0: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia mengungkap penyebab pemadaman listrik total atau blackout di Batam karena gangguan teknis pada jaringan listrik. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Sejumlah wilayah di Kepulauan Riau seperti Batam, Tanjung Pinang, dan Bintang terjadi pemadaman listrik total pada hari Senin tanggal 12 Oktober hingga Selasa 13 Oktober tahun 2026. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menjelaskan penyebab pemadaman listrik total karena adanya gangguan teknis pada jaringan listrik seperti jaringan tersambar petir hingga gangguan hewan. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Bahlil pada wartawan usai menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
2: Ya, ada beberapa persoalan teknis di wilayah Batang itu. Batam. Dan ada beberapa jaringan yang kena trouble karena ada petir dan menurut mereka ya. Dan ada kesalahan teknis lah kira-kira begitu. Teknisnya itu ada tiga. Salah satu di antaranya adalah katanya ada hewan atau apa yang kena kelelawar atau apa kayak gitu ya.
1: Pada kesempatan yang sama, Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PT PLN Suroso Isnandar memastikan layanan listrik di Batam sudah kembali normal 100%. Adapun di Bintan masih bertahap. Sementara itu terkait dengan penyebab listrik padam, PLN masih menelusuri penyebab pasti pemadaman total di wilayah tersebut.
3: Sudah kami telusuri secara sesama, tidak untuk pengambilan berbagai alasan mana yang kita itu.
4: Tapi sebagian sudah pulih.
3: Sudah pulih. Per hari ini hampir semuanya sudah pulih. Batam sudah pulih 100% dan Bintan sebagian.
1: Adapun untuk kompensasi, Suroso menjelaskan PT PLN masih mempelajari, namun berdasarkan ketentuan kompensasi diberikan jika pemadaman disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengoperasian oleh PLN, bukan karena bencana alam, huru hara atau di luar kendali PLN. Kemudian durasi atau frekuensi pemadaman melewati batas toleransi waktu yang telah ditentukan dalam standar pelayanan atau padam lebih dari 1 jam. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dugaan korupsi PBJ di lingkungan BNPB. Ketua KPK Setio Budianto menyebut salah satu tersangka diduga merupakan adik kepala BNPB, Letjen Suharyanto. Informasi selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
5: Antara lain ada pihak swasta, kemudian...
6: Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB. Penetapan tersangka dilakukan KPK setelah melakukan operasi tangkap tangan. Ketua KPK Setio Budianto menyebut salah satu tersangka diduga merupakan adik kepala BNPB yaitu Letjen Suharyanto. Setio menjelaskan 5 tersangka tersebut terdiri atas 1 pejabat pembuat komitmen BNPB, 2 orang yang berstatus pegawai atau tenaga ahli di BNPB, serta 2 pihak swasta. Berdasarkan informasi, kelima tersangka tersebut yaitu Richard Erlangga, Bima Setiawan, dan Gabriel Purwakasigit yang merupakan pejabat pembuat komitmen. Sementara 2 pihak swasta yaitu Gary P. serta Siva NG.
5: Hasil ya, yang kemudian menetapkan beberapa pihak, antara lain ada pihak swasta, kemudian ada pihak yang berasal dari badan tersebut sebagai tersangka. Dan sudah dilakukan kegiatan upaya paksa hari ini, prosesnya, administrasinya semua sudah dilengkapi, kemudian proses upaya paksanya juga sudah dilakukan berupa penahanan. Tersangka ada 5 orang, sudah dimasukkan ke rutan KPK juga semua. Selanjutnya akan dilakukan prosesnya oleh Direktorat Penyidikan.
6: Sementara itu, para tersangka dalam kasus dugaan korupsi di BNPB memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awak media. Setio mengatakan perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan dana siap pakai kebencanaan. Dalam proses penggunaan dana itu, terdapat ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi. Setio juga menjelaskan penyidik juga mendalami penggunaan dana tersebut dalam rentang beberapa tahun terakhir, yaitu periode sekitar 2022 atau 2023 hingga 2026. Dalam OTT di lingkungan BNPB, KPK turut mengamankan uang mencapai 3,3 miliar rupiah. Karena tersebut terbagi dalam dua klaster dengan sangkaan pasal yang berbeda. Klaster pertama menggunakan pasal 12 huruf I, sedangkan klaster kedua menggunakan pasal suap. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pod 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kota Shenzhen di Tiongkok terus mengukuhkan posisinya sebagai pusat inovasi teknologi dunia. Tak hanya mengembangkan perangkat lunak, Shenzhen kini memimpin tren kecerdasan buatan berbasis wujud fisik yang langsung memudahkan kehidupan sehari-hari. Berikut laporan Retno Mandasari dari Shenzhen, Tiongkok selengkapnya.
4: Dukungan rantai pasok yang kuat dan ekosistem manufaktur di kawasan Greater Bay Area menjadi kunci pesatnya inovasi di kota Shenzhen, Provinsi Guangdong, Tiongkok. Keterhubungan erat antar pabrik memungkinkan para pengembang membuat prototipe produk hanya dalam hitungan minggu. Keunggulan ini dimanfaatkan Shenzhen Innox Academy untuk membina talenta muda dan mendorong peralihan dari perangkat lunak kepada physical AI atau AI berbasis wujud fisik. Saat ditemui RRI dalam kunjungan jurnalis internasional yang diadakan China Daily, Rabu di kota Shenzhen, spesialis urusan publik Shenzhen Innox Academy, Ami mengatakan, kecerdasan buatan kini diintegrasikan ke dalam berbagai benda real demi merespons potensi pasar konsumen yang masih sangat luas.
7: When you want to iterate your project,
8: ketika Anda ingin melakukan iterasi proyek atau membuat prototipe di sini, Anda tidak membutuhkan waktu berbulan-bulan. Bahkan dalam hitungan minggu, Anda dapat mewujudkan sebuah gagasan menjadi produk nyata hingga produk akhir. Kami tidak hanya ingin membuat perangkat lunak, tetapi ingin AI yang memiliki wujud fisik.
4: Inovasi berbasis kebutuhan praktis juga lahir dari pengalaman pribadi. Si Ji Zhang, pendiri Leye Technology, berawal dari rasa lapar di tengah malam musim dingin saat masa kuliah. Ia menciptakan AI sausage vending robot bernama Cirlak pada tahun 2025. Mesin penjual sosis otomatis 24 jam yang higienis ini kini telah didistribusikan ke pusat transportasi seperti bandara, stasiun kereta cepat hingga area kampus universitas.
9: Dari situ saya menginginkan adanya peralatan yang bisa menjual sosis selama 24 jam, sekaligus dapat menyajikan sosis yang higienis dan terstandarisasi. Itulah bagaimana saya terinspirasi untuk membuat perangkat ini.
10: Kota Shenzhen di Tiongkok merupakan salah satu kota yang dikenal sebagai kota dengan teknologi tinggi, dan di kota ini memiliki teknologi yang sangat mahir, sudah mengutamakan AI dan juga tidak hanya itu, mereka juga menggunakan banyak kendaraan elektrik. Dan salah satu yang menarik juga dari kota Shenzhen ini akan menjadi tuan rumah untuk penyelenggaraan KTT untuk kerjasama ekonomi kawasan Asia Pasifik yang akan berlangsung pada tanggal 18 hingga 19 November mendatang. Sementara itu, sebagai informasi juga bahwa KTT APEC ke-33 di kota Shenzhen ini akan diselenggarakan di Shenzhen International Exchange Center yang berada di distrik Futian. Dari kota Shenzhen, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi tentang akses setara anak terhadap makanan bergizi pada 6 Oktober 2026. Indonesia menjadi salah satu negara pengusul resolusi tersebut yang turut mendorong program makan di sekolah dan penguatan kerjasama internasional. Lantas, apa kaitannya dengan program makan bergizi gratis di Indonesia? Berikut laporan khusus Pro 3 bersama reporter Alfred Suter.
11: Laporan khusus.
12: Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi tentang akses setara anak terhadap makan bergizi pada 6 Oktober 2026. Resolusi berjudul Enhancing Equal Access of Children to Adequate Nutritious Food disahkan tanpa pemungutan suara. Pengadopsian resolusi ini menjadi bagian dari upaya mendorong pemenuhan hak anak atas makanan bergizi. Indonesia turut menginisiasi resolusi bersama Bangladesh, Brasil, Kuba, Finlandia, Prancis, dan Rwanda. Dalam sidang tersebut, Presiden Dewan HAM PBB, Widarto Reza Suryodipuro, memimpin proses pengadopsian resolusi. Ia terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada negara-negara anggota untuk menyampaikan penjelasan atau meminta pemungutan suara. Namun, tidak ada permintaan pemungutan suara yang diajukan, dan rancangan resolusi L32 kemudian dinyatakan dapat diadopsi tanpa pemungutan suara.
11: Ingin menyampaikan penjelasan atau meminta pemungutan suara. Saya tidak melihat permintaan tersebut. Apakah ada permintaan untuk melakukan pemungutan suara? Saya juga tidak melihatnya. Dengan demikian, apakah rancangan resolusi L32 dapat disahkan tanpa pemungutan suara?
12: Di balik keputusan tersebut terdapat substansi yang menekankan pentingnya pemenuhan gizi anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Indonesia menilai malnutrisi anak tidak cukup dipandang sebagai persoalan kesehatan dan pembangunan semata. Perwakilan Indonesia, Noviandri Wibowo, menjelaskan bahwa malnutrisi dapat mempengaruhi pemenuhan sejumlah hak dasar anak, diantaranya hak atas pangan, kesehatan, kehidupan, dan pendidikan. Indonesia juga menyoroti dampak malnutrisi yang dapat berlangsung lintas generasi. Karena itu, penanganannya dinilai perlu melibatkan pendekatan hak asasi manusia selain upaya pembangunan dan kesehatan.
13: Malnutrisi anak bukan hanya persoalan pembangunan dan kesehatan, tapi juga persoalan hak asasi manusia. Kondisi ini menghambat pemenuhan hak anak, termasuk hak atas pangan, kesehatan, kehidupan, dan pendidikan, serta dapat menimbulkan dampak yang tidak dapat dipulihkan dan berlanjut lintas generasi.
12: Dalam substansinya, resolusi tersebut mengajak negara-negara dan pemangku kepentingan terkait memerangi seluruh bentuk malnutrisi anak. Salah satu pendekatan yang disebutkan adalah memperluas akses setara anak terhadap makan bergizi melalui program makan di sekolah. Resolusi ini juga mendorong penguatan kerjasama internasional. Dengan demikian, persoalan gizi anak ditempatkan sebagai agenda bersama yang membutuhkan dukungan kebijakan dan kolaborasi antar negara. Prancis menjadi salah satu negara yang mendukung resolusi tersebut bersama Indonesia. Perwakilan Prancis, Claire Tuode, menyoroti hubungan antara program makan sekolah, pengentasan malnutrisi, dan komitmen politik pemerintah. Prancis turut menekankan bahwa penyediaan makan bergizi bagi anak tidak terlepas dari keputusan politik. Dukungan terhadap program tersebut menjadi salah satu bentuk upaya nyata untuk memperkuat pemenuhan hak anak.
14: Inilah alasan Prancis mengambil inisiatif pada 2021 bersama Brasil, Finlandia, dan program pangan dunia untuk menjalankan program pangan sekolah yang kini melibatkan 113 negara, termasuk Indonesia, serta sejumlah mitra lainnya. Tujuan utamanya adalah memastikan setiap anak mendapatkan satu makanan sehat dan bergizi setiap hari pada 2030.
12: Pengadopsian resolusi ini perlu dipahami sesuai dengan substansinya. Dewan HAM PBB tidak secara khusus mengesahkan program makan bergizi gratis Indonesia, melainkan mengadopsi resolusi mengenai akses setara anak terhadap makan bergizi. Meski demikian, substansi resolusi tersebut relevan dengan pembahasan pemenuhan gizi anak melalui program makan sekolah. Tantangannya adalah bagaimana komitmen internasional diterjemahkan menjadi kebijakan yang menjamin akses makanan bergizi bagi anak-anak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat menilai program makan bergizi di sekolah penting untuk mendukung kesehatan dan tumbuh kembang anak. Namun pelaksanaannya perlu disertai pengawasan, kualitas makanan yang terjamin, serta dukungan berbagai pihak agar kebutuhan gizi anak terpenuhi secara optimal.
15: Izin Mas menjawab, untuk pribadi saya sih, program makan bergizi gratis di sekolah ini nih sebenarnya penting banget nih, terutama ya untuk anak-anak yang keluarganya mungkin belum bisa untuk sekiranya menyediakan makanan bergizi nih setiap hari nih. Kalau kebutuhan gizinya terpenuhi kan anak-anak bisa lebih sehat dan lebih fokus untuk belajar di sekolah.
16: Ya menurut saya pemenuhan gizi anak emang harus jadi perhatian bersama sih, karena bukan hanya pemerintah ya, tetapi juga keluarga dan masyarakat. Karena menurut saya ini program makan di sekolah ini bisa membantu asalkan pelaksanaannya tepat sasaran dan kualitas makanannya tetap dijaga gitu sih Mas.
17: Ya program seperti ini bagus, karena anak-anak ini juga membutuhkan makanan yang sehat untuk tumbuh kembangnya. Tapi menurut saya, pelaksananya ini juga harus diawasi supaya makanan yang diberikan ini benar-benar bergizi, bersih, dan juga aman dikonsumsi.
0: Editorial LRI pagi ini mengangkat topik keberhasilan diplomasi Indonesia membawa isu gizi anak ke panggung Dewan HAM PBB. Naskah disusun Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
18: Editorial.
19: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keberhasilan Indonesia mempelopori resolusi tentang akses makanan bergizi bagi anak-anak dalam sidang ke-63 Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa bukan sekedar pencapaian diplomasi biasa. Indonesia sukses mempelopori sekaligus mendorong pengesahan sebuah resolusi penting bertajuk Enhancing Equal Access of Children to Adequate Nutritious Food. Ini adalah pernyataan tegas bahwa Indonesia memilih berdiri di garis depan dalam memperjuangkan hak paling mendasar dari setiap anak, hak untuk tumbuh sehat dan berkembang optimal. Untuk pertama kalinya dalam 2 dekade sejarah Dewan HAM PBB, sebuah resolusi secara khusus dan komprehensif menempatkan isu gizi anak sebagai agenda utama. Di Indonesia, yang tengah memegang mandat sebagai Presiden Dewan HAM PBB, menjadi motor penggerak lahirnya tonggak bersejarah ini. Di tengah dinamika geopolitik yang kerap terbelah, Indonesia menunjukkan bahwa diplomasi tidak harus keras untuk menjadi efektif. Kepemimpinan yang inklusif, pendekatan yang konstruktif, serta kemampuan membangun jembatan dialog di antara negara-negara dengan kepentingan berbeda menjadi kunci tercapainya konsensus penuh atas resolusi ini. Lebih dari 80 negara lintas kawasan menjadi co-sponsor yang mengawal resolusi tersebut, antara lain Bangladesh, Brasil, Kuba, Finlandia, Prancis, dan Rwanda. Dukungan masif ini menegaskan bahwa malnutrisi anak bukan lagi isu domestik suatu negara, melainkan krisis global yang menuntut aksi kolektif dan keberanian politik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, editorial hari ini menegaskan bahwa substansi resolusi yang diinisiasi Indonesia menyentuh akar persoalan gizi buruk secara sistemik. Negara-negara didorong memperkuat kebijakan nasional agar setiap anak tanpa terkecuali memperoleh makanan yang layak, aman, dan bergizi. Program penyediaan makanan bergizi di sekolah menjadi salah satu instrumen strategis yang disorot. Karena bukti ilmiah menunjukkan bahwa gizi yang baik tidak hanya membentuk tubuh yang sehat, tetapi juga meningkatkan kapasitas kognitif dan kualitas pembelajaran. Gizi adalah fondasi kecerdasan bangsa. Resolusi ini juga memperluas perlindungan bagi kelompok rentan lainnya. Ibu hamil dan ibu menyusui ditempatkan sebagai prioritas untuk mencegah stunting sejak dalam kandungan. Sementara anak-anak yang hidup di tengah konflik bersenjata dan darurat kemanusiaan mendapat perhatian khusus. Karena hak atas pangan seringkali terabaikan secara sistemik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pengesahan resolusi ini memiliki resonansi yang kuat dengan agenda pembangunan nasional Indonesia. Program Makan Bergizi yang kini digalakkan pemerintah menjadi bukti bahwa diplomasi luar negeri dan kebijakan domestik dapat berjalan seiring, bahwa komitmen global Indonesia bukan sekadar retorika, melainkan bagian dari strategi jangka panjang membangun sumber daya manusia yang cerdas, sehat, dan berdaya saing. Hal ini menegaskan bahwa isu pangan bukan hanya persoalan kesejahteraan ekonomi, melainkan bagian fundamental dari penegakan hak asasi manusia. Ketika dunia sepakat memperkuat kerjasama untuk membantu negara-negara berkembang mengatasi malnutrisi, Indonesia telah menunjukkan kapasitas kepemimpinannya dalam mengarahkan perhatian global pada masa depan generasi muda lintas bangsa. Dan pada titik inilah, Indonesia tidak hanya menjadi peserta dalam percakapan dunia, tetapi menjadi pemimpin yang menggerakkan perubahan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Sekitar 7.000 pekerja dievakuasi saat kebakaran besar melanda fasilitas pabrik kimia di kawasan industri Ulsan, Korea Selatan pada Rabu kemarin. Hal itu dilaporkan kantor berita Yonhap sebagaimana dikutip Antara hari ini. Kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 9.41 waktu setempat di pabrik manufaktur bahan kimia di Ulsan, di mana seluruh 12 karyawan yang sedang bekerja berhasil dievakuasi dengan selamat tanpa ada korban jiwa. Kebakaran bermula dari tangki penyimpanan luar ruangan yang berisi 8.000 liter toluena, bahan yang sangat mudah terbakar. Kebakaran susulan terjadi di area halaman berumput setelah percikan api yang berterbangan terbawa angin ke fasilitas di dekatnya. Sementara api juga berpotensi menjalar ke tangki-tangki penyimpanan bahan kimia di sekitarnya. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. World Boxing Council WBC mengizinkan juara dunia kelas menengah Carlos Adams untuk bertarung di atas kelas berat yang ditentukan sesuai dengan peraturan badan tersebut. WBC telah menyetujui petisi juara Adames dan akan meninjau kewajiban wajib sang juara selama konvensi tahunan WBC mendatang yang akan diadakan di Acapulco, Meksiko dari tanggal 8 hingga 13 November. Sebelumnya, WBC memerintahkan negosiasi pertarungan wajib antara Adames yang akan mempertaruhkan sabuk juaranya melawan Mirim Nursultanov dengan tenggat kesepakatan 20 Oktober 2026. Namun Adames berencana bertarung melawan petinju dari kelas yang lebih berat, yaitu super menengah. Juara asal Republik Dominika itu sebelumnya dikaitkan dengan pertarungan di kelas super menengah melawan Osleis Iglesias dari Kuba. Pendengar, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk memantau sejumlah titik lalu lintas pagi ini bersama dengan Korlantas Mabespori.
18: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Ada sejumlah titik yang akan diinformasikan pagi ini, diantaranya adalah Jembatan Layang Mampang di kawasan Jakarta Selatan. Kemudian kami juga akan ajak Anda pantau lalu lintas di Simpang Kuningan Jakarta Selatan. Selanjutnya daerah lainnya yaitu Temanggung Parakan di Jawa Tengah dan juga Mall Cito Waru Surabaya Jawa Timur. Kita akan pantau beberapa titik tersebut bersama dengan Korlantas Polri dalam Polantas Karib Pro 3 yang akan menginformasikan titik-titik mana saja yang perlu Anda waspadai terkait dengan kepadatan pagi ini yang nantinya bisa menjadi alternatif perjalanan Anda di hari Kamis untuk melakukan aktivitas pagi ini. Selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan Korlantas Mabes Polri, ada Brigadir Rian yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan Brigadir Rian.
20: Ya baik, terima kasih rekan Safira dan selamat pagi pendengar Pro 3. Kembali lagi dengan saya Brigadir Rian dari NTMC Polri akan mengajak Anda memantau bagaimana perkembangan situasi lalu lintas pada pagi hari ini di jam berangkat perkantoran melalui pantauan CCTV NTMC Polri. Dan baik, untuk kawasan pertama kita akan langsung pantau dari wilayah Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Situasi lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Tendean yang menuju ke arah Pancoran yang melewati jalur flyover, lalu lintas masih dalam keadaan relatif lancar. Begitupun juga dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan yang melewati jalan Alteri juga dalam keadaan ramai dan lancar untuk kedua arahnya. Dan untuk di tol dalam kota, kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju Kuningan masih dalam keadaan cukup lancar, begitupun juga lalu lintas dari arah sebaliknya. Dan kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap selalu jaga jarak aman kendaraan Anda dan tetap selalu patuhi peraturan lalu lintas. Selanjutnya kita bergeser ke Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Kendaraan dari arah Mampang atau Warung Buncit yang menuju ke arah Semanggi ataupun ke arah Rasuna Said pada pagi hari ini nampak dalam keadaan cukup ramai, di mana telah terjadi antrian menjelang traffic light di kawasan ini. Untuk itu kami himbau bagi Anda para pengendara untuk lebih bersabar dan berhati-hati. Begitupun juga kendaraan dari arah Cawang ataupun Pancoran yang akan menuju ke Jalan Rasuna Said. Dan kami mengajak Anda para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk selalu berhenti di belakang garis stop, dan utamakan para pengendara lain yang melintasi kawasan ini sesuai dengan rambu lalu lintas yang berlaku. Selanjutnya kita menuju ke kawasan Temanggung Parakan, Jawa Tengah. Kendaraan dari arah Parakan Kota yang menuju ke Aji Barang pada pagi hari ini dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga dari arah Parakan Kota yang menuju ke Bulu Parakan ataupun alternatif Temanggung juga dalam keadaan relatif lancar. Dan kami himbau bagi Anda para pengendara untuk selalu jaga kecepatan kendaraan Anda, pastikan dalam batas yang normal, namun dan harap berhati-hati dikarenakan banyaknya pejalan kaki yang berlalu lalang yang melewati zebra cross yang berada di kawasan ini. Selanjutnya kita menuju kawasan terakhir, yaitu Mojitowaru, Surabaya, Jawa Timur. Kendaraan dari arah Sidoarjo yang menuju ke arah Surabaya yang melewati Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini nampak dalam keadaan ramai dan lancar, di mana pada pagi hari ini belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Semua masih dalam batas yang normal. Untuk itu selalu jaga jarak aman dan patuhi peraturan lalu lintas dan hindari pegang ponsel saat berkendara karena dapat mengganggu konsentrasi Anda. Dan berdasarkan dengan data IRSMS Korlantas Polri, bahwa angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 249 kasus laka lantas, dengan rincian 19 meninggal dunia, 31 luka berat, dan 322 luka ringan. Dan dari 249 kasus laka lantas tersebut, bahwa 75% didominasi oleh kendaraan roda 2. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi seputar lalu lintas terkini, Anda bisa langsung menghubungi call center kami di 1-500-669. Sekian Brigadir Rian melaporkan, selamat pagi dan polisi bersama masyarakat.
18: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual lainnya dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Baik pendengar, baru saja kita sudah mengikuti Warta Berita Sentral Pro 3 RRI, dan kali ini kami akan hadirkan di ruang dengar Anda program rutin kita setiap harinya, yaitu Opini Publik. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, kami buka kesempatannya di pagi hari ini.
1: Opini Publik.
0: Baik, pendengar, di pagi hari ini bahasan yang kita akan bahas yaitu terkait dengan budaya anti korupsi dimulai dari keluarga, ya. Menyambung juga dengan dialog kita yang akan kita hadirkan juga nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat. Di pagi hari ini kita akan berdialog terkait dengan keluarga sebagai pondasi dalam membangun budaya anti korupsi. Dan nantinya akan hadir di studio programa 1 RRI Sungai Liat, yaitu Pak Johnson Ridwan Ginting, Kepala Satuan Tugas 2 Direktorat Permas KPK RI. Kemudian ada Yudi Rapani SHMM, PLT Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bangka Belitung. Pukul 8 nanti kita akan berdialog. Kita akan membahas terkait dengan tema kita, yaitu keluarga sebagai pondasi dalam membangun budaya anti korupsi. Nah, Anda dapat bergabung dimulai dari sekarang nantinya. Kita juga akan menyambung dengan dialog nanti pukul 8. Silakan ya, ingin bergabung bersama kami terkait dengan budaya anti korupsi seperti apa? Apakah penerapan budaya anti korupsi di keluarga, kemudian di masyarakat ini sudah diterapkan sebegitu benarnya atau seperti apa? Kita sapa ada pendengar kita. Halo, selamat pagi.
2: Halo, assalamualaikum, selamat pagi, Bang Dodi.
0: Ya, selamat pagi, Pak Jante, ya.
2: Benar sekali.
0: Iya, Pak Jante di Belitung Timur.
2: Saya ya. Tahu masalah ini, korupsi, ya.
0: Kenapa?
2: Sebenarnya segini lah, faktor pertama dari kita sendiri, ya. Keluarga kita, anak kita yang kecil harus kita didik.
0: Ya.
2: Ya, jangan sampai ngakal orang tua. Kami setelah sudah disuruh belanja kan ke toko kan. Itu kadang-kadang kalau kita tuh kurang ada kebijakan tuh, kita sebagai orang tua, dia pandai nipu. Belanja kita kasih uang 100 kan, dia bilang kan belanja 50 kan.
0: Ya.
2: Tentu kembali ke orang tua nggak nyampe 50 lagi. Kan itu udah mulai kan. Lah mulai nggak jujur, lah mulai korupsi kan?
0: Ya.
2: Nah, jadi apalagi yang udah masih besar, masih tambah tinggi apa nama tuh pikirannya, korupsinya, dan juga sampai berkeluarga, dan juga sampai juga lah tinggi sampai jadi pejabat, masih tetap darah korupsi. Nah, jadi ke depan masalah korupsi itu udah di, kalau pendapat aku tuh memang gimana ya? Harus ditingkatkan masalah hukum dan undang-undangnya.
0: Hukum dan undang-undangnya
2: kalau
0: ya.
2: Kalau tidak ditingkatkan baik. Hukum dan undang-undangnya, Bung Dudi, ibar kita macam apa Dudi? Baca buku, beri jadi koma. Tidak ada titik. Kalau undang-undang untuk korupsi itu harus memang diberatkan hukumnya kan?
0: Yeah.
2: Mungkin ada tanda titik. Tidak keberulang. Karena malu, Bung Dudi. Yang korupsi itu pun orang Muslim, bukan non-Muslim.
0: Iya. Yeah.
2: Kan kita malu nih, kita ngerasakan, aku juga sudah kenal gue, apalagi Dudi. Yang korupsi itu orang yang muslim kan, bukan non-muslim. Nah, jadi kedepannya terkait dengan hukum yang selalu berat sekali. Itulah. Jangan abstract. Kan korupsinya ratusan miliar, kadang-kadang itu di kurungan kan, cuma 3 tahun sepulang itu dia gue yang, bukan goyang kaki, Bondodi, dia goyang tangan. Kan dia kerja lagi kan. Uang di tabungan mesti ada kan. Nah, ini contoh tidak di, kalau secara hukumnya begitu. Ibaratnya koma tadi, ibaratnya macam kan. Harus hukuman berat sekali.
0: Baik.
2: Kalau korupsi udah miliar itu harus di mana? Dibuang ke Nusa Kambangan kan.
0: Siap-siap.
2: Ke depan harus menetap, harus tidak berubah tentang hukum itu. Harus tidak ditingkatkan. Jangan hanya ditegakkan gitu.
0: Baik.
2: Itu aja perlu di
0: masukkan
2: saya perlu di.
0: Terima kasih Bung Yante, jangan lupa bergabung nanti bersama dialognya ya.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Jantih. Jangan lupa nanti bergabung juga bersama dialognya nanti pukul 8 ya, di kesempatan opini publik kita nanti pukul 8 kita akan berdialog bersama dengan KPK Republik Indonesia dan juga BKKBN Provinsi Bangka Belitung. Kita sapa ada Pak Ahmad Irwan. Selamat pagi, opini publik.
3: Pagi, assalamualaikum Bang Dudi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur ya.
3: Saya sedikit udah 3 hari kurang tetap semangat mengikuti opini publik, makan itu aja.
0: Oke, mantap, luar biasa. Ya, terkait ini, dengan budaya anti korupsi ini, seperti apa nih mungkin Pak Ahmad Irwan?
3: Ya gimana ya, korupsi itu kalau kata Bang Jante tadi tidak akan efek jera kalau memang hukumnya tidak jelas. Tidak berat kan seperti itu ya, itu seperti diantaranya ya. Beda korupsi tingkat bawah, Jokowi tingkat atas. Kalau tingkat atas kan triliunan, kalau tingkat bawah cuman tingkat RT misal paling apa itu kan, seperti itu diantaranya ya. Ini begini yang Bang Rudi, masalah korupsi saya kira tadi kata Bang Jante juga betul. Sekian misalkan kita dapat hukuman pada masih banyak bekalnya, nggak usah, biar aja hukum akan belum remisi dan sebagainya itu kan seperti itu. Jadi gimana ya Bang Dudi ya, bingung lah sebagai masyarakat bagaimana menyikapi tentang masalah hukum. Justru ini juga perampasan undang asal negara masih belum jelas juga apakah disahkan atau tidak. Kenapa terkatung-katung, itu yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat sebetulnya seperti itu. Ini juga masih timbul tanda tanya kan, janji bulan Desember ini juga masih timbul tanda apakah disahkan atau tidak itu aja mungkin di sini, karena kalau disahkan mungkin, tapi baru kemungkinannya gimana ya, mungkin takut senjata makan tuan atau gimana, takut terseret juga mereka-mereka yang mensahkannya juga, itu aja. Jadi sudah lama terkatung-katung itu yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Jadi masalah korupsi saya kira kembali kepada iman masing-masing lah masalah itu ya. Sudah kan minta pertanggungjawaban, selamat di dunia, nanti bagaimana berhadapan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Seperti diantaranya ya, gak harus sadar kesana lah masalah korupsi. Yang jelas korupsi itu merugikan masyarakat yang di bawah, sedangkan masyarakat yang di bawah sekarang baru di apa situasi seperti sekarang ini tuh prihatin ya, untuk makan sehari juga susah itu kan. Mata pencaharian buruh tani sementara tidak ada karena musim kemarau, harga semakin tinggi, korupsi sekarang semakin merajalela. Nah itu seperti diantaranya. Jadi sekali lagi bahwa tadi sepakat dengan Bang Jante bahwa selama hukumannya cuma ringan, pulang dari ini juga masih banyak, masih banyak misalkan apa itu di rekening juga tidak akan kurang kan gitu Bang Dede ya, mungkin itu tanggapan saya.
0: Baik.
3: Sedikit kurang sehat, tidak begitu panjang lebar. Terima kasih Bang Dede, assalamualaikum.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa juga nanti bergabung ya Pak Ahmad Irwan di dialog kita di pagi hari ini pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kita sapa berikutnya. Halo, selamat pagi opini publik.
4: Pagi juga Bang Dede.
0: Ya, selamat pagi Pak Azadin ya.
4: Iya benar.
0: Baik, kabar baik Pak Azadin.
4: Alhamdulillah, semoga kita semuanya sehat dan baik-baik saja. Semoga kita semuanya murah di ridha Allah.
0: Amin, amin ya robbal alamin. Baik, Pak Zadin. Apa komentarnya atau opininya terkait dengan budaya anti korupsi? Silakan.
4: Saya sepakat dengan beliau berdua tadi, banyak telung karena Mas Irwan. Benar. Kadang-kadang korupsi ini banyak faktor. Yang jelas pertama memang iman itu. Karena kalau iman itu orang kuat muka iman, agama dia kan yakin ada hukuman sana nanti kan. Ya di dunia memang yang kala-kala berat itu bisa lolos karena main duit kan, ada pengetahuan segala macam kan, bisa di nego lah. Beda dengan orang kecil kan, nggak ada ampun langsung hukum kan. Jadi begini, kadang-kadang kita korupsi ini faktor atasan juga bisa kena tekanan. Saya contoh saya sendiri nih, Bang Dudi, jujur ya.
0: Iya.
4: Waktu saya kerja di PT Putra Bekatan itu kan, mereka kan zalim dengan kita kan. Artinya mereka press tenaga kita menurut kemampuan mereka. Nah, mereka nggak pilihkan kita apa, kita terlupa, kita sakit. Mereka nggak peduli, yang penting mereka press tenaga kita untuk menguntungkan mereka. Jadi di sini kan kita timbul istilah bagaimana kalau saya dizalimi, kalau jujur saya hancur, nggak dapat duit. Kita istilahnya berpikir, bagaimana cara agar kita itu istilahnya ada untungnya. Ya kan? Nah, kita sedikit bohong kan, kita akal lagi itu korupsi juga sebenarnya. Ada korupsi waktu kadang-kadang faktor lingkungan itu penyebabnya menurut ada tekanan karena perusahaan banyak yang mafia kan, kayaknya ya kan. Jadi kita terpaksa ada itu, ada memang korupsi itu karena viral dengan duit banyak, mudah dapat banyak kan, mereka tergiur kan. Ya. Nah, bisa juga kena faktor kalau maaf kena istrinya mungkin terlalu banyak nuntut ini itu kan. Mm-hmm. Karena suaminya gelap mata bisa korupsi. Banyak faktor lah Bang Budi.
0: Baik, baik, baik. Tapi kalau kalau berbicara bentuk korupsi itu apakah hanya kalau menurut Pak Azzadin hanya menyelewengkan uang itu hanya itu bentuk korupsi apa banyak bentuk enggak, korupsi? Enggak,
4: banyak, banyak Bang Budi. Waktu kan kan waktu kan kerja nggak pol waktu iyalah kan.
0: Iya.
4: Yeah. Kita dulu kita terpaksa nggak jujur misalnya kita dapat karena tinggi anunya itu target misalnya kita dapat seharusnya targetnya waktu itu 80 batang buang pelepas sawit dalam nggak besar itu masa kita nggak dapat terpaksa kita bohong nggak dapat kita bilang dapat kita terpaksa itu. Nah, itu salah Allah lah dengan nanti di hadapan Allah akan pernah menjawab kita kan. Mm-hmm. Karena kita juga ditekan tauke oleh para ini pengurus PT kan.
0: Yeah.
4: Banyak wujudnya korupsi itu Bang Beniti. Mm-hmm. Akal-akalan orang kan jual-jual alat-alat misalnya kayak kepala daerah yang alat perjalanan di kabupaten dia kan banyak dimanipulasi kan. Itu korupsi semua kan. Nah, kuncinya begini aja lah sebenarnya korupsi ini. Pertama iman orang itulah kan. Kedua itu hukum itu benar ditegakkan. Ini juga

0: bukan berdua. Berarti berapa orang kalian yang terlibat dalam pembahasan? Kalau menolak kan dia nego lagi. Bagaimana kalau 1 triliun kan? Kan begitu. Nanti yang ngantar uang itu bagaimana kalau Amoy cantik pakai yang mini-mini? Nah, Amoy bisik lagi. Kalau Bapak mau terima uang ini, Bapak bisa saya servis. Nah, ini lemah iman orang peduli. Ini asumsi saya ya.
1: Baik, halo? baik. Terima
0: karena
1: kasih.
0: Karena dulu ketua KPK, mantan ketua KPK yang dari Bangka Belitung, yang dizalimi. Begitu cara orang menjatuhkan beliau.
1: Baik,
0: nah, pengusaha Tauke itu ada pejabat ikut campur. Itulah susah negeri ini Bang Dudi ya.
1: Baik.
0: Nah, kita ini aja kalau memang dunia ini nggak bisa kita dapatkan keadilan ya di akhirat lah. Allah itu pasti melihat kita yang dizalimi. Nanti mengetahui mereka zalim. Ini akan dari saya Bang Dudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa nanti bergabung juga di dialog kita ya. Pak Azzadin mengkonfirmasi langsung bersama dengan narasumber kita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Baik. Silakan yang masih ingin bergabung ya, mumpung masih ada kesempatan. Nanti juga jangan lupa bergabung di dialog kita pukul 8 waktu Indonesia Barat ya. Karena tentu pembahasan kita ini adalah pembahasan yang tentu sangat luar biasa, yaitu terkait dengan budaya anti korupsi ya. Di mana ini kita menyoroti terkait dengan bagaimana peran keluarga ya, kemudian juga bagaimana penerapan budaya anti korupsi di dalam keluarga seperti apa ya. Jadi untuk Anda silakan saja bergabung bersama kami di telepon 0717943001, kemudian juga di WA di 0811717911. Kemudian juga suara ataupun juga edukasi ya kepada Gen Z ya, karena saat ini tentu kita tahu eranya era Gen Z. Bagaimana edukasi terkait dengan budaya anti korupsi ini sendiri diterapkan di tengah-tengah Gen Z dengan gaya-gaya digitalnya seperti apa, juga kita akan soroti juga ya seperti apa. Jadi ini sangat terbuka kesempatan untuk Anda semua pendengar yang ingin bergabung nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat. Karena tentu narasumber kita ini dari KPK Republik Indonesia dan juga dari BKKBN Provinsi Bangka Belitung. Kita sapa, halo, selamat pagi opini publik.
2: Pagi, opini publik, Bang Dudi, apa kabar?
1: Ya, baik, alhamdulillah Bung Ramadan. Bung Ramadan ya, seperti apa ya nih?
2: Alhamdulillah.
1: Ya. Oke, baik.
2: Ya.
1: Silakan Bung Ramadan.
2: Ya, tentang budaya anti korupsi kan memang tidak bisa instan.
1: Ya.
2: Dimulai dari masih dalam kandungan ibu. Itu sudah harus dididik. Tergantung orang tuanya. Kalau orang tuanya baik, dari sumbernya baik, tentu baik. Tapi begitu, itu harus dididik. Kalau mengajar, siapapun bisa mengajar. Kita bisa belajar dari internet, semua bisa. Tapi mendidik nggak gampang. Mendidik adalah membentuk kolbu, membentuk hati, membentuk pikirannya, emosi, kecerdasan emosional, dan seterusnya. Itu didikan dari kedua orang tua. Jadi, kalau orang yang sudah dari kecil dididik dengan baik tentang anti korupsi, tentu dia nggak mau terima suap. Karena makan uang haram, suap itu kan pertama akan membuat kita jadi penyakit tubuh kita. Akan terbawa terus kepada batin kita. Bahwa orang yang sadar, dia tahu itu kesalahan, dosa. Akan batinnya terganggu dan menimbulkan penyakit. Kemudian apa yang kita makan haram. Kemudian akan tidak berkah. Jadi anak kita, pertama kita punya anak, cucu, akan nakal. Akan tidak sehat pikirannya maupun fisiknya, terganggu semua. Dia tidak akan baik, ya. Jadi kalau dia dididik sedemikian rupa pun dia tidak akan baik. Dia akan tetap nakal, mungkin ke narkoba, kemana. Nah, ya kan? Nah, karena itu dia punya pikiran tidak jernih. Karena yang dimakan haram, bagaimana bisa diberkahi kan? Jadi percuma. Kalau orang pintar nggak mau, karena ujung-ujungnya masuk penjara juga. Masuk rumah sakit ataupun masuk kuburan. Kalau orang pintar nggak mau, karena dia melakukan itu, tentu dia bisa di penjara. Kalau dia narkoba, bisa di rumah sakit, bisa masuk kuburan, bisa apa masuk penjara, ya kan? Gitu.
1: Yeah.
2: Jadi itulah, jangan makan yang tidak benar, ya. Kalau percuma, tetap saja pasti keluarganya akan kacau balau. Entah dia sendiri, entah istri, entah anak, entah siapa, saudara, itu pasti akan terjadi. Karena itu hukum Tuhan, alam semesta raya ini akan disaksi. Jadi tak mungkin itu bisa baik. Jadi orang yang banyak yang itu, melakukan dia pikir.

0: dia sudah bagus, aman. Padahal dia tidak, mungkin saya rasa nggak merasa batinnya kan tidak bahagia. Tapi ya itu setan sudah kuasa ya, tetap dia hidup seperti itu. Dan kalau tidak mau bertobat ya, tetap di garis itu dan harta yang dia punya juga dia nggak merasa nikmat gitu. Yeah. Ya, dari keberkahan di dalam. Jadi kalau anti ya harus dimulai dari orang tua, madrasah utama. Dari kecil, dari kandungan ibu sudah melatih makan yang baik-baik, yang sehat-sehat, tidak boleh mencuri ya, tidak boleh makan yang bukan haknya. Itulah dia, Bang Rudi ya. Dengan orang tua saya kira, dari nenek moyang, dari nenek kita, kakek kita, didik kita ke orang tua didik kepada kita, kemudian kejatuh ke anak dan ke cucu, seterusnya. Kalau itu mata rantai bagus, pasti bangsa ini pun kuat. Kalau mata rantainya putus, berkarat ya, hancurlah juga negara ini. Gitu, Bang Rudi.
1: Baik, baik.
0: Terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ramadan ya, di Papua Sorong ya, sudah bergabung bersama kita ini. Jangan lupa nanti Pak Ramadan bergabung juga di dialog kita ya, pukul 8 waktu Indonesia Barat ya, bersama dengan KPKRI dan juga bersama dengan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ya. Dan juga tadi kita juga sempat menyinggung sedikit bagaimana menyuarakan budaya anti korupsi kepada generasi Z ya. Nah tentu di era sekarang memang yang sedang hype-nya atau sedang viralnya ini terkait dengan bagaimana kita merangkul Gen Z ya. Bahkan instansi-instansi, kemudian juga media-media juga ini terus berinovasi agar tentunya suara Gen Z ini juga dapat kita guide begitu ya. Dan tentu ini menjadi PR kita bersama-sama, bagaimana para Gen Z ini dapat juga ikut ya, dapat juga ikut untuk dengan menyuarakan budaya anti korupsi ya. Dan pendengar, kita sesaat lagi, ini 5 menit lagi kita akan segera menjelang dialog interaktif kita bersama dengan KPK Republik Indonesia dan juga BKKBN Provinsi Bangka Belitung. Jangan lupa untuk Anda yang masih ingin bergabung, terima kasih untuk para pendengar kita tadi yang sudah bergabung di pagi hari ini, ada Pak Jante, Pak Ahmad Irwan, Pak Zadin dan Pak Ramadan. Baik, kita rehat dulu sejenak sebelum kita lanjut lagi dalam dialog interaktif di pagi hari ini. Tetap bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi.

Baik, pendengar, sesaat lagi kita akan hadirkan dialog interaktif Bangka Belitung pagi. Untuk Anda bersiap-siap, silakan nanti bergabung bersama kami di interaktif 0717943001. Kemudian juga di WA di 0811717911.

0: RRI Sungai Liat Bangka Belitung dalam dialog interaktif.
1: Baik, semangat pagi sudah kita tunjukkan di pagi hari tadi. Di awal kebersamaan kita dalam opini publik ini banyak sekali respon dari pendengar terkait dengan tema besar kita yaitu budaya anti korupsi. Nah, kali ini pendengar dalam dialog interaktif Bangka Belitung pagi, kami hadir menyapa Anda sesuai dengan informasi di awal tadi. Tema yang akan kita bahas yaitu terkait dengan keluarga sebagai pondasi dalam membangun budaya anti korupsi. Sudah hadir di studio program 1 RRI Sungai Liat dua narasumber kita. Yang pertama ada Pak Johnson Ridwan Ginting, Kepala Satuan Tugas 2 Direktorat Permas KPK RI. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Johnson.
2: Waalaikumsalam Pak Mas Dudi. Selamat pagi semuanya para pemirsa.
1: Baik, semangat ya Pak ya.
2: Semangat Pak.
1: Baik, kalau tidak salah informasinya dari jam 7 tadi Pak Johnson sudah hadir. Ini luar biasa ini untuk menyapa para pendengar. Dari pagi beliau sudah bersiap-siap tentunya Pak Johnson ya. Terima kasih Pak Johnson nih. Baik, berikutnya ada Pak Yudi Rapani SHMM, PLT Kepala Perwakilan BKKBN Bangka Belitung. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Yudi.
3: Waalaikumsalam Mas Pagi. Selamat pagi Mas Dudi beserta pemirsa RI.
1: Baik, kabar baik ya Pak ya.
3: Alhamdulillah, baik, semangat pagi.
1: Baik, luar biasa. Baik, hari ini sangat luar biasa. Antusias dari masyarakat juga sangat luar biasa. Di awal kebersamaan dalam opini publik tadi ada beberapa pendengar kita juga yang sudah bergabung. Tapi tentu kita akan membahas sedikit terkait dengan tema kita. Mungkin dari Pak Johnson dulu ini. Dari Satuan Tugas Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK Republik Indonesia. Mungkin dari hal mendasar dulu begitu Pak. Keluarga ini seringkali memang adalah salah satu parenting pertama, pendidik pertama begitu, terutama untuk generasi muda, terkait hal apapun itu. Nah ini kali ini tentang budaya anti korupsi. Mungkin Pak Johnson bisa memberikan edukasi begitu kepada masyarakat terkait dengan bagaimana peran keluarga, terutama untuk membentuk karakter, karakteristik supaya mungkin generasi penerus kita ini budaya anti korupsinya makin kuat begitu Pak. Silakan Pak Johnson.
2: Terima kasih Mas Dudi. Jadi izin saya akan coba menjelaskan Pak ya. Karena banyak orang awam berpikir bahwa kalau ngomongin korupsi itu kita kebayang-kebayangnya itu sama kasus OTT dan sebagainya itu ya. Mas ya. Tetapi kemudian kalau kita lihat lagi lebih dasarnya lagi, bahwa sebetulnya kasus-kasus OTT itu kasus-kasus yang istilahnya itu sudah terbakar Pak. Jadi ya, nanti yang kita dapatkan cuman debunya saja sama asapnya aja Pak. Kita gak bisa kemudian recovery apapun juga sudah kasus itu terjadi. Padahal sebetulnya ketika sebelum itu terjadi, sebaiknya kita harus bisa mencegahnya gitu Pak. Nah, mencegahnya ada banyak cara. Kita kemudian melakukan kegiatan-kegiatan penindakan, pendidikan, dan pencegahan. Terutama masalah pencegahan ini Pak. Kenyataannya begini. Sebetulnya tidak orang-orang dulu tuh saya berpikir diajarinnya gini Pak, itu ada korupsi kecil, korupsi besar, ya, sama korupsi kelas kakap gitu Pak ya. Ya orang kan atas mikirnya ini korupsi kecil-kecilan, tuh semacam pungli atau petty cash corruption gitu kan. Korupsi yang besar itu korupsi yang melibatkan pejabat tinggi dan mengambil miliaran rupiah kerugiannya. Grand corruption itu korupsi yang sistemik yang kemudian dilakukan dengan cara mengakalin aturan dan undang-undang gitu. Tapi sekarang saya malah berpikir sederhana Pak, sebetulnya gak ada itu yang namanya korupsi besar, kecil atau grand corruption. Yang ada itu adalah sekarang korupsi yang sedang berkembang menuju ke arah besar gitu. Ya kan. Jadi kalau kita berpikir si Anu korupsinya 100 triliunan, maka pada masanya dulu ketika dia masih muda, dia sebetulnya korupsinya kecil-kecilan. Ya kan. Ketika korupsi kecil-kecilan itu terjadi, dia merasa nyaman, dia meningkat menjadi lebih tinggi lagi. Tapi kemudian kita lihat lagi ke belakangnya lagi nih Mas ya. Sebelum kemudian dia melakukan tindak pidana korupsi yang kecil-kecilan pun, dia sudah melakukan perilaku yang tidak berintegritas, ya kan? Perilaku yang tidak berintegritas itu contohnya apa? Dia tidak jujur, ya kan? Dia tidak mandiri, ya kan? Dia kemudian tidak bertanggung jawab, tidak mau kerja keras dan sebagainya gitu. Nah, nilai-nilai ini ya kan itu menjadi dasar ketika kemudian seorang anak bertumbuh nanti itu dia bisa menempatkan dirinya sebagai orang yang punya moralitas tinggi dan etis tinggi gitu. Mm-hmm. Dan itu didapatkan pertama kali di rumah. Mm-hmm. Ya kan, berdasarkan bimbingan dari bapak dan ibunya gitu. Mm-hmm. Makanya kemudian KPK masuk ke dalam bagaimana kemudian kita bisa membentuk karakter dari mulai dari keluarga. Dan di sini kita harus berpaling sama Pak Yudi nih, KKBN, karena beliau inilah komandannya, pasukannya keluarga di Indonesia ini. Dan kita sungguh sangat berterima kasih dari KPP, dari Kepala Perwakilan BKKBN ini kita dibantu dengan banyak. Itu kemudian sebabnya kita hadir di RRI ini, Mas Dudi.
1: Baik. Terima kasih Pak Johnson ya. Jadi kita kaitkan juga mungkin dengan Pak Yudi juga nih, terkait dengan tadi juga banyak pendengar yang mengatakan bahwa edukasi tentang korupsi sebenarnya harus dimulai dari bahkan dari dalam perut begitu ya. Betul, kemudian Pak, juga sampai ke anak-anak begitu. Tadi ada salah satu pendengar mencontohkan ketika anaknya disuruh belanja ke warung, kemudian juga kembaliannya itu tidak sesuai dengan apa yang dibelanjakan, lalu orang tuanya diam. Itu salah satu pembiaran begitu. Nah, dari Pak Yudi mungkin, pola asuh yang seperti apa nih Pak? Mungkin yang bisa diterapkan agar karakteristik budaya anti korupsi ini tertanam begitu di anak-anak kita. Silakan.
3: Ya, terima kasih Mas Yudi. Jadi perspektifnya kami dari BKKBN terkait dengan keluarga adalah bagaimana meng-create karakteristik seperti yang disampaikan Pak Johnson tadi, anak-anak. Jadi keluarga ini suatu unit pertama dan utama dalam konteks membentuk karakter anak-anak. Kaitannya dengan budaya anti korupsi, kalau kita lihat budaya itu adalah sesuatu yang diyakini kebenarannya dan dilakukan terus menerus, artinya bagaimana kita membentuk karakter anak yang betul-betul mempunyai budaya anti korupsi ke depannya. Misalkan tadi sudah singgung salah satunya oleh Pak Johnson, ya integritas. Contohnya tadi case-nya anaknya suruh belanja tapi kembaliannya
1: kurang
3: dan tidak melaporkan atau tidak menyampaikan, ya itu artinya kan ada aspek kejujuran yang mungkin degradasi. Kedua mungkin integritas tadi ya, bagaimana anak-anak itu harus bertanggung jawab tanpa perlu diawasi, gitu, tanpa perlu diawasi dan jujur integritas, terus juga itu bagian dari di keluarga anak-anak ini kan mencontoh orang tua ya, model ya. Jadi orang tua yang memberikan model dari sisi kejujuran, dari sisi integritas dan disiplin, bertanggung jawab, itu bagian yang penting bagi membentuk karakter anak. Sekolah itu kan dalam konteks membentuk dalam sisi aspek lain, tapi dominan yang berfungsi utama adalah keluarga. Untuk itu kepala keluarga, baik itu ayah dan ibu, harus menjadi model bagi anak-anaknya sehingga nanti mereka terbiasa atau mempunyai budaya untuk anti korupsi. Yang seperti tadi, bagaimana kalau dia ngambil suruh belanja, dia harusnya jujur, saya ngambilnya ini Bu, beli ini, beli ini, atau Bapak beli ini, gitu. Terus itu yang perlu diajarin. Dan mereka, anak-anak sekali lagi, kan melihat model ya, orang tua. Jadi memang basisnya itu orang tua harus membentuk karakter anaknya itu ya tadi dengan empat aspek tadi lah minimal. Integritas, disiplin, tanggung jawab, dan jujur. Mungkin itu Mas Yudi.
1: Baik, terima kasih Pak Yudi. Menariknya juga ada juga ini Pak Johnson, ini ada juga dari pendengar kita yang bergabung kemudian menyampaikan terkait dengan kalau tadi kita membahas tentang kejujuran begitu ya Pak Johnson. Ya. Ini membahas terkait dengan kedisiplinan juga ini Pak Johnson. Di mana ada contoh juga ya dari para pendengar kita tadi yang bergabung terkait dengan bagaimana anak-anak ataupun juga seseorang yang seringkali telat ya, tidak menepati janji, ini juga bibit dari mulainya korupsi begitu. Dari Pak Johnson seperti apa? Nilai-nilai mungkin yang dapat kita tanamkan juga kepada anak-anak terutama untuk budaya anti korupsi, apakah hanya bersifat kejujuran saja atau kedisiplinan juga masuk nih? Silakan.
2: Oh, gini, kalau kita bicara tentang nilai anti korupsi, Mas Dudi ya, kita KPK itu mendefinisikannya itu menjadi 9 nilai integritas.
1: Ya.
2: 9 nilai integritas itu diantaranya itu ada jujur, Kita menyebutnya dengan Jumat bersepeda kakak. Junya jujur, mandiri. Kemudian ada tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, dan kerja adil dan kerja keras. Jadi ada 9 nilai tersebut yang kemudian kita yakini ini akan membentuk pribadi yang berintegritas. Nah, ketika kemudian seseorang itu tidak disiplin, dia kemudian misalkan telat masuk kelas gitu, Mas ya. Yang kita perhatikan di sana, ketidakdisiplinan itu adalah pembangkangan terhadap aturan yang ditetapkan bersama. Ya kan, ketika dia sudah mulai membangkang terhadap aturan yang bersama, yang ditetapkan bersama, maka kemudian aturan-aturan lainnya pun akan termasuk dengan aturan-aturan larangan-larangan pidana itu sendiri mungkin akan menjadi tidak berarti banyak di mata dia nantinya. Itu kemudian jadi 9 nilai integritas ini, Mas Dudi ya, itu kita rumuskan itu bareng dengan para ahli itu banyak itu, dan kita sudah kemudian berpikir bahwa sebaiknya manusia Indonesia yang berintegritas itu kemudian mengajarkan nilai-nilai tersebut. Gitu, Mas Dudi.
1: Baik, kita sapa pendengar kita, ada Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur ya. Selamat pagi, Pak Ahmad Irwan.
4: Pagi, Bang Dudi, selamat pagi Bapak narasumber, kedua narasumber yang saya hormati.
1: Baik, silakan Pak
4: Ahmad. Ini dari BKKBN sama dari KPK ya, Bang Dudi ya. Ya, begini Pak, tentang masalah tadi kan, masalah kalau di keluarga mungkin masalah anak. Makanya tidak salah kalau hukum mengatakan kita memulai anak itu harus memberi makan kepada anak sejalan yang benar kan, itu harus barang yang halal gitu kan, halal toiban. Bagaimana Pak kalau misalkan begini, segala sesuatu kita nanam cabe pasti bakal jadi cabe, nanam ketimun pasti bakal ketimun kan. Kalau kita memberikan anak misalkan memberikan makanan berhasil yang tidak hasil dikorupsi, mau bagaimana? Tidak mungkin kan, tidak akan menghasilkan yang terbaik kan, seperti itu. Bagaimana kalau jarang yang halal itu kan tadi korupsi juga kan. Terus misal itu masa sekarang korupsi Pak, bagaimana tidak akan merajalela karena hukumnya kan tidak jelas, ringan kan hukumannya. Kalau misalkan begini, korupsi umur 2 triliun umpamanya, hukuman 5 tahun, masih banyak tuh. Jadi sekali lagi bahwa cobalah dari hukum, Bapak Asbar Hira kan tidak didengar pada penegak hukum. Hukum-hukumnya hukum seperti apa? Hukum-hukum permainan kan? Itu juga tidak jelas hukumnya seperti apa? Seperti kasus dia terbongkar waktu di Cibinong kan? Hukuman seperti itu. Udah fasilitas bagus. Makanya begitu kembali udah hukum 4 tahun, belum remisi-remisi. Nah di sini Pak, maaf saya selaku rakyat, lemahlah hukum kita ini. Masih makanya tidak salah kalau banyak masyarakat mengatakan KUHP karena uang habis perkara, bukti faktanya seperti itu ya. Nah seperti di antaranya Pak, hukum. Nah, sekarang begini, masyarakat lagi nunggu-nunggu, ini masih timbul tanya-tanya bagaimana DPR akan mesahkan, apakah disahkan atau tidak janji bulan Desember terkait masalah perampasan aset negara. Ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Janji kenapa terkait saya bulan Desember? Bahkan timbul tanda begini, keputusan DPR juga tidak tanda tangan menurut informasi. Nah, ini sih bagaimana Bapak-bapak tentang masalah korupsi, tentang kalau selama ini misalkan hukumnya tidak jelas, tidak berat, pasti korupsi akan lebih merajalela. Itulah mungkin dua hal yang saya sampaikan kebutuhan dari BKKBN dengan dari KPK. Dari KBN, BKKBN seperti itu. Jadi memberikan kepada harus dengan nafkah dan yang benar. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur ini. Pak bergabung bersama kita. Silakan. Iya, Bandung Timur ya. Pak Yudi silakan dulu. Pak Yudi dulu ya, baru nanti ke Pak Johnson ya. Silakan Pak Yudi.
3: Iya, terima kasih Pak Sudi. Jadi emang basis keluarga itu menjadi suatu fundamental yang penting ya, terkait bagaimana menjadi anak-anak itu betul-betul yang kita bisa harapkan menjadi generasi-generasi yang berkualitas. Ya kaitannya tadi dengan memberi sesuatu atau nafkah dari sumber-sumber yang tidak sah tentunya, itu dari sisi kaidah agama tentu kita tahu persis apa konsekuensinya. Dan tentu bila mana perilaku orang tua memberi nafkah dari sumber-sumber memberi nafkah kepada keluarga dari sumber yang tidak sah, tentu sudah ada perilaku-perilaku yang koruptif tentunya. Dan kita tidak bisa berharap banyak kepada orang tua yang seperti itu. Tentu nilai-nilai keluarga yang disampaikan Pak Johnson tadi, Bindikres tadi, tentu tidak akan diimplementasi dalam keluarga tersebut. Jadi perspektif BKKBN minimal dari keluarga lah kita mempunyai pola atau pemikiran atau pemahaman tentang anti korupsi ini, atau perilaku-perilaku apa saja yang cenderung atau punya potensi untuk kedepannya menjadi tindak pidana korupsi atau pelaku-perilaku korupsi. Ya tadi yang saya sampaikan, dampak yang saya sampaikan ya. Jadi pada level keluarga inilah kalau kita bicara bagaimana karakter anak kedepannya lebih baik. Ya tadi misalkan disiplin, waktu, aturan, dan ada sanksi gitu ya. Karena aturan itu kan di-create agar tertib ya. Keluarga itu punya ketertiban, makanya dibuat aturan, misalkan makan bareng jam berapa, makan bareng bersama gitu, keluar jam malam berapa. Dan mungkin terbiasa dari keluarga itu di awal sudah ada aturan dan ada punishment, sanksi bagi yang melanggar. Itu bebannya juga bukan yang fisik ya tentunya ya, misalkan pengurangan uang jajan kah atau apakah gitu. Jadi mereka terbiasa, terbenak, terpatri dalam pengingat mereka kalau mereka melanggar aturan pasti kena sanksi. Nah itu di ketika masih kecil sudah punya pemikiran seperti itu, insya Allah kedepannya mereka berpikir dua kali, tiga kali. Ya apalagi untuk tindak-tindakan yang secara regulasi hukumnya, atau hukumnya misalkan dia pindahnya tadi sudah ada ya, denda iya, sanksi pidana iya gitu loh. Maka karakter itu, sanksi dan disiplin, aturan, pembuat aturan dan ada sanksi bagi yang melanggar, dalam konteks keluarga memberi pemahaman kepada anak-anak bahwa saya kalau melanggar aturan ada sanksi. Itu aturan rumah ya, aturan keluarga. Bagaimana kalau aturan nasional negara, itu pasti lebih berat sanksinya. Mungkin itu dari kami. Makasih.
2: Baik, silakan Pak Johnson. Sampurasun Pak. Di Bandung kumaha damang. Jadi gini Pak, kalau kita saya setuju banget dengan penuturan Pak Yudi tadi, bahwa kemudian disiplin di dalam keluarga, tata cara yang ditetapkan keluarga itu akan membentuk anak. Dan kalau kemudian disuapin dengan uang haram, ya hasilnya nggak akan bagus juga. Nah yang kita, dan di lain pihak Pak ya, KPK, kejaksaan, kepolisian, itu aparat penegak hukum, kita tidak membuat, kita bukan pembuat undang-undang Pak. Sedangkan kemudian seseorang itu akan diadilin berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan. Yang membuat itu ya orang-orang DPR itulah Pak. Nah, batasan maksimum yang bisa kita berikan kepada si pelaku korupsi itu ditetapkan juga di dalam undang-undang. Ada batasan maksimum, ada batasan maksimumnya, ya kan? Banyak yang kemudian berpendapat, ah itu mah terlalu kecil Pak gitu. Iya, kadang-kadang kita berpikir sama Pak, itu terlalu ringan gitu. Kalau kejahatannya berapa, 5 triliun gitu kan hukumannya, atau kata kejahatannya 12 triliun hukumannya, ternyata cuma 5 tahun, berarti dia selama 1 bulan dia bergaji sebesar 240 miliar rupiah. Nah, itu kan jujur aja Pak, saya juga tergiur Pak, 5 tahun biarin saya mendem di penjara dapat 12 triliun. Mau juga saya juga Pak sebagai orang KPK, bahkan ngomong gitu Pak. Nah, tapi kita di aparat penegak hukum tidak kurang akal juga Pak. Oke, memang dari sisi hukuman fisik badan segitu-segitu aja, kita nggak bisa melebihin itu. Belum lagi nanti di pengadilan dia dapat pembelaan dari pembelanya, kemudian jaksanya, hakimnya nanti yang akan menentukan besaran hukuman yang diterima. Kadang-kadang besaran hukum yang diterima itu dari jauh juga dari tuntutan yang kita ajukan, ya kan? KPK itu selalu berpendapat kalau hukuman yang ditetapkan oleh hakim kurang dari 2/3 dari tuntutan kita, maka kita akan banding, ya kan? Nah, di sisi lain kita juga melihat Pak, sisi aspek rasa keadilan yang dimiliki oleh masyarakat itu kemudian akan tergerus kalau melihat ya fenomenanya seperti yang Bapak cerita tersebut, orang korupsinya gede, hukumannya ringan, kurang lebih sama dengan orang maling ayam, padahal di sana korupsinya ratusan miliar rupiah. Nah, karena itu sisi lain kita kemudian menggiatkan yang namanya pelacakan aset. Jadi kalau hukuman badan itu dibatasin oleh undang-undang Pak ya, dan kemudian menjadi ranah keputusannya hakim di pengadilan, tapi pelacakan aset untuk pengembalian kerugian negara bisa kita maksimalkan. Kita kemudian berpikir gini, crime does not pay gitu loh Pak, kalau bahasa Inggrisnya. Jadi nggak mungkin ada orang yang bisa mendapatkan keuntungan dari hasil kejahatan. Maka semua data-data kekayaan-kekayaan si terdakwa ini kita koleksi, kita kumpulkan, kita kemudian inventarisasi, kemudian kita pertama kali lakukan pembekuan, kemudian dilanjutkan dengan penyitaan, dan sesudah kemudian putusan inkrah itu kita lakukan perampasan. Sedapat mungkin harta yang dikumpulkan tersebut itu sampai mendekati jumlah kerugian negara yang disikat oleh para koruptor tersebut, ya kan. Jadi konsepnya sederhana Pak, sebetulnya orang korupsi itu bukan kegiatan hobi Pak ya, itu dikorupsi itu karena mereka tergiur dengan nilai rupiah, ya kan, itu mereka tergiur dengan keuntungan materi. Nah, motivasi itu yang kita serang. Jadi kalau motivasinya itu duit, maka kita serangnya di duitnya juga. Jadi yang KPK itu lebih fokus sekarang kepada pengembalian kerugian negaranya dan hukuman badannya, tapi kita lebih suka kalau kemudian kerugian negaranya kembali gitu loh. Di sana Pak, terkait dengan masalah itu. Nah, terkait dengan masalah undang-undang perampasan aset itu kita sama-sama menantikan juga Pak. Dan kita terus monitor juga bagaimana sebetulnya posisi-posisi pembahasan di DPR ini, karena itu tentu akan banyak membantu kita di dalam penegakan tindak pidana korupsi, terutama kalau kemudian istilahnya itu tuntutan terhadap INREM atau tuntutan terhadap barang itu kemudian diakuin dalam sistem hukum Indonesia gitu loh Pak. Makasih banyak atas pertanyaannya Pak, hatur nuhun.
1: Baik, terima kasih Pak Joshua. Kita ke pendengar lagi. Halo, selamat pagi.
5: Halo.
1: Ya, selamat pagi.
5: Selamat pagi Bang Dudi ya.
1: Ya. Oh, ini Pak Ramadan nih di Papua Sorong. Wah, luar biasa. Terima kasih. Ya. Silakan.
5: Pagi juga untuk Bapak-bapak narasumber ya yang saya hormati.
3: Pagi.
5: Selamat selalu. Nah, ini kalau kita bicara korupsi kan saya bilang mulai dari kandungan ibu ya. Jadi anak itu adalah peniru yang paling ulung. Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, itu yang dia lakukan. Jadi harus ada role model. Jadi pendidikan anti korupsi untuk generasi Z, Gen Z ini, calon penerus pemimpin bangsa harus menyentuh dua pilar utama menurut saya. Secara sinergitas. Yakni satu, pendidikan dalam keluarga atau informal. Dua, pendidikan di sekolah sejak TK sampai dengan perguruan tinggi, pendidikan formal ya, untuk menumbuhkan trust atau kepercayaan dan kesadaran spiritual bahwa yakinkan mereka bahwa korupsi atau mencuri pasti menyengsarakan lahir dan batinnya sesuai hukum Tuhan. Jadi apa itu namanya, pendekatan yang digunakan harus bersifat kontekstual, transparan dan menyentuh nilai esensialnya. Jadi pendidikan dalam keluarga adalah fondasi spiritual dan emosional. Emosional. Jadi melalui tindakan nyata, ya, role model dari orang tua itu menanamkan rezeki yang berkah. Orang tua itu harus menekankan bahwa kebahagiaan lahir dan batin bukan diukur dari kuantitas harta, melainkan dari cara mendapatkannya. Ya. Jadi secara metafisik bahwa korupsi itu membawa energi negatif yang merusak apa jiwanya, nanti ketenangan jiwa. Nah, cara menisahkan keluarga juga karena makan barang-barang haram. Jadi diskusi terbuka berbasis logika dan iman. Gen Z itu tidak, kalau di Gen Z itu dia tidak mau didikte dengan dogma yang buta ya. Secara dia ajak mereka, jadi ajaklah mereka berdiskusi tentang dampak ya, dampak psikologis korupsi, rasa cemas akan timbul jika mencuri atau korupsi. Jadi ketakutan tertangkap misalnya, sanksi sosial juga melekat pada dirinya. Nah, itu juga apa ya, di keluarga atau dikaitkan juga dengan hukum Tuhan, hukum tabur tuai itu. Jadi membiasakan kejujuran dari radikal, dari hal sekecil apapun. Jadi anak-anak itu menjadi pengawal untuk kedua orang tuanya.
1: Baik.
5: Dididik untuk dia menjadi pengawas. Ya, kalau KPK semua ada pengawasnya. Jadi yang paling efektif Pak, yang saya mau tanya, kenapa tidak dilakukan sosialisasi kepada keluarga door to door, artinya yang sering menjadi masalah adalah jika gaji suami misalnya 10 juta, tapi diberikan setiap bulan bisa kepada istrinya 20 juta, 30 juta, istrinya terima aja, tanpa bertanya, diam-diam. Terima, bahkan senang. Itu kan sama saja menciptakan korupsi, memberi makan anak-anak dengan uang haram. Itu sebenarnya bisa diputus mata rantai pada saat ya anak-anak melihat, kenapa dari ayah katanya segini, kenapa ibu bisa ngata uang sebanyak itu, dari mana? Lalu dipertanyakan itu.
1: Baik.
5: Kemudian kan kalau tentang undang-undang perampasan aset, belum disahkan pun ada undang-undang tentang pemeriksaan harta terbalik. Sejak dia melaporkan kepada penyelenggara negara, kan melaporkan hartanya. Itu bisa harus diperiksa dulu secara komprehensif, secara tuntas, terap harta yang dilaporkan benar enggak. Dari situ kemudian menghitung gajinya selama setahun berapa. Dari situ bisa ditanyakan, dari mana Anda mendapat ini? Kalau enggak sesuai ya, itu berarti ada manipulatif, ada korupsi. Dari situ saja bisa digunakan, itu sebetulnya.
1: Baik, jadi, baik. 20 detik lagi, Pak Ramadan.
5: Ya,
1: 20 detik lagi, silakan.
5: Ya, jadi saya melihat adalah secara efektif itu kepada istri itu, istri ya, jangan sampai menerima uang yang bukan haknya, gitu loh. Itu cara memperantah solusi yang utama sebetulnya, karena mereka adalah madrasah utama pendidikan generasi, gitu, anak-anaknya. Itu saja mungkin.
1: Baik, terima kasih Pak Ramadan.
5: Kurang kalau tidak kan mau bicara.
1: Baik, kita berbagi ya Pak Ramadan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berbagi Pak Ramadan ya. Baik, ke Pak Yudi dulu mungkin. Silakan Pak Yudi.
3: Iya, makasih Pak Ramadan. Jadi emang dari kami, program kami salah satunya adalah ketahanan keluarga. Jadi yang kami selalu gaungkan atau kami punya program di lapangan itu ada POKTAN, Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia, yang sasaran-sasaran utamanya adalah keluarga-keluarga. Jadi misalkan keluarga Bina Keluarga Balita itu adalah keluarga yang punya anak balita. Dan selalu dari sisi program kami selalu menyampaikan 8 fungsi keluarga, yang salah satunya tadi disampaikan Pak Ramadan juga, misalkan tadi komunikasi. Jadi kami juga memberi informasi, edukasi, ya KIE seperti itu, seperti apa komunikasi yang efektif ya dengan anak-anak remaja, khususnya apalagi kalau kita kaitkan dengan generasi Z sekarang yang tidak, yang berbeda jauh dengan kondisi sekarang, yang tidak bisa seperti zaman-zaman dulu ya anak harus dengar orang tua ya, tapi kita juga harus mendengar anak-anak karena beda zamannya. Nah untuk itu tentu kami dari pengelola program ketahanan keluarga menyambut baik kalau ada substansi tentang budaya anti korupsi. Sekali lagi kan ini budaya anti korupsi ya, bukan artinya budaya korupsinya, budaya anti korupsinya. Nah kaitannya dengan keluarga tadi yang secara informal membentuk karakter, saya setuju Pak Ramadan. Tapi juga kita harus juga mengkomprehensif angle-nya ini, karena dari sisi keluarga kalau kita intervensi, kita punya program, dan kita harus make sure lagi yang dari sisi di luar keluarga nih, Mas Yudi, di sekolah tadi ya. Di sekolah pun mungkin kita juga harus memberi edukasi-edukasi atau pendekatan-pendekatan kepada pendidik tentang bagaimana budaya anti korupsi ini. Misalkan tadi ya tidak ada diskriminatif ya, tidak ada misalkan perlakuan yang berbeda antara siswa dengan siswa lain, tidak ada hal yang misalkan dari pembelajaran buku misalkan gitu. Terus ada yang kalau ikut les dia nilainya bagus, kalau ikut les nilainya jelek. Nah itu kan seperti itu kan menjadi trigger ya, bahwa segala sesuatu itu bisa tidak dalam, tidak memerlukan proses. Tapi artinya ada sesuatu materi yang kita bisa dapatkan sesuai keinginan kita. Nah ini perlu kita hindari perilaku-perilaku seperti ini gitu ya. Jadi bagaimana proses itu penting, dan anak-anak itu harus diajarkan bahwa untuk maju, untuk bagus itu harus melalui proses gitu. Dan sekali lagi memang karakter ataupun kemampuan intelektual itu memang harusnya inline dengan apa ya, pengetahuan ataupun intelektual moralnya. Jadi tidak mesti harus cerdas secara akademik, akan lebih ideal jadi cerdas secara non akademik, misalkan ada agama dan lain. Jadi kami punya program itu, dan insya Allah ke depan kita juga akan coba dorong memasukkan substansi-substansi tentang budaya anti korupsi yang akan kami implementasi pada lini lapangan. Kami punya kader-kader, Mas Dudi di lapangan, kita punya pakampotan di Bangka Belitung ini sudah banyak sekali. Ya, nanti coba kita insert tadi. Tapi pada prinsipnya kami sudah berjalan lama ini. Bagaimana membentuk karakter keluarga yang baik itu. Tinggal kita mungkin lebih substansinya saja. Mungkin itu Mas Yudi.
1: Baik, terima kasih Pak Yudi. Pak Johnson silakan, Pak Johnson.
2: Saya mendengar penjelasan Pak Yudi tentang pendidikan anak di keluarga itu sudah komprehensif banget, Pak ya. Dan KPK pun sekarang sudah berusaha untuk menyerang korupsi ini dari segala macam segala sudut, Pak. Dan sekarang kita pengen masuk ke dalam bagaimana kemudian pendidikan di dalam keluarga ini, dan kita memang harus kemudian berkomunikasi dengan para ahlinya, karena KPK nggak ahli di dalam permasalahan keluarga juga ternyata. Nah, yang miris memang betul Pak, bahwa ya sekarang banyak kemudian orang tua menghargai kesuksesan itu di takarnya tuh pakai berapa sih duit lu gitu kan, berapa mobil lu gitu kan, sedangkan bagaimana karakter anak tersebut, bagaimana kemudian sumbangsih anak tersebut terhadap lingkungan itu gak pernah menjadi suatu ukuran yang membanggakan orang tua. Dan itu kita berharap banyak dari BKKBN untuk bisa kemudian mensupport pendidikan tersebut. Nah, sedangkan untuk kemudian anak sesudah keluar dari keluar dari rumah dan mulai bersekolah, KPK itu sendiri sekarang sudah menyusun pendidikan anti korupsi untuk di berbagai jenjang pendidikan termasuk kemudian sampai ke perguruan tinggi. Tapi kalau kita perhatikan Bapak ya, alam sadar manusia itu dibentuk ketika dia masih balita, justru di rumah gitu. Ketika anak itu dibilang jangan mencuri ya, itu kan. Dan kemudian ketika mahasiswa dibilang jangan mencuri ya, itu mungkin yang masuk ke dalam otaknya yang itu yang balita. Kalau sudah terlalu tua, kita akan melihat bahwa oh, dia sudah enggak lagi responsif dengan pesan-pesan seperti itu. Tapi kita akan coba untuk kemudian semua cara. Kita masih optimis Pak, Indonesia ini akan maju dengan korupsi yang semakin merendah. Dan optimisme itu mau saya sharing juga sama Bapak juga nih, supaya kita sama-sama juga kemudian turut bahu membahu Pak untuk kemudian ikut mendukung program pencegahan korupsi ini Pak. Ya, begitu Mas Dudi.
1: Baik, terima kasih Pak Johnson ya. Terima kasih juga Pak Ramadan ya di Papua Sorong tadi sudah bergabung bersama kita. Silakan yang masih ingin bergabung di pagi hari ini dalam dialog kita. Halo, selamat pagi.
6: Selamat pagi juga Bang Dudi.
1: Ya. Pak siapa ini Pak? Pak Zadin ya?
6: Iya.
1: Pak Zadin di Bangka Tengah ini. Baik, silakan Pak Zadin.
6: Selamat pagi Narasumber.
3: Selamat pagi Pak.
1: Lagi di jalan ini sepertinya ya.
6: Halo.
1: Lagi di jalan ya Pak? Ada suara angin-angin ini.
6: Enggak, ini lagi di kebun ini.
1: Oh iya ya, silakan.
6: Halo, dengan siapa narasumbernya ini?
1: Ada dari Pak Johnson dari KPK, kemudian dari BKKBN Pak Yudi.
6: Alhamdulillah. Halo, selamat. Salam kolak dulu kedua beliau nih ya.
1: Ya.
6: Nah, jadi bagus lah. Pak, ini saya sangat setuju KPK ini sekarang. Jujur Pak ya, KPK inilah aparat penegak hukum yang paling saya percaya sekarang ini negeri ini. Yang lainnya saya anggap belum begitu yakin saya. Begini, masalah korupsi ini benar kata Pak Barmadon dan sama kedua narasumber, memang benar. Memang dari awal dari keluarga kan. Tapi kadang-kadang kan dalam perjalanannya mendidik anak itu nggak mudah Pak ya. Kadang-kadang mereka di rumah itu jujur, di luar nggak jujur. Karena saya pribadi dulu begitu kan, ibu saya bilang nggak usah minuman keras, nggak usah merokok. Ternyata saya pernah juga minum keras dan merokok kan. Jadi soal itu memang tergantung kepada pribadi orang lah. Kalau ketat orang tuanya mengawasi, insya Allah itu jadi bisa dididik kan. Kemudian begini Pak, kadang karena korupsi ini sudah merajalela dan ada di lingkup manapun di negeri kita ini. Ini boleh saya berbagi pengalaman saya Pak? Halo?
1: Iya. Iya. Boleh, silakan Pak.
6: Ini ya. Mama dia agak menyebut nama perusahaan enggak apa-apa kan. Saya kan dulu pernah bekerja di PT Bergam Gadani kan, perusahaan sawit. Di sini ini mereka itu enggak sesuai aturannya Pak, merugi pekerja. Artinya mereka hanya memikirkan perusahaan tanpa peduli dengan ini, para buruh kan. Kita ngelapor ke Dinas Kesehatan Provinsi. Memang laporan mereka kita diterima dan gajinya bagus Pak. mereka bilang kita akan bertindak apalagi orang kita itu diterima di poso, kita akan di mereka tuliskan, mereka benci akan diperbaiki, akan menegur. Nah, ternyata mohon maaf itu semua bohong Pak. Kita satu minggu kemudian saya kan lagi kerja ini, manajer lapangan itu kan memarahi saya, bilang kenapa kamu datang ke desa pengelapor, saya ngelawan, saya bilang begini Pak, padahal persaingan ini nggak wajar Pak, meras harga kami, tapi aturannya merugikan kami. Ini kan saya bilang kan di negara Indonesia ini, bukan negara tempat tahu kiasannya ada. Manajer kan marah, saya lawan kan. Artinya segini Pak ya, kalau saya melihat pribadi, pihak di sana ke profesi itu dapat duit dari manajer itu, makanya mereka tidak membela buruh kan. Padahal mereka berjanji Pak, saya bilang, kita kan bilang sama orang tujuh kan, saya bilang sama orang di sana, Pak, Bu, jangan kasih tahu ya kalau kami di sini, maka kita diam aja. Oke lah Pak, ternyata jebol, artinya kan mereka dapat duit kan. Di mana mau jujur, ini kan korupsi juga Pak ya. Nah jadi, seluruh lingkup ada di negeri ini, ladang korupsi mah Pak. Sulit dipercaya orang apa minta ini Pak. Ini pengalaman pribadi ya, itu terjadi sekitar 10 tahun yang lalu lah ini. Jadi, kalau negeri kita yang hukum itu nggak tegas Pak ya, sebenarnya saya lebih cenderung hukuman mati atau potong tangan sebenarnya itu kan. Tapi anggota Dewan DPR di pusat ini sepertinya, seperti kata Pak Ahmad Iwa itu, takut senjata pengantuan. Karena mereka juga kan banyak yang bisnis kan. Nah, jadi mereka takut itu akan menghantam mereka. Maka mereka mengulur-ulur agar tak jadi. Maka pernah negeri ini susah lah Pak.
1: Baik. Saya hanya berharap. 20 detik lagi Pak, ini Pak Azari. Ya.
6: Halo.
1: Ya, 20 detik lagi silakan langsung.
6: Nah, itulah harapan saya, semoga KPK kalau sukses, semoga para anggota KPK dilindungi Allah, di jangan jadi balak, jadi penyakit. Bila perlu anggota KPK yang bersih ini diberi senjata oleh negara, berikutnya senjata panjang agar bisa membela diri. Demikian saja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yudi, Pak Johnson, sebelum kita lanjut, kita rehat dulu sejenak. Tadi pertanyaan mungkin sudah tertangkap begitu Pak ya. Baik, kita rehat dulu sejenak pendengar. Tetap bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi.
7: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
8: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
9: Pak, masih di kantor?
8: Iya, masih di kantor ini.
9: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
8: Iya.
9: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
8: Iya, Papa mau pulang.
7: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
8: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
10: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
11: Pilih siapa kita di pilkada ini?
12: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
11: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
12: Itu udah lumrah kali.
11: Pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
12: Ya deh, betulnya dari tadi ngeprint terus, tegak bener.
11: Iya, tugas adik aku, daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
12: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
11: Lah emang kenapa?
12: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi, menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi, dan dosanya sama.
11: Gimana dong?
12: Ya bayar dong.
10: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Anda sedang mendengarkan dialog interaktif RRI Sungai Liat Bangka Belitung.
1: Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Dan kami informasikan kembali kepada Anda, saat ini Anda sedang mendengarkan dialog interaktif Bangka Belitung pagi dengan topik atau tema keluarga sebagai pondasi dalam membangun budaya anti korupsi. Bersama dua narasumber kita ada Pak Johnson Ridwan Ginting, Kepala Satuan Tugas 2 Direktorat Permas KPK RI, dan juga Pak Yudi Rapani SHMM, PLT Kepala Perwakilan BKKBN Bangka Belitung. Baik, kita lanjut. Tadi sudah ada pertanyaan di awal tadi sebelum kita rehat tadi. Kita mungkin ke Pak Johnson dulu nih, Pak. Pak Johnson mungkin bisa ditanggapi dari Pak Zadin tadi di Bangka Tengah. Silakan.
13: Assalamualaikum Pak Zadin. Kami sungguh berterima kasih Pak, sampai saat ini Bapak masih percaya kepada KPK, dan kita juga minta doa restunya Pak supaya kita tetap amanah, tetap jujur, tetap berani untuk menegakkan anti korupsi di Indonesia ini Pak. Tantangannya gede juga Pak yang kita hadapin semua, seperti Bapak waktu di perusahaan dulu Pak ya. Itu juga mungkin kurang lebih tantangan-tantangan seperti itu juga kita hadapin saat ini juga Pak. Nah, memang dulu ketika saya sebelum di KPK saya juga kerja di perusahaan multinasional Pak, dan kayak gitu itu bukan cuma terjadi di Bangka Belitung ini, mungkin di tempat-tempat juga memang terjadi. Dan dalam kewenangan KPK kita agak-agak terbatas untuk masuk dalam perkara tersebut karena itu ranahnya hubungan industrial yang berbeda dengan ranah tindak pidana korupsi. Tapi kalau kemudian KPK bisa masuk ketika kemudian hakim di pengadilan hubungan industrial tersebut ada kemudian ya ada indikasi dia menerima suap atau apapun juga seperti itu. Nah, dulu waktu saya di perusahaan multinasional Pak, ketika kita menghadapi tekanan-tekanan dari majikan kita ya, anggap aja Pak majikan sama juga Pak, majikan saya cuma hari itu orang Jepang Pak. Ya, satu-satunya yang kemudian bisa membuat kita lebih kuat adalah ketika kita menjalin kebersamaan dengan rekan pekerja yang lain, kita mendirikan perhimpunan pekerja di tempat kita. Itu yang kemudian bisa membuat kita menjadi semakin daya tawar kita terhadap perusahaan semakin kokoh. 10 tahun yang lalu Pak ya, semoga sudah sembuh luka batin Pak Zadin di sini Pak. Dan mungkin kalau sekarang Pak ya, di zaman teknologi digital sekarang ini, permasalahannya punya solusi, diviralin aja katanya kan Pak. Ya itu mungkin gak pernah ada solusinya ketika 10 tahun yang lalu Pak Zadin ya. Tapi kemudian mudah-mudahan berharap bahwa kedepannya di tempat dulu Bapak bekerja itu sekarang kondisinya menjadi lebih bagus lagi. Gitu Mas Yudi.
1: Baik, terima kasih Pak Johnson. Pak Yudi silakan Pak, ditanggapi sedikit Pak.
3: Iya, prinsipnya itu Pak Bapak Nurs,
1: Azadin
3: tadi. Pak Azadin iya, tadi ya Azadin. Sudah mempunyai komitmen lah paling tidak bagaimana tindakan-tindakan anti korupsi ini. Jadi betul Bapak, ya kita berharap memang dari sisi penegakan hukumnya bisa sesuai harapan, tapi minimal untuk kita secara individu ya perilaku-perilaku itu yang kita hindari, perilaku-perilaku koruptif ya kita hindari. Untuk itu tentu individu yang peduli seperti Bapak ini ya memang sangat membantu bagi program khususnya pemerintah terkait dengan anti korupsi ini. Ya misalkan menjadi role model juga bagi teman-teman lain ya, atau bagi lingkungan Bapak lah minimal terkait dengan bagaimana anti korupsi ini bisa berjalan dengan baik. Kita tahu bersama memang banyak aspek yang mempengaruhi terkait dengan perilaku-perilaku ini ya, perilaku anti korupsi lah khususnya. Jadi banyak aspek, memang paling tidak yang kita bisa safety, bisa aman lahir dan batin, tenang lahir dan batin itu ya memang sesuai dengan menjalankan kehidupan ini sesuai dengan aturan negara dan sesuai dengan kaidah-kaidah agama. Insya Allah kalau dua hal itu kita lakuin ya secara terus-menerus dan kontinu tanpa melihat aspek lain tanpa melihat orang lain lebih baik dari kita dari sisi materi misalkan, insya Allah hidup kita akan selamat dunia akhirat, Pak Zaidin. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Yudi. Baik, kita ke Pak Johnson lagi. Pak Johnson, ini juga yang sering kali juga di dibahas begitu terkait dengan bagaimana merangkul generasi Z di era digital begitu ya, Pak Pak Johnson. Apalagi sekarang memang fenomenanya digital ini sudah tidak bisa lepas lagi begitu. Nah, mungkin dari KPK sendiri bagaimana agar algoritma ini juga berjalan sesuai dengan keinginan begitu, menghadirkan informasi-informasi yang memang mengedukasi bagi Gen Z agar budaya anti korupsi itu melekat begitu, karena HP mereka kan melekat begitu, Pak. Mm-hmm. Ya, tapi kita ke pendengar juga, Pak ya, sekalian Pak ya.
13: Yeah.
1: Baik. Wah, ya silakan pendengar yang masih ingin bergabung, terputus sepertinya. Silakan, Pak Johnson. Okay. Yang tadi.
13: Ya, Mas Dudi, kita mau nggak mau ya kita melihat bahwa kita berhadapan dengan Gen Z yang dimana sebetulnya kondisinya itu mereka sangat-sangat fasih dalam dalam bergadgetria. Dan kondisi saat ini data dan informasi itu tersedia di mana-mana. Mungkin pengajar bukan satu-satunya sumber ilmu lagi, Gen Z bisa cari dia di internet dan bisa mendapatkannya dengan mudah. Itu yang harus kita hadapin sekarang. Dan kemudian kita lihat juga bahwa screen time-nya mereka itu sangat-sangat tinggi. Ya kan? Jadi mau gak mau KPK harus kemudian mengikuti juga perkembangan tersebut. Dan kita kemudian mulai masuk dengan komunikasi melalui digital. Kemudian kita mengembangkan konten-konten. Kita punya microsite juga nih Mas Dudi. Di https.permas.kpk.go.id. Kita punya Instagram juga. Instagramnya permas, @permas. Kemudian kita punya TikTok juga.
1: Iya. Kan, ini yang paling ini TikTok ini yang paling akrab sekali begitu ya.
13: Iya, dan sekarang ketika kita menjalankan program-program kepada masyarakat, kita menggunakan media-media sosial tersebut secara lebih intensif. Kita minta supaya teman-teman pemuda

0: Dengan siapa ni, Pak?
1: Pak Udin.
0: Pak Udin. Pak Udin di mana, Pak Udin?
1: Di Riau Silip.
0: Riau Silip, Bangka. Bangka berarti, Pak, ya?
1: Iya.
0: Di Kabupaten Bangka. Silakan, Pak Udin.
1: Assalamualaikum, Pak Narasumber, Bapak-bapak yang saya hormati dan saya banggakan.
2: Waalaikumsalam, Pak Udin.
1: Ini, Pak, saya sedikit tanya, anak-anak tanya ya, karena kurang mengerti. Oh, sebelumnya saya mohon pada RRI
0: ya,
1: sering-seringlah mengadakan interaktif masalah hukum ini.
0: Baik, baik.
1: Karena hukum ini dari dulu sampai sekarang tidak selesai. Tanda tanya. Ini salah satu contoh ya, kita tidak, Indonesia ini udah kurang panutan, nggak ada lagi panutan yang bagus. Agama, tadi ada menyinggung masalah agama, menteri agama juga kena, ya. Pendidikan, menteri pendidikan juga kena. Jadi yang mana yang harus kita tuntut? Apalagi sekarang singkat saja, contoh masalah hukum si, maaf saya sebut namanya Roy Panci ini. Sudah 2 tahun, tidak selesai-selesai. Heran saya, apa kekuatan orang itu? 2 tahun lebih ya, tidak selesai sampai sekarang. Nah, ini yang bukan contoh yang kurang bagus bagi masyarakat. Cuma ada ketegasan, sudah tahu salah hukum. Nah, jadi masalah ini, mohon para narasumber ya, sama dengan RRI, sering-sering ada interaktif. Di dalam interaktif inilah masyarakat akan bertanya, mungkin yang bisa dimengerti. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Udin di Riau Silip, Kabupaten Bangka. Pak Yudi, silakan, Pak.
2: Ya, Pak Udin, makasih ya atas partisipasi dan kepeduliannya. Ya, itu salah satu, bukan excuse ya, bukan ya pewajaran, enggak, itu ya salah satu yang memang tidak dijadikan contoh baik. Jadi tidak bisa memastikan bahwa ya satu hal yang kita ambil kesimpulan pada poin yang disampaikan oleh Pak Udin, bahwa melihat atau kapabilitas dan integritas orang itu bukan dari sisi jabatannya, Pak, ya, tapi dari isi omongannya. Ya, itu yang penting. Jadi walaupun dia, maaf tadi misalkan case-nya Menteri Agama, Menteri Pendidikan, ya, kita selama ini terbiasa kalau lihat itu yang ngomong pejabat gitu ya, jadi kita selalu beranggapan yang dia omong itu betul semua tuh gitu ya, jadi gak ada salah gitu, harus dilakuin. Nah, itulah salah satu yang memang harus paling tidak kita rubah, ya. Kita rubah pola pikir, kita rubah bahwa kebenaran itu bukan lihat siapa yang ngomong, tapi isi omongannya. Mungkin itu, Pak.
0: Baik, baik, terima kasih Pak Yudi. Pak Johnson, silakan Pak Johnson.
3: Pak Udin, saya senang kenalan sama Pak Udin ini, Pak Udin ini, karena ternyata saya bisa berkenalan dengan orang-orang yang masih punya perhatian dengan situasi yang terjadi di masyarakat kita. Kalau makin banyak orang seperti Mas Udin ini, saya rasa tugas KPK menjadi semakin simpel, Pak. Kita menghadapi yang paling pertama itu ya masyarakat ini udah apatis, Pak. Ya udahlah, itu mah korupsi aja lah. Yeah. Saya udah gak peduli lagi. Yang penting gimana caranya jangan sampai nyenggol gua aja. Banyak yang seperti itu. Dan ketika saya mendengar suara Bapak dan punya perhatian memperhatikan berita-berita yang muncul di itu, kita senang sekali, Pak. Orang-orang seperti Bapak ini nantinya akan bisa sudah menjadikan satu teladan buat saya, Pak. Bagaimana kemudian masyarakat itu sendiri walaupun dengan kesulitan hidup di yang dimiliki mereka, tetap kemudian punya perhatian lingkungan sekitarnya. Jadi kalau kemudian Pak Udin ini tidak dapat menemukan panutan di kalangan pejabat kita, tapi saya sekarang ketemu sama panutan saya nih, Pak Udin ini, yang punya perhatian dengan lingkungan sekitar kita. Jadi kalau Pak Udin gak nemu sama pejabat yang bisa dijadikan panutan, maka kemudian Pak Udin bisa menjadi panutan terhadap lingkungan sekitarnya. Dan itu yang kita pengen dikembangkan, Pak, ditularkan sama teman-teman Bapak. Ya, kalau kemudian semua orang melakukan hal yang salah, tapi kemudian atas bimbingan agama, atas bimbingan dukungan keluarga, teman-teman sekalian, saya akan tetap untuk melakukan hal yang benar itu, yang itulah kemudian integritas tumbuh seperti itu, Pak Udin ya. Makasih banyak, Pak Udin.
0: Baik, terima kasih Pak Udin sekali lagi ya di Riau Silip. Kita ke Pak Yudi lagi. Ini masih membahas terkait dengan teknologi digital begitu ya, Pak Yudi ya. Karena tentu tadi kita sudah bahas generasi sekarang.

0: Iya, akrabnya dengan media sosial, internet begitu. Nah, kemudian kalau kita berbicara dari sisi keluarga begitu, bagaimana mungkin seorang tua menjadi menjadi panutan? Meskipun memang orang tua ini mungkin agak bingung ketika ketika kita berbicara tentang internet dan media sosial, ya. Mau tak mau mereka harus belajar dulu begitu. Tapi mungkin dari pola asuh terkait dengan dunia digital ini, cara mereka memanfaatkan teknologi agar hal-hal positif yang mereka dapatkan seperti apa nih mungkin dari Pak Yudi sendiri, silakan Pak.
1: Ya, makasih. Jadi dari sisi program memang kemajuan teknologi ini bagi kami bisa jadi peluang dan tantangan.
0: Iya.
1: Iya. Jadi memang kemajuan teknologi ini kita tidak bisa hindari, segala sesuatunya bisa cepat tersampaikan, dan bagaimana dari sisi pengelolaan program BKKBN mengoptimalkan dari kemajuan teknologi ini. Dari sisi edukasi misalkan, dari dimensi edukasi, kami selalu memberi materi-materi edukasi yang sesuai dengan segmennya, terutama di media sosial, Mas Yudi. Nah, kalau Mas Yudi bilang tadi, Pak Jansan bilang tadi, kalau Gen Z ini kan mainannya kan di medsosnya TikTok ya.
0: Yeah.
1: Kita gencar tuh di situ kalau untuk edukasi. Apa yang kita edukasikan terkait dengan kesehatan reproduksi, ya menghindari nafza dan lain-lain sebagainya. Nah, terus kaitannya agak naik level sedikit, Pak Johnson, Mas Yudi nih, misalnya orang tua nih atau pengambil kebijakan, kita mainnya di X nih, gitu kan, besoknya X gitu. Yeah. Terus ada IG juga, kita main juga gitu. Itu dari sisi edukasi. Dan kita pun dari kader-kader kami, teman-teman penyuluh keluarga berencana di lapangan, dibantu kader-kader. Kader-kader ini adalah orang-orang yang peduli dengan program kami, juga memberi edukasi kepada orang tua, ya, yang tadi saya bilang tadi, yang punya anak balita, punya anak remaja, punya anak lansia. Tapi bagaimana mengoptimalkan dari kemajuan teknologi, gadget lah khususnya. Untuk itu kita juga memberi materi, jangan sampai orang tua-orang tua ini mendapat informasi yang tidak pas, gitu kan. Kalau kita pasti Pak Johnson dia bilang bisa searching ya, AI atau apa, tapi kan kita tidak bisa make sure itu pure, ya betul. Nah itu kita hindari. Maka kami banyak membuat materi-materi konten yang kami sebarkan atau kami buat dalam bentuk e-book misalkan, yang kami sebarkan kepada kader-kader sehingga nanti mereka memberi edukasi melalui teknologi tersebut. Dan salah satu yang isu yang kami coba angkat atau edukasikan adalah bagaimana orang tua apa ya melek teknologi lah. Nah itu ya, memang orang tua itu karena mungkin zamannya itu belum ada yang begitu canggih teknologinya, gadget itu, memang suka agak
0: bingung.
1: Iya, tertati-tati Pak Yonton untuk menguasai itu. Iya, saya pribadi aja, anak saya itu lebih canggih buka ini, buka laptop segala macam. Kalau dulu kita butuh waktu berproses yang mungkin karena. Dan itulah bagaimana kita memantau. Jadi paling tidak dalam keluarga itu kita punya aturan lah sebentar tadi di awal ya. Memang aturan itu dibuat untuk tertib, itu menjadi sangat efektif sebenarnya. Misalkan penggunaan gadget jam berapa sampai jam berapa gitu ya, dibatasi seperti itu. Dan orang tua juga harus punya informasi, punya kepiawaian lah bagaimana mengkoreksi, mereview apa yang mereka buka. Ya kan kita sekarang banyak aplikasi untuk melihat HP-HP anak itu, yang buka aplikasi siapa aja kita bisa lihat. Dan tentu membatasi anak-anak atau anak kita yang seperti apa, klasifikasinya dari usia kah, dari sekolah kah, yang ideal untuk sudah mempunyai gadget teknologi. Kan gadget ini sarananya ya, untuk mendapatkan informasi itu, handphone itu sarannya. Kita juga punya batasan lah ya. Anak saya harus boleh pegang HP umur berapa, kelas berapa. Karena ini menjadi penting juga ke depannya. Jangan sampai nanti mereka belum cukup dewasa sehingga nanti mereka sudah mendapatkan informasi-informasi yang tidak sesuai dengan usia mereka yang didapatkan dari gadget, perkembangan teknologi. Dan kita kan sudah punya regulasi juga ya dari beberapa vendor, provider terkait dengan aplikasi yang juga membatasi itu. Tapi tentu orang tua juga harus punya ilmu kesananya. Mungkin itu dari kami, Mas Yudi.
0: Baik, terima kasih Pak Yudi. Di akhir 3 menit lagi bersamaan kita ke Pak Johnson. Ini juga ada hal yang mungkin harus didorong juga terkait dengan partisipasi masyarakat begitu dalam mencegah atau pencegahan korupsi. Mungkin apa yang bisa dilakukan masyarakat biasa termasuk keluarga untuk ikut berperan begitu Pak dalam gerakan anti korupsi begitu. Silakan Pak Johnson.
2: Makasih Mas Dudi. Jadi kalau kita terus mendorong masyarakat berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi Pak ya. Sesederhananya itu bahwa kita kemudian menjadikan diri kita itu menjadi teladan, jadi kita taat, kita tahu aturan, kita mentaati gitu kan. Dengan hal yang sesederhana bahwa ya katakanlah kita nggak mau lagi main pungli, kita nggak mau lagi untuk damai di tempat kalau kena tilang, kita nggak mau lagi motong antrian, nggak mau pakai calo atau makar, itu sudah banyak banget membantu. Kalau sudah mulai dari diri kita, kita coba kemudian tularkan kebiasaan baik kita itu kepada lingkungan sekitar kita. Kemudian kalau misalkan kita punya komunitas, kita mulai masuk di komunitas untuk kemudian bisa ya, melakukan, katakanlah kita punya kemampuan kompetensi akademis, bisa melakukan riset atau untuk memberi masukan kepada KPK atau kepada pemerintah atau kepada inspektorat. Atau yang terakhir pada bahwa kemudian kita mendorong masyarakat juga untuk memberikan pelaporan tindak pidana korupsi. Karena gini Pak Dudi ya, ini dari semua kasus KPK yang kita tanganin itu 90% itu awal mulanya itu penyelidikannya itu didasarkan atas laporan masyarakat dong, Dudi. Jadi ya dengan keterbatasan yang kita miliki, kita memang harus memberdayakan masyarakat itu untuk pemberantasan korupsi ini, Mas Dudi.
0: Baik. Pak Yudi, terakhir ya. Pak Yudi, ini mungkin pesan untuk keluarga di Bangka Belitung ini, terutama ya. Agar budaya anti korupsi ini terus melekat di keluarga, kemudian juga di masyarakat juga. Silakan.
1: Ya, untuk keluarga-keluarga di Bangka Belitung, agar generasi berkualitas di Bangka Belitung semakin baik, prinsip-prinsip tentang anti korupsi ini selalu diterapkan. Pertama, integritas, disiplin, kejujuran, dan bertanggung jawab. Itu Mas Yudi.
0: Baik, terima kasih Pak Yudi. Terima kasih Pak Johnson ya. Dan tentu terima kasih untuk atensinya pendengar. Kita akhir kebersamaan dalam dialog interaktif di pagi hari ini. Setelah ini kami masih akan hadir menemani Anda.
3: Baru saja Anda ikuti dialog interaktif RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Sampai jumpa.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa, orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Hilau Pancasila.

0: Baik, pendengar, kita simak informasi dari rekan Debi Nirwandi terkait dengan Ditpol Airud Polda Bangka Belitung gagalkan penyelundupan pasir timah di Belitung. Satu tersangka diterbangkan ke Mapolda dari Tanjung Pandan. Debi.
1: Jadi, baik rekan Dudi dan juga pendengar, saat ini saya sedang berada di sekitaran Polda Kepulauan Bangka Belitung, di mana Direktorat Polairud Polda Bangka Belitung telah berhasil menggagalkan penyelundupan 196 karung pasir timah dengan total berat sekitar 6,7 ton dari wilayah Kabupaten Belitung pada minggu malam kemarin, di mana pasir timah tersebut rencananya akan dikirimkan keluar Pulau Laskar Pelangi tersebut. Kabid Humas Polda Bangka Belitung Agus Sugiarso mengatakan pengungkapan tersebut berasal setelah terjadi di wilayah Dusun Teluk Dalam, Kecamatan Tanjung Pandan, Belitung, di mana Ditpol Airud Polda Babel berhasil mengamankan satu orang dan telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni inisial RE, warga desa Parit, Tanjung Pandan, Belitung, di mana tersangka tersebut diterbangkan oleh anggota Ditpol Airud Polda Bangka Belitung ke Mapolda Babel untuk dilakukan penahanan dan pemeriksaan lebih lanjut. Sementara Agus juga mengungkapkan aktivitas penyelundupan pasir timah ilegal ini setelah petugas mendapatkan informasi dari masyarakat, di mana petugas melakukan penyelidikan hingga berhasil mengamankan satu unit truk di wilayah Teluk Dalam. Saat diamankan, RE mengaku mengangkut ratusan kampil timah tersebut bersama seorang sopir yang sebelumnya melarikan diri. Agus menambahkan, tersangka RE saat ini diamankan di Mako Polairud Polda Bangka Belitung. Sementara untuk barang bukti, satu unit truk dan ratusan karung pasir timah dititipkan di GBT wilayah Belitung, di mana ini adalah komitmen di Polairud Polda Bangka Belitung untuk menyelamatkan potensi kekayaan negara dari tindakan yang ilegal tentunya, pendengar. Demikian informasi yang disampaikan Dudi, kembali ke Anda di studio.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bencana kabut asap yang melanda Indonesia sejak beberapa bulan terakhir membuat kita harus waspada terhadap dampak buruknya. Anda bisa melakukan berbagai langkah sederhana agar dampak kabut asap bisa diminimalisir. Pertama, kurangi aktivitas keluar ruangan, khususnya ketika kualitas udara sedang tidak baik dan jarak pandang di jalan raya berkurang. Kedua, apabila terpaksa keluar rumah, gunakan masker yang sesuai standar untuk tetap melindungi pernapasan Anda. Ketiga, tutup pintu, jendela, dan ventilasi ketika kualitas udara di luar memburuk dan gunakan penjernih udara. Keempat, pantau terus kualitas udara dari BMKG untuk mengetahui situasi terkini. Kelima, perbanyak minum air putih dan segera ke fasilitas kesehatan apabila merasakan gejala penyakit pernapasan.

Tanah Wari hadir sebagai fashion heritage dengan motif bermakna, terinspirasi dari kisah dan perjalanan sejarah Indonesia. Mulai dari kemeja pria dan wanita, blus, hijab, outer, hingga koleksi serendip keluarga. Temukan beragam pilihan fashion yang memadukan karakter, gaya, dan cerita dalam setiap motifnya. Dan kabar baiknya, ada diskon spesial untuk produk-produk tertentu di Tanah Wari. Saatnya pilih koleksi seri sejarah yang akan Anda pakai dengan penawaran menarik. Jangan lewatkan kesempatan ini dengan mengunjungi store-nya langsung dan tersedia juga pop-up store di Bandara Depoti Amir, yakni di ruang tunggu penumpang. Yuk kunjungi store Tanah Wari yang berlokasi di depan Museum Timah Pangkal Pinang, bersebelahan dengan DM 27 Coffee. Jalan Ahmad Yani nomor 10, Batin Tikal, Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka, Belitung. Mari menjadi bagian dari sejarah bersama Tanah Wari. Tanah Wari, sejarah di atas kain.

0: kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
1: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar operasi katarak gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
2: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
1: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih baik.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Tahukah Anda, setiap tetes air sangat berarti bagi kehidupan. Air yang kita nikmati hari ini bukanlah sumber yang tak terbatas. Jika digunakan secara berlebihan, suatu saat kita bisa merasakan sulitnya mendapatkan air bersih. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran saat tidak digunakan. Gunakan air secukupnya saat mandi, mencuci, maupun menyiram tanaman. Perbaiki keran yang bocor dan manfaatkan kembali air yang masih layak untuk kebutuhan lain.
7: Ayah, kenapa kita harus hemat air?
8: Karena air adalah sumber kehidupan. Kalau kita menghemat air hari ini, kita juga menjaga masa depanmu dan generasi berikutnya.
6: Menghemat air bukan berarti mengurangi kebutuhan, tetapi menggunakan air dengan bijak. Setiap tetes yang kita selamatkan adalah investasi untuk bumi yang lebih baik. Mari jadikan hemat air sebagai kebiasaan, mulai dari rumah, sekolah, tempat kerja, dan dimanapun kita berada.
9: Hemat air hari ini, selamatkan kehidupan esok hari.
6: Pesan ini dipersembahkan sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian sumber daya air. Mari bersama menjaga air, karena setiap tetesnya sangat berharga.

Oke, baik pendengar, kembali lagi masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat. Hari ini bersama saya Yoga Susanto yang akan menemani pagi hingga sore Anda di sampai hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian barat nanti. Dan tentunya kami juga akan menghadirkan beberapa lagu-lagu yang sangat menarik tentunya untuk menemani aktivitas Anda hingga sore hari nanti. Dan juga ditemani oleh beberapa info menarik yang telah kami rangkum dari rri.co.id. Baik, langsung saja berikut informasi yang telah kami dapatkan yang dari portal berita kami rri.co.id terkait KPID gandeng BPOM awasi iklan media penyiaran. Jadi pendengar, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggandeng Badan Pengawas Obat dan juga Makanan BPOM untuk melakukan pengawasan iklan khususnya obat-obatan pada media penyiaran. Kolaborasi ini dilakukan untuk memastikan iklan yang disiarkan sesuai dengan ketentuan dan tidak menyesatkan masyarakat. Ketua KPID Babel mengatakan masih terdapat sejumlah temuan dalam pengawasan iklan, khususnya obat-obatan. Ia juga mengatakan penyelarasan aturan dilakukan untuk menyamakan regulasi terkait iklan obat-obatan di media penyiaran. Kemudian sementara itu perwakilan BPOM mengatakan temuan pelanggaran iklan itu seringkali menjadi tanggung jawab bersama sesuai kewenangan masing-masing lembaga. Ia juga mengatakan koordinasi BPOM dan KPID ini diperlukan agar penanganan dan juga pelanggaran iklan di media penyiaran dapat berjalan sesuai dengan ketentuan. Baik, pendengar, demikian informasi yang telah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Berikutnya, kami akan kembali hadir dengan informasi menarik lainnya. Dan tentu saja, sebelum itu, kami akan hadirkan lagu-lagu menarik di ruang dengar Anda untuk menemani aktivitas pagi Anda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat.

0: Masih bersama saya Yoga di sini, dan berikut ada informasi yang akan disampaikan oleh rekan reporter kami Ratna Sari terkait Pemkab Bangka menyalurkan bantuan Smartable dari Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional. Baik, kepada rekan kami Sari, dipersilakan untuk laporannya.
1: Iya, baik, pendengar di masjid yang berada di mana di ruang Parai Tenggiri, Kantor Bupati Bangka, pendengar, baru saja tadi disalurkan untuk bantuan smart table sebanyak 240 unit kepada para siswa yang ada di Kabupaten Bangka, khususnya untuk tingkat TK dan juga TK PAUD dan juga SD kelas 1. Dan juga pendengar, di mana bantuan ini merupakan penyaluran dari Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional untuk 240 siswa yang nanti bisa digunakan kepada 16 sekolah SD dan juga 10 sekolah PAUD di Kabupaten Bangka. Dan pendengar, di mana untuk smart tablet ini disalurkan untuk memberikan kemudahan kepada para pelajar nanti untuk belajar, terutama sekali bagi siswa anak-anak yang masih dalam masa pembelajaran membaca, menghitung, sehingga dengan tablet ini nanti bisa mempermudah antara guru dan siswa nanti dalam proses pembelajarannya. Dan juga pendengar, di mana salah satu yang menerima bantuan ini diserahkan kepada SD Negeri 31 Sungai Liat. Dan memang informasi yang kami dapat dari Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka, Pak Tony Marza, bahwa untuk tablet ini disalurkan nanti kepada sekolah, dan sekolah nanti akan menggunakan untuk proses pembelajaran. Setelah itu, setelah digunakan, nanti diserahkan lagi kepada pihak sekolah, dan bukan kepada para siswa, melainkan kepada para siswa yang nanti bisa digunakan secara bergiliran untuk mempermudah penyaluran bantuan penggunaan tablet sebagai media pembelajaran. Dan juga pendengar, di mana untuk tablet ini sudah diakses atau juga dibuat fitur-fitur yang memang mempermudah para pelajar dan juga siswa nanti, para siswa maupun pihak sekolah, memberikan pembelajaran kepada anak-anak, karena tidak ada permainan game dan lainnya yang bisa merusak otak anak, sehingga ini nanti diharapkan dapat membentuk SDM yang tangguh sejak anak usia dini dengan mengikuti perkembangan zaman di era digitalisasi ini. Dan juga pendengar, penyerahan bantuan tadi dilakukan secara simbolis langsung oleh Bupati Bangka Ferry Insani. Dan pendengar, demikian untuk informasinya, saya melaporkan kembali ke studio.
0: Baik, pendengar, demikian informasi yang telah disampaikan oleh rekan kami Sari terkait Pemkab Bangka menyalurkan bantuan Smartable dari Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional. Oke, pendengar, jangan kemana-mana karena kami akan kembali hadir nanti membersamai Anda di ruang dengar Anda, dan tentunya kami akan kembali hadir dengan informasi-informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.

sedikit saja agar kita tahu artinya. Karena dalam kisah asmara tak semua harus bahagia. Beri jeda sedikit saja.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.
6: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Sungai Liat Bangka Belitung dalam dialog interaktif.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita berjumpa kembali dalam program kita Dialog Interaktif Beranda Asta Cita. Dan pendengar, di pagi hari ini kita akan membahas mengenai seputar pariwisata ini dan salah satu infrastruktur pendukung dari pariwisata pantai di Kabupaten Bangka sendiri. Dan topik kita pagi hari ini adalah pendengar adalah mengenai menikmati keindahan alam di Parai Beach Resort Bangka. Dan di Studio Pro 1 RRI Sungai Liat sudah ada bergabung narasumber kita pagi hari ini ya pendengar, Bu Heni Kesumawati yang merupakan Sales Marketing Manager di Parai Beach Resort Bangka. Kita coba sapa dulu. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Heni.
2: Selamat pagi. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya, tadi saya mesti jawab ya. Okay. Iya Mas Taufan, seneng banget saya diundang di sini ya, okay, di RRI Bangka. Kali pertama di sini.
1: Oke, okay, baik. Okay. Bagaimana kabarnya Bu hari ini, Bu?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya.
2: Dan happy yang pasti.
1: Oke. Okay. Tapi suasana ini masih panas, masih kabut ini seperti ini. Iya, masih tetap semangat, Bu?
2: Masih tetap semangat.
1: Masih tetap semangat.
2: Biarkan dunia mendung tapi hati kita harus happy terus.
1: Oke, okay, baik.
2: Iya.
1: Dan pendengar, menarik sekali ya pembahasan kita adalah mengenai menikmati keindahan alam di Parai Beach Resort Bangka. Tetapi sebelum itu pendengar, kita akan cari tahu dulu nih bagaimana Parai Beach Resort ini dan sejarah singkatnya nih bagaimana, dan bagaimana ini bisa menjadi daya tarik utamanya sebagai sebagai tempat menginap, dan bagaimana juga daya tariknya untuk wisatawan. Mungkin silakan Bu, bagaimana sejarah perkembangan
2: Parai Beach Resort? Makasih Mas Taufan. Parai itu mulai operasional tanggal 15 Desember tahun 1990. Itu kali pertama kita kerja ya. Kemudian secara resmi diresmikan oleh almarhum Presiden Soeharto waktu itu di Bali, secara simbolis tanggal 3 Maret 1991. Jadi kalau sekarang itu masuknya udah 36 tapi resmi itu 35 tahun ya Parai udah berdiri. Okay. Yang pasti itu jadi kita waktu itu jadi hotel resort pertama di Pulau Bangka.
1: Pertama di Bangka?
2: Di Bangka pertama.
1: Sekarang udah 35-36 tahun, artinya usianya sudah tidak muda lagi sekarang.
2: Muda lagi.
1: Senior berarti.
2: Senior mas, ya.
1: Okay, iya. Baik. Dan bisa diceritakan juga Bu, bagaimana kan Parai Beach Resort ini kan dikenal dengan keindahan pantai dan batu granitnya. Apa yang membuat panorama alam di Parai ini memiliki keunikan dibandingkan destinasi pantai lainnya di Bangka Belitung?
2: Kalau menurut saya ya, kalau pantai di Bangka Belitung umumnya ya, itu cenderung kita pantai pasirnya itu putih semua ya kalau menurut saya. Tapi ada satu ciri khas yang menurut saya tidak ada pantai lain yang punya. Itu kita punya pulau kecil yang di pojok kiri itu. Dan orang bisa jalan ke sana, itu punya spot foto yang paling cakep di situ. Jadi kita namanya itu di The Rock Island ya. Nah itu kalau batu granit, saya lihat semua pantai ada banyak batu granit juga. Kita kan artinya pantai Bangka itu cenderung batu granit alaminya tersusun itu memang benar-benar alam. Yang kadang-kadang kita lihat, wih, bentuk apa gitu.
1: Okay. Jadi mungkin itu juga jadi alasan mengapa didirikan di situ resort.
2: Betul, ada pulau kecil yang cakep banget dan itu jadi ikon Parai.
1: Oke, okay, baik. Lalu kalau di Parai Beach Resort ini Bu, apa saja sih Bu fasilitas yang dimiliki Bu di Parai sekarang?
2: Kalau fasilitas kita punya restoran yang pasti sekarang itu ada dua tempat, artinya pilihan makan yang orang kalau mau makan yang berat kita punya Pelangi Restoran, bisa 150 orang. Terus ada yang kita bikin konsep untuk anak muda kekinian Gen Z seperti itu ya. Itu ada Valesius Cafe, bisa 100 atau 150 di area luar tuh kita bisa jadiin tempat untuk makan juga kalau ada kegiatan. Terus ada kolam renang besar dengan seluncurannya. Terus juga bisa area yang luas bisa untuk kegiatan gathering, outbound, bisa itu. Terus juga pasti kamar-kamarnya ya.
1: Kamar-kamarnya
2: yang pasti.
1: Kamar-kamarnya kelas-kelasnya bagaimana Bu?
2: Kamar kelasnya mulai dari superior, deluxe, suite room, dan villa.
1: Oke.
2: Iya.
1: Lengkap Bu ya?
2: Lengkap.
1: Kalau untuk menu di restoran tadi apa aja Bu unggulannya Bu?
2: Kalau menu unggulan ya, kalau kita kan mulai dari snack ya. Kalau snack itu kita kalau favorit yang di situ tuh pisang goreng keju itu itu favorit kita.
1: Oh, untuk, itu
2: untuk cemilan ya, ya. Sama okay. Singkong goreng keju. Mungkin goreng keju. Cara ngolahnya yang unik, jadi rasanya itu sampai ada temen yang dari teman dari luar itu bilang, saya mau kalau datang ke Pare itu kalau snacknya mau pisang goreng sama singkong goreng keju gitu kan.
1: Oh, itu kalo, yang mengenal.
2: Itu yang snack ya. Kalau untuk makanan berat kita punya apa tenggiri bakar buntut, tenggiri bakar buntut dengan menu atau bumbu khasnya yang kalau udah kita belah gimana gitu jadi menarik dan rasanya juga enak, sama sop buntut.
1: Oke. Okay,
2: betul. Okay. Dan kalau untuk yang lebih simpel lagi itu kita punya nasi goreng pelangi, Mas. Nasi goreng pelangi itu dia udah lengkap, satu porsi itu udah lengkap dengan ada ayamnya, terus sate, telur, kerupuk acar, itu udah lengkap. Harganya terjangkau.
1: Luar biasa ya, iya. Artinya memang menunya lengkap juga berarti di sini.
2: Dari ya, ya,
1: dari yang makanan ringan,
2: terjangkau lah, Mas, ya. Banyak pilihan menu yang bisa dipilih oleh pengunjung maupun tamu yang menginap.
1: Oke, itu tadi ada tenggiri juga Bu ya, karena itu ada makanan khas ya, laut juga
2: kita
1: kan.
2: Kita juga punya menu lain, juga ada udang cumi itu ada lengkap, ikan kerapu, kakap juga ada.
1: Okay.
2: Tinggal request mau dimasakin apa misalnya gitu.
1: Oh, bisa request.
2: Bisa, bisa lempah kuning, bisa digoreng dengan apa tuh goreng jahe cabe gitu bisa.
1: Oke. Okay. Artinya ini sudah Ibu ceritakan di awal tadi kan ada berbagai jenis kamar dengan fasilitasnya ya. Termasuk dengan kolam, termasuk dengan kafe dan makanan-makanannya tadi. Lalu Taufan mau tanya nih ke Ibu, seberapa besar sih peran Parai Beach Resort ini dalam mendukung perkembangan sektor pariwisata di Kabupaten Bangka?
2: Yang pasti Parai akan menjadi jadi salah satu objek wisata yang orang luar, baik itu lokal maupun Nusantara ya, dari berbagai provinsi untuk berliburan atau berrekreasi bersama keluarga dengan okay. dengan fasilitas yang kami punya itu, jadi orang jauh-jauh datang itu mereka bisa udah lengkap nih, kalau mau makan tidak perlu jauh-jauh keluar, mau berenang kita punya, terus mau main di pantai anak-anak juga bisa main pasirnya karena pasirnya halus, bisa bikin ya kegiatan anak-anak yang bisa bikin mereka happy lah ya, seperti itu.
1: Oke, artinya wisatawan kalau datang ke Parai semua sudah lengkap Bu ya?
2: Insya Allah.
1: Fasilitas sudah lengkap, makanan lengkap seperti
2: iya,
1: itu ya.
2: Kita punya juga parkir luas yang orang nggak bingung mau parkir di mana nih kendaraan gitu kan, karena kita punya area parkir juga.
1: Oke. Kalau aksesnya ke sana Bu bagaimana Bu? Kalau untuk wisatawan yang benar-benar baru tahu Bangka nih, pengen ke Parai nih, itu gimana Bu untuk transportasinya ke sana?
2: Transportasi sekarang dengan banyak aplikasi kita bisa bantu, okay. apalagi kita kerjasama dengan Bluebird ya, kita bisa bantu kalau tamu itu tinggal komunikasi ke kita bahwa butuh jemputan, bisa dari bandara ke hotel bisa kita jemput, antar jemput atau antar lagi setelah dari Parai ke bandara, okay. atau sekarang ini dengan apanya itu udah ada kemudahan kalau orang yang pengen lewat darat nih Mas, bisa mereka bisa nyebrang dengan kapal itu setiap 2 jam itu dari Palembang udah ada penyeberangan,
1: okay.
2: ya karena sering banyak itu tamu-tamu yang dari Sumatera itu mereka rame-rame konvoy dengan motor lewat laut. Dari okay. dengan kapal mereka bisa datang dan itu enak banget ngeliatnya gitu kan, goncengan pakai bawa keluarga sambil santai jalan gitu dengan motor. Bisa jadi juga dengan ada yang juga datang dengan kendaraan sendiri, ada yang kalau mau dijemput kami akan bantu untuk penjemputan gitu.
1: Okay. Artinya berbagai macam jasa transportasi sudah mengetahui ya Bu ya lokasi. Oh, Parai Beach. Oh, sudah tahu pasti Bu ya.
2: Insya Allah sudah tahu pasti.
1: Okay, baik. Dan menarik sekali pendengar, pembuka kita, perbincangan kita bersama Bu Heni di pagi hari ini. Tetapi kita akan rehat sejenak, tetaplah bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi Pro 1 RRI Sungai Liat.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Selamat datang di era digital baru.
3: RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Anda masih bersama kami di kanal informasi dan inspirasi Pro 1 RRI Sungai Liat. Dan kita masih dalam dialog interaktif ya pendengar, di mana kita membahas mengenai menikmati keindahan alam di Parai Beach Resort Bangka. Dan masih bergabung di Pro 1 RRI Sungai Liat ya, narasumber kita pagi hari ini, Bu Heni Kesumawati yang merupakan Sales Marketing Manager Parai Beach Resort Bangka. Dan kami juga mengundang Anda pendengar untuk bergabung melalui telepon dan juga WhatsApp ya. Anda bisa menyampaikan pertanyaan melalui nomor telepon di 0717 94301, kemudian di WhatsApp di 0811 717 9111. Dan kita lanjutkan kembali ya pertanyaan kita ke narasumber ya, Bu Heni pagi hari ini. Lalu Bu, bagi masyarakat yang ingin menikmati suasana alam di Parai Beach Resort ini, aktivitas wisata apa saja yang bisa dilakukan pengunjung bersama keluarga maupun teman-teman? Oke,
2: pengunjung ataupun tamu yang menginap itu bisa mengambil foto spot yang banyak banget di situ, dan foto spotnya itu artinya spotnya itu cakep-cakep gitu ya. Juga bisa menikmati kalau makan, bisa melihat pemandangan laut karena restoran kita kan di pinggir pantai. Jadi sambil menikmati makan itu kita bisa leluasa ngelihat laut gitu karena konsep restoran kita terbuka ya. Jadi orang bisa sambil makan, sambil ngobrol, bisa ngelihat laut gimana gitu kan. Okay. Bisa seperti itu. Bisa untuk anak-anak, bisa yang saya bilang tadi karena pasirnya lembut, putih gitu kan, anak bisa main pasir, sekitar itu bisa main air sekitar pantainya gitu loh, Mas. Bisa berenang juga kalau mau berenang.
1: Oke, bisa foto-foto, bisa berenang, bisa ya, main bisa pasir sekitar juga. Makan view-nya juga pantai seperti itu Bu ya.
2: Nanti kapan-kapan Mas Topan boleh deh.
1: Boleh, mungkin nanti suatu saat ya. Saya siapkan waktu ya ke sana.
2: Iya, siap.
1: Karena sepertinya memang menarik sekali untuk dikunjungi seperti
2: pasti
1: itu ya.
2: Oke. Okay.
1: Dan selanjutnya nih, selain menikmati pemandangan pantai, apakah ada spot favorit yang menjadi pilihan wisatawan untuk bersantai nih Bu, menikmati matahari terbenam atau mengabadikan momennya? Biasanya nih di bagian mana nih yang paling ramai
2: itu? Kalau yang bagian ramai itu bagian depan pantai ya. Depan itu kita pantai. Kalau di Parai itu kita dapat sunrise. Okay. Jadi jam 5:30 itu tamu-tamu yang udah tahu bahwa bakal ada sunrise itu mereka udah duduk-duduk karena kita nyiapin juga bangku-bangku panjang di situ untuk sambil menunggu sunrise gitu kan, matahari terbit. Nah, mereka bisa menikmati itu sambil lihat, ada yang foto-foto, ada yang videoin juga gitu. Anak-anak bisa main seputaran pasirnya, bisa seperti itu, Mas. Okay. Sambil juga sarapan, karena kan harga kamar kami sudah termasuk sarapan untuk 2 orang.
1: Okay.
2: Jadi sambil nunggu itu, karena jam sarapan kita bisa request, kita standarnya jam 7 itu sudah siap. Jadi setengah 7 tuh mereka udah kumpul di depan ngeliatin sunrise bakal muncul gitu. Cuman yang tempat yang kumpul itu ya pasti di depan pantai.
1: Di depan pantai itu.
2: Yeah.
1: Okay. Kalau periode ramainya hotel ini, resort ini Bu, kapan sih Bu? Apakah libur akhir tahun atau ketika tengah tahun ketika anak-anak sedang libur sekolah?
2: Yang benar-benar full ya, yeah, itu full. Libur sekolah, Lebaran, Natal, Nataru itu pasti pasti kita rame. Tapi sekarang ini alhamdulillah setiap hari selalu ada tamu.
1: Setiap hari
2: selalu. Ya, karena kadang-kadang kan kita selalu tidak dalam arti kita juga ada meeting room ya. Jadi semua orang ataupun instansi atau organisasi bisa mengadakan rapat atau kegiatan event yang lainnya tuh di hari-hari biasa juga bisa rame.
1: Oke. Ketika sedang ada event-event besar kayak kemarin ada triathlon itu bagaimana, Bu?
2: Kalau triathlon kita berapa awal tahun ini ya? Kalau di kita belum ada triathlon. Setelah ini itu di hotel yang lain.
1: Oke. Kalau untuk akhir tahun persiapannya sendiri bagaimana, Bu? Bentar lagi akhir tahun nih kan,
2: iya.
1: 2 bulan lagi. Ada kita persiapan khusus nggak, Bu?
2: Pasti, kita ada acara khusus yaitu malam pergantian tahun. Kita ada acara, artinya kita melepas tahun yang lama menuju tahun yang baru. Kita ada kegiatan, itu kita gala dinner, terus juga ada pengisi acaranya, ada door prize, kembang api yang paling penting. Karena itu kembang api kita itu spektakuler banget gitu kan, dengan beberapa ribu letusan gitu kan, kita main di pinggir pantai itu cakep banget sih, Mas.
1: Oke. Dari mana saja biasanya, Bu, yang kunjungan itu, Bu?
2: Kunjungan banyak ya, termasuk luar negeri. Dalam arti wisatawan Nusantara juga banyak, baik itu dari Palembang, Jakarta,
1: Jakarta,
2: provinsi lainnya tuh. Karena Palembang kan yang saya bilang akses itu mudah banget, orang dengan motor aja udah bisa nyebrang 4 jam dari Mentok, Tanjung Siapi-Api ke Mentok, terus jalan dengan motor tuh udah, artinya mudah banget akses untuk ke Parai. Juga dari luar negeri juga sering loh, Mas.
1: Dari mana aja, Bu?
2: Dari pernah dari India itu mereka ambil, karena grup ya, mereka ambil 8 kamar sampai 1 minggu.
1: Dari India?
2: Dari India, dari Austria. Pokoknya ada beberapa negara lah yang dia menginap lama, karena kalau orang luar negeri itu kan mereka gak tanggung-tanggung nih, kalau satu malam kan terlalu singkat.
1: Iya.
2: Minimal 4 malam, ada yang seminggu, mungkin bisa jadi lebih.
1: Oke. Apa komentar mereka, Bu, dari luar negeri itu wisatawan?
2: Ya pasti Wonderful Island. Karena kita punya yang saya bilang tadi, yang Dark Island itu yang cakep banget. Artinya yang saya bilang tidak ada di tempat lain. Yang itu ikon kita itu yang Dark Island itu.
1: Okay.
2: Pantainya bagus, bersih yang pasti.
1: Oke. Okay. Artinya mereka terpukau lebih ya dengan.
2: Iya, dan bantu tidak pasti dengan disupport dengan pelayanan kami ya. Kita maksimalkan pelayanan jadi semua tamu yang datang itu berkesan, Mas.
1: Oke, okay, baik. Dari Austria ada juga tadi, Bu, ya?
2: Betul.
1: Dari India, oke, okay, dari Eropa. Berarti ada dari Eropa sudah ada, dari Asia juga ada ya. Oke, okay, itu setiap tahun pasti ada, Bu, ya, dari
2: pasti
1: luar.
2: Pasti ada.
1: Dari luar negeri
2: pasti
1: itu.
2: Pasti ada.
1: Itu memang mereka ada agenda memang khusus ke Bangka atau memang mereka juga sudah keliling se-Indonesia?
2: Ada beberapa itu. Karena kan banyaknya itu yang kadang-kadang dari Belanda ya. Karena kan ini kan dulu kan wilayah, artinya orang Belanda tuh pernah mungkin kakeknya dimakamkan di Bangka gitu kan. Mereka datang untuk ngelihat dulu kakeknya pernah di sini gitu, atau keluarganya yang lama-lama itu juga
1: pernah. Napak tilas leluhur seperti itu.
2: Iya, ada yang dari Belanda seperti itu. Atau mungkin mereka keliling juga, mereka tahu bahwa di Bangka ini kan banyak objek wisata pantai ya, yang bagus-bagus. Nah, mereka selain nginep di Parai, mereka keliling juga di tempat-tempat lain. Yang pasti karena kan kebiasaan orang luar negeri kan mereka pengen menikmati matahari di atas, sambil artinya rebahan atau tiduran di pinggir pantai, mereka berjemur lah kalau kita orang bilang ya. Seperti itu.
1: Oh, mereka berjemur juga, Bu, ya?
2: Masih berjemur juga sampai menikmati laut kita.
1: Berarti nggak kalah sama Bali berarti, Bu, ya?
2: Iya. Pastilah seperti itu.
1: Dan, oke, baik. Selanjutnya nih, bagaimana nih, Bu, Parai Beach Resort ini menghadirkan pengalaman berwisata yang nyaman bagi pengunjung, baik wisatawan lokal maupun wisatawan dari luar daerah?
2: Yang pasti kami selalu berbenah, selalu menjaga kebersihan ya, kebersihan, keindahan itu yang kami utamakan. Juga fasilitas-fasilitas kami itu kami selalu mengupgrade. Dalam arti sekarang ini kita lagi proses untuk buka lagi satu outlet yaitu Blue Ocean. Nah, itu jadi kalau yang misalnya menginap atau yang mau berkunjung ke Parai itu nanti ada fasilitas saunanya, ada fitnessnya, bisa juga yoga, bisa juga berenang. Seperti itu, Mas. Kalau restoran kita udah punya dua nih. Satu di Pelangi Restoran dengan menu yang mungkin istilahnya agak berat. Kalau yang lebih simpel ada yang di Valesius Cafe. Seperti okay. itu, Mas.
1: Oke, okay, jadi ada Valisius Cafe, ada Pelangi Restoran gitu.
2: Ya, untuk yang di untuk makan ya. Kalau untuk yang istilah aktivitas olahraga, kita nanti lagi on progress. Insya Allah tidak lama lagi kita akan grand opening lah.
1: Fasilitas olahraga?
2: Iya, yang fitness yang saya bilang tadi, fitness, yoga, sudah. Sauna juga bisa.
1: Sauna.
2: Ya, artinya kalau sauna saya pikir itu yang pertama di Bangka ya.
1: Okay.
2: Saya belum tahu ya kalau di Pangkal Pinang ada Pangkal Pinang, kalau di Bangka insya Allah itu satu-satunya yang punya sauna, hotel yang punya sauna.
1: Artinya wisatawan itu bisa memang benar-benar bisa menghabiskan waktunya di situ,
2: sambil menikmati pemandangan yang indah, bisa mereka juga bisa lebih bugar gitu kan ya.
1: Oke, okay. Aktivitas apapun sudah didukung seperti itu.
2: Iya,
1: berarti.
2: Betul, Mas.
1: Oke, okay, baik. Dan kita masih akan lanjut lagi pembahasan kita bersama Bu Heni, tetapi kita akan rehat lagi sejenak. Pendengar, tetaplah bersama kami di kanal Informasi dan Inspirasi Pro 1 RRI Sungai Liat.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Dalam dialog interaktif, Anda sedang mendengarkan dialog interaktif RRI Sungai Liat Bangka Belitung.
1: Pendengar Anda masih bersama kami di kanal Informasi dan Inspirasi Pro 1 RRI Sungai Liat. Dan kembali kita lanjutkan ya pembahasan kita pagi hari ini bersama Bu Heni Kusumawati yang merupakan Sales Marketing Manager Parai Beach Resort Bangka. Nah, Taufan mau tanya lagi nih Bu ke Ibu nih, bagaimana promosi nih Bu, promosi yang sudah dilakukan Ibu mengenai Parai Beach Resort ini, yang sudah dilakukan, lewat mana saja nih Bu?
2: Oke. Promosi saya pikir pasti semua orang sama lah ya, standar okay. lah ya, dalam arti dengan canggihnya teknologi sekarang itu media sosial tuh banyak banget, kita bisa manfaatkan IG, Facebook ataupun WhatsApp Story ataupun aplikasi-aplikasi lainnya gitu kan, juga apalagi sekarang TikTok itu udah viral ya Mas ya, dan itu keuntungan banget bagi kami karena kadang-kadang tamu itu yang menginap mereka ikut bantu mempromosikan gitu loh, jadi kita terbantu banget dengan tamu-tamu yang datang menginap, terus mereka bikin seperti kayak cerita gitu, kalau nginap para itu seperti apa, itu promosi kita bisa lewat situ. Juga okay. promosi lainnya lewat juga kadang untuk yang media tertulisnya itu kita kerjasama juga dengan Bangka Pos.
1: Okay.
2: dan RRI juga kayaknya kita ada kerjasama nih mas, okay, untuk promosiin kita gitu loh.
1: Oke, baik. Artinya adaptif dengan perkembangan teknologi seperti itu.
2: Kita ya manfaatkan itu, dan tidak lupa juga kita pasti ya namanya juga orang jualan ya, pasti keliling-keliling lah ya, okay. cari customer baru, nawarin paket, karena paket kami itu tidak sebenarnya tidak harus menginap, kita itu para masyarakat itu sudah bisa ngadain kegiatan gathering dengan 100.000 itu udah free masuk, udah dapat makan prasmanan minimal 20 orang ya, sudah free karaoke, udah bisa menikmati fasilitas, artinya dalam arti view kita bisa untuk foto-foto gitu, seperti itu mas. Jadi murah banget kan, dengan 100.000 udah bisa gathering loh di Parai.
1: Oke. Bisa dijelaskan lagi mungkin Bu, paket-paket wisata, promo menginap, dan penawaran khusus yang
2: dari. Nah, kalau sekarang ini di bulan Oktober ada paket yang mulai dari 600 itu untuk 2 orang udah menginap di deluxe. Itu udah termasuk sarapan pagi, welcome drink, seperti itu mas, mulai dari itu. Dan ada paket-paket lainnya yang tidak berlaku juga untuk 3 orang dengan harga misalnya tidak termasuk extra bed, itu di harga 1,3 atau berapa gitu, di harga 800. Banyak paket yang bisa bisa dinikmatin, yang sudah kami promo di Eljon Channel juga ada. Eljon Channel juga ada, jadi itu bisa dilihat promo-promonya, karena kami juga seluruh teman-teman itu kalau ini kita di WA Story itu kita pasang semua promo-promo, jadi teman-teman yang punya kenalan atau relasi itu tahu bahwa kita lagi ada promo nih gitu, seperti itu.
1: Baik. Di era media sosial ini Bu, jadi terbantu nggak Bu promosinya Bu?
2: Terbantu banget. Terbantu banget. Orang bisa dengan mudah karena zaman sekarang ya, siapa sih yang nggak punya Android, walaupun bukan ada, tidak harus iPhone ya, Android, siapa yang nggak punya gitu. Jadi artinya kita mudah banget untuk nge-share apapun promosinya atau kegiatan-kegiatan kita, oh kita lagi ada kegiatan ini nih gitu kan, jadi orang sehingga kalau kita share itu jadi orang berminat pengen tahu seperti apa. Nah itu kita kasih nanti nomor teleponnya mas ya, jadi orang bisa tanya-tanya, bisa lewat kami sebagai marketing ataupun langsung ke nomor servasi Parainya nanti.
1: Baik. Kalau dari pemerintah bagaimana Bu dukungannya Bu ke Parai ini Bu?
2: Pasti support lah ya. Nanti kegiatan, beberapa kegiatan itu diadain juga di Parai dengan meeting ataupun ya rakernas atau seminar, itu ada dari pemerintah.
1: Berbagai kegiatan pemerintah sudah sering Bu ya berarti dilaksanakan ya, di sana
2: betul.
1: Bu ya. Baik. Taufan mau tanya lagi nih Bu. Ini kan berdiri sudah dari tahun 1990 Bu ya.
2: Iya.
1: Apa sih Bu perubahan perilaku wisatawan ketika di awal-awal baru berdiri saat itu dengan sekarang kalau yang bisa Ibu perhatikan?
2: Kalau perilaku saya pikir sama ya mas. Dalam arti ketika mereka datang itu exciting banget gitu ngelihat ini bahwa oh kita ada pantai seindah ini gitu kan di Parai dengan view-nya yang bagus. Dan mereka juga seneng gitu kan, karena itu tadi yang saya bilang kami support dengan ya kami jaga kebersihannya gitu. Jadi mereka puas dengan selain bersih, rapi, terus juga dengan artinya alam yang udah kasih kita tuh yang super luar biasa bagusnya dengan batu alaminya itu gitu kan, tuh nggak bisa kita rubah-rubah ya. Batu alami dengan spot foto yang bagus, terus ada ikon pulau yang di pojok itu yang cantik banget mas. Sama sih saya pikir mereka berkesan banget.
1: Masih seperti yang dulu Bu ya.
2: Iya. Dan kalau sekarang ini kita terus berbenah. Terus berbenah dalam arti yang saya bilang kita lagi progres untuk bikin outlet baru, terus kita juga renovasi kamar sekian puluh tahun ya kita renovasi. Jadi tamu tuh ngerasa bahwa kita tuh kembali baru gitu kan. Kita terus berbenah sehingga tamu yang minat tuh ngerasa puas.
1: Dari saya masih tertarik dengan sejarah perjalanannya nih. Jadi dari 1990 artinya sudah berbagai macam momentum besar di negara ini yang terjadi atau krisis yang terjadi yang dilewati kan Bu. Mulai dari 98 krisis moneter, kemudian ada COVID. 2020 pandemi kan, dan krisis-krisis lainnya. Itu bagaimana Parai Beach Resort ini untuk tetap bertahan Bu?
2: Alhamdulillah ya, kita tetap konsisten untuk bertahan. Apalagi yang ke zamannya COVID yang paling parah seluruh dunia lah ya. Itu imbasnya seluruh dunia itu kena itu kan. Kami komitmen antara teman waktu itu dengan 9 orang tetap bertahan. Kita tetap buka, jadi tamu yang datang tetap kita layani baik gitu kan. Artinya dari kami pun, kami support. kami loyal kepada Parai bahwa apapun kondisi kita harus tetap bertahan.
1: Okay.
2: Orang lain banyak tutup mas, kita tetap bertahan, kita buka. Jadi kalau terang-terangnya Parai bisa nginep, bisa. Kita bisa mungkin ada orang yang istilahnya kayak isolasi gitu kan, tempat tertentu yang dia pengen jangan sampai tertular itu kan waktu zaman COVID itu ya, kita bisa. Artinya orang sehat yang kita tempatkan di situ, kita layani seperti biasa.
1: Oke. Masih tetap survive berarti ketika 2020 lagi ganas-ganasnya COVID itu.
2: Alhamdulillah ya. Dan setelah itu kita terus berbenah, kita renovasi, jadi sekarang alhamdulillah.
1: Oke. Karyawan personil ada berapa sekarang Bu di sana?
2: Sekitar 50-an lebih mas.
1: 50-an?
2: Iya.
1: Oke. Mampu tertangani semua untuk sebanyak itu tamu Bu?
2: Alhamdulillah kita multi skill ya, dalam arti semua orang harus bisa ngerjain itu dan tetap kita dibantu dengan tenaga-tenaga yang kita panggil untuk bantu gitu. Tapi tenaga intinya sekitar 50-an.
1: Oke. Setelah perjalanan 35 tahun lebih ini, Taufan mau tanya ke Ibu nih, Ibu capek gak Bu?
2: Enggak ya, karena kita di dunia jasa yang ketemu banyak orang. Artinya berbagai macam orang dan itu kan tidak monoton ya. Jadi artinya ada variatif lah ya, jadi tidak monoton. Apalagi setiap hari kami beruntungnya bisa lihat laut loh mas. Orang mungkin mau lihat laut harus bayar.
1: Okay.
2: Kita gratis loh, malah kita dibayarin gitu. Okay. Jadi tidak ada pernah kata bosan.
1: Oke, okay. Berarti Ibu gak pernah kelelahan, kecapean gak pernah?
2: Enggak, dinikmatin aja. Ketika kita ngelakukan sesuatu itu dengan ikhlas, segala sesuatu berasa nyaman aja. Okay. Enjoy aja gitu.
1: Ngelihat pantai berarti stresnya hilang lagi.
2: Masih hilang. Ngerenung kaki di laut gitu kan. Nah, udah ada agak inilah gitu kan.
1: Oke, okay, baik. Oke, okay, selanjutnya nih Bu, kalau menurut pihak Parai Beach Resort ini, menurut Ibu, apa peran masyarakat lokal dalam menjaga daya tarik wisata Bangka ini agar tetap diminati wisatawan, Bu?
2: Yang pasti punya peran penting. Jadi di sekitar kita kan arah itu ya, ketika rumah-rumah itu ditata dengan rapi, bersih, sepanjang jalan orang lewat menuju akses wisata itu kan itu juga suatu artinya kepedulian dari masyarakat sekitar untuk support kita sebagai pariwisata ya, objek wisata yang kiri kanan orang bisa lihat pemandangannya bagus, tidak hanya di objek wisata sendiri tapi lingkungan sekitar itu support. Misalnya tidak ada lalang-lalang tinggi, jadi orang itu datang itu bersih ya lingkungan sekitarnya gitu kan. Seperti itu mas, dan saya pikir punya peran penting juga itu sebenarnya mereka terbantu dengan adanya objek seperti wisata ya. Itu misalnya nelayan-nelayan sekitar situ mereka bisa jual ikan yang fresh itu ke hotel, karena hotel kan pasti mengkonsumsi itu untuk tamu gitu kan, untuk kegiatan-kegiatan misalnya banket atau ada makan malam, makan siang gitu kan. Jadi artinya peran kita juga bisa membantu untuk masyarakat sekitar.
1: Oke, menarik yang Ibu sampaikan tadi. Berarti ikan itu dapat dari nelayan lokal.
2: Nelayan lokal, tapi kadang-kadang tidak harus dari situ, karena bisa jadi mereka juga udah ada orang tertentu ya. Artinya penyalurnya lah ya, atau mereka yang menerima hasil tangkap mereka untuk disebarkan ke lain. Kita ada supplier yang khusus yang untuk bantu kita untuk cari ikan segar gitu.
1: Oke. Apa saja selain ikan Bu yang mungkin bekerja sama dengan masyarakat lokal, Bu?
2: Ya pasti ya untuk yang pedagang-pedagang ya. Karena kan setiap hari kita mesti siapin sarapan, butuh bahan makanan, baik itu sayur, ikan, ayam atau daging, semuanya bumbu-bumbu itu pasti kita punya, artinya bisa membantu untuk pedagang-pedagang gitu untuk belanja di situ pasti gitu.
1: Artinya ikut membantu ekonomi lokal. Betul. Ini ikut berjalan seperti itu ya.
2: Dan juga kan pariwisata juga membantu para UMKM dengan ya tamu, kalau tamu tanya di mana nih ada jual snack, kita bisa arahkan ke mana gitu kan. Jadi masyarakat pun bisa punya andil penting dalam pariwisata ya kalau menurut saya ya. Mereka bisa punya keahlian untuk bikin makanan khas Bangka kayak getas, atau kalau di sini nyebutnya kretek ya misalnya, atau kemplang. Kalau kemplang itu kerupuk itu ya, kalau di sini nyebutnya kemplang atau kerupuk, memang yang benar-benar kerupuk itu bisa jadi oleh-oleh untuk para tamu yang menginap ya. Mereka bisa juga, artinya bisa dimanfaatkan untuk semua kalangan lah kalau untuk seperti itu ya.
1: Oke, artinya ekonomi mulai dari UMKM-nya itu diberdayakan juga Bu ya dengan hadirnya resort ini. Kalau untuk upaya untuk mengajak pengunjung dan masyarakat ini untuk menjaga kebersihan pantai dan kelestarian lingkungan apa saja Bu yang sudah dilakukan?
2: Yang pasti kita selalu mengingatkan untuk menjaga kebersihan ya Mas. Untuk pengunjung, kenapa kita tidak boleh bawa makan dan minuman dari luar? Karena selain menjaga kebersihan, pengunjung pun tidak perlu repot-repot bawa makanan minuman dari luar karena kami punya restoran. Kami punya kafe dengan harga terjangkau. Jadi datang aja udah bawa kamera, bawa handphone, mereka bisa menikmati spot-spot foto yang cakep, mereka bisa makan di restoran ataupun di kafenya. Tanpa harus bawa ribet-ribet, bawa harus jajan dulu kemana-mana gitu kan. Dan itu salah satu yang saya pikir bisa untuk menjaga kebersihan. Karena kadang-kadang kan kalau orang bawa snack, tiba-tiba taruh di tempat sampah, tiba ada angin terbang melayang kan, jadi kurang enak dipandang ya. Jadi untuk tanah apa tuh, tanaman-tanaman kita gitu.
1: Oke, baik. Artinya kebersihan tetap jadi langkah utama Bu ya. Tetap diajak untuk pengunjung ini untuk menjaga kebersihan seperti itu Bu ya. Oke. Kalau di harapan ya, sebagai harapan Ibu ke depan ini bagaimana Bu kalau untuk perkembangan pariwisata Bangka Belitung ini Bu?
2: Berharapnya pariwisata ya di Bangka umumnya dan di Parai khususnya itu semakin maju dan semakin berkembang, dan tetap dengan artinya support dari pemerintah, artinya pengunjung pun dalam arti ataupun wisatawan baik itu Nusantara ataupun mancanegara, mereka mendapatkan akses yang mudah untuk ke Bangka, bisa disupport dengan harga tiket yang terjangkau. Karena kan kalau keluarga yang liburan itu kan bukan satu orang Mas. Misalnya tiketnya harus berapa, mereka kan pasti ngitung tiket pulang perginya berapa, terus untuk makannya gimana, kan mereka harus punya budget gimana gitu kan. Jadi kalau pemerintah bisa support dengan harga tiket yang atau akses prasarana yang ke objek wisata itu bisa dibantu, kayaknya Bangka saya yakin bisa lebih maju lagi untuk pariwisatanya.
1: Oke, baik. Kita kan juga 2024 akhir beberapa tahun terakhir ini kan ekonomi di Bangka ini kan juga sedang diuji Bu ya.
2: Iya betul. Oke.
1: Kalau kunjungannya ada dampaknya juga enggak Bu di beberapa tahun terakhir ini?
2: Kalau kami ya menurut saya ya ada, tapi tidak terlalu signifikan. Karena apa? Mungkin orang masih menyisakan dana untuk rekreasi Mas. Rekreasi itu kan penting ya, untuk jangan sampai kita tuh jenuh banget tuh dengan rutinitas sehari-hari yang orang butuh nih gitu kan, butuh nih untuk rekreasi kemana nih gitu kan. Saya pikir ada dampaknya, tapi tidak terlalu signifikan menurut saya ya. Tetap ada tamu yang menginap, ada yang artinya menggunakan fasilitas lainnya juga masih ada.
1: Kalau dibandingkan dengan pandemi dulu, mana yang lebih berat Bu menurut Ibu?
2: Pandemi pasti.
1: Pandemi lebih berat
2: karena bukan hanya Indonesia, seluruh dunia itu dampaknya sangat luar biasa.
1: Sepanjang perjalanan Parai ini dari berdiri sampai sekarang, pandemi itu paling berat Bu.
2: Paling berat. Bukan hanya Parai saya pikir Mas.
1: Iya.
2: Seluruh dunia Mas.
1: Seluruh dunia,
2: bukan hanya Indonesia, seluruh dunia.
1: Tapi alhamdulillah tetap bertahan.
2: Alhamdulillah.
1: Ya.
2: Bertahan dan terus berbenah.
1: Kalau ada rencana-rencana ke depan mungkin Bu, penambahan-penambahan kamar atau pembangunan-pembangunan tertentu mungkin Bu?
2: Penambahan kamar lagi. Kita lagi untuk artinya kita pada superior, artinya orang dengan harga, artinya dengan budget yang 400.000 orang udah bisa menikmati Parai dan fasilitas lainnya. Kita lagi berbenah untuk kamar superior yang lantai 2, kita lagi berbenah itu, jadi orang tidak takut untuk jangan ke Parai deh, nanti enggak terjangkau. Enggak, Parai dengan harga 400 orang udah bisa nginep. Jadi kita lagi berbenah itu, 15 kamar itu. Terus berbenah untuk interior kamarnya udah kita bagusin semua. Dan yang lain kalau ada itu tetap gitu ya Mas ya. Untuk kamar-kamar tetap kita bagusin terus, kita upgrade terus. Termasuk yang saya bilang tadi, fasilitas yang kita tambah. Nanti ada rencana untuk ada buka pantai lagi di sebelah kanan kita yang deket sekitaran villa itu. Nah itu villa itu ada masing-masing kamar punya kolam. Jadi kalau keluarga mau private untuk liburan, anak-anaknya gak perlu jauh-jauh berenang, di depan kamar ada kolam Mas. Ya itu salah satu villa. Kalau untuk yang saya bilang yang pantai baru tadi, nanti ada untuk umum yang memang khusus untuk masyarakat umum bisa menikmati pantai dengan restorannya juga nanti. Itu lagi progres, insya Allah tidak dalam tahun depan kita mulai. Itu udah jalan ya.
1: Ada kalau target-target tertentu di tahun depan mungkin?
2: Target yang pasti untuk semua usaha ya. Meningkatkan income sebanyak-banyaknya. Pengunjung ataupun tamu yang menginap juga lebih banyak dari sebelumnya, pasti itu target kami.
1: Baik.
5: Bagi pendengar yang belum pernah berkunjung ke Parai Beach Resort nih, apa yang Ibu ingin sampaikan nih agar mereka ini tertarik dan menikmati keindahan alamnya secara langsung?
2: Oke, untuk para pendengar RRI ini yang belum pernah ke Parai, ayo ke Parai. Artinya kalau ibarat pepatah ya Mas, tak kenal maka tak sayang.
5: Okay.
2: Nah, kenal dulu nih, kenal dulu baru sayang. Datang aja, itu bisa banyak ya. Artinya banyak aplikasi yang bisa kita tahu mengenai Parai itu seperti apa. Datang aja, kalau hanya untuk berkunjung, satu orang kita kenakan 25.000. Itu bisa ditukar dengan minuman atau makanan di kafe atau di restoran Mas. Misalnya gini nih, Mas Topan bawa temen berempat nih. Kan bayar tiket masuknya 100.000. Nah nanti setelah puas foto-foto atau nikmatin, ya mungkin mau main-main pasir atau segala macam atau mau berenang, boleh nanti ke kafe bisa tuker nih. Kalau belanjanya totalnya misalnya 200, udah bayar 100, nanti Mas Topan tinggal bayar 100 lagi di situ.
5: Okay.
2: Jatuhnya tiket masuknya free.
5: Oh, free.
2: Tidak ada tiket masuk jatuhnya.
5: Oke. Okay.
2: Seperti itu, Mas.
5: Itu yang pendengar dapat Anda catat ya untuk yang bagi tertarik ingin ke Parai. Lalu bagaimana cara masyarakat mendapatkan informasi resmi mengenai fasilitas, harga kamar, paket wisata dan reservasi di Parai Beach Resort ini? Informasi data lengkapnya bisa diakses di mana?
2: Bisa. Kita di TikTok ada.
5: Okay.
2: Boleh dilihat di Parai Beach Resort. Di IG juga ada, di yang saya bilang TikTok, IG, Facebook, terus juga bisa melalui nomor reservasi langsung, itu yang standby 24 jam di hotel, bisa. Okay. Atau mau saya kasih tahu sekarang nomornya Mas, boleh saya bilang?
5: Boleh,
2: nomornya?
5: Silakan disampaikan.
2: Kayak untuk para pendengar yang mungkin belum reservasi, boleh reservasi ke nomor kami yang standby 24 jam di 0812-717-4888. Saya ulang ya, tolong dicatat dan diingat karena nomornya nomor cantik, mudah banget untuk diingat ya Mas ya. 0812-717-4888. Dan semua orang akan pas respon untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan para pendengar, baik itu mengenai fasilitas ataupun mau menginap ataupun kegiatan-kegiatan lainnya selain nomor kami.
5: Oke, itu standby terus berarti ya untuk
2: standby terus
5: memberikan informasi.
2: Karena kalau nomor marketing kan kadang kalau udah malu kadang slow rest gitu kan. Nanti tetap kita respon setelah kita pegang handphone atau gimana.
5: Oke, baik. Terakhir nih Bu. Gak kerasa nih kita pembicaraan kita sudah lanjut terus kan, udah memasuki babak terakhir ini. Sebagai penutup nih Bu, boleh disampaikan satu ajakan menarik dari pihak Parai Beach Resort nih.

0: Relatif lah, luas itu relatif ya. Kalau menurut saya bisa, artinya kalau anak-anak mau main itu bisa larian lumayan jauh juga tuh. Kalau lari-larian bisa main pasirnya, terus juga bisa menikmati sarapan pagi sambil menikmati, karena sunrise jam 6:30 tuh masih muncul ya Mas ya. Yang itu yang saya bisa kasih tahu pendengar. Pokoknya view-nya ada duanya dengan batu granit alami itu yang luar biasa bagusnya itu.
1: Artinya gitu, Ibu Mas. Jamin tidak akan kecewa Bu ya?
0: Insya Allah, dengan fasilitas kami yang terus berbenah, kami maksimalkan baik itu dari segi kebersihan, kelengkapan, segala macam. Dan kami berharap semua yang menginap ataupun yang berkunjung itu puas dengan pelayanan yang kami berikan.
1: Oke, baik. Dan pendengar, tidak terasa ya kebersamaan kita dalam program Dialog Interaktif siang pagi menjelang siang hari ini, di mana topiknya mengenai menikmati keindahan alam Parai Beach Resort Bangka akan segera berakhir ya pendengar. Dan juga terima kasih untuk Bu Heni Kusumawati, Sales Marketing Manager Parai Beach Resort Bangka, yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Sungai Liat pagi menjelang siang hari ini, yang sudah bercerita mulai dari sejarah, fasilitas, dan pengembangan ke depannya juga. Dan semoga, saya harapkan juga ya, kami harapkan juga, tentu sama-sama kita harapkan pengunjung ke Parai Beach Resort ini semakin bertambah.
0: Amin.
1: Dan juga pariwisata di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini semakin maju. Amin. Semakin dikenal. Amin. Bu ya.
0: Amin.
1: Dan ini juga tentu akhirnya pada endingnya di ekonomi kita di Bangka
0: semakin
1: ini
0: maju.
1: Semakin maju, semakin menggeliat seperti itu.
0: Amin.
1: Oke, dan Ibu Heni juga sehat selalu Bu.
0: Amin.
1: Ya, untuk
0: kita
1: mendukung untuk mendukung pengembangan pariwisata di Bangka. Amin. Ini dan juga terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah mendengarkan siaran Dialog Interaktif pagi menjelang siang hari ini. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi. Apa nih? Apa, silakan.
0: Izin. Ya, yang pasti terima kasih banyak buat RRI yang sudah mengundang kami.
1: Okay.
0: Jadi saya bisa bercerita nih dengan para pendengar RRI yang saya yakin banyak banget.
1: Okay.
0: Gitu kan, ntar dari mulut ke mulut bisa cerita nih Mas ya gimana Parai. Dan doa kami juga sama, semoga kita semua sehat. RRI makin maju.
1: Amin.
0: Makin sukses, seperti Parai juga makin sukses dan
1: amin.
0: Maju.
1: Amin.
0: Sehat semua kita Mas.
1: Oke, okay, amin.
0: Okay.
1: Di tengah
0: terima kasih banyak.
1: Suasana yang sekarang
0: ya.
1: Ini.
0: Yang kemarau yang gak tahu kapan akan berakhir.
1: Dan gitu semoga kan. Segera hujan Bu ya.
0: Amin.
1: Oke, baik.
0: Oke, Mas Taufan, makasih banyak.
1: Sama-sama Bu. Dan pendengar, demikianlah dialog kita pagi menjelang siang hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, kita akan berjumpa ke dialog dialog selanjutnya.
2: Baru saja Anda ikuti Dialog Interaktif RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Sampai jumpa. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital.
3: Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog,

film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: PSG rebut kemenangan tandang atas Manchester City. Fajar Fikri melangkah ke babak 16 besar Denmark Open 2026. Pesonas kedua resmi dimulai. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 15 Oktober 2026. Bersama saya, Hanna Pratiwi. Pendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City telan kekalahan kandang atas juara bertahan Paris Saint-Germain dalam laga matchday kedua Liga Champions UEFA 2026-2027 di Stadion Etihad dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya bersama Nurdiansyah Krisna.
1: Manchester City menelan kekalahan 2-4 dari Paris Saint-Germain atau PSG dalam laga matchday kedua Liga Champions UEFA musim 2026-2027 di Stadion Etihad dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi laga kandang pertama bagi City setelah putusan terkait pelanggaran aturan finansial Liga Premier Inggris. Disaksikan mantan pelatih Pep Guardiola, Manchester City kebobolan 3 gol pada babak pertama. Desiree Doui membuka keunggulan PSG pada menit ke-13 melalui penyelesaian apik. 2 menit kemudian, Doui mengirimkan umpan yang disambut oleh sundulan Usman Dembele. PSG memperlebar keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-15. Petaka bagi City berlanjut pada menit ke-32 melalui gol Vitinha. Gelandang PSG tersebut memanfaatkan kerjasama apik yang diawali Warren Zaire-Emery untuk membuat tim tamu unggul 3-0. Pelatih City Enzo Maresca melakukan 3 pergantian pemain saat jeda pertandingan. Strategi itu membuahkan hasil ketika Erling Haaland memperkecil ketertinggalan melalui sundulan pada menit ke-53. Namun, PSG kembali menjauh setelah Magnus Akliyoce mencetak gol pada menit ke-62. Tembakannya gagal dihentikan dengan sempurna oleh kiper City Gianluigi Donnarumma, sehingga skor berubah menjadi 4-1. Haaland mencetak gol keduanya pada menit ke-75 untuk menghidupkan harapan City. Namun, hingga peluit akhir, PSG mampu mempertahankan keunggulan dan membawa pulang kemenangan 4-2. Selesai pertandingan, pelatih kepala Manchester City Enzo Maresca menyebut bahwa PSG cukup beruntung dapat merebut kemenangan di sini.
2: The reason why for me we struggle.
1: Menurut saya, alasan mengapa kami kesulitan di babak pertama adalah karena kami kebobolan 2 gol. Saat berada di lapangan, Anda tahu bahwa menghadapi mereka memang sudah sulit. Namun sejujurnya, di babak kedua kami berhasil menciptakan cukup banyak peluang yang seharusnya bisa membuahkan hasil lebih baik. Luis pun sempat mengatakan kepada saya setelah pertandingan bahwa mereka cukup beruntung sepanjang 95 menit tersebut. Meski begitu, kami tetap kalah. Kami bisa belajar dari pengalaman ini dan melangkah maju.
2: Move on.
1: Di sisi lain, pelatih kepala PSG Luis Enrique mengatakan bahwa dirinya berharap PSG dapat terus berjumpa dengan tim-tim asal Inggris.
3: Yeah, it's very nice, but I don't like the records. I don't care.
1: Itu memang sangat bagus, tapi saya tidak memikirkan soal rekor. Saya tidak peduli dengan rekor. Yang saya dan staff saya upayakan hanyalah memberikan yang terbaik dan mencoba membantu tim. Mungkin hari ini kami bisa tampil lebih baik di babak kedua, tetapi bagaimanapun, ini adalah rekor yang sangat manis. Saya harap kami bisa terus bertanding menghadapi tim-tim asal Inggris. Kami akan bermain di Inggris dalam beberapa bulan ke depan, dan ya, senang sekali bisa datang dan bertemu dengan Anda semua di sini.
3: The next month in England. Yeah, it's nice to come and see all of you.
1: Atas kemenangan ini, PSG kini memuncaki klasemen sementara Liga Champions UEFA dengan 6 poin dari 2 kemenangan laga. Sementara Manchester City kini terbenam di posisi ke-17 dalam klasemen dengan 3 poin dari 2 laga. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Liverpool meraih kemenangan 6-3 atas LASK dalam lanjutan Liga Champions di Raiffeisen Arena Austria dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Bradley Barcola menjadi bintang pertandingan setelah mencetak 3 gol untuk The Reds. Liverpool membuka keunggulan melalui sundulan Ronald Araujo pada menit ke-22. Back tersebut menyambut umpan Kostas Tsimikas untuk membawa tim tamu unggul 1-0. 2 menit kemudian, Barcola menggandakan keunggulan Liverpool setelah memanfaatkan umpan Louis Comas. Penyerang asal Prancis kembali mencetak gol pada menit ke-37 melalui umpan Florian Wirtz. Liverpool menutup babak pertama dengan keunggulan 3 gol tanpa balas. Memasuki babak kedua, Jeremy Frimpong memperlebar jarak menjadi 4-0 pada menit ke-51 setelah menerima umpan silang Tsimikas. LASK memperkecil ketertinggalan melalui Robert Lubisic pada menit ke-63, namun Barcola melengkapi hat-trick 3 menit kemudian setelah menyambut umpan Frimpong dan mengubah skor menjadi 5-1. Liverpool semakin menjauh ketika Louis Comas mencetak gol ke-6 pada menit ke-72. Gol tersebut tercipta melalui umpan Frimpong yang kembali berperan penting dalam serangan The Reds. LASK kemudian memperkecil ketertinggalan melalui 2 gol Florian Flecker pada menit ke-74 dan ke-77. Meski tuan rumah berusaha mengejar, Liverpool tetap mempertahankan keunggulan dan menutup pertandingan dengan kemenangan 6-3. Usai laga, pelatih kepala Liverpool, Androni Iraola, memuji penampilan Barcola dan Florian di lapangan. Menurutnya keduanya saling melengkapi dan mampu memberi ancaman ke lini pertahanan lawan.
1: I'm really happy for Bradley.
2: Saya ikut senang dengan Bradley, begitu pula dengan Florian. Menurut saya keduanya tampil sangat baik hari ini. Mereka benar-benar memberikan dampak. Selain mencetak hat-trick, Bradley terus menjadi ancaman. Selalu unggul dalam situasi 1-1 dan berbahaya saat bergerak di belakang lini pertahanan lawan. Florian juga sangat membantu kami dalam mengendalikan permainan dengan menepati ruang-ruang kosong di antara lini lawan. Saya ikut senang untuk mereka berdua.
0: Atas kemenangan ini, Liverpool kini bertengger di posisi kelima dalam klasemen sementara Liga Champions UEFA dengan 6 poin. Sementara LASK kini berada di posisi ke-33 dengan belum mengoleksi poin. Beralih ke olahraga tenis. An Li menciptakan kejutan di Wuhan Open 2026 setelah menyingkirkan unggulan pertama Arina Sabalenka melalui pertarungan sengit 3 set. Petenis Amerika Serikat menang 3-6, 6-4, 7-6 setelah berjuang selama 2 jam 27 menit di Optics Valley International Tennis Center tadi malam. Li bangkit setelah kehilangan set pertama dan sempat tertinggal 2-4 pada set kedua sebelum membalikkan keadaan. Pada set penentuan, Li sempat unggul 5-2 tetapi Sabalenka berhasil menyamakan kedudukan dan memaksakan tie break. Li akhirnya memastikan kemenangan melalui pukulan forehand winner pada match point ke-10. Hasil ini menjadi kemenangan ketiganya atas petenis 10 besar dunia sekaligus mengakhiri langkah Sabalenka yang 3 kali menjuarai Wuhan Open. Selanjutnya, Li akan menghadapi petenis Indonesia Janis Chen pada babak 16 besar. Jenny sebelumnya memastikan tempat lebih dulu di 16 besar usai menyingkirkan Daria Sneaker 7563. Li dan Jenny dijadwalkan bertanding malam ini dalam pertemuan pertama mereka di level profesional. Informasi dari arena bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri melaju ke babak 16 besar turnamen bulu tangkis Denmark Open 2026. Hasil ini didapat Fajar Fikri usai menang 2 set langsung atas pasangan tuan rumah, Kim Estrup Anders Karup Rasmussen. Pada babak 32 besar yang berlangsung di lapangan ISGF Bank Arena Rabu malam kemarin, Fajar Fikri menang dengan skor akhir 24-22, 21-14 dalam tempo 42 menit. Kemenangan sekaligus menjaga asa sektor ganda putra Indonesia di Denmark Open tetap hidup. Fajar Fikri menjadi satu-satunya pasangan ganda Indonesia yang melangkah ke babak selanjutnya. Sementara tunggal putra Jonathan Christie dan Alwi Farhan sama-sama mengamankan satu tempat di babak 16 besar. Jonathan atau akrab disapa Jojo berhasil menaklukkan Lin Chunyi dari Chinese Taipei dengan skor 21-13, 21-14. Sedangkan Alwi menang dari wakil India Ayush Shetty dengan skor 21-11, 13-21, 21-10. Kedua tunggal putra Indonesia tersebut akan saling berjumpa di babak 16 besar yang diwacanakan berlangsung sore nanti waktu Indonesia Barat. Dari nomor putri, pasangan ganda putri Rahel Alessia Ros, Febi Stianingrum melangkah ke babak selanjutnya usai menaklukkan wakil Chinese Taipei Chang Qinghui yang cintung dengan skor akhir 21-18, 21-18. Tidak hanya Rahel Febri, Putri Kusuma Wardani juga memastikan satu tempat di babak 16 besar. Setelah menang dari Supanida Katetong dengan skor akhir 21-16, 21-13.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari dalam negeri. Persib Bandung kembali menunjukkan tajinya di kompetisi Asia. Pangeran Biru sukses mengamankan 3 poin setelah mengalahkan wakil Vietnam Chong Vital FC 1-0 kemarin malam pada matchday kedua Grup A AFC Champions League 2 2026-2027. di Stadion Sijalak Harupat. Laporan selengkapnya bersama Senpi Hilhamsyah dari RRI Bandung.
4: Persib Bandung kembali meraih kemenangan di kompetisi Asia. Pangeran Biru menundukkan wakil Vietnam Chong Vital FC dengan skor tipis 1-0 pada matchday kedua Grup A AFC Champions League 2 musim 2026-2027. Bermain di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung kemarin, Persib harus bekerja keras menghadapi permainan disiplin Chong Vital. Kedua tim tampil hati-hati sejak awal pertandingan. Persib masih mencoba membangun serangan, sementara Chong Vital lebih banyak bertahan dan berusaha meredam tekanan tuan rumah. Gol yang dinantikan Bobotoh akhirnya hadir jelang turun minum. Persib mendapat hadiah penalti dan Mariano Peralta yang dipercaya sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya. Tendangan pemain asal Argentina tersebut pada menit ke-45 bersarang di gawang Chong Vital dan membawa Persib unggul 1-0 hingga pertandingan berakhir. Setelah pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengapresiasi semangat para pemainnya yang tetap berusaha tampil maksimal meski sejumlah pemain mengalami cedera. Menurut Igor, kemenangan tersebut bukan hanya hasil dari strategi di lapangan, tetapi juga menunjukkan komunikasi, kebersamaan, dan komitmen seluruh anggota tim.
5: Dalam 3 hari terakhir ada banyak hal positif dari ruang ganti. Semua pemain saling selalu berkomunikasi satu sama lain, mengorganisasi permainan. Kami membuat rencana bersama, mereka keluar ke lapangan berkreasi terhadap rencana. Kami menang.
4: Sementara itu, sang pencetak gol kemenangan Persib Mariano Peralta menilai kemenangan atas Chong Vital merupakan hasil dari kebersamaan tim menjalankan rencana yang telah dipersiapkan.
5: Kami melakukan pekerjaan yang luar biasa hari ini dan semua yang direncanakan dalam kemarin bisa berjalan secara efektif. Seperti yang tadi pelatih katakan, sebelumnya kami menjalani pertandingan yang berat karena mereka berada di sini 3 hari yang lalu melawan Dewa.
4: Peralta mengakui pertandingan melawan Chong Vital bukan laga yang mudah, namun Persib mampu menghadapi tekanan dan mengamankan 3 poin di hadapan Bobotoh. Bagi Persib, kemenangan ini sangat penting dalam persaingan Grup E. Tambahan 3 poin membuat Pangeran Biru mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan untuk sementara berada di puncak klasemen. Persib juga menjadi satu-satunya tim di Grup E yang masih mencatatkan kemenangan sempurna dari 2 pertandingan. Sebelumnya, Persib sukses mengalahkan FC Seoul pada matchday pertama. Kini, kemenangan atas Chong Vital semakin memperkuat posisi Pangeran Biru dalam persaingan menuju fase berikutnya di ACL 2.

0: Atlet panahan berkuda asal Riau, Alena Robbani Putri Satriawan dipersiapkan mengikuti pertandingan persahabatan di Malaysia pada November 2026 sebagai ajang mengukur kemampuan sekaligus mematangkan persiapan menuju kompetisi internasional dan SEA Games 2027. Laporan selengkapnya bersama Hairani Januarini dari RRI Pekanbaru.
1: Atlet panahan berkuda asal Riau, Alena Robbani Putri Satriawan, dipersiapkan mengikuti pertandingan persahabatan atau friendly match di Malaysia pada November 2026. Keikutsertaan Alena menjadi bagian dari upaya meningkatkan kemampuan dan mengukur daya saing atlet sebelum menghadapi kompetisi internasional, termasuk juga persiapan menuju SEA Games 2027. Pelatih panahan berkuda Riau, Ferryanda Fahmi, mengatakan Alena menjadi salah satu atlet Indonesia yang direncanakan mengikuti pertandingan tersebut. Ajang ini juga akan menjadi kesempatan bagi Alena untuk menguji kemampuan menghadapi atlet-atlet Malaysia yang dikenal memiliki persaingan kuat di nomor junior. Fahmi menjelaskan, Alena sebelumnya berhasil menorehkan prestasi pada kejuaraan nasional Kejurnas Horseback Archery yang berlangsung di Jakarta pada 17 hingga 20 September 2026. Dalam kejuaraan tersebut, Alena meraih 2 medali emas dan 1 medali perak, serta dinobatkan sebagai juara umum putri.
2: Di bulan lalu itu ada kejuaraan nasional Kejurnas, namanya Kejuaraan Nasional Horseback Archery di Jakarta. Alhamdulillah ada beberapa atlet kita dari Riau yang ikut. Salah satunya namanya Alena Robbani. Dia berhasil mendapatkan 2 emas, 1 perak dan menjadi juara umum perempuan di Kejurnas Prapon. Ini kan Kejurnas persiapan Prapon. Kalau yang World Tour mungkin bulan depan, insya Allah kita ada friendly match R&R, nama kompetisi resmi dunia. R&R itu ranking and record. Jadi nanti Alena salah satu atlet dari Indonesia, kebetulan orang Riau, yang insya Allah akan mewakili Indonesia di sana. Persiapan juga untuk SEA Games, ya, Games Malaysia nanti.
1: Sementara itu, orang tua Alena, Tri Astuti Fitriani, mengatakan persiapan menghadapi Kejurnas sebelumnya dilakukan melalui program training camp untuk meningkatkan kemampuan dan kesiapan bertanding. Ia menilai kondisi atlet serta kesiapan kuda turut berpengaruh terhadap hasil pertandingan dalam olahraga panahan berkuda. Pertandingan persahabatan di Malaysia nantinya diharapkan dapat membantu Alena mengevaluasi kemampuan, menambah pengalaman bertanding, sekaligus meningkatkan kepercayaan diri saat menghadapi pesaing dari negara lain.
3: Ini dalam waktu dekat nih, bulan depan insya Allah kami akan ke Malaysia karena ada friendly match sama stable di sana namanya Ladang Alam Warisan. Jadi Ladang Alam Warisan ini itu yang punya itu adalah pionirnya horseback archery di Malaysia. Dan sebenarnya untuk horseback archery ini kan memang lawan terberat kita ini sebenarnya malah Malaysia aja gitu. Karena untuk Eropa, untuk yang lain itu sebenarnya nggak terlalu. Justru Malaysia itu untuk junior dia kuat gitu.
1: Setelah agenda di Malaysia, Alena juga dijadwalkan mengikuti kompetisi di Jakarta pada Desember 2026. Selanjutnya pada Januari 2027 direncanakan kembali tampil pada Kejurnas dengan kategori nomor circle dan circular. Melalui rangkaian pertandingan tersebut, tim panahan berkuda Riau berharap Alena dapat terus meningkatkan prestasi dan mematangkan persiapan untuk bersaing di level internasional. Demikian Khairan Januarini melaporkan.

0: Pecinta olahraga RBC Open 2026 berlangsung sukses dan menjadi panggung pertarungan para pebiliar papan atas dunia. Kehadiran para pemain top dunia memberikan pengalaman penting bagi pebiliar Indonesia. Laporan selengkapnya bersama Putu Nirawati dari Denpasar.
1: Pemain-pemainnya adalah pemain-pemain luar negeri, jadi 1-12 dunia.
2: RBC Open 2026 berlangsung sukses dan menjadi panggung pertarungan para pebiliar papan atas dunia. Tercatat 128 pebiliar menguji kemampuannya dalam Bali International Netball RBC Open 2026 yang baru saja usai digelar. Turnamen dengan format open penuh ini menjadi salah satu ajang internasional yang mempertemukan pebiliar nasional dan mancanegara di Bali. Persaingan semakin menarik karena sejumlah pemain dunia ikut turun ke meja pertandingan, termasuk pebiliar yang masuk jajaran peringkat 1 hingga 12 dunia. Ketua Umum Pengprop Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia POBSI Bali, Dr. Putu Laksmi Anggari Putri Duarse SPKK mengatakan, kehadiran para pemain top dunia memberikan pengalaman penting bagi pebiliar Indonesia. Terlebih kesempatan berhadapan langsung dengan pemain kelas dunia tidak selalu didapatkan dalam turnamen di dalam negeri.
1: Karena kita bisa tahu gimana sih caranya bermain yang pas. Karena kalau dengan latihan aja tanpa kita punya pengalaman, kadang-kadang itu tidak bisa berhasil dengan sempurna. Namun dengan kita pengalaman, kita bisa melihat, kita menonton bagaimana sih saya mereka bermain atau bertanding, di mana mereka dapat tekanan misalnya di meja, tapi bisa-bisa melaksanakan, bisa melewati dengan baik.
2: Dari total peserta tercatat 70 pebiliar berasal dari luar negeri. Mereka datang dari sejumlah negara, diantaranya Filipina, Irak, Kanada, China, Argentina, Singapura, Thailand, dan Malaysia. Sementara itu, Bali mengirimkan 8 wakil, termasuk atlet muda berusia 16 tahun, serta pebiliar PON seperti Irwan Limardi dan Edi Brawan, yang merupakan peraih emas PON pada nomor snooker. Sementara itu, Sekretaris Umum Sekum POBSI Bali, Weli Sudarno menambahkan, bahwa kompetisi level internasional ini menjadi sarana evaluasi krusial bagi pebiliar Bali dalam mengasah mental dan ketangkasan jelang ajang prapon hingga perprop.
3: Membantu sekali bagi pemain lokal Bali dan juga dapat belajar dari segi teknik, teknik-teknik yang mereka belum kuasai dan mereka bisa lihat dari pemain dunia lainnya.
2: Hasil dari kejuaraan ini akan menjadi bahan evaluasi untuk persiapan tim biliar Bali menghadapi ajang tingkat nasional mendatang seperti PON, NTB, dan NTT. Sekum POBSI Bali Weli Sudarno menilai keberadaan pebiliar dunia di meja pertandingan menjadi kesempatan berharga bagi atlet lokal untuk meningkatkan kemampuan. Bukan hanya soal hasil pertandingan, tetapi juga bagaimana pemain Bali melihat langsung teknik dan pola permainan yang diterapkan para pemain elit. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati.

0: Kabar lainnya, tim sepak bola Kota Payakumbuh berhasil mencetak sejarah dengan meraih medali emas pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat ke-16 setelah mengalahkan tim sepak bola Kota Sawah Lunto. Prestasi dimaksud menjadi pencapaian pertama bagi Kota Payakumbuh dalam meraih medali emas pada cabang olahraga sepak bola. Laporan selengkapnya bersama Bobby Febrianda dari Padang.
1: Ini adalah sejarah pertamanya Payakumbuh dapat medali emas.
2: Pelatih kepala tim sepak bola Kota Payakumbuh, Zulka Hendra, kemarin mengaku bersyukur atas keberhasilan anak asuhnya setelah melewati pertandingan yang berlangsung sengit dan penuh tekanan. Menurutnya, pertandingan berjalan luar biasa karena kedua tim saling melancarkan serangan. Zulka Hendra menyampaikan, situasi pertandingan sempat memancing emosi para pemain hingga wasit mengeluarkan kartu merah. Kondisi tersebut membuat tim Payakumbuh harus bermain dengan jumlah pemain lebih sedikit. Meski demikian, para pemain tetap berjuang mempertahankan keunggulan, terutama saat pertandingan memasuki 8 menit terakhir waktu tambahan.
1: Alhamdulillah, pertandingan yang cukup luar biasa karena saling jual beli serangan, sempat terpancing emosi anak-anak, akhirnya 2 kartu merah lawan 1, kita kalah jumlah. Akhirnya di menit-menit extra time 8 menit terakhir itu kita main bertahan, alhamdulillah mampu untuk tidak kebobolan, akhirnya kita juara. Alhamdulillah, ini adalah sejarah pertamanya Payakumbuh dapat emas.
2: Sementara itu, pemain tim sepak bola Porprov Kota Payakumbuh, Agit, mengungkapkan rasa syukur atas kesempatan mencetak gol dan membantu tim meraih hasil maksimal. Ia mengaku sangat bersyukur karena gol tersebut menjadi bagian penting dari perjuangan tim dalam pertandingan.
3: Dikasih rezeki mencetak gol kan. Soalnya kan tim lagi ketinggalan kan. Bersyukur, beruntung banget dapat gol. Baru sejarah dari Payakumbuh. Kami sangat-sangat bersyukur kan, pemain juga kawan-kawan sama-sama berjuang. Alhamdulillah dapatkan hasil maksimal.
2: Agib menambahkan, keberhasilan ini merupakan hasil perjuangan bersama seluruh pemain. Menurutnya, pencapaian ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan sepak bola Payakumbuh sekaligus memotivasi rekan-rekannya untuk terus meningkatkan prestasi pada kompetisi mendatang. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Nusa Tenggara Timur membuka Pekan Olahraga Special Olympics Nasional Pesonas kedua di Gor Flobamora Oipoi, Kota Kupang. Multi-event 4 tahunan tersebut diikuti sekitar 1.000 atlet penyandang disabilitas intelektual, termasuk penyandang tunagrahita, Down Syndrome, serta individu autis. Selengkapnya, Alotani dari Kupang melaporkan.
4: Gubernur NTT Melki Lakalenas secara khusus mengapresiasi peserta Pesonas 2 2026 yang datang dari 21 provinsi di Indonesia, sehingga total peserta 22 provinsi termasuk NTT selaku tuan rumah. Menurutnya, kehadiran 1.788 orang terdiri dari atlet, pendamping, ofisial, dan pelatih merupakan sebuah kehormatan bagi Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi tuan rumah Pesonas 2 yang berlangsung mulai tanggal 14 hingga 18 Oktober 2026 di Kota Kupang. Ia berharap kehadiran peserta dari 21 provinsi di Indonesia selain mengikuti pertandingan dan perlombaan di 7 cabang olahraga juga berkesempatan mengunjungi destinasi-destinasi wisata di Kota Kupang dan sekitarnya. Kepada pengurus, pelatih, manajer, dan semua peserta, Gubernur NTT menitipkan 3 hal penting.
5: Pertama, bangun disiplin dan kerja keras. Kedua, junjung tinggi sportivitas dan persaudaraan. Bertandinglah dengan sungguh-sungguh, jangan kira rasa hormat kepada lawan tanding. Tetap jaga persaudaraan, menghargai, dan saling belajar. Yang ketiga, jadikan olahraga sebagai jalan menuju masyarakat yang inklusif. Para atlet dengan kemampuan khusus ini dapat diberikan dukungan kesempatan yang layak untuk mereka bisa bertanding dengan baik.
4: Ketua Umum Pengurus Pusat Special Olympics Indonesia, PP Sowina, Warsito L. Wayne, mengapresiasi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sukses mempersiapkan dengan baik tuan rumah Pekan Special Olympics Nasional kedua NTT tahun 2026. Menurutnya, Pesonas 2 2026 merupakan arena persiapan atlet mewakili Indonesia di multi-event Special Olympics World Games pada Oktober 2027 di Santiago, Chile.
5: Indonesia mendapat kuota 76 orang yang berarti naik 3 kali dari jumlah kuota World Games dari tahun 2023 yang lalu.
4: 7 cabang olahraga yang dipertandingkan dan diperlombakan dalam Pesonas 2 2026 di Kota Kupang adalah atletik, renang, buce, tenis meja, senam ritmik, sepak bola mini, dan bulu tangkis. Lokasi berpusat di Kompleks Sport Center Oepue Kupang, Pitobi Sport Center, dan Lapangan Bulu Tangkis Oesapa. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan disampaikannya informasi dari Pekan Spesial Olympics Nasional tadi, mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, salam olahraga.

0: dan inspirasi.
1: Baik pendengar. Baik pendengar, kembali lagi bersama kami di RRI Pro 1 Singaliat, kanal informasi dan inspirasi. Nah, mendengar demikian tadi informasi seputar dinamika olahraga telah kami hadirkan dengan Anda melalui relay RRI Pro 3 Jakarta. Dan sembari menunggu waktu azan zuhur nanti di pukul 11.44 waktu Indonesia bagian Barat, berikut akan kami sajikan informasi yang telah kami kutip dari rri.co.id. Jadi pendengar, di sini beredar informasi mengenai penyelundupan 6,7 ton timah ilegal digagalkan di Polaroid Polda Babel. Jadi Direktoral Polaroid Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil menggagalkan penyelundupan 196 karung pasir timah ilegal dengan berat 6,7 ton di Kabupaten Belitung pada Minggu 11 Oktober 2026 malam. Pasir timah ilegal tersebut direncanakan akan dikirimkan ke luar Pulau Belitung. Kabid Humas Polda Babel, Kombes Pol Agus Sugiyarso, mengatakan pengungkapan tersebut terjadi di Dusun Teluk dalam Kecamatan Tanjung Pandan, Belitung. Jadi, di Polaroid Polda Babel berhasil mengamankan satu orang dan telah ditetapkan sebagai tersangka berinisial RE, 34 tahun warga Desa Parit, Tanjung Pandan. Terungkapnya aktivitas penyelundupan pasir timah ilegal ini setelah petugas mendapatkan informasi dari masyarakat. Petugas kemudian melakukan penyelidikan hingga berhasil mengamankan satu unit truk di wilayah Teluk Dalam. Saat diamankan, RE mengaku mengangkut ratusan kampil pasir timah tersebut bersama seorang supir yang sebelumnya melarikan diri. Menurut RE, pasir timah ilegal yang diangkut tersebut berasal dari gudang yang berada di wilayah Tanjung Pandan, Belitung. Agus menambahkan tersangka RE saat ini sudah diamankan di Mako Polairuit Polda Babel. Sementara untuk barang bukti, satu unit truk dan ratusan karung pasir timah dititipkan di GBT Belitung. Diberitakan terpisah juga, di Polaroid Polda Babel dan juga jajarannya terus melaksanakan kegiatan antisipasi penyelundupan dengan melakukan pengecekan muatan setiap kendaraan yang akan menyeberang melalui pelabuhan. Nah, mendengar demikian informasi yang telah kami hadirkan untuk Anda, dan sekali lagi saya ingatkan waktu azan zuhur siang ini di pukul 11.44 waktu Indonesia bagian Barat. Sembari menunggu waktu azan, kami akan hadirkan lagu-lagu pilihan yang tentunya menarik untuk menemani aktivitas siang Anda hari ini. Jangan kemana-mana, jadi tetap bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
1: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar operasi katarak gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
2: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
1: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih

0: Tanpa sadar, listrik yang terus menyala bisa membuat energi terbuang sia-sia.
1: Nah, kalau lampunya nggak dipakai, dimatikan ya.
2: Siap, Bu. Chargernya juga dicabut ya biar hemat listrik.
0: Hemat energi bisa dimulai dari hal kecil. Matikan lampu saat siang hari, gunakan peralatan listrik seperlunya, dan pilih perangkat hemat energi. Karena energi yang kita hemat hari ini adalah masa depan yang kita jaga untuk esok nanti.
3: Hemat energi bukan berarti hidup terbatas,
1: tapi hidup lebih bijak.
0: Yuk, mulai sekarang biasakan hemat energi di rumah, di sekolah, dan tempat kerja.
4: Hemat energi, hemat biaya, selamatkan bumi kita.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile. Informasi, nikmati kemudahan akses berita.
6: Zakat merupakan salah satu instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membantu mengentaskan kemiskinan. Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas merupakan lembaga resmi pemerintah yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dengan tugas mengkoordinasikan pengelolaan zakat secara nasional. Melalui pengelolaan zakat, infak, dan sedekah yang profesional, Basnas berkomitmen menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan. Dalam menjalankan tugasnya, Basnas berpegang pada prinsip tiga aman. Aman syar'i, sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Aman regulasi, taat terhadap peraturan perundang-undang dan mengedepankan transparansi. Serta aman NKRI, berkomitmen menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Objek zakat yang dapat dikelola meliputi emas dan surat berharga, hasil perdagangan, pertanian, peternakan, zakat profesi, hingga hasil pertambangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mari tunaikan zakat Anda melalui Basnas Kabupaten Bangka, lembaga resmi yang siap melayani, konsultasi, dan membantu Anda menunaikan kewajiban zakat dengan tepat. Untuk informasi dan konsultasi zakat, silakan menghubungi layanan telepon atau WhatsApp di nomor 0852-6267-7928. Kunjungi kantor Basnas Kabupaten Bangka di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Bukit Betung, Kecamatan Sungaliat, Kabupaten Bangka, kode pos 33215. Anda juga dapat mengakses kantor digital Basnas Kabupaten Bangka melalui kapbangka.basnas.go.id. Dapatkan informasi dan ikuti media sosial resmi Basnas Kabupaten Bangka melalui Instagram di @basnas_kapbangka dan Facebook Basnas Kabupaten Bangka. Basnas Kabupaten Bangka, penolong sesama di dunia, penyelamat kita di akhirat.
7: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه.
8: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila iqamah sudah dikumandangkan, maka sama sekali tiada sholat kecuali sholat wajib. Hadis riwayat Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah.

Baik, pendengar RRI Pro 1 Sungai Liat, kembali bersama kami dan pada kali ini kami akan membawa Anda ke dalam program kami yaitu Melekat, Mengenal Lebih Dekat. Jadi nah pendengar, kali ini kita akan mengenal lebih dekat salah satu grup band yang sudah begitu melekat tentunya dengan perjalanan musik Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Ungu? Ungu merupakan grup musik asal Indonesia yang terbentuk di Jakarta pada tahun 1996. Dalam perjalanan awalnya, Ungu sempat mengalami beberapa kali pergantian personel yang sebelum akhirnya dikenal dengan formasi yang lebih familiar di kalangan masyarakat. Perjalanan Ungu di industri musik Indonesia tentunya tidak langsung berjalan begitu saja. Mereka melewati proses yang cukup panjang hingga akhirnya berhasil mendapatkan tempat di hati para penikmat musik tanah air. Nama Ungu semakin dikenal melalui berbagai lagu yang mereka hadirkan, seperti lagu Demi Waktu, Tercipta Untukku, Kekasih Gelapku, dan tentunya masih banyak lagi menjadi karya yang cukup melekat di telinga masyarakat. Kalau kita berbicara tentang alasan mengapa Ungu masih begitu dikenal sampai sekarang, tentu tidak terlepas dari lagu-lagu mereka yang tentunya mudah diingat dan dekat dengan kehidupan pendengarnya. Bahkan bagi sebagian orang, mendengarkan lagu Ungu mungkin bukan sekedar mendengarkan musik. Ada kenangan tertentu yang ikut muncul ketika lagu tersebut diputar bisa mengingatkan pada masa sekolah, masa muda, seseorang, ataupun sebuah kejadian yang pernah dilalui. Dan mungkin itulah alasan mengapa sebuah lagu bisa begitu melekat dalam kehidupan seseorang. Pendengar RRI Pro 1 sekalian, perjalanan Ungu menunjukkan bahwa sebuah grup musik tidak hanya dinilai dari seberapa banyak lagu yang dihasilkan, tetapi juga dari seberapa jauh karya tersebut mampu bertahan dan tetap diingat oleh pendengarnya. Demikian Melekat, Mengenal Lebih Dekat kali ini. Kita sudah mengenal lebih dekat perjalanan grup band Ungu dan karya-karya yang membuat namanya tetap menjadi bagian dari perjalanan musik Indonesia. Sampai bertemu kembali di Melekat berikutnya dengan sosok dan cerita menarik lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat.

0: Indonesia Barat.
1: Tetap teranggarkan di rancangan APBD untuk tahun 2027. Jadi kita akan selesaikan pembahasan dengan Banggar DPRD untuk pelaksanaan nanti proses untuk APBD 2027.
2: Mengalami curah hujan kategori rendah atau 0 hingga 50 mm per dasarian. Hujan didominasi kategori bawah normal untuk Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Kondisi ini menunjukkan bahwa periode kering masih berlanjut.

Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah. Sari Berita, pasien dengan gangguan pernapasan meningkat di RSUD Marsidi Judono Blitung pada musim kemarau. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Mekarjaya resmi beroperasi untuk mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang menargetkan 2049 penerima manfaat. Berita selengkapnya dibacakan oleh Yoga Susanto, edisi hari ini Kamis 19 Oktober 2026.

0: Pasien dengan gangguan pertamasan meningkat di RSUD Marsidi Judono Blitung pada musim kemarau. Selengkapnya, Arif Jilantoro melaporkan.
1: Berbagai macam faktor ya, selain cuaca yang kemarau berkepanjangan ini, juga karena kondisi-kondisi kebakaran hutan, polusi asap yang dari...
2: Jumlah pasien gangguan pernapasan yang menjalani rawat inap di RSUD Marsidi Judono Kabupaten Belitung mengalami peningkatan dalam satu bulan terakhir. Kondisi ini diduga dipengaruhi kemarau berkepanjangan dan polusi asap akibat kebakaran hutan. Dokter penanggung jawab pasien DPJB Paru RSUD Marsidi Judono, Dr. Dena Asnajaya mengatakan, peningkatan pasien terutama terjadi pada penderita penyakit pernapasan yang telah memiliki riwayat penyakit sebelumnya, seperti asma dan penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK. Menurutnya, paparan polusi udara dapat memicu kekambuhan sehingga pasien membutuhkan penanganan medis termasuk perawatan di rumah sakit.
1: Pernapasan ya di airborne itu memang meningkat itu karena berbagai macam faktor ya, selain cuaca yang kemarau berkepanjangan ini, juga karena kondisi-kondisi kebakaran hutan, polusi asap yang dari di Kalimantan itu mungkin sampai ke Belitung segala macam, dan tadi kemarau yang panjang membuat kondisi pernapasan kita terganggu, dan yang punya pasien-pasien dengan penyakit yang sudah punya penyakit lama kayak asma, PPOK itu kambuh lagi itu Bang.
2: Dena menjelaskan peningkatan jumlah pasien tersebut turut berdampak pada keterisian ruang rambai yang memiliki kapasitas 18 tempat tidur. Saat ini seluruh tempat tidur di ruangan perawatan tersebut terus terisi penuh. Ia menambahkan, selain asap kebakaran hutan, kemarau berkepanjangan juga dapat memperburuk kondisi pernapasan masyarakat. Polusi asap dari kebakaran hutan di wilayah lain, termasuk Kalimantan, juga diduga dapat terbawa hingga ke Belitung. Untuk mengurangi risiko gangguan pernapasan, masyarakat diimbau menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, serta membatasi kegiatan di luar ruangan apabila tidak mendesak. Dena juga mengingatkan masyarakat yang mengalami keluhan pernapasan agar segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan. Pemeriksaan dapat dimulai dari fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk menjalani screening sebelum dirujuk ke rumah sakit apabila diperlukan. Upaya menjaga kondisi fisik dan kebersihan lingkungan dinilai penting untuk membantu mengurangi resiko gangguan pernapasan selama kemarau paparan polusi udara. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan. Aduh.
0: Ditpolairut Polda Kepulauan Bangka Belitung gagalkan rencana penyelundupan 6,7 ton pasir timah dari wilayah Belitung. Berikutnya Debi Nirwandi melaporkan.
3: Sangat bahagia karena sesuai bahwa karena daerah kita
4: telah Polda Bangka Belitung berhasil menggagalkan upaya penyelundupan.
5: Direktorat Polairut Polda Kepulauan Bangka Belitung menggagalkan penyelundupan 196 karung pasir timah ilegal dengan berat 6,7 ton di Kabupaten Belitung. Pasir timah ilegal tersebut rencananya akan dikirimkan ke luar Pulau Belitung. Kabid Humas Polda Babel, Kombespol Agus Sugiarso mengatakan pengungkapan tersebut terjadi di wilayah Dusun Teluk dalam Kecamatan Tanjung Pandan Belitung. Di Polairut berhasil mengamankan satu orang dan telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni RE, 34 tahun warga desa Parit, Tanjung Pandan. Agus menambahkan tersangka RE saat ini sudah diamankan di Mako Polairut Polda Babel. Sementara untuk barang bukti, satu unit truk dan ratusan karung timah dititipkan di GBT Belitung.
4: Benar bahwa Direktorat Polairut Polda Bangka Belitung berhasil menggagalkan upaya penyelundupan atau pengangkutan tanpa izin timah ilegal sebanyak 196 kampil pasir timah dengan berat kurang lebih sekitar 6,7 ton di wilayah Kabupaten Belitung. Dalam pengungkapan ini, satu orang sudah diamankan di Mako Ditpolairut Polda Bangka Belitung berinisial RE, sedangkan dua orang yang diduga pelaku masih dalam proses pengejaran oleh petugas.
5: Diberitakan terpisah, Ditpolairut Polda Babel dan jajaran terus melaksanakan kegiatan antisipasi penyelundupan dengan melakukan pengecekan muatan setiap kendaraan yang akan menyeberang melalui pelabuhan. Kegiatan ini difokuskan untuk mencegah terjadinya penyelundupan timah ilegal keluar dari wilayah Provinsi Babel melalui jalur laut. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Mekarjaya resmi beroperasi untuk mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang menargetkan 2049 penerima manfaat. Berikutnya Septrianingsih melaporkan.
3: Oh, sangat bahagia karena sesuai. Karena daerah kita tuh lagi nunggu-nunggu. Ini pasti pangpan ibu.
6: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Desa Mekarjaya Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur resmi diresmikan untuk mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. SPPG tersebut menargetkan 2049 penerima manfaat yang terdiri atas peserta didik di 10 sekolah serta ibu menyusui dan balita. Bupati Belitung Timur Kamarudin Muten mengapresiasi dukungan BGN, Yayasan Harapan Nusa Persada dan seluruh pihak yang terlibat dalam menghadirkan SPPG Mekarjaya. Ia mengatakan pemerintah daerah mendukung pelaksanaan MBG sebagai upaya meningkatkan kualitas gizi anak-anak.
3: Karena sesuai, karena daerah kita tuh lagi nunggu-nunggu. Ini pas simpang pan ibu. Simpang pan orang tanya saya terus, Pak Bupati kapan diresmikan? Oh saya harus mesti tanya BGN. Karena BGN punya program semua mereka yang lebih tahu. Tapi yang pasti meja goyang sudah dipindahkan supaya SPPG ini berarti higienis dan luar biasa. Pak Agus ini luar biasa. Saya lihat ya di antara semua ini SPPG yang dari paling baik.
7: SPPG Betung Timur ya. Ya.
6: Bupati juga meminta pengelola memastikan kebersihan dapur dan peralatan, menggunakan bahan pangan yang layak, serta mengolah makanan sesuai dengan standar. Pemeriksaan kualitas makanan sebelum distribusi dan ketepatan waktu penyaluran juga harus menjadi perhatian. Ia menegaskan keberhasilan program MBG tidak hanya diukur dari tersedianya makanan yang bagi penerima manfaat. Pengelola harus memastikan makanan memenuhi standar gizi, higienis, dan keamanan pangan agar pelayanan di bisa berjalan dengan baik. Dari Manggar Belitung Timur, Septrianingsih RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wilayah Bangka Belitung berpotensi mengalami hujan ringan hingga sedang pada 15 sampai 17 Oktober 2026. Selengkapnya, Bustomi Ahmad melaporkan.
8: Potensi hujan terhampir merata di wilayah.
9: Wilayah Kepulauan Bangka Belitung berpotensi mengalami hujan ringan hingga sedang serta peringatan angin kencang periode sore hingga malam hari pada 15 hingga 17 Oktober 2026. Kondisi ini dipengaruhi fenomena pertemuan angin yang mendukung pertumbuhan awan hujan. Selain itu, faktor lokal berpotensi meningkatkan pembentukan awan dengan intensitas ringan hingga sedang. Perakirawan Stasiun Meteorologi Kelas 1 Depati Amir Pangkal Pinang, Slamet Supriyadi menyampaikan, kondisi hujan ringan diprediksi terjadi pada 15 dan 17 Oktober, sedangkan potensi hujan tinggi terjadi pada 16 Oktober besok.
8: Perakiran cuaca wilayah Bangka Belitung berpotensi terjadi hujan. Potensi hujan terhampir merata di wilayah Bangka Belitung. Potensi hujan ringan berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Belitung, dan Belitung Timur.
9: Meskipun terjadi hujan, kondisi kering dan ancaman karhutla masih berpotensi terjadi khususnya di wilayah dengan curah hujan rendah dan kondisi tutupan lahan yang semakin kering. Pihaknya mencatat kondisi atmosfer dipengaruhi fenomena El Nino dengan intensitas sangat kuat memasuki dasarian 2 Oktober 2026. Menurutnya pada periode ini hujan hanya terjadi karena faktor lokal, sedangkan potensi musim hujan akan mulai terjadi pada awal November mendatang. Bustomi Ahmad melaporkan.
0: Warta berita daerah ini disiarkan Radio Republik Indonesia Sungai Liat dan juga disiarkan RRI SP Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

0: Tingkatkan kualitas pembelajaran 26 sekolah di Bangka terima bantuan smart tablet. Selengkapnya laporan Ratna Lagusari.
1: Dapat mempercepat sistem pembelajaran membaca, menulis, dan berhitung.
2: Sebanyak 240 unit smart tablet disalurkan kepada 26 satuan pendidikan di Kabupaten Bangka. Bantuan dari Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional diberikan kepada sekolah yang terdiri dari 16 sekolah dasar dan 10 pendidikan anak usia dini PAUD. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Tony Marza menuturkan smart tablet dirancang untuk mendukung proses pembelajaran khususnya bagi anak-anak PAUD dan siswa kelas 1 SD yang sedang berada dalam tahap awal perkembangan kemampuan belajar. Dengan adanya smart tablet diharapkan variasi pembelajaran anak-anak semakin baik.
1: Itu juga ada di dalam menu di tablet itu juga alat permainan edukatif. Misalkan kayak puzzle sepatu masuk ke sepatu, rumah masuk ke rumah gitu. Jadi memang smart tablet ini kemudian kita mengharapkan supaya variasi-variasi dalam pembelajaran terhadap anak-anak itu semakin banyak.
2: Tony menjelaskan perangkat tersebut dilengkapi dengan alat permainan edukatif yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan belajar. Tablet tidak menyediakan fitur permainan atau game untuk hiburan, melainkan difokuskan sebagai sarana pendukung pembelajaran dan membantu guru dalam menyampaikan materi. Dirinya menambahkan smart tablet menjadi aset sekolah sehingga penggunaannya perlu diatur dengan baik oleh masing-masing satuan pendidikan. Setelah digunakan dalam kegiatan belajar, perangkat tersebut dikembalikan kepada guru untuk disimpan dan digunakan kembali sesuai kebutuhan pembelajaran. Sementara guru SD Negeri 31 Sungai Liat Fitri menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas bantuan yang diterima sekolahnya. Bantuan tersebut menjadi pengalaman pertama bagi pihaknya dalam menggunakan perangkat pembelajaran tersebut.
3: Ya mungkin ini perdana, jadi kita kan belum tahu menggunakannya. Tapi kalau misalkan sama seperti tak biasa sih, mudah-mudahan kita bisa. Terus ini nanti kami usahakan semaksimal mungkin penggunaannya untuk membantu anak-anak, terutama kelas 1, belajar membaca dan menghitung.
2: Menurut Fitri, keberadaan smart tablet diharapkan dapat membantu guru dalam memberikan materi pembelajaran sekaligus meningkatkan semangat belajar siswa khususnya di lingkungan SD Negeri 31 Sungai Liat yang berada di kawasan Jeliti. Fitri berharap pemanfaatan teknologi dapat membuat siswa lebih tertarik mengikuti kegiatan belajar sehingga materi yang disampaikan guru dapat diterima dengan lebih baik. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI Trusmudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah permudah pelajar memperoleh dokumen kependudukan dengan melaksanakan program Ginganyau, Giat Ngurus Administrasi Nyata untuk Anak Sekolah. Ginganyau merupakan salah satu inovasi Dinas Dukcapil Bangka Tengah yang bertujuan mempermudah pelayanan administrasi kependudukan bagi pelajar yang telah memenuhi syarat usia untuk memiliki KTP elektronik. Dikatakan Bupati Bangka Tengah, Al-Ghafari Rahman, dalam keterangan yang diterima RRI melalui program ini, petugas memberikan layanan jemput bola dengan mendatangi sekolah-sekolah. Ia menambahkan, kelengkapan administrasi kependudukan seperti KTP elektronik dan pembaruan kartu keluarga sangat krusial bagi masa depan para pelajar, terutama saat mereka hendak melanjutkan pendidikan, mendaftar kerja, maupun mendaftar sebagai anggota TNI dan Polri. Sementara itu, Kepala Dinas Dukcapil Bangka Tengah, Nardianto, memaparkan bahwa pihaknya tidak hanya melakukan perekaman data biometrik KTP elektronik di tempat, tetapi juga langsung memprosesnya untuk pencatatan serta melakukan aktivitas IKD. Dengan terdaftarnya atau teraktivasi IKD, siswa langsung dimanapun bisa melakukan permohonan pelayanan publik. Nurdianto juga memastikan bahwa program jemput bola ini akan dilaksanakan ke sekolah-sekolah. Dinas Dukcapil telah menyiapkan agenda roadshow rutin setiap Senin ke berbagai sekolah lanjutan tingkat atas, baik SMA, SMK maupun pondok pesantren sederajat di seluruh wilayah Bangka Tengah. Pemerintah Kota Pangkal Pinang terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, salah satunya mulai dari antar obat, kunjungan tenaga kesehatan ke rumah, akses pengobatan menggunakan KTP bagi warga yang memenuhi kriteria, hingga konsultasi dokter secara daring. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pangkal Pinang, Hisar Menggoloy Manalu mengatakan peningkatan kualitas pelayanan dilakukan di seluruh puskesmas dan RSUD Depati Hamzah. Pembenahan mencakup akses masyarakat mendapatkan pelayanan, fasilitas dan peralatan kesehatan, kompetensi tenaga kesehatan hingga pemanfaatan teknologi. Selain antar obat, tersedia layanan menjemputan pasien dan juga ambulans bagi masyarakat yang membutuhkan penanganan cepat. Isar mengatakan, peningkatan kualitas pelayanan tidak hanya berkaitan dengan fasilitas dan teknologi. Cara tenaga kesehatan berkomunikasi dengan pasien dan keluarga juga menjadi perhatian. Berbagai pengembangan itu menjadi bagian dari program Dinas Kesehatan Kota Pangkal Pinang pada 2026 yang diselarakan dengan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pangkal Pinang. Demikian warta berita daerah yang diproduksi oleh langsung oleh Radio Republik Indonesia Sungai Liat, Kepulauan Bangka Belitung. Selamat siang.

0: Pendengar RRI Pro 1 Sungai Liat, sekarang waktunya kita masuk ke program Pro Persada 100% Indonesia. Dan tentunya kali ini saya nggak sendirian. Saya Yoga Susanto dan akan ditemani oleh rekan saya, ada Bung Topan di sini.
1: Oke, pendengar, kami berdua siang hari ini yang menemani Anda pada program Pro Persada 100% Indonesia. Dan jika ingin bergabung melalui apa nih, Yoga?
0: Oke, kalau yang pengen bergabung bisa langsung hubungi kami di 94301 atau bisa juga langsung hubungi kanal WhatsApp kami di 0811-7179-111.
1: Oke, itu yang nomornya ya pendengar. Dan tentunya ada satu topik pembahasan siang hari ini kita siapkan, yakni mengenai hari cuci tangan sedunia ya.
0: Iya, betul sekali.
1: Oke, nah, jadi cuci tangan itu adalah salah satu kebiasaan yang sangat penting untuk kesehatan ya pendengar.
0: Iya,
1: lalu seberapa seringkah Anda cuci tangan? Nah, dapat Anda sampaikan di line telepon ataupun WhatsApp. Dan sepertinya sudah ada yang bergabung itu melalui telepon. Coba kita cek.
0: Kita cek dulu siapa ini. Halo, Pro Persada.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa dan di mana ini?
2: Bung Alex nih.
1: Oke, Bung Alex di Bangka Selatan ya.
0: Iya. Oke, Bung Alex, gimana kabarnya Bung Alex?
2: Sehat.
0: Makin parah ya asapnya ya.
1: Masih banyak asapnya ya. Oke, Bung Alex, topik kita siang hari ini adalah mengenai hari cuci tangan sedunia. Lalu Bung Alex sering nggak cuci tangan nih?
2: Cuci makan tuh harus cuci tangan loh sebelum makan.
1: Oke.
2: Sebelum apapun mau ke mulut, kecuali minum air nggak, makanya kue atau roti untuk makan nasi itu harus
1: makan
2: cuci tangan.
1: Wajib cuci tangan ya.
0: Iya. Iya, jadi cuci tangan ini sebenarnya sepele ya, tapi sering kali dilupain oleh orang ya bang ya.
2: Iya, wajib itu di warung-warung juga ada itu.
0: Iya, kebiasaan cuci tangan ini harus nih, wajib. Oke. Iya. Oke, Bung, mau request lagu apa ini?
2: Udin ya.
0: Lagu apa?
2: Dari Wali. Udin bertanya.
1: Wali. Udin bertanya. Oke.
0: Oke, boleh sapa-sapanya mau ke siapa?
2: Salamnya buat Ibu Kori, Julia, Emera, Bung Yoga, Bung Yante. Buat semuanya ya.
1: Oke, baik.
2: Yoga ketepannya sangat tugas ya kepada.
1: Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, itu tadi ya Bung Alex, penelpon pertama kita. Dan kami masih menantikan Anda untuk berpartisipasi di Pro Persada siang hari ini.
0: Oke, yang pengen bergabung langsung saja di 94301 atau 0811-7179-111. Nah, sekarang ada penelpon kedua nih bang.
1: Oke, lanjut, siapa tuh yang bergabung?
0: Oke. Halo, Pro Persada.
3: 100% Indonesia.
0: Oke, kayaknya dengan Kak Julia ini.
1: Oke.
3: Iya, betul.
1: Bagaimana kabarnya Kak Julia? Oke, baik. Topik kita siang hari ini Kak Julia mengenai hari cuci tangan. Kalau Kak Julia berapa kali sehari ini cuci tangan nih?
3: Kalau tangan kotor.
0: Iya. Oke. Jadi cuci tangan terus ya.
3: Ya, biar kumannya hilang.
0: Apalagi cuaca. Iya wajib itu, apalagi lagi musim kayak gini, musim penyakit ini, jadi wajib cuci tangan ya.
3: Tangannya jangan pakai ini.
0: Jangan pakai apa?
3: Jangan pakai pasir.
0: Iya.
3: Kemarau.
0: Iya, airnya nggak ada ntar.
3: Kering ya, biar aja. Jangan dompetnya yang kering.
0: Aduh, udah susah itu. Oke, langsung aja Kak Julia mau request lagu apa ini Kak?
3: Lagunya Agnesmo ya.
0: Agnesmo. Yang mana tuh?
3: Kau bukan milikku lagi.
1: Oke. Titip salam buat siapa nih?
3: Salamnya untuk spesial untuk Bang Pras sambat ya.
1: Mm-hmm.
3: Untuk siapa aja? Untuk Bukhari, Om Alexnya, untuk Betumi, Bang Ahmad Irwannya, terus untuk Mbak Ria Bahmita, Mbak Ria itu. Untuk siapa lagi ya? Untuk ini. Untuk siapa ya? Untuk Pak Leman. Terus untuk
1: Bang Ahmad. Mm-hmm.
3: Pak Ramadan, Pak Irwan
1: Haikantung,
3: Bang Jangke, Mbak Ria Bintung ya.
1: Mm-hmm.
3: Siapa tuh? Om Rambi Kelana. Pokoknya Bu Rindu juga, semuanya lah. Pokoknya yang tetap kecuali ya. Untuk Mas Sandi, Pak Azadin. Pak Azadin dan untuk semuanya aja lah.
0: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Oke.
1: Baik. Oke, baik.
3: Tolong aduh. Pakai karung boleh. Ada pantun loh.
1: Boleh, silakan.
3: Dan Bang Topan. Balas ya, Papi. Nanti.
0: Iya, Bang Topan udah siap tuh.
3: Bunga dahlia mekar di pagi yang cerah.
1: Cakap.
3: Kenapa ya suara dia enggak ada suaranya?
0: Kenapa?
3: Enggak ada suara tuh radio klinik.
1: Oh, kurang coba. Terdengar ya suaranya ya?
3: Iya, dengar nih di radio ini. Enggak ada kayaknya.
1: Oke. Okay.
0: Coba lagi.
3: Bunga dahlia.
1: Mekar
3: di pagi cerah.
1: Cakep.
3: Warnanya indah. Menyejukkan mata.
1: Mm-hmm.
3: Kalau hati sudah gundah. Mata.
1: Apa itu?
3: Ingatlah selalu harapan yang nyata.
0: Asik.
3: Jalan-jalan ke Jakarta.
0: Lagi, cakep.
3: Tidak lupa beli jamu. Aku tidak bisa merangkai kata. Tapi aku jujur cinta padamu.
0: Oke.
3: Asik. Mau balas ya? Ini kenapa nih? Gak ada nih suara.
0: Mana? Mana halo. Nih Bang Topan nih mau balas
1: halo.
0: Nih
1: halo, saya gak pandai berpantun Kak Julia. Gak sepintar Kak Julia untuk pantun-pantun nih.
3: Pokoknya kasih PR untuk Bang Topan. Oke, untuk Bang Yoga dan Bang Topannya, semoga sehat selalu ya bersama keluarga.
0: Iya, okay.
1: Amin.
3: Terima kasih. Oke. Okay.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, baik pendengar, demikian tadi ada udah masuk ke pendengar kedua yang nelpon ada tadi ada Kak Julia. Nah, sekarang ini ada dari WhatsApp kita nih, Bang.
1: Oke. Okay. Silakan ada, tuh siapa tuh dibacain tuh coba.
0: Enggak, yang nelpon nih.
1: Oh, nelpon. Oke, okay, silakan coba kita
0: angkat. Ada Bung Ahmad telpon. Irwan. Halo, Pulpersada.
4: Halo, Pulpersada 100% Indonesia.
1: Oke. Okay.
4: Kalau pantai ke Samarinda itu kan.
1: Cakap.
4: Perjalanan tetap ke Jogja itu kan gitu. Kalau partai boleh berbeda, persatuan tetap dijaga, itu aja.
1: Mantap, luar biasa nih, Kak Ahmad Irwan.
0: Harus didengerin ini.
4: Boleh berbeda partai, tapi persatuan tetap dijaga, jangan berantem ya, terus kan itu. Kita persatuan kesatuan tunjukkanlah seperti itu gitu.
1: Oke. Apa nih topik kita siang hari ini, Yoga? Kasih tahu Kak Ahmad Irwan dulu.
0: Topik kita hari ini tuh tentang kita ngambil dari hari cuci tangan sedunia nih. Jadi Bung Ahmad Irwan udah berapa kali cuci tangan hari ini, Bung?
4: Kayaknya setiap mau makan, pokoknya mau sholat kan cuci tangan dulu. Berarti cuci tangan mau sholat dari sholat bangun udah dua kali kan. Cuci tangan mau sholat, belum cuci tangan makan dua kali, berarti udah empat kali.
1: Oke, empat kali ya.
0: Rutin berarti ya.
4: Iya. Okay. Ya jelas kalau mau makan kan cuci tangan dulu ya kan gitu.
0: Betul.
4: Jadi makanya jadi ingat dengan ada sebuah lagu religi kan, lebih dulu cuci tangan apabila hendak makan, gunakan dengan bismillah sebelum nasi dimakan. Jadi cuci tangan dulu kan diawalin seperti itu.
0: Oke,
4: itu lagu religi itu.
1: Betul. Oke, mau lagu apa nih?
4: Siang hari lagunya lagu-lagu baru kayaknya ya.
1: Iya, lagu-lagu baru 2000-an ke atas.
4: Iwan Fals, pilihkan aja apa aja bolehlah.
1: Iwan Fals. Oh, kayaknya Iwan Fals ada nih aja. Yang tahun lagu 2005. Izinkan aku menyayangi.
4: Ya, apa ajalah yang penting Iwan Fals itu aja.
1: Oke. Okay. Mau titip salam buat siapa nih?
4: Salamnya ya. Buat Bayulia yang barusan sudah masuk ya.
1: Mm-hmm.
4: Selamat bertapantun kan gitu kan. Kemudian Bude Sumi, semoga cepat sembuh ya. Bude Sumi lagi kurang sehat badannya, tadi suara juga tadi gitu hampir serak suaranya. Bude Sumi semoga lekas sembuh ya.
1: Lekas sembuh Bude Sumi.
4: Buat buat Bu Kori, ada Mbak Ria juga, Bunda Rindu, kemudian buat Bang Jul Paijar, tak lupa juga Pak Rame Klana. Para juga lagi kurang sehat nih, batuk terus ya Pak Rame Klana. Ada juga buat Pak Ajadin, Pak Ajadin, Bang Romlan, Bang Jante, Bang Irwan juga, tak lupa buat Pak Ramadan sama Bang Leman, Putra Sambas, Putra Banten. Ada juga Bang Yota. Kemudian buat besok lagi ya, buat Bang Jais, Bang, buat Bang Jupaija, semua-semuanya aja lah.
1: Oke.
4: Seperti baik. Itu diantaranya, mudah-mudahan sehat semuanya seperti itu ya. Dari Tanah Abang langsung ke Angke, datang ke kota beli sepatu. Dari Sabang sampai Merauke, mari kita untuk bersatu. Terima kasih. Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Ahmad Irwan telah bergabung bersama kami. Nah sekarang tadi ada penelpon berikutnya. Tadi kalau pengen bergabung boleh nelpon ulang tadi. Oh sekarang ada Ibu Corina nih. Oke, okay, halo. Halo,
5: Prof. Sada.
0: Halo.
5: Halo, selamat siang, Prof. Sada.
0: Halo, dengan siapa di mana?
5: Dengan Ibu Kori nih.
0: Iya, ini saya lagi nggak sendiri nih, Bu. Saya ada temennya nih.
5: Iya, tahu. Okay. Yoga ya, yoga sama Bung Topan ya.
1: Iya, Bu Kori. Betul. Bagaimana kabarnya, Bu Kori?
5: Alhamdulillah baik, Topan. Yoga juga baik ya, sehat ya kalian berdua.
0: Iya, alhamdulillah baik.
5: Iya, senang dengar suara kamu berdua ya.
1: Oke.
5: Okay. Bisa ini, bisa membahagiakan pendengar dengar suara kalian. Itu merdu banget, adem banget.
1: Alhamdulillah, kami juga ikut senang dengarnya Bu Kori.
5: Iya, alhamdulillah ya.
0: Apalagi dengar suara Ibu Kori ini.
5: Gitu aja ya.
0: Langsung teduh hati saya.
5: Apa tema kita?
0: Oke, tema kita hari ini tuh tentang cuci tangan. Jadi Bu Kori sering nggak cuci tangan nih? Berapa kali sehari cuci tangan?
5: Kalau saya sih, kalau tangan lagi kotor, walaupun tidak makan atau okay, kita lagi korek-korek tanah, atau pasti dicuci lah. Okay. Pokoknya kalau tangan lagi kotor pasti dicuci. Setiap saat kotor pasti dicuci.
0: Okay.
5: Kalau nggak ada air, pakai tisu basah, gitu kan? Air kan susah didapat sekarang.
1: Bagaimana kondisi air di rumah sekarang, Bu Kori?
5: Waduh, sekarang udah nimba ini, pakai timba.
1: Oke. Okay.
5: Gak bisa lagi pakai disedot pakai mesin, gak bisa lagi, udah dalam periginya, sumurnya.
1: Okay. Artinya nih masih kesulitan air ya. Masih menantikan hujan kita nih, Bu Kori ya.
5: Entah kapan ya hujannya ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat inilah ya.
1: Kalau prediksi BMKG tadi sampai dengan 15, 16, 17 katanya ada hujan ringan di Bangka. Kita doakan
5: Oktober.
1: Aja ya.
5: Iya, bulan ini. Oktober. Oh, alhamdulillah ya kalau kalau benar BMKG ya.
1: Oke. Okay. Kita doakan ya segera hujan. Oke, okay, mau lagu apa nih, Bu Kori?
5: Lagunya Hanya Rindu dari Putri Aryani. Okay, ada enggak?
1: Oke, Hanya Rindu ya, dari Putri Aryani. Ada. Oke, okay. Okay, nanti
5: ada.
1: Putarin ya.
5: Salamnya buat Bang Alek tadi ya. Semoga sehat selalu, juga buat Julia yang cantik, sehat selalu juga buat Kang Ahmad Irwan ya. Juga Bude Sumi yang lagi sakit katanya. Juga buat Mas Panjinya juga. Juga buat siapa lagi? Pak Ramadan ya. Juga buat Embera, Mas Panji juga. Azaldi, Pak Azaldin, Zulpaizar. Buat Rambe Kelana ya. Buat Reza, Pak Irwan, Pak Ahmad Irwan. Buat Ria di Belitung, Jante juga di Belitung. Buat semua lah tanpa terkecuali ya. Oh buat siapa lagi? Semua lah, lupa. Buat kalian berdua ya, buat siapa nah? Yoga sama okay, Topan. Semoga selalu sehat, bahagia bersama keluarga.
0: Amin.
5: Makasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kori sudah bergabung bersama kami. Ini kayaknya masih ada nih tadi nih yang mau bergabung nih. Boleh ditelepon ulang. Nah, udah masuk.
1: Oke. Siapa tuh?
0: Langsung siapa ini? Halo, Prof. Sada.
2: Proporsada 100% Indonesia.
0: Halo.
2: Indonesia ekspresikan karyamu.
0: Oke, okay, Bung Ramadan ya.
2: Ramadan.
0: Oke. Okay. Apa kabarnya, ya, Bung?
2: Bang Yoga juga ya.
1: Iya. Berdua nih hari berdua. Ini siang ini, ya, Bung Ramadan.
2: Selalu diberkahi Allah SWT dan selalu sehat ya.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
0: Bung Ramadan gimana? Sehat nggak?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Di sana gimana, Bung? Udah mulai hujan?
2: Udah. Dua kali.
1: Alhamdulillah, udah dua kali hujan di sana.
2: Yang kedua
0: sekitar
2: 2 jam. Cukup deras
1: sih. Alhamdulillah.
2: Semoga di sana juga ya nanti hujan.
1: Amin. Semoga segera hujan juga, Bangka.
2: Ngiram tahu
0: terakhir
2: ya.
0: Iya. Oke. Iya, Bung. Tema kita hari ini tuh tentang cuci tangan, Bung. Bung Ramadan sering nggak cuci tangan? Berapa kali sehari
2: ya,
0: tuh?
2: Ya, cuci tangan ketika kita dilanda COVID-19.
0: Ya. Iya, betul. Ya,
2: cuci tangan sesuai kebutuhan, ya. Jadi, ya, tangan yang kotor nggak bisa megang makanan, minuman. Tangan yang kotor nggak bisa sholat. Tangan yang kotor juga membawa penyakit dan lain-lainnya.
0: Oke.
2: Ya begitulah. Jadi kalau kita mau aktivitas apapun harus cuci tangan kan?
0: Iya.
2: Mau jangan terlalu cuci sampai 1000 kali nanti tangannya
0: keriput nanti.
2: Luka.
0: Iya. Oke, Bung mau ngambil lagu apa hari ini? Request lagu apa?
2: Dari Hanindia, judulnya Suatu Saat Nanti.
0: Suatu Saat Nanti.
1: Oke. Hanindia.
0: Hanindia ya. Oke. Boleh salam-salamnya dulu.
2: Salam tadi Bu Kori barusan ya.
1: Oke.
2: Mas Irwan tadi, Bang Alif, Ning Hindu, Ibe Ampoi, terus Muda Sumi, Yulia, Yulin, Ria, terus ada Lydia Jumaria ya, Indira, Bang Yota, Bang Rande Kelana, terus ada Putra Sambas, Putra Banten, Bang Panji, terus ada Bang Leman sama Bang Jun, Bang Reza, Johan Arif, ya. Kemudian Mas Niona juga, atau Belti, atau Panggalvina, Pak Ibrahim Menyala 86 ya, dan semuanya saja di mana berada.
0: Iya.
2: Salam persahabatan, salam silaturahmi dan salam
1: sehat selalu. Oke,
2: baik. Terima kasih. Amin.
0: Gitu ya. Iya.
1: Sama-sama Bung Ramadan.
2: Nanti malam siapa? Mbak Reta ya?
1: Setelah saya siapa nih, Yan? Ada Beta. Novi sudah malam nanti ada Nur Aisyah.
2: Oh, Nur Aisyah.
1: Iya.
2: Oke, gitu ya.
0: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan satu partisipan lagi kita akan langsung putarkan lagunya.
0: Yoga. Sekarang ini ada siapa ini? Bung Rambe kayaknya nih, Bang. Halo, Pro Persada.
6: Pro Persada. 100% Indonesia. Selamat siang.
1: Oke, Bung Rambe Kelana ya.
6: Iya.
1: Oke, di Pangkal Pinang nih ya.
6: Di Pangkal Pinang, Bang.
1: Oke, siap. Bagaimana kabarnya? Semabung ya. Bagaimana kabarnya Bung Rambe Kelana?
6: Alhamdulillah. Oke. Wajahnya masih tetap seperti yang dulu gitu.
0: Gitu-gitu aja ya. Oke. Tema kita hari ini, Bung, tentang cuci tangan. Bung Rambe berapa kali sehari cuci tangannya?
6: Cuci tangan itu, Bang, kalau saya

0: cuci tangan dia sebelum makan.
1: Iya.
0: Jadi pada zaman dahulu itu, zaman baheula itu, binatang itu semua pandai berbicara gitu. Bisa ngomong antara satu dengan yang lainnya seperti manusia. Jadi waktu itu kucing itu menangkap seekor burung yang akan dijadikannya santapan dan siangnya gitu. Jadi karena burung ini merasa sudah di ujung tanduk menghadapi kematian, dia mengeluarkan pujian. Hai paduka yang mulia, yang bijaksana, kalau mau makan saya boleh-boleh aja, tapi tolonglah cuci tangan dulu. Jadi kucing ini karena mendapat pujian itu, bang, langsung lupa diri.
1: Okay.
0: Jadi dicucinya tangannya, bang, dicuci tangan. Gila aja dia. Sementara kucing itu cuci tangan, burungnya terbang. Sejak itu bersumpah kucing, mulai dari sekarang sampai keturunan saya cuci tangannya setelah selesai makan. Coba kita perhatikan, bang. Kalau kucing itu setelah makan baru dia cuci tangan. Kalau mau makan dia enggak. Jadi saya separuh kucing. Nah, itu.
1: Menarik sekali.
0: Oke, itu aja, bang, ceritanya, bang.
1: Lagunya mau lagu apa nih, Bung Ray? Hah? Lagu apa nih mau siap?
0: Lagunya ini lah, bang, dari apa? Ya.
1: Lagu siapa?
0: Namanya itu pulang malu tak pulang rindu.
1: Oke, okay, Armada ya?
0: Ya, dari Armada.
1: Oke. Okay.
0: Oke, salam-salamnya dulu, bang, boleh?
1: Oh, silakan, silakan.
0: Buat Bang Zulfaizar, buat Bang Nail, Bang Azadin, Bude Sumi, kata Pak Irwan tadi sakit ya. Semoga budenya cepat sembuh.
1: Amin ya Rabbal Alamin, segera
0: sembuh. Putra Banten, Bang Ahmad Irwan di Ban. Selesai sudah ya. Mbak Julia tadi yang udah salam tadi, salam balik ya. Bang Irwan, Mbak Tri ini udah lama gak nongol.
1: Iya.
0: Bang Niko, Bang Alex juga yang ganteng. Bang Romlan, Bang Uji, Bang Yota, Bang Ajadin, Bunda Kori tadi, dan Bang Ramadan di Sorong sana ya. Okay. Buat Endah Ramadini Binang, semoga sehat selalu. Dan buat semuanya kompak selalu di Pro Persadanya. Buat Bang Topan dan Bang apa nih?
1: Yoga.
0: Bang Yoga sehat selalu. Okay. Mudah-mudahan sukses di meja siarnya. Yoga, iya pasti ganteng orangnya. Itu aja, bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bang, udah 6 penelpon hari ini.
1: Langsung saja kita putarkan lagu pertama.
2: Oke, ya jangan kemana-mana karena kami akan kembali lagi di sesi berikutnya nanti. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat.

0: în inspirații. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami hadirkan cek fakta untuk Anda. Vaksin mengandung nanoteknologi untuk mengontrol manusia menjadi zombie. Beredar unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa vaksinasi dapat mengontrol manusia hingga menjadi zombie. Unggahan tersebut menyertakan video Presiden Amerika Serikat Donald Trump saat mengumumkan kebijakan energi berbasis artificial intelligence atau AI. Peluncuran teknologi tersebut dikaitkan dengan narasi penanaman teknologi melalui suntikan vaksinasi guna mengendalikan manusia. Banyak orang yang memasuki keadaan yang tidak dapat dipulihkan dan menjadi zombie setengah manusia, setengah mesin karena nanoteknologi disuntikan ke dalam aliran darah. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tempo.com, potongan video yang beredar berasal dari tayangan kanal YouTube Live Now from Fox dan akun Facebook Fox Business pada 24 Juli 2026. Dalam video aslinya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kebijakan pendukung pembangunan pembangkit listrik untuk perusahaan teknologi berbasis kecerdasan buatan atau AI. Tidak ada pembahasan mengenai vaksinasi, penanaman nanoteknologi maupun pengontrolan manusia. Virolog Universitas Airlangga Arif Ansori menegaskan bahwa vaksin tidak mengandung nanochip atau nanoteknologi yang dapat diaktifkan oleh sinyal 5G atau 6G maupun teknologi kecerdasan buatan AI. Manusia yang disuntik vaksin tidak dapat dikontrol secara remote dan tidak akan berubah menjadi zombie setengah manusia setengah mesin. Vaksin berfungsi sebagai strictly untuk merangsang sistem kekebalan tubuh agar kebal terhadap penyakit tertentu. Dan pendengar, vaksin yang disebut mengandung nanoteknologi untuk mengontrol manusia menjadi zombie dipastikan merupakan hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Baik, pendengar, berikut ada informasi yang akan disampaikan oleh rekan kami, Debbie, terkait Kemhan RI menggelar asistensi potensi sarana-prasarana laut dan udara sebagai komponen mendukung pertahanan negara di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Baik, kepada rekan Debbie untuk laporannya dipersilahkan.
1: Baik, Yoga dan juga pendengar dapat disampaikan di mana Kementerian Pertahanan Republik Indonesia atau Kemhan RI menggelar rapat terkait asistensi potensi sarana-prasarana laut maupun udara sebagai komponen pendukung pertahanan negara di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di mana rapat ini berlangsung di kantor gubernur di ruang Pasir Padi tadi dihadiri oleh Sekda Bangka Belitung Peri Aprianto dan jajaran OPD di lingkup Pemprov Bangka Belitung, di mana Direktur Sumber Daya Alam dan Buatan atau SDAB Ditjen Pothan Kemenhan RI Ditjen TNI Wirawan Yanuartono mengatakan kegiatan asistensi ini bertujuan untuk membentuk komponen pendukung guna memperkuat sistem pertahanan negara. Menurut dia bahwa pemerintah daerah memegang peran yang sangat vital sebagai simpul awal dalam menghimpul dan menyiapkan sumber daya nasional di daerah. Ia menjelaskan proses pembentukan komponen pendukung ini melalui tahapan yang sistematis, di mana setelah potensi di daerah dihimpun bersama TNI dan swasta, tim pusat akan melakukan verifikasi awal. Selanjutnya data tersebut diserahkan ke kementerian terkait untuk didata ulang dan dipilih berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria atau NSPK yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan. Ia mencontohkan sejumlah potensi real di daerah yang dapat diintegrasikan sebagai komponen pendukung mulai dari fasilitas kesehatan, sektor industri dan transportasi, kemudian hingga komoditas sumber daya alam strategis seperti timah yang berada di hulu industri pertahanan. Di mana untuk komoditas timah sendiri, Kementerian Pertahanan juga menyebutkan bahwa memiliki peran strategis sebagai material komponen pendukung pertahanan negara, di mana timah merupakan komoditas hulu yang sangat vital apabila diolah, dimurnikan, dan diproduksi menjadi barang setengah jadi atau produk hilir. Komoditas ini juga dapat diklasifikasikan sebagai bahan baku pembuatan alat pertahanan dan keamanan atau Alpahankam. Sementara itu, Sekretaris Daerah Bangka Belitung, Ferry Aprianto, menyambut baik dukungan dari Kemenhan RI dalam melakukan asistensi potensi sarana dan prasarana komponen pendukung pertahanan di daerah. Pemprov Babel juga menyampaikan beberapa masalah tadi, mulai dari terkait transportasi, pelabuhan, hingga permasalahan kesehatan yang disampaikan kepada jajaran dari Kementerian Pertahanan tadi. Demikian, Yoga, informasi dapat sampaikan kembali ke Anda di studio.
0: Oke, baik pendengar, demikian laporan yang disampaikan oleh rekan kami, Debbie, terkait Kemhan RI menggelar asistensi potensi sarana-prasarana laut dan udara sebagai komponen pendukung pertahanan negara di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, harga sawit turun lagi. Petani bisa jadi was-was nih kalau begini terus.
1: Memang berat, makanya sekarang banyak yang bicara soal hilirisasi sawit.
0: Hilirisasi? Maksudnya apa itu?
1: Kalau sawit cuma dijual sebagai bahan mentah, kita sangat bergantung pada harga pasar. Tapi kalau diolah jadi produk bernilai tambah, manfaat ekonominya lebih besar.
0: Jadi, bukan hanya menjual buah sawitnya?
1: Yep, betul. Semakin banyak yang diolah di dalam negeri, semakin besar peluang usaha dan lapangan kerja yang tercipta.
0: Berarti, hilirisasi ini bisa jadi salah satu jalan agar daerah penghasil sawit lebih kuat menghadapi naik turunnya harga.
1: Tepat sekali.
2: Bagi daerah penghasil sawit seperti Bangka Belitung, hilirisasi membuka peluang nilai tambah dan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Melalui reformasi birokrasi tematik, pemerintah terus mendukung iklim usaha yang produktif dan berdaya saing.

0: sekarang tiap Senin sampai Kamis.
1: Ku merindukanmu.
2: Belum sih, kami belum masuk jadwal sih, katanya rencana bulan depan.

0: Oke, baik, kembali lagi bersama saya Yoga di sini di Pro Persada 100% Indonesia dan tentunya juga ditemani oleh rekan saya ada Bung Topan di sini.
1: Oke. Okay. Oke, masih bersama kami yang mendengar dalam Pro Persada siang hari ini dan kami masih menantikan Anda untuk berpartisipasi.
0: Iya.
1: Okay. Berapa nih nomornya nih? Boleh disebut, silakan.
0: Nomor kita langsung saja bergabung di 94301 atau di WhatsApp kita bisa juga di 0811-7179-111.
1: Oke, baik, sudah ada langsung yang menelpon, okay. Ada yang WhatsApp juga, coba kita cek dulu di WhatsApp nih, mungkin ada yang sudah gabung.
0: Bentar,
1: nih.
0: Kita cek WhatsApp dulu ya.
1: Oke.
0: Di sini ada dari Kak Ria nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, Kak Ria.
0: Selamat siang Pro Persada 100% Indonesia. Selamat siang Bang Taupan dan juga Bang Yoga.
1: Selamat siang.
0: Kalau Kak Ria nih katanya dia enggak terhitung lagi nih cuci tangannya karena enggak pernah ngitung katanya.
1: Oke. Okay.
0: Kayaknya kalau dihitung udah ribuan ini. Oke, okay, okay. Lagunya dia mau lagu dari Adeliku. Apa gimana nih bacanya?
1: Adelik.
0: Oke. Oke, okay, judulnya itu Rindu tapi bukan pilihan. Nah, iya. Salam-salamnya buat Bu Kori, buat Pak Alek, Pak Irwan, Pak Udo Putra Sambas, Pak Ahmad Irwan, kemudian ada untuk Kak Julia, untuk Mbak Rindu, untuk Mas Panji, untuk Atok Beltim, untuk Atok Yan, untuk Bang Niko, Bang Ramadan, Bang Jante, Bang Leman, kemudian untuk Bang Ambera, Maria, Bang Zulfaizar, Pak Yota, untuk Cece Lydia, dan juga semua pendengar RRI Pro 1 Sungai Liat tanpa terkecuali dimanapun berada katanya.
1: Oke, okay. Terima kasih.
0: Salam sehat ya. Dan kompak selalu via udara buat Bang Taufan, selamat siaran. Buat Bang Yoga, salam kenal dan terima kasih. Baik, terima kasih Kak Ria dari Tanjung Pandan ya. Ini Kak Ria ya.
1: Dari Belitung nih bergabung bersama kita di Pro Persada siang hari okay. ini.
0: Baik, pendengar yang mau bergabung boleh telpon kembali kami di 94301 atau di WhatsApp bisa juga di 0811-717-9111.
1: Oke, okay. Sudah ada yang bergabung lagi tuh melalui telepon.
0: Nah, cepat sekarang ada yang bergabung nih. Halo, Pro Persada.
2: Halo Perpersada Indonesia, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kalau jari betua-betua juga ya lah. Gak diangkat, terputus, telepon lagi gak masuk ya.
1: Dengan siapa dan di mana ini?
2: Ini dengan si Buah Manggis.
1: Oke, Jais, Bung Jais ya?
2: Ya, mantap.
1: Silat panjang ya. Oke.
0: Okay. Oke, okay, Bung Jais, gimana kabarnya?
2: Sehat
0: lah ya. Sehat ya. Alhamdulillah kita juga sehat ini. Iya. Yeah. Tema kita hari ini tuh tentang cuci tangan. Bung Jais, berapa kali nih sering enggak cuci tangan?
2: Kalau bahasa cuci tangan
1: enggak terhitung lah. Enggak terhitung ya. Oke, akhirnya rajin cuci tangan berarti sehat
2: kalau
1: dan bersih.
2: Kalau kerja ya kadang-kadang mau minum apa ya cuci dulu. Apalagi kalau kerjanya waktu meracun.
0: Keracunan nanti ya.
1: Betul. Langkah okay. yang baik sekali nih dilakukan.
0: Iya. Bung Jais mau request lagu apa nih Bung?
2: Naikkan lagunya requestan Kak Ria tadi
1: yang... Adelik.
0: Adelik.
2: Oke.
1: Mau lagu itu juga? Enggak ada lagu lain nih Bung Jais, nanti kita putarkan juga ya.
2: Maksudnya gini, kalau biasanya kan kalau WhatsApp kan lagu jarang dinaikkan. Diutamakan telepon kan gitu.
0: Iya, enggak kita naikkan semua.
1: Selagi masuk dan masih waktunya, ada durasinya, kita puterin semua nih Bung Jais. Bung Jais mau lagu apa? Nanti kami putar.
2: Oh, kalau itu aku ingin bertemanan lah dengan kawan-kawan itu yang siapa mau telepon pribadi. Oke, ini nomor saya ya. Nah, salin masing-masing yang mendengarkan.
0: Oke. Okay.
2: 0823 89 23 58 65.
1: Oke, okay, baik.
0: Tuh, pendengar yang mau menghubungi Bung Jais boleh ditelepon. Nah,
2: kita telepon aja lah. Kalau RRI keliling.
0: Iya, okay.
1: Mau ya, titip salam sama siapa nih, Bung Jais?
2: Salamnya pada kepada
0: Riyadi, nanti lah. Oke, oke, oke.
2: Ada patriotnya kita, Pak Gademen, jangan lupa. Nah, itu lagunya berteman tapi mesra aja lah.
1: Teman tapi mesra. Mesra, Ratu ya?
2: Iya lah.
1: Oke, okay. Kita putarin lagunya.
2: Oke okay lah, selamat tugas, selamat sore.
0: Oke. Okay.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Jai sudah bergabung di Propersada siang hari ini. Selanjutnya nih ada siapa lagi nih?
0: Ada Bung Panji nih yang bergabung bersama kita.
1: Panji di Pasir Garam.
3: Oke. Propersada.
0: Oke. Halo
3: Bang Panji. Selamat siang Bang Neng Yoga.
0: Oke. Selamat siang
1: Bung Panji.
0: Selamat siang juga Bung Panji.
3: Selamat siang kembali.
1: Iya, sudah kembali lagi nih ke Sungai Liat nih Bung Panji. Bagaimana kabarnya Bung Panji?
3: Sehat Bang, alhamdulillah. Bang sehat kan?
1: Sehat, alhamdulillah.
3: Nah, ini udah hampir finish nih, hampir selesai nih Bang.
1: Betul.
3: Waktunya nih Bang. Jadi lagu apa mau?
1: Lagu apa nih? Apa silakan nih, lagu-lagu Indonesia 2000-an dapat kami putarkan.
3: Tiara Anini lah Bang.
1: Tiara Anini apa tuh judulnya?
3: Maafkan aku.
0: Maafkan aku.
1: Oke. Okay. Titip salam buat siapa nih?
0: Bisa.
3: Nah, salam Mbak Ria tadi, Bang Jai, Budi Sumi, Pak Erwan Kantung Bandung, Mbak Julia, Bu Kori, semua lah Bang. Udah. Oke. Okay. Udah hampir selesai waktunya. Makasih Abang sehat selalu berdua. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar yang masih pengen bergabung nih masih bisa nih. Ya, yep, mau boleh. Oh, ini langsung nih ada nih.
1: Siapa nih lagi nih? Mau telepon nih.
0: Bentar. Halo, Propersada. Aduh, suaranya kecil nih.
1: Dengan siapa dan di mana ini?
4: Muhammad Sudah ke ladang.
0: Suaranya kecil banget ini, Bang.
4: Suara kecil.
1: Oke.
0: Halo?
4: Halo.
1: Oke. Halo. Dengan siapa dari mana ini?
4: Lama sudah tidak ke ladang.
1: Cakep.
4: Indra rumput dari Lawang. Ini orang dari Seberang. Ingin bergabung dengan Pusat Bang Gabung.
0: Ya, oke, kami persilahkan bergabung.
1: Okay. Siapa nih? Siapa ini? Putra Sambas.
0: Okay. Putra
1: di Kalimantan ya, Putra Sambas ya.
4: Apa kabar,
1: Bapak? Alhamdulillah sehat, Bu.
4: Salam ketemu lagi ya.
1: Oke, salam jumpa lagi.
4: Sudah tak berdua.
1: Betul sekali, Bung Putra. Bung Putra, bagaimana kabarnya?
4: Alhamdulillah, cuaca panas berdengkang.
1: Masih panas berdengkang. Oke. Well, ini topik kita siang hari ini adalah hari cuci tangan sedunia. Kalau Bung Putra Sambas nih bisa berapa kali cuci tangan?
4: Tangan tuh, nah, itu bolak-balik.
1: Kan? Bolak-balik, oke.
4: Iya, kita nanti ambil kerja di tangan,
1: kalau tangan. Oke, baik. Mau request lagu apa nih siang hari ini, Bung Putra?
4: Lagunya Fanny Fabiola.
1: Fanny Fabiola.
0: Mana tuh?
4: Tak rela.
1: Apa? Fanny Fabiola. Oke.
4: Okay. Rela.
0: Tak rela. Oke, oke.
1: Titip salam buat siapa nih?
4: Salam buat semua yang ya udah bergabung ya. Salam kompak di udara selalu. Nah, suara Bang Yoga dengan Bang Topan ini kayak keterion.
1: Oke, baik.
4: Sama Mit.
0: Iya kah?
4: Iya.
0: Iya.
4: Jadi suaranya duet kayak motor-motor.
1: Oke. Okay,
4: ya buat Yoga dengan Mas Topan semoga sehat selalu ya.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
4: Ya, selamat siang menjelang sore.
0: Okay, selamat siang juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bung. Siapa tadi yang bergabung?
1: Putra Sambas.
0: Oke, ini masih ada satu lagi nih kayaknya.
1: Satu lagi ya, kita angkat lagi satu. Boleh. Satu lagi boleh kita angkat sebelum kita lanjut lagi putar.
0: Halo, Propersada.
5: Yang Propersada bertanya.
0: Ya. Oke, halo. Dengan siapa? Bung Embera atau siapa ini?
5: Pinang.
1: Ya, Bung Embera nih suaranya nih, oke.
0: Okay. Gimana nih kabarnya, Bung? Udah sehat?
5: Sehat, Bang. Sakit leher.
0: CR-nya masih sakit. Salah bantal nih.
5: Udah.
0: Iya. Udah mendingan tapi?
5: Ya, kurang
0: sedikit. Iya. Oke, kita masuk ke tema kita ya.
5: Iya, Bang.
0: Tema kita hari ini tuh tentang cuci tangan. Bung Embera sering enggak cuci tangan?
5: Sering, Bang. Makan.
1: Oke, sering ya cuci tangan berarti ya?
5: Iya.
1: Oke. Okay. Mau lagu apa nih Bung Embera nih?
5: Lagu Wali.
1: Wali?
0: Yang mana tuh?
5: Bawang. Bang, beli bawang.
0: Beli bawang?
1: Wali judulnya?
5: Beli bawang.
1: Beli bawang? Oke, coba kita cek dulu ya lagunya. Mungkin nanti kita cek lagi.
0: Iya,
1: boleh. Titip salam buat siapa nih?
0: Halo, boleh titip salamnya, Bung Embera?
5: Salam lah. Ya, ya. Buat Didi, buat Arya, buat Nadia, buat Titi Sumbi, buat Kori, Malek, buat Kariwan, buat Wata, buat Adin, buat Yanti, buat Wambai, Yesempat, Widin, buat Jindu Aduk, Jindu Ampun, Bimbik, Pak Yusitarwa, para tim Mary, Pak Diko, Panji, Buat Ramlan, Buat Isri, Buat Julia, Allah, Di, Buat Rumah Kursa lah, Buat Mata, Bang Abah.
1: Oke, ya Bung Embera. Oke, siap. Oke, terima kasih Bung Embera sudah bergabung di Pro Persada siang hari ini.
0: Oke.
1: Dan pendengar, ini menjadi ini ya penelpon terakhir kita sepertinya. Dan langsung saja kita putarkan lagunya.
0: Okay.
1: Bung Yoga bisa langsung kita putarkan. Tetaplah bersama kami pendengar di kanal informasi dan inspirasi Pro 1 RRI Sungai Liat.

0: Baik pendengar, demikian babel siang ini. Saya Yoga Susanto dan rekan saya
1: Alvan Wiro
0: pamit undur diri, dan nanti akan kami hadirkan juga Brada Astacita yang di pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat yang akan kami relay dari RRI Pro 1 Jakarta. Dan tentunya nanti juga akan dilanjutkan oleh rekan saya Nopi dari pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.

0: 0811 79 727 912. Jakarta sore ini 91,2 FM. Jakarta sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Binda hadir di Jakarta sore ini. Dan saat lagi nanti kami akan menghadirkan Beranda Asa Cita Nasional ya, untuk Anda simak di hari ini setelah sebuah lagu berikut ini.

0: Janda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Beranda Astacita Nasional diawali dari RRI Pontianak dengan tema Investasi dan Anak Muda berikut ini.
2: Dahulu kata investasi kerap dipersepsikan sebagai dunia yang berjarak, kaku dan eksklusif. Sebuah ranah yang hanya diakrapi oleh mereka yang berkantong tebal atau berusia matang. Namun, berdirinya era digital dan pesatnya perkembangan teknologi keuangan telah meruntuhkan dinding-dinding pembatas tersebut. Hari ini kita menyaksikan fenomena baru. Generasi muda tidak lagi menjadi penonton pasif dalam roda ekonomi. Lewat genggaman smartphone dan keberanian mengeksplorasi instrumen finansial, para milenial dan Gen Z mengambil kendali penuh atas arah masa depan keuangan mereka. Investasi kini bukan sekedar strategi mengumpulkan dana, melainkan telah bertransformasi menjadi gaya hidup, bentuk kemandirian, dan gerakan sadar finansial bagi anak muda. Di acara Beranda Astacita kali ini, RRI Pontianak menghadirkan narasumber Rafael Ferdinand Pascal, seorang mahasiswa akuntansi Universitas Widya Dharma Pontianak, perwakilan dari Gen Z yang akan berbicara seperti apa pandangan dan pengalamannya tentang investasi dan anak muda menyiapkan masa depan ekonomi Indonesia yang menjadi tema kita kali ini. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai oleh Al-Fatih.
3: Pendengar, bersama saya Al-Fatih, dan kali ini narasumber kami mahasiswa akuntansi Universitas Widya Dharma Pontianak, Rafael Ferdinand Pascal. Selamat sore, Rafael.
4: Sore.
3: Apa kabar? Baik.
4: Baik sekali.
3: Luar biasa. Dan sebagai mahasiswa akuntansi ya, yang aktif berinvestasi juga, Rafael, apa yang pertama kali mendorong Anda untuk mulai berinvestasi? Dan apakah emang karena belajar di bangku kuliah, melihat tren di kalangan anak muda, atau memiliki tujuan keuangan tertentu, Rafael?
4: Yang pastinya waktu di bangku kuliah sih ya, karena kan kita diajar tentang cara menabung di rekening. Dan pernah diajarkan dosen itu bahwa di rekening itu nominalnya mungkin sama, tetapi lama-kelamaan akan tergerus inflasi. Dan bantuan juga dari dorongan dari teman-teman yang sudah melalui investasi lebih dahulu dari saya kan mulainya dari semester 2 nih ya. Jadi mereka lebih mulai dulu, dan saya mencari tahu tuh, belajar-belajar sama mereka cara investasi di saham, cara meminimal risikonya. Dan dengan bantuan tren-tren anak muda itu membantu saya mencari seperti edukasi di platform YouTube dan TikTok sih misalnya ya. Banyak sekali platform gratis yang mengedukasi di sana sih. Jadi ada juga tujuan dari pribadi saya, karena saya pernah dengar tentang financial independent dari sesuatu di YouTube. Tentang pembangunnya ada 3, yaitu yang pertama, jangan gunakan uang orang tua itu sebagai dana darurat. Kedua, jangan gunakan uang teman itu sebagai peleter. Dan 3, jangan gunakan dana anak itu sebagai dana pensiun. Jadi saya termotivasi juga lah.
3: Baik, untuk financial freedom kedepannya begitu ya.
4: Iya.
3: Baik, seperti itu. Dan untuk saat ini kesibukan Rafael selain berkuliah apalagi?
4: Sibukan saya untuk saat ini masih nyusun skripsi di dan mengurus lomba-lomba yang ada di organisasi saya.
3: Baik ya. Dan aktif juga berorganisasi dan juga masih dengan perkuliahan dan aktif juga untuk berinvestasi begitu ya. Tapi Rafael, banyak sekali anak muda yang masih menganggap investasi itu sepertinya nggak cocok untuk kita yang muda. Mungkin cocoknya untuk mereka yang sudah memiliki penghasilan yang besar begitu. Nah, apakah mahasiswa dengan uang yang terbatas, uang saku yang mungkin masih dari orang tua begitu ya, dan mulai untuk berinvestasi, dan apa yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu, Rafael?
4: Kalau kita berpikir investasi itu butuh dana yang besar, itu mungkin keliru sih ya bagi saya. Karena zaman sekarang banyak platform misalnya 10.000 sampai 50.000 itu sudah terlindungi oleh OJK dan Bapeti, seperti reksadana dan emas ya. Sudah sangat terlindungi bahkan. Jadi teman-teman mungkin bisa memulai dari sekarang, dan yang harus dipersiapkan itu menurut saya adalah berani ambil resiko sih. Dan psikologi teman-teman, karena ketika nanti terjadinya pengurangan dari investasi, teman-teman itu tidak merasa terbebani. Apalagi saya kan masih muda nih ya, masih belum ada tanggungan seperti tanggungan untuk anak atau untuk istri kan belum ada. Jadi ketika saya mengalami portofolio saya merah atau minus di dana investasi, saya tidak terlalu berat untuk terbebani.
3: Baik, dan sebagai mahasiswa akuntansi, Rafael tentunya juga mempelajari pengelolaan keuangan begitu ya. Bagaimana akhirnya ilmu akuntansi ini ngebantu memahami investasi dan baca informasi keuangan, mungkin untuk mengambil keputusan juga lebih bijak, bagaimana Rafael?
4: Untuk akuntansi ya, saya belajar di sana tentang cara membaca laporan keuangan. Misalnya dari arus kas, terus dari tingkat utang, terus laba emiten, itu membantu saya untuk membeli suatu emiten atau sebuah perusahaan supaya benar-benar tahu kondisi di dalamnya dan mengetahui apakah perusahaan ini masih bisa berkembang di kemudian hari. Misalnya saya kasih contoh itu data center saya untuk sekarang, karena data center sekarang AI ya. AI kan semakin berkembang, dan chipset-chipset seperti HP, laptop sekarang makin mahal ya, karena AI. Jadi data center itu mungkin dibutuhkan lah untuk masa depan. Dan kita juga harus bijak sih dalam investasi, harus mengetahui alasan-alasan di balik kita membelinya. Jadi nggak ikut-ikutan FOMO di sosial media.
3: Betul, nggak ikut-ikutan FOMO itu yang paling penting juga pendengar ya. FOMO-nya lebih ke hal-hal yang baik aja begitu ya. Dan kan banyak sekali nih pilihan investasi ya Rafael, mulai dari deposito, reksadana, saham, bahkan sekarang emas juga begitu ya. Gimana nih caranya anak muda untuk memilih instrumen investasi yang sesuai dengan tujuannya, mungkin juga disesuaikan dengan kemampuan finansialnya dan toleransi risikonya Rafael?
4: Menurut saya sih, kalau memang mau aman itu masuk ke deposito emas dengan reksadana sih ya. Tapi itu investasinya lumayan panjang, 1 tahun lebih. Itu tapi aman. Dan jika teman-teman sudah paham nih edukasinya tentang pasar modal itu bagaimana, mungkin teman-teman bisa masuk ke saham. Mungkin itu akan menghasilkan return yang tinggi atau penghasilan yang tinggi, tetapi resikonya juga lebih tinggi. Mungkin teman-teman menyesuaikan psikologi teman-teman masing-masing sih menurut saya, karena takutnya portofolio atau investasi di saham itu minus nih, mengganggu aktivitas sehari-hari atau misalkan mengganggu kegiatan-kegiatan teman-teman lah, contohnya.
3: Karena sebelum kita berinvestasi biasanya juga disediakan terlebih dahulu untuk kita tes begitu ya psikologinya, begitu ya kemampuan kita dan sebagainya. Nah, investasi ini kan juga sering dipromosikan lewat media sosial sekarang Rafael ya, dan juga sekarang sudah serba digital berinvestasinya. Bagaimana sih cara kita bedain mana investasi yang benar-benar real investasi dengan promosi-promosi yang ada di media sosial, atau juga bahkan ada yang kita harus berhati-hati dengan investasi ilegal, itu bagaimana membedakannya Rafael?
4: Untuk saya sih, kita cari tahu dulu sih lebih dalam investasi ilegal itu, karena saya sendiri sering melihat investasi ilegal di aplikasi-aplikasi yang tidak terlindungi OJK dan Bapeti. Itu masih banyak banget tuh. Dan mereka hanya menempelkan labelnya aja, OJK Bapeti, padahal sebenarnya secara tidak benar-benar terdaftar. Jadi teman-teman harus berhati-hati sih, atau mengecek sendiri, mencari tahu sumbernya. Dan berinvestasi juga, menurut saya, kalau mau edukasi yang lebih gampang itu lebih ke lihat-lihat dari platform YouTube dan TikTok ya. Banyak sekali edukasi-edukasi yang diberikan secara gratis. Atau teman-teman mungkin mempunyai kelebihan finansial, mungkin bisa ikut kelas, mungkin dari finansial, dari keputusan teknikal dan keputusan dari fundamental.
3: Baik. Ya, karena sekarang kita bisa belajar dari mana aja ya sebenarnya ya. Bahkan juga kita bisa sharing ke teman-teman kita yang juga memiliki courage yang sama begitu ya di investasi. Nah, menurut Rafael sendiri ini apa sih sebenarnya tantangan terbesar untuk kita meningkatkan literasi keuangan sama minat investasi di kalangan mahasiswa Indonesia? Karena kan kita tahu semakin kita muda ya menabung dari sekarang, berinvestasi dari sekarang juga lebih bagus begitu ya. Bagaimana Rafael?
4: Tantangannya itu menurut saya untuk kalangan muda ya, banyak sekali sih, karena mereka itu lebih hidupnya lebih hedon sekarang ya. Terus masih ada tantangan judi online, masih ada tantangan pinjaman online, itu sangat besar sih pengaruh tantangannya. Jadi saya usahakan supaya banyak edukasi lah dari semua seluruh Indonesia ini supaya berkumpul gitu, mengedukasi masyarakat-masyarakat anak-anak muda.
5: Baik, pihak-pihak terkait begitu ya untuk memberikan edukasi kepada anak muda, karena sayang nih anak muda yang seharusnya produktif, bisa berinvestasi untuk negara, justru malah terjebak tadi ya oleh pinjol ilegal, judol dan sebagainya, seperti itu. Terakhir Rafael, jika ingin memberikan satu pesan nih kepada anak muda Indonesia yang ingin mulai berinvestasi demi masa depan yang lebih baik begitu ya, apa langkah pertama yang harus mereka lakukan hari ini?
4: Pesan saya sih, jangan mulai investasi itu nunggu uang yang besar dulu, tapi beranilah mencoba, karena kita menghargai uang dan tahu cara mengelola keuangan. Dan langkah-langkah pertama mungkin biar nggak minus ya, seperti saya yang lakukan, mungkin teman-teman cari edukasi yang lebih luas lagi. Buku-buku sekarang udah banyak kok, offline dan online bisa dibeli. Dan teman-teman harus berani mencoba, seperti di pasar modal itu kan ada fluktuatif pasar modal. Jadi pergerakannya tuh naik turunnya sangat-sangat drastis. Jadi teman-teman di situ mulai belajar lah.
5: Baik, seperti itu. Terima kasih Rafael.
4: Terima kasih.
2: Demikian Beranda Asta Cipta dengan judul Investasi dan Anak Muda Menyiapkan Masa Depan Ekonomi Indonesia. Persembahan RRI Pontianak. Saya Dian Lestari beserta Sastriawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan kita jumpa lagi di Beranda Asta Cipta yang akan datang.
0: Beranda Asta Cipta.
1: Beranda Asta Cipta Nasional dari RRI Pontianak, kita beralih ke RRI Jayapura dengan tema cara cerdas berinvestasi saham perusahaan besar berikut ini.
6: Awalnya, saya mengenal saham ketika mengambil mata kuliah manajemen investasi dan portofolio saat kuliah. Dari berbagai instrumen investasi yang dipelajari, saham menjadi yang paling menarik bagi saya karena memberikan potensi keuntungan melalui capital gain sekaligus dividen dari laba perusahaan. Ketertarikan tersebut membuat saya belajar secara otodidak melalui buku, YouTube, dan berbagai sumber lainnya. Bahkan, saya memilih saham sebagai topik penelitian skripsi dan tesis saya. Hingga saat ini, saya telah berinvestasi di pasar saham selama kurang lebih 7 tahun. Selama perjalanan tersebut, saya mengalami berbagai kondisi pasar, mulai dari kejatuhan harga saham saat pandemi COVID-19, hingga kembali menikmati kenaikan pasar. Dari pengalaman itu, saya belajar bahwa investasi bukan hanya soal kemampuan menganalisis perusahaan, tetapi juga tentang mental dan disiplin. Ketika pasar naik, kita perlu mampu menahan diri agar tidak FOMO. Sebaliknya, ketika pasar turun dan banyak investor panik, kita harus tetap rasional dan melihat peluang. Seperti prinsip Warren Buffett, be fearful when others are greedy, and be greedy when others are fearful. Menurut saya, seorang investor membutuhkan pengetahuan, kemampuan analisis, kesabaran, disiplin, dan manajemen risiko, serta mental yang kuat. Yang terpenting, setiap keputusan investasi harus didasarkan pada analisis dan tujuan yang jelas, bukan sekedar mengikuti tren atau emosi pasar.
7: Itulah Mutia, seorang investor asal Papua yang telah menekuni investasi saham selama kurang lebih 7 tahun. Berawal dari bangku kuliah, ketertarikannya terhadap dunia investasi terus berkembang hingga menjadikan saham sebagai bagian dari perjalanan akademis dan pengelolaan keuangannya. Lantas bagaimana masyarakat bisa mulai mengenal investasi saham dan memilih saham perusahaan besar secara cerdas? Untuk membahasnya lebih jauh, saya Agus Setiawan bersama Arin A. Irjayanto, Deputin Kepala Wilayah Papua PT Bursa Efek Indonesia, berbincang-bincang tentang cara cerdas berinvestasi saham perusahaan besar.
8: Kata saham ini seringkali didengar rumit, bahkan dianggap sebagai judi ini. Abang Arin bisa menjelaskan kepada kita semuanya konsep investasi saham dengan cara yang paling sederhana untuk pemula itu seperti apa?
9: Kalau kita bicara terkait dengan saham ini kan khususnya bagi kita di tanah Papua, dari Merauke itu sudah mengenal kata saham, artinya rusak. Tapi saham ini dalam dunia investasi seperti apa sih sebenarnya? Yeah. Karena memang jujur selama ini kita edukasi kepada masyarakat masih sedikit yang sebenarnya paham terkait dengan kata investasi dan saham ini. Nah, hanya saja memang kalau kita ingin menyampaikan bagaimana sih sebenarnya konsep investasi di industri keuangan pasar modal di saham ini dengan mudah biar dipahami adalah gini. Misalkan kita membeli sebuah produk. Nah, saat kita ingin membeli sebuah produk tersebut, alasan utama kenapa kita beli, kita pasti harus tahu dulu. Apakah produknya bagus, apakah produknya cocok dengan kita, ataukah mungkin dari segi pihak yang memproduksi dia terpercaya. Nah, begitupun juga dengan berinvestasi di saham di pasar modal. Karena saham ini kan sejatinya pengertiannya itu adalah kepemilikan atas suatu perusahaan. Sehingga surat berharga dalam bentuk saham ini, saat kita ingin beli surat berharga tersebut, okay, mungkin kita akan dikatakan sebagai pemilik. Nah, tapi supaya kita bisa menjadi pemilik dari saham tersebut, apa yang harus kita perhatikan? Entah dari mungkin segi perusahaannya bagus atau tidak, ataukah mungkin dari sisi katakanlah ternyata pergerakan harga sahamnya ini mengalami tren yang positif ya, ataukah mungkin sisi lainnya. Nah, hanya saja memang balik lagi, bagi masyarakat di luar sana, banyak yang masih belum paham kalau saham itu sebenarnya bisa dengan mudah kita miliki. Hanya saja memang terbatas dari sisi masih banyak yang menganggap bahwa saham itu judi, atau mungkin menganggap saham itu haram ya, atau mungkin bahkan menganggap saham itu karena tidak ada bentuknya jadi orang takut. Nah, kalau dulu sebelum September ini, itu kita beli satu lot minimalnya 100 lembar di harga Rp50, harga paling murah per lembar, berarti kita butuh uang 5.000.
10: Berarti kita tidak butuh uang jutaan rupiah dong ya untuk mendapatkan satu lot saham.
9: Betul, betul. Kita tidak butuh jutaan rupiah, cukup dengan 5.000 minimal. Nah, tapi itu sebelum September. Setelah September, kita di Bursa Efek Indonesia ada perubahan peraturan lagi, sehingga harga minimal sekarang itu sudah bukan Rp50. Tapi minimal paling murah harga saham adalah Rp1 per lembar saham.
10: Nah, bagaimana cara untuk bisa masyarakat Papua ini bisa memiliki saham?
9: Untuk memiliki saham sebenarnya caranya sangat gampang. Saat ini kan sudah banyak media atau mungkin rekan-rekan dari perusahaan sekuritas atau kami sebutnya anggota bursa mitra kami yang sudah bisa menawarkan pembukaan rekening saham secara online dengan lebih mudah. Jadi tinggal menggunakan HP, download aplikasinya, registrasi ya, registrasi pasti akan butuh KTP, NPWP, buku tabungan ya, NPWP pun kalau punya. Kalau nggak punya bisa di skip aja dulu. Nah, terus kemudian nanti bisa diproses untuk pembukaan rekening saham. Hanya saja harus hati-hati, jangan sampai terjebak dengan yang namanya perusahaan sekuritas bodong atau mungkin yang mengatasnamakan.
10: Antara berinvestasi saham yang legal dan juga dengan investasi bodong yang baru disebutkan gitu.
9: Iya, betul. Ada perbedaannya dan banyak sekali perbedaannya. Mungkin bagi orang awam akan susah membedakannya. Hanya saja memang dari sekian banyak hal-hal yang sudah ditawarkan atau mungkin membuat sedemikian rupa supaya mirip, tapi sebenarnya dengan tiga cara mudah ini kita bisa melihat
10: apa itu,
9: apakah benar atau tidak. Yang pertama adalah kita harus lihat dulu, kalau berdasarkan informasi dari otoritas jasa keuangan, itu kita harus lihat 2L, legal dan logis. Legalitasnya kita lihat, betul tidak dia terdaftar di OJK, atau diawasi OJK. Yang kedua, logis. Logisnya ini apa? Logisnya ini adalah saat mereka menawarkan investasi, keuntungan-keuntungan yang ditawarkan ini masuk akal atau tidak. Masuk akalnya bagaimana? Bayangkan misalnya, kalau kita datang ke bank ditawarkan contoh kayak deposito, mentok-mentok paling di 8% ya, 6%, 8%
10: pajak belum
9: dengan pajak. Nah, tapi kalau misalnya di penipuan investasi, mereka akan menawarkan gila-gilaan, bisa 40%, 60%, 100%, bahkan sampai 200%. Dan kalau kita lihat sekarang di aplikasi Telegram, ya itu banyak sekali ya, kalau mungkin grup-grup Telegram, itu diundang ke dalam grup random ya, terus kemudian ditawarkan investasi modal 500.000 seminggu untung 15 juta.
10: Nggak masuk akal, Pak.
9: Iya, bagi kita tidak masuk akal, bagi yang ngerti. Tapi bayangkan kalau misalnya para pendengar atau rekan-rekan di luar sana ada yang kondisinya mungkin lagi putus asa atau butuh uang cepat dan lain sebagainya, tiba-tiba ada orang menawarkan seperti itu, biasanya akan tertarik.
10: Secara individu kita semuanya ingin bebas finansial, Bang.
9: Betul.
10: Apakah di saham ini bisa memberikan kebebasan finansial?
9: Kalau kita bicara terkait dengan investasi yang baik dan benar, jawabannya bisa.
10: Bisa, Bang.
9: Bisa. Tetapi tidak dalam jangka waktu singkat. Karena ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, yang kita pahami, sama seperti kayak kita bekerja. Kita bekerja kan satu bulan gak mungkin bulan berikutnya langsung jadi kaya raya.
10: Yeah.
9: Tapi harus ada perkembangan, ada pertumbuhan yang harus kita lakukan. Dari sisi mungkin kinerja kita yang semakin baik, pendapatan yang semakin tinggi. Begitupun juga dengan investasi.
10: Ketika kita berinvestasi di saham itu sendiri, agar saham kita atau investasi kita ini berkembang.
9: Teman-teman investor, sebenarnya untuk mengembangkan imbal hasil atau terkait dengan return dari investasi sebenarnya ada banyak caranya. Selain daripada mungkin kalau selama ini kita hanya berpikir bahwa oh kalau kita mau untung, beli di harga rendah, jual di harga yang tinggi.
10: Itu pasti, Pak.
9: Itu pasti. Tetapi ada cara lainnya juga. Dari mana? Pertama, ada namanya dividen. Ya, dividen ini adalah pembagian keuntungan dari perusahaan kepada para pemegang sahamnya. Jadi pegawainya nggak dapat, hanya para pemegang sahamnya saja. Tetapi perusahaan yang bagi dividen ini biasanya tidak rutin. Maksudnya tidak rutin bagaimana? Oke, mungkin ada perusahaan yang bagikan setahun sekali, setahun dua kali. Tapi ada juga yang bagikan 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, 5 tahun sekali. Itu harus kita perhatikan. Mana nih perusahaan-perusahaan yang dalam kategori ini bagus nih untuk sering bagikan dividen. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin ada juga namanya stock split. Ya. Harga sahamnya mungkin dipecah jadi banyak. Yang awalnya harganya mahal, kita punya satu lot. Nah saat terjadi stock split artinya sahamnya itu jadi banyak. Jadi misalnya 1:5, awalnya 1 lot saham jadi 5 lot saham. Harganya mungkin turun, yang awalnya 10.000 turun jadi 2.000. Tapi kalau kinerjanya bagus, bisa jadi harganya dari 2.000 balik lagi naik ke 10.000. Jadi yang awalnya kita punya hanya 1 lot di harga 10.000, saat sudah stock split kita punya jadi 5 lot. Nah kalau harganya naik, harganya pasti akan untungnya lebih banyak lagi.
10: Yang terakhir, apa yang ingin disampaikan kepada kita semuanya, masyarakat yang mendengarkan ini, terkait investasi di saham?
9: Saat mau investasi, jangan hanya berharap cepat kaya, tapi berusahalah supaya kita bisa jadi kaya raya. Karena tidak ada orang kaya lahir tiba-tiba begitu saja langsung kaya, tapi dengan berusaha. Bapak investasi kita, Bapak investor terkenal kita di Indonesia, Bapak Lokengong saja, dia bisa mendapatkan dividen puluhan miliar itu setelah dia berinvestasi puluhan tahun. Artinya ada dedikasi di dalamnya, ada pembelajaran, ada kerja keras yang dia lakukan. Kalau kita ingin seperti dia, kita ikuti caranya. Jangan hanya ingin jadi dia, tapi tidak melakukan cara-caranya.
10: Terima kasih.
9: Siap.
7: Perbincangan tadi, kita memahami pentingnya literasi investasi untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Semangat ini sejalan dengan astacita dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ekonomi nasional. Saya Agus, pamit undur diri, salam investasi, salam astacita.

0: Brenda Astacita.
1: Brenda Astacita dari RRI Jayapura, kita beralih ke RRI Gunung Sitoli dengan tema Langkah Awal Generasi Muda Cerdas Finansial berikut ini.
2: Pendengar, kembali bersama kami dalam program Randa Astacita, produksi RRI Gunung Sitoli. Nah, kali ini kami yang bertugas akan hadir di Randa Astacita. Saya presenter Anda, Putra Zebua. Nah, menariknya di Randa Astacita, produksi RRI Gunung Sitoli saat ini, kita mengangkat topik tentang dimulai dari investasi, langkah awal generasi muda cerdas finansial. Nah, kita telah menghadirkan saat ini narasumber kita dari Kepala Unit Pegadaian di Diponegoro, ya, bersama dengan Ibu Nova Taruli Nainggolan. Apa kabar, Ibu?
3: Halo, saya Nova. Saya baik-baik saja hari ini.
2: Baik. Ibu Nova Nainggolan nih, kita topiknya menarik nih, dimulai dari investasi, langkah awal generasi muda cerdas finansial. Nah, kita mulai dari pertanyaan yang ini nih, Bu. Bagaimana Pegadaian Gunung Sitoli melihat tingkat kesadaran dan literasi keuangan anak muda di wilayah Gunung Sitoli? Seperti apa Ibu melihatnya?
3: PT Pegadaian Cabang Gunung Sitoli memandang tingkat kesadaran dan literasi keuangan anak muda, khususnya kalangan pelajar dan mahasiswa di wilayah Gunung Sitoli serta Kepulauan Nias, masih perlu ditingkatkan. Meskipun tren pemahaman dan minat mulai tumbuh positif, pandangan ini didasarkan pada beberapa catatan dan langkah strategis yang perlu dilakukan. Di sini ada 4 langkah yang harus dilakukan. Yaitu pertama itu tantangan era digital dan resiko finansial. Jadi Pegadaian di sini melihat kemudahan akses layanan digital yang saat ini yang membuat anak muda rentan terhadap kebutuhan finansial yang impulsif seperti gaya hidup konsumtif hingga paparan produk keuangan beresiko tinggi seperti pinjol atau judi online. Kedua, urgensi perencanaan sejak dini. Jadi di sini generasi muda di Nias ini memiliki potensi besar, tetapi masih memerlukan pendampingan dalam hal pengelolaan anggaran. Jadi pembedaan kebutuhan dan keinginan serta pengenalan instrumen investasi yang aman. Yang ketiga, kolaborasi aktif melalui edukasi. Untuk menjawab tantangan tersebut, Pegadaian melalui Cabang Gunung Sitoli gencar menggandeng perguruan tinggi seperti Unias dan Unira yang baru-baru aja kita laksanakan ini melalui program Gencarkan atau Gerakan Nasional Cerdas Keuangan. Dan keempat itu yaitu pengenalan instrumen investasi terjangkau. Jadi di sini Pegadaian secara konsisten memperkenalkan produk tabungan emas yang bisa diakses dengan nominal terjangkau mulai dari 10.000 agar anak muda terbiasa menyisihkan uang dan mengenal investasi jangka panjang yang aman sejak di bangku kuliah.
2: Kira-kira apa tantangan finansial terbesar yang sering dihadapi nih oleh generasi muda lokal menurut sudut pandang Ibu?
3: Menurut sudut pandang ya, kita ambil sudut pandang ini dari segi OJK-nya ya. Tantangannya yang dihadapi oleh generasi muda lokal di wilayah Gunung Sitoli dan Kepulauan Nias berpusat pada kesenjangan antara adopsi teknologi digital dan pemahaman resiko keuangan. Jadi berikut rincian tantangan finansial utama yang paling sering dihadapi oleh anak muda di daerah, yaitu 1. Terjebak gaya hidup konsumtif atau FOMO atau itu lifestyle inflation. Jadi di sini kemudahan akses media sosial memicu fenomena fear of missing out atau FOMO itu sendiri. Jadi anak muda lokal seringkali memprioritaskan pengeluaran gaya hidup, nongkrong atau tren gadget demi pengakuan sosial, mengabaikan pentingnya dana darurat. Yang kedua, risiko pinjaman online atau pinjol itu ilegal dan judi online. Jadi akses digital yang tidak dibarengi literasi matang membuat banyak remaja dan mahasiswa terjebak lingkaran pinjol ilegal atau tergiur jalan pintas melalui judi online. Hal ini menjadi perhatian serius karena dapat merusak skor kredit atau BI checking anak-anak muda sejak dini. Dan ketiga itu ketergantungan pada pay later untuk kebutuhan non primer. Ini biasa nih yang pay later. Jadi fitur ini beli sekarang bayar nanti tertanam di berbagai aplikasi belanja online. Seringkali disalahgunakan untuk membeli barang-barang konsumtif tanpa pengelolaan uang yang ketat. Hal ini menumpuk utang biaya tinggi di awal masa produktif mereka sendiri.
2: Oke, nah baik. Nah menariknya kita ingin tahu juga nih, mengapa investasi menjadi langkah awal ya yang penting untuk kecerdasan finansial? Dan kira-kira kapan waktu terbaik bagi seseorang anak muda untuk mulai berinvestasi?
3: Untuk investasi ini sendiri, investasi sebenarnya menjadi langkah awal yang sangat penting dalam kecerdasan finansial karena merupakan satu-satunya cara efektif untuk melawan inflasi dan membangun kekayaan jangka panjang secara pasif. Tanpa investasi, nilai uang yang sekadar disimpan di tabungan biasa akan terus menyusut daya belinya dari tahun ke tahun akibat kenaikan harga barang. Jadi, melalui investasi, anak muda diajarkan untuk mengubah pola pikir konsumtif menjadi produktif, yaitu membuat uang bekerja untuk mereka. Jadi, waktu terbaik untuk mulai investasi itu sendiri, yaitu sekarang juga, sedini mungkin, saat Anda sudah memiliki penghasilan atau uang saku yang konsisten. Bagi pelajar, mahasiswa, maupun pekerja, waktu atau kondisi yang ideal untuk memulainya yaitu 1. Saat uang saku atau gaji diterima. 2. Saat dana darurat dasar sudah terbentuk, jadi kita bisa menyisihkan uang untuk diinvestasikan. Dan 3. Saat sudah memahami resiko instrumen, gitu loh.
2: Salah satu produk populer di Pegadaian adalah tabungan emas seperti yang kita ketahui. Nah, kira-kira bisa dijelaskan secara singkatnya nih bagaimana cara kerja tabungan emas ini dan berapa minimal modal untuk memulainya dan apa aja keunggulannya?
3: Tabungan emas Pegadaian ini saya jelaskan ya. Tabungan emas Pegadaian ini adalah layanan penitipan saldo emas 24 karat yang memungkinkan masyarakat untuk berinvestasi secara digital, berizin, dan diawasi langsung oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Jadi produk ini dirancang sangat inklusif sehingga generasi muda di Gunung Stoli dan Nias bisa membangun aset tanpa terbeban modal besar. Cara kerja tabungan emas ini sangat sederhana dengan mirip dengan tabungan uang yang konvensional. Namun saldo Anda tercatat itu dalam satuan gram emas atau gramasi ya, bukan rupiah. Setiap Anda menyetor uang melalui outlet kantor atau melalui aplikasi Tring by Pegadaian, uang yang disetor tersebut akan langsung dikonversi menjadi gramasi emas. Kalau pertumbuhan gramasi, saldo Anda disimpan aman dalam bentuk digital. Jadi, Anda ini sebagai investor muda mengumpulkan barang emas sebanyak-banyaknya seiring waktu agar gramasinya bertambah. Fleksibilitas pencairan. Kalau misalnya gramasi kita sudah banyak nih yang kita investasikan, kita dapat mencairkan saldonya, yaitu dengan di buyback bisa, di gadai bisa, bahkan dicetak fisik juga bisa.
2: Nah, saat ini kita lihat nih, generasi muda sangat lekat dengan gadget atau gawai. Nah, kira-kira bagaimana Pegadaian Gunung Stoli memfasilitasi anak muda agar bisa melakukan investasi emas atau transaksi lainnya secara fleksibel melalui layanan digital atau aplikasi?
3: Saat ini PT Pegadaian Cabang Gunung Stoli sangat memahami bahwa gadget telah menjadi bagian tak terpisahkan dari keseharian anak muda saat ini. Untuk memfasilitasi kebutuhan yang serba cepat dan praktis, Pegadaian menyediakan ekosistem digital terintegrasi melalui aplikasi utama, yaitu Tring by Pegadaian. Melalui aplikasi ini, anak muda di Gunung Stoli dan di Nias setiap perlu lagi datang atau mengantri di kantor cabang Pegadaian di mana aja. Kita bisa berinvestasi melalui smartphone. Berikut cara Pegadaian memfasilitasi transaksi digital bagi generasi muda. Pertama, buka rekening tanpa antri. Jadi proses pendaftaran di aplikasi by Tring itu dapat dilakukan secara 100% secara online melalui aplikasi dengan daftar online dengan pendukung seperti KTP yang cukup difoto dan mengisi informasi yang dibutuhkan oleh aplikasi itu sendiri. Top up dan investasi mulai dari 10.000. Jadi anak muda bisa menambahkan saldo emas mereka kapan saja secara instan. Pembayaran sangat fleksibel karena didukung berbagai metode pembayaran digital. Dan kita sudah bekerja sama dengan berbagai bank. Jadi teman-teman bisa transfer melalui bank mana saja. Mau cicil emas bisa juga dari aplikasi Tring. Jadi di sini ada cicilan atau fitur pembiayaan dengan di nominal yang sesuaikan dengan kemampuan finansial bulanan teman-teman itu sendiri. Jadi simulasi investasinya bisa nanti dilihat di aplikasi Tring. Jadi pengguna bisa menghitung potensi pertumbuhan aset mereka juga melalui aplikasi Tring dan bisa memutuskan untuk membeli sehingga membantu mereka belajar mengambil keputusan berbasis data gitu.
2: Oke. Tapi kalau dari sisi keamanan, aman nggak sih kita berinvestasi di Pegadaian?
3: Tentu aman dong. PT Pegadaian juga cabang Gunung Stoli memberikan jaminan keamanan mutlak dan berlapis bagi setiap dana dan emas yang diinvestasikan oleh nasabah. Sebagai lembaga keuangan milik negara yang berdiri lebih dari satu abad, Pegadaian menerapkan standar regulasi dan pengamanan ketat untuk memastikan investasi Anda sepenuhnya aman dari resiko investasi ilegal atau bodong. Jadi berikut pilar-pilar yang jaminan keamanan yang diberikan oleh Pegadaian Gunung Sitoli. Pertama, legalitas resmi yang diawasi oleh OJK. Kedua, jaminan fisik emas atau underlying asset. Ketiga, keamanan sistem digital berlapis dengan aplikasi Pegadaian dilengkapi dengan fitur keamanan cyber modern termasuk encrypt data, verifikasi PIN, kode OTP, serta tautan biometrik. Hal ini mencegah akses ilegal dari pihak lain ke akun tabungan emas Anda. Setelah itu ada lagi transparansi transaksi real time. Dan terakhir itu keberadaan kantor fisik yang jelas.
2: Wah, berarti ternyata pendengar yang saat ini mengikuti acara kita ini aman ya berinvestasi di Pegadaian, begitu ya. Jadi jangan khawatir. Sebelum kita berakhir di acara Beranda Asta Cita kita, apa kira-kira nih pesan dan harapan yang bisa disampaikan kepada anak muda dan masyarakat kita nih terkait topik kita yang kita bahas hari ini?
3: Saya mewakili Pegadaian Cabang Gunung Stoli menyampaikan pesan sekaligus harapan besar bagi seluruh generasi muda, baik belajar, mahasiswa maupun pekerja muda di Kota Gunung Stoli dan wilayah Kepulauan Nias. Pesan untuk generasi muda Nias nih, jangan tunggu kaya raya baru mulai berinvestasi, tapi berinvestasilah agar bisa kaya dan mandiri secara finansial. Di era digital ini, gadget di tanganmu adalah alat yang sangat kuat. Digunakan itu untuk membangun masa depanmu, bukan menghabiskan demi tren sesaat atau FOMO. Ingat, masa depan yang mapan tidak datang dari seberapa besar uang yang kamu habiskan hari ini, melainkan dari seberapa konsisten kamu menyelamatkan uangmu sejak dini. Begitu dia bang.
2: Baik, terima kasih Ibu Nova Taruli Nenggolan.
3: Iya, sama-sama bang.
2: Iya, Ibu Nova Taruli Nenggolan, Kepala Unit Pegadaian Diponegoro, yang berbagi informasi dan pengalamannya kepada kita terkait topik yang kita bahas, dimulai dari investasi, langkah awal generasi muda cerdas finansial. Semoga bermanfaat obrolan kita. Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli. Jangan lupa, sedini mungkin kita harus berinvestasi untuk masa depan kita. Sukses untuk semuanya. Sampai ketemu lagi dalam program Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Stoli. Saya Putra, presenter Anda, pamit undur diri. Sampai jumpa. Ya ahu.
0: Beranda Asta Cita.
1: Dari RRI Gunung Sitoli, kita beralih ke RRI Langgur dengan tema pengembangan wisata pesisir dan peluang investasi kafe di Kota Tua berikut ini.
4: Selamat sore pendengar RRI Senusantara. Kita kembali bersua dalam sajian Beranda Asta Cita Nasional. Dari RRI Langgur, kami menyajikan untuk Anda pengembangan wisata pesisir dan peluang investasi kafe di Kota Tual.
5: RRI Langgur.

0: Tatual merupakan salah satu daerah kepulauan di Maluku yang memiliki kekayaan alam laut dan panorama pesisir yang menarik. Keindahan laut, suasana pantai, serta kehidupan masyarakat pesisir menjadi potensi yang dapat dikembangkan bukan hanya sebagai daya tarik wisata, tetapi juga sebagai peluang investasi dan penggerak ekonomi daerah. Salah satu peluang yang mulai menarik untuk dibicarakan adalah konsep ngopi di tepi laut. Bayangkan jika Anda menikmati secangkir kopi sambil memandang laut, menyaksikan matahari terbenam, serta menikmati kuliner lokal dengan suasana khas kepulauan. Okay. Konsep ini bukan sekedar menghadirkan tempat nongkrong, tetapi juga membuka peluang usaha di sektor pariwisata, kuliner, dan ekonomi kreatif. Jika dikelola secara baik, kafe di kawasan pesisir dapat menjadi ruang berkumpul masyarakat, tujuan wisata, sekaligus tempat pemasaran produk lokal. Namun pertanyaannya, seberapa besar peluang investasi kafe tepi laut di Kota Tual? Apa yang perlu dipersiapkan oleh calon pengusaha? Dan bagaimana memastikan perkembangan usaha ini memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa merusak lingkungan pesisir? Untuk membahas hal tersebut, kami hadirkan dalam beranda Asta Cita Nasional hari ini, Ngopi di Tepi Laut, Peluang Investasi Wisata di Kota Tual, bersama dengan pemilik Nina Cafe, Bapak Usman Borut.
1: Bapak Usman, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
1: Ini ada usaha baru lagi nih. Setelah dari ikan teri, ikan puri asin yang sudah sampai ke luar negeri, ada lagi usaha kafe di tempat ini juga. Bapak Upang, untuk membangun usaha kafe di Kota Tual ini, apa yang mendorong Bapak atau motivasi apa sampai memilih kafe di tepian pantai di dekat usaha ikan teri ini?
2: Yang pertama, memang kalau bicara terkait dengan kafe ini, sebenarnya sudah lama juga. Itu kita impikan buka kafe di situ, karena memang saya dalam beberapa saat belakangan tuh sering di situ, tempat itu saya lihat view di situ memang bagus, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa harus pengembangan ada buka kafe di situ? Memang ada keinginan begitu dengan situasi dan kondisi efisiensi negara seperti ini, kita mencoba membuka lapangan kerja baru untuk saudara-saudara adik-adik kita yang belum punya pekerjaan. Dan saya kira membuka kafe ini saya kira juga punya potensi, tinggal bagaimana cara kita mengelolanya.
1: Biasanya kafe itu kan ada di pusat kota, Bang. Abang memilih di tepian pantai ini, kenapa? Apalagi jauh dengan kota.
2: Oh, justru saya berpikir berbalik, karena saya lihat potensi kita yang ada di seputaran situ ya. Seputaran situ kan kenapa saya memicu saya untuk kira-kira buka kafe di situ, karena yang pertama, tempat rekreasi juga ada di sekitar situ. Karena menurut saya, kalau buka kafe di situ, banyak pilihan. Pilihan pertama, misalnya kalau orang mau ke daerah Lupus, di situ kan juga ada tempat-tempat nongkrong. Terus misalnya orang ke Labetawi, juga ada di situ tempat nongkrong. Ujungnya adalah ke
1: Difur.
2: Maka dari potensi-potensi itulah saya pikir, saya kalau buka kafe di situ pasti ada pengunjungnya. Kenapa? Karena banyak pilihan di situ. Saya kira itu, sehingga memicu saya kira-kira saya harus buka kafe di situ, ya tujuannya karena itu salah satunya.
1: Tapi ini berdekatan dengan usaha abang yang satunya lagi, ikan teri. Maksudnya, kafe itu kan harus higienis gitu loh, Bang. Tapi ini kan ada tempat masak ikan di situ, tempat penjemuran di situ. Konsepnya gimana sih ini, Bang?
2: Saya kira itu dua tempat, satu lokasi tetapi dua pekerjaan yang berbeda. Kalau dari misalnya tadi bicara terkait higienis, saya kira tempat usaha yang pertama yang saya kelola, saya kira cukup bersih. Cara pengelolaannya apa semua cukup bersih, yang pertama. Yang kedua, pekerjaan saya yang pertama ini, yang dikhawatirkan ini kan jangan sampai mengganggu misalnya pada saat produksi, lalu kemudian ada pencemaran lingkungan apa, kemudian itu kan di situ membuat, saya kira tidak. Karena usaha yang pertama yang saya lakukan ini, dampak kerusakan lingkungan, dampak misalnya sampai bau apa segala rupa macam tidak, itu saya kira tidak. Karena sistem yang kami lakukan, pekerjaan yang kami lakukan sampai hari ini, dari pertama usaha itu buka sampai hari ini, sedikit pun tidak berdampak kepada lingkungan. Maka saya pikir kalau membuka dua usaha di satu tempat itu saya kira tidak masalah, dan memang perencanaan saya ke depan nantinya itu saya akan pisahkan gitu. Artinya paling tidak ada pagar atau tembok yang kemudian misalkan antara kafe dengan usaha yang pertama itu, sehingga tidak mengganggu lah kira-kira. Karena kan memang kalau bicara kafe ini kan orang butuh suasana, orang butuh paling tidak pemandangannya itu harus selalu bagus ini kan. Maka itu sudah saya pikirkan ke depan, saya mungkin akan melakukan langkah-langkah itu, bikin tembok, lalu kemudian tempatnya itu insya Allah nanti saya akan bikin lebih baik dari yang sekarang.
1: Nah, ini tantangan terbesar apa yang abang hadapi dalam menjalankan usaha kafe di kawasan pesisir?
2: Kalau untuk tantangan ya, sampai hari ini saya belum merasakan atau melihat tantangan apa yang kira-kira nanti saya akan hadapi hari ini. Tetapi kalau untuk ke depan itu sudah barang tentu ada, karena kita bersentuhan langsung dengan dengan ini ada musim barat, musim timur. Yeah. Sekarang kalau musim timur saya rasa saya aman. Cuman nanti berdampaknya itu pada musim barat. Kalau musim barat itu berhadapan-hadapan langsung. Yeah. Kira-kira, ini kan tetap pertanyaannya, kira-kira langkah-langkah apa yang saya harus saya lakukan, itu memang saya lagi pikirkan. Kemungkinan kalau karena ini awal, saya masih baca situasi dan potensi kondisi kira-kira ke depan saya harus lakukan apa. Tapi ada sedikit gambaran dari saya bahwa kemungkinan nanti akan saya akan bangun seperti ya kayak ada bangunan-bangunan kecil di situ yang kemudian ketika barat orang bisa berteduh. Berteduh yang pertama itu saya biasa lihat situasi di bawah itu angin, angin ombak, cuaca yang kurang bagus sehingga membuat pasti suasananya dia akan berubah. Ah, itu yang nanti langkah ke depan kemungkinan saya akan bangun ada satu bangunan khusus yang kemudian orang bisa berteduh di situ. Sekarang kan saya bikin terbuka tuh. Yeah. Insya Allah ke depan perencanaan saya adalah nanti saya akan bangun di dalam lokasi itu karena masih ada lokasi cukup yang untuk dibangun.
3: Saya lihat ya malam ramai nih bang. Respon para pengunjung sendiri gimana nih ngelihat satu kafe yang indah banget?
2: Kalau dari respon pengunjung-pengunjung datang sampai ini, kalau mau dibilang sangat luar biasa responnya. Yang pertama memang karena tempatnya, tempatnya view-nya yang memang pertama dapat. Yang kedua rasa-rasa menu-menunya. Memang ada beberapa pengunjung yang sempat saya coba diskusi sama mereka, Pak. Karena saya juga ingin tahu, saya penasaran juga kenapa orang sering datang. Jangan-jangan datang cuma karena tempatnya, ternyata tidak. Setelah berdiskusi, coba bertanya-tanya ke mereka sampaikan, Pak, ini cuma bukan tempat, tetapi salah satu yang menarik kita kesini juga adalah menunya.
3: Apa saja sih menunya itu?
2: Memang ada beberapa, ada
3: lokal kita ada mbal gitu ya.
2: Kalau lokal belum ada, lebih cenderung ke kafe-kafean gitu kayak gitu. Yeah. Yang terakhir adalah kenapa mereka sering ke situ karena memang cara pelayanannya. Mm-hmm. Saya kira semua usaha apapun itu semua duduk akhirnya itu ada di pelayanan. Kalau pelayanannya bagus, insya Allah pasti semua itu akan berjalan dengan sesuai harapan yang kita ingin.
3: Karena kafe abang kan jauh nih, beberapa kilo dari pusat kota. Artinya kita memerlukan waktu kendaraan, apalagi di malam hari. Strategi yang abang gunakan untuk menarik pelanggan, menarik warga datang menikmati suasana malam itu di kafenya abang dengan cara apa sih?
2: Pertama pelayanan, yang kedua menunya. Misalnya gini, orang mau duduk di misalnya ada kafe di Langgur misalkan, tapi dong berpikir kayaknya di Dula lebih bagus karena mungkin cara pelayanannya yang pertama, terus menu-menunya yang disajikan itu saya kira rasanya tuh mungkin beda dengan tempat-tempat lain sehingga walaupun malam mereka harus tetap ke bawah cuma-cuma dengan motor kan. Padahal kalau sesungguhnya kadang-kadang saya ragu juga kira-kira orang mau datang nggak malam-malam kan, apalagi perjalanan dari sini kan ke bawah kan agak cukup jauh, terus ditambah lagi bukan cuma jauh, malam kan gelap, jadi kadang-kadang kan ada kekhawatiran-kekhawatiran itu muncul sehingga itu yang menjadi. Tetapi selama ini yang kami rasakan, yang kami lihat dan yang terjadi kelihatannya biasa, yang nggak ada masalah karena itu tadi pelayanan dan mungkin menu-menu yang kami siapkan.
3: Abang kan punya dua usaha. Ya. Karyawan-karyawan ini abang rekrut baru untuk kafe atau yang di usaha ikan teri, ya udah siang di perusahaan ikan teri, malam di kafe lagi.
2: Oh, enggak mungkin. Itu dua pekerjaan yang berbeda sehingga karyawannya juga pun berbeda-beda. Ya. Kalau kemudian menurut saya ya, buka dua lokasi atau tiga lokasi usaha yang berbeda-beda, kalau kita pakai karyawan cuman itu-itu saja, niat saya dari dulu kalau ada yang kayak-kayak gitu saya ingin merekrut-rekrut orang supaya kita paling tidak bisa membagi selain dari

0: Ape Strike.
1: Terima kasih Bang Upang untuk waktunya.
2: Pendengar RRI Senusantara, ngopi di tepi laut, peluang investasi, wisata di Kota Tual. Dari pembahasan ini kita memahami bahwa keindahan laut bukan hanya menjadi kebanggaan daerah, tetapi juga menyimpan peluang untuk mengembangkan usaha dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Konsep kafe di tepi laut dapat menjadi salah satu pilihan investasi yang menghubungkan pariwisata, kuliner, ekonomi kreatif, dan pemberdayaan UMKM lokal. Namun keberhasilannya membutuhkan rencana yang matang, pelayanan berkualitas, promosi yang tepat, serta komitmen menjaga kebersihan dan kelestarian pesisir. Kini saatnya potensi laut Kota Tual dikembangkan menjadi peluang usaha yang produktif, membuka lapangan kerja, dan juga memperkuat ekonomi masyarakat. Mari berinvestasi dengan bijak, mengembangkan wisata dengan kreatif, dan menjaga laut sebagai warisan berharga bagi generasi mendatang. Dari RRI Langgur, saya Matdoan Fatmawati. Terima kasih, sampai jumpa.
3: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: Belitung menemani Anda di kesempatan sore hari ini setelah tadi Beranda Nusantara, dan selanjutnya peringat kita bergabung bersama Korwil Belajar Sumba. Saatnya kita dengarkan Warta Belajar Sumba.
1: Monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, pendengar, selanjutnya kami akan kembali ajak Anda untuk mengikuti siaran berjaringan Berita Belajar Sumba.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belaja Sumba.
2: Cukup berpengaruh, cuman untuk event itu tetap ramai sih, alhamdulillahnya ya mas ya. Karena berasa asapnya itu di dalam ruang meeting.
3: Pernapasan ya di airborne itu memang meningkat itu karena berbagai macam faktor ya, selain cuaca yang kemarau berkepanjangan ini.
0: Pendengar, itulah di antaranya informasi yang kami hadirkan sore hari ini, Kamis 15 Oktober 2026, yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Jambi bersama saya Sudirman. Inilah Warta Belaja Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belaja Sumba dari RRI Palembang.

0: mengalami penurunan, namun dampaknya belum terlalu signifikan. Berikut laporan KGS Muhammad Irfan dari RRI Palembang.
1: Kabut asap tidak hanya berdampak terhadap kesehatan, tetapi juga mulai mempengaruhi berbagai sektor, termasuk perekonomian dan pariwisata. Salah satu sektor yang merasakan dampaknya adalah perhotelan di kota Palembang, termasuk Ibis Palembang Sanggar. Kondisi kabut asap turut mempengaruhi tingkat kunjungan dan hunian hotel, meski penurunannya saat ini belum terlalu signifikan. Marketing Communication Executive Hotel Ibis Palembang Sanggar, Juanisa Anjani mengatakan, kondisi kabut asap mulai dirasakan pihak hotel dan berdampak terhadap kunjungan tamu. Namun sejumlah aktivitas di hotel masih berlangsung cukup ramai. Asap bahkan sempat masuk ke beberapa area hotel, terutama ruang meeting yang memiliki aktivitas keluar masuk tamu.
2: Ini nih nggak terlalu signifikan.
1: Ada pengaruh tapi tidak signifikan.
2: Benar tuh cukup berpengaruh. Cuma untuk event itu tetap ramai sih, alhamdulillahnya ya Mas ya. Karena berasa asapnya itu di dalam ruang meeting.
1: Ditambahkan Juanisa, pihak hotel juga menerima sejumlah keluhan dari tamu terkait kondisi tersebut. Sebagai langkah antisipasi, Hotel Ibis Palembang Sanggar menggunakan alat penyaring udara sebelum ruang meeting digunakan serta menempatkan perangkat penyaring udara di sejumlah area termasuk lobi. Selain itu, pihak hotel menawarkan berbagai paket promo untuk menjaga minat dan menarik kunjungan tamu di tengah kondisi kabut asap yang melanda kota Palembang. Sementara itu, dampak kabut asap juga dirasakan para pedagang di kawasan Pasar 16 Ilir Palembang. Salah satunya Mariati mengatakan, kabut asap membuat masyarakat mengurangi waktu berbelanja di pasar. Kondisi tersebut turut berdampak terhadap omset pedagang yang mengalami penurunan cukup signifikan. Menurut Mariati, penurunan aktivitas belanja terjadi bukan hanya karena berkurangnya kunjungan masyarakat, tetapi juga karena warga tidak lagi berlama-lama berada di kawasan pasar akibat kondisi udara yang terganggu.
3: Ya mengganggu sih, kalau pagi-pagi itu kan tebel. Kalau siang itu, yolah agak berkurang lah. Oh kan pada anak-anak keluar, ya harapannya tuh harus dihilangkan. Gimana caranya kan, supaya kita aktivitas tuh lancar, gak mengganggu.
1: Mariati berharap pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan pemerintah Kota Palembang segera mencari solusi untuk mengatasi dampak kabut asap terhadap aktivitas masyarakat dan pedagang. Ia menilai kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian karena tidak hanya mengganggu kenyamanan warga, tetapi juga berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi dan pendapatan para pedagang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Palembang kita menuju ke RRI Lampung.

0: Berikut tanggapan warga Bandar Lampung terkait dampak kabut asap terhadap pariwisata yang telah dirangkum reporter Siti Triadi, RRI Bandar Lampung.
1: Saya Tia sebagai pedagang yang ada di daerah sekitar pantai. Dan dampaknya sebagai seorang pedagang di wisata pantai ini cukup ada dampaknya ya dari kabut asap ini. Karena kalau misalnya sebelum ada kabut asap, di weekend itu biasanya rame tuh yang datang pengunjung. Tapi pas ada kabut asap ini, yang datang jadi berkurang. Gak tahu kenapa, mungkin karena pengaruh cuaca ya. Lebih panas, orang males buat keluar jadinya.
2: Menurut saya kabut asap ini cukup mengganggu sih ya. Apalagi kalau kita ini orang yang suka berwisata, terutama ke tempat wisata alam. Jadi kan pemandangannya kurang jelas. Kita juga khawatir nih dengan dampak ke kesehatannya. Kalau kondisinya semakin parah, mungkin orang lain juga bakalan milih menunda kunjungan sampai nanti udaranya kembali bersih. Menurut saya kayak gitu ya.
0: Dari Lampung kita menuju ke RRI Jambi.

0: Itulah.
1: Selanjutnya kita simak wawancara reporter Sri Wahyuni bersama Kabid Destinasi dan Industri Pariwisata Disbudpar Provinsi Jambi, Novita Erlinda, tentang dampak kabut asap terhadap pariwisata.
2: Bu Novi, mungkin bisa sedikit disampaikan atau seperti apa ini perkembangan pariwisata di Provinsi Jambi, dampak dari kabut asap yang memang sudah hampir melanda Provinsi Jambi 2 bulan terakhir kurang lebih begitu, Bu.
3: Iya. Saya sempat juga kontak dulu beberapa hotel, tadi saya coba kontak Swiss Bell sama BW Luxury, Mbak. Nah, kalau dari versi BW Luxury, mereka ada beberapa tamu yang cancel karena penerbangannya cancel gitu, Mbak. Sudah gitu. Nah, kalau dari Swiss Bell, mereka menyatakan sampai saat ini belum ada penundaan. Artinya selama kabut asap yang 2 bulan terakhir ini, kalau kita bilang terlalu signifikan sih, belum signifikan ya, Mbak. Harapan kita kan cepat pulih kabut asap ini. Tapi walau bagaimanapun pasti mempengaruhi, karena kan penerbangan kan ada yang delay, ada yang cancel sama sekali dalam satu hari gitu kan ya, Mbak ya, ada yang pengurangan begitu. Nah, secara data penerbangan saja berarti orang berkunjung ke Jambi semakin berkurang. Walaupun mungkin itu hotel-hotel besar itu mungkin tidak begitu signifikan begitu, Mbak. Nah, sejauh ini 2 bulan ini belum terlalu signifikan, Mbak. Paling ada penundaan, ada juga cancel 1 atau 2 orang yang sudah ini pesan hotel begitu, Mbak Yuni.
2: Iya, baik. Tapi sejauh mana, Bu, kabut asap ini mempengaruhi kunjungan wisatawan ke destinasi wisata secara khusus? Karena kan ya, kita di Jambi kan selain apa ya, pariwisata juga wisata alam banyak juga ini, Bu, yang menjadi wisata kunjungannya.
3: Benar. Kalau ke destinasi wisata, kan destinasi wisata kita itu kan bukan orang luar saja yang berkunjung, ya. Berkemungkinan juga pengunjung lokal gitu ya, Mbak ya. Yang lokal gitu kan, yang lokal pastilah berkurang karena destinasi kita kan banyak destinasi daya tariknya yang alam ya, Mbak, alam gitu. Baik itu yang buatan pun juga itu banyak yang arahnya pengelolaan ke alam gitu, outdoor gitu. Nah, dalam 2 bulan ini kalau destinasi-destinasi yang outdoor itu pemasukannya berkurang, Mbak, itu kita akuin. Termasuk UMKM juga ya, Mbak ya, UMKM yang biasanya buka gerai-gerai di destinasi tersebut, mereka terpaksa tutup karena kondisi lingkungan yang tidak memungkinkan. Nah, kalau yang destinasi yang alam itu sangat terdampak sama sekali, Mbak, sangat terdampak.
2: Iya, baik. Tapi Bu, sejauh ini apa sudah ada laporan terkait berapa persentasenya barangkali terkait penurunan jumlah kunjungan?
3: Iya, ini kan berjalannya baru 2 bulan, Mbak. Kita belum, kalau survei langsung sih tidak. Kita hanya random menanyakan pada mereka bagaimana destinasi jalan nggak begini. Tapi kalau survei khusus semua destinasi itu belum, Mbak. Kita hanya random menanyakan beberapa destinasi, tapi rata-rata yang destinasi alam itu ada penurunan, Mbak.
2: Baik. Bu Novi, mungkin dengan situasi kondisi kabut asap yang masih menyelimuti wilayah Provinsi Jambi, kemudian kita juga masih terus menjaga seperti apa perkembangan pariwisata, adakah himbauan atau aturan khusus nih, Bu, yang diedarkan kepada pengelola objek wisata terkait untuk menjaga kesehatan masyarakat juga seperti itu, Bu Novi?
3: Ya, paling kita begini, Mbak, kita kalau edaran khusus tidak ada, tapi kita selalu berkoordinasi ini, mengingatkan kita jangan terlalu memaksakan diri kalau memang misalnya kondisi lingkungan itu tidak baik untuk kesehatan, lebih baik kita tutup. Karena kan wisata itu inginnya kita nyaman, aman, dan menyenangkan. Itu kan tagline kita ya, Mbak ya. Kalau kondisi alam seperti ini tidak memberikan kesehatan bagi kita, rata-rata destinasi itu memilih untuk menutup, Mbak. Nah, kita Jadi langkah-langkah kita adalah untuk meningkatkan koordinasi, Mbak. Koordinasi ke destinasi itu sendiri. Koordinasi itu baik by phone kan, Mbak, bisa karena dengan koneksi seperti ini pun online pun bisa begitu. Kita tidak mesti bertemu untuk berkoordinasi. Dan juga kita tidak lupa juga berkoordinasi dengan dinas teknis, OPD teknis yang menangani saat ini seperti BBBD, lingkungan hidup. Terus kita juga menganjurkan kepada pengunjung jika mencari informasi itu agar mereka mengecek kondisi kesehatan udara kita gimana, baik tidak untuk berkunjung ke destinasi gitu, Mbak. Baik kita memberi informasi yang transparan sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan juga ya, Mbak. Karena jarak pandang kan juga sekarang kan terlalu singkat ya, jarak pandangnya ya. Mungkin itu, Mbak, transparansi informasi juga perlu kita sampaikan.
2: Iya, pendengar, demikian wawancara singkat kami bersama Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, Novita Erlinda.
1: Dari Jambi menuju ke SP Bintuhan.

0: Kabupaten Kaur, pastikan belum ada kasus perundungan berdampak fatal di dunia pendidikan. Danu Yogyakarta, reporter RRI Bintuhan melaporkan.
1: Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak UPTD BPA Kabupaten Kaur memastikan bahwa hingga saat ini belum ditemukan adanya kasus perundungan di lingkungan pendidikan wilayah setempat, khususnya yang sampai memakan korban jiwa. Kondisi kondusif ini menjadi catatan positif bagi perkembangan dunia pendidikan di Kabupaten Kaur. Kepala UPTD BPA Kabupaten Kaur, Ervan Industiawan, menyampaikan rasa syukurnya atas tidak ditemukan kasus perundungan ekstrem tersebut. Ia berharap iklim sekolah yang aman dan nyaman dapat terus dipertahankan sehingga proses belajar mengajar di Kabupaten Kaur dapat berjalan dengan baik sebagaimana mestinya tanpa rasa takut dari para siswa.
2: Kalau di Kaur ini belum ada kejadian. Mudah-mudahan untuk di Kaur tidak ada yang kejadian-kejadian kayak ini.
1: Kendati belum ada temuan kasus perundungan yang berakibat fatal, UPTD BPA Kabupaten Kaur menginginkan agar seluruh pihak tidak boleh lengah. Ervan secara khusus meminta kepada para tenaga pendidik dan pihak sekolah untuk selalu waspada serta aktif memantau dinamika interaksi maupun kondisi psikologis para murid di lingkungan sekolah masing-masing. Langkah pencegahan dan pengawasan ketat dari guru sangat diperlukan agar peristiwa perundungan nyamar terjadi di daerah lain tidak sampai terulang atau masuk ke Kabupaten Kaur. Pihak UPTD PPA Kabupaten Kaur juga berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan instansi terkait dan pihak sekolah guna menjaga lingkungan belajar yang ramah anak. Dari Kota Bintuhan, Danu Kerto melaporkan.
0: Dari SP Bintuhan kita menuju ke SP Waikanan.

0: Pemerintah Kabupaten Waikanan berkomitmen menjaga kelestarian lingkungan dan budaya lokal di tengah dominasi destinasi wisata alam. Melalui konsep pariwisata berkelanjutan, kehadiran tempat wisata diharapkan mampu mendongkrak ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat. Laporan Rio Tanjung, RRI SP Waikanan.
1: Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Waikanan, Taufik Hidayatno, menegaskan komitmen pariwisata berkelanjutan. Konsep ini memperhatikan kelestarian lingkungan, budaya lokal, dan kesejahteraan masyarakat. Kepada RRI, dirinya mengatakan, pariwisata Waikanan didominasi wisata alam. Kondisi ini menuntut pengelolaan yang menjaga keseimbangan lingkungan secara berkelanjutan. Menurutnya, pemerintah melakukan pembinaan kepada pengelolaan wisata. Pembinaan juga melibatkan Pokdarwis dan pemerintah kampung setempat. Pembinaan bertujuan meningkatkan kesadaran menjaga lingkungan wisata. Pengelola diharapkan mempertahankan daya tarik alam sebagai aset utama daerah. Ia menjelaskan pelestarian budaya lokal juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Beberapa destinasi masih memiliki tradisi dan kesenian khas masyarakat setempat. Destinasi seperti Air Terjun Putri Malu dan Curug Gangsa memiliki budaya lokal kuat. Budaya tersebut menjadi bagian penting dari daya tarik wisata.
2: Jadi sebenarnya kita sampaikan bahwa wisata berkelanjutan adalah kegiatan pariwisata yang memperhatikan kelestarian lingkungan, budaya lokal, dan kesejahteraan masyarakat yang utama terkait dengan wisata berkelanjutan. Dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Waikanan ini, karena memang wilayah kita ini pariwisatanya 90% adalah wisata alam, jadi ya sangat bersentuhan dengan lingkungan. Kami arahkan bagaimana wisata ini memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat, terutama masyarakat sekitar lokasi wisata. Dan satu lagi ini terkait dengan apa ya, destinasi lokasi wisata. Ini memang diarahkan supaya menyediakan tempat sampah, kemudian juga mengarahkan supaya masyarakat, supaya pengunjung itu tidak ada yang membuang sampah sembarangan.
1: Lebih lanjut, pemerintah mendorong manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Kehadiran wisata diharapkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Pemerintah juga mengarahkan penyediaan fasilitas pendukung kebersihan, salah satunya penyediaan tempat sampah di lokasi wisata. Ia juga menghimbau pengunjung agar tidak membuang sampah sembarangan. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Waikanan kita beralih ke Sungai Liat.

0: Kepulauan Bangka Belitung menggagalkan rencana penyelundupan 6,7 ton pasir timah dari wilayah Belitung. Debi Nirwandi melaporkan.
1: Benar bahwa Direktorat Polairut Polda Bangka Belitung berhasil menggagalkan upaya penyelundupan.
2: Direktorat Polairut Polda Kepulauan Bangka Belitung menggagalkan penyelundupan 196 karung pasir timah ilegal dengan berat 6,7 ton di Kabupaten Belitung. Pasir timah ilegal tersebut rencananya akan dikirimkan keluar Pulau Belitung. Kabid Humas Polda Babel, Kombespol Agus Sugiarso mengatakan pengungkapan tersebut terjadi di wilayah Dusun Teluk dalam Kecamatan Tanjung Pandan Belitung. Di Polairut berhasil mengamankan satu orang dan telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni RE, 34 tahun warga desa Parit, Tanjung Pandan. Agus menambahkan tersangka RE saat ini sudah diamankan di Mako Polairut Polda Babel. Sementara untuk barang bukti, satu unit truk dan ratusan karung timah dititipkan di GBT Belitung.
1: Benar bahwa Direktorat Polairut Polda Bangka Belitung berhasil menggagalkan upaya penyelundupan atau pengangkutan tanpa izin timah ilegal sebanyak 196 kampil pasir timah dengan berat kurang lebih sekitar 6,7 ton di wilayah Kabupaten Belitung. Dalam pengungkapan ini, satu orang sudah diamankan di Mako Ditpolairut Polda Bangka Belitung berinisial RE, sedangkan dua orang yang diduga pelaku masih dalam proses pengejaran oleh petugas.
2: Diberitakan terpisah, di Polairut Polda Babel dan jajaran terus melaksanakan kegiatan antisipasi penyelundupan dengan melakukan pengecekan muatan setiap kendaraan yang akan menyeberang melalui pelabuhan. Kegiatan ini difokuskan untuk mencegah terjadinya penyelundupan timah ilegal keluar dari wilayah Provinsi Babel melalui jalur laut. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari Sungai Liat kita beralih ke RRI Bengkulu.

0: Pelaku UMKM Bengkulu mengharapkan ada perhatian khusus dari pemerintah daerah terhadap UMKM di tengah kenaikan harga bahan baku. Reporter Bisara Sianipar, RRI Bengkulu.
1: Praktisi pengembangan bisnis Bengkulu, M. Leo Fadli Bakti, mengatakan kondisi ekonomi saat ini menuntut masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan dana. Menurutnya, berbagai tantangan ekonomi dan tekanan fiskal membuat masyarakat maupun pemerintah perlu mengambil langkah secara cermat dalam mengelola keuangan dan menentukan kebijakan ekonomi. Leo mengungkapkan kenaikan harga di berbagai sektor cukup dirasakan oleh pelaku usaha, khususnya di bidang kuliner, makanan, dan minuman. Kenaikan harga bahan baku seperti plastik, beras, dan minyak ditambah kelangkaan bahan bakar minyak BBM menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku usaha dalam menjaga biaya operasional dan mempertahankan harga jual produk.
2: Kuliner di Bengkulu. Nah, tapi masalahnya kita tuh masih lemah itu mengharik, ya kalau standarnya Bengkulu apa kuliner tuh harus harga tadi Bung Hari bilang, rasa harus dijaga, kebersihan pelayanan. Kalau konsep kan murah, beras murah gitu-gitu. Plus produk-produk UMKM Bengkulu gitu Bung Hari.
1: Menurut Leo, pelaku usaha perlu beradaptasi dan mencari peluang usaha lain, meningkatkan promosi melalui program potongan harga, serta menyesuaikan ukuran produk secara terukur agar usaha tetap berjalan. Ia berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk mengendalikan kenaikan harga bahan pokok serta mengatasi kelangkaan BBM yang menyebabkan antrian di Kota Bengkulu, sehingga aktivitas masyarakat dan keberlangsungan usaha dapat terjaga. Bisara Sianipar melaporkan.
0: Dari Bengkulu kita menuju ke SP Bin. Maksud kami SP Sungai Penuh.

0: Setelah sempat ditutup untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan saat musim kemarau, jalur pendakian Gunung Api Kerinci kini kembali dapat diakses oleh para pendaki. Meski demikian, pengunjung diminta tetap waspada dan mematuhi aturan yang berlaku. Laporan disampaikan oleh Asep Sanjaya, RRI SP Sungai Penuh.
1: Jalur pendakian Gunung Api Kerinci kembali dibuka bagi para pendaki mulai tanggal 13 Oktober tahun 2026. Sebelumnya, Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat atau BBTNKS menutup jalur pendakian selama 1 bulan lebih untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau. Pembukaan kembali jalur pendakian ini dilakukan setelah berkoordinasi dengan sejumlah pihak serta mempertimbangkan dampak penutupan terhadap perekonomian masyarakat di sekitar kawasan Gunung Api Kerinci. Salah seorang staf perencana BBTNKS Sudarmanto mengatakan meski jalur pendakian kembali dibuka, petugas tetap memperlakukan sejumlah pembatasan bagi para pendaki.
2: Jadi untuk jalur pendakian Gunung Kerinci itu memang sudah dibuka semenjak tanggal 13 Oktober kemarin ya, dan informasinya sudah ada di media sosial kita, di IG kita. Kemudian rencana hari ini akan kami upload di website TNKS. Dan itu ya berlaku secara normal ya. Tapi khususnya apa istilahnya, tidak semuanya bisa langsung masuk ya, karena sudah lama ditutup. Itu nanti ada daya dukung dan daya tampung. Jadi tidak bisa, mungkin tidak bisa seluruhnya tertampung di hari yang sama.
1: Di samping itu, Sudarmanto mengajak kepada para pengunjung untuk mematuhi ketentuan yang berlaku, menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, serta tidak menyalakan api sembarangan selama melakukan pendakian. Langkah ini dilakukan untuk menjaga keselamatan pendaki, sekaligus mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh kita ke RRI SP Belitung.

0: Gangguan pernapasan di RSUD Marsidi Joedono Belitung meningkat akibat kemarau berkepanjangan. Selengkapnya Arief Juliantoro RRI Belitung melaporkan.
1: Berbagai macam faktor ya, selain cuaca yang kemarau berkepanjangan ini, juga karena kondisi-kondisi kebakaran hutan, polusi asap yang dari...
2: Jumlah pasien gangguan pernapasan yang menjalani rawat inap di RSUD Marsidi Joedono Kabupaten Belitung mengalami peningkatan dalam satu bulan terakhir. Kondisi ini diduga dipengaruhi kemarau berkepanjangan dan polusi asap akibat kebakaran hutan. Dokter penanggung jawab pasien DPJB Paru RSUD Marsidi Joedono, Dr. Dena Asnajaya mengatakan, peningkatan pasien terutama terjadi pada penderita penyakit pernapasan yang telah memiliki riwayat penyakit sebelumnya, seperti asma dan penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK. Menurutnya, paparan polusi udara dapat memicu kekambuhan sehingga pasien membutuhkan penanganan medis termasuk perawatan di rumah sakit.
1: Pernapasan ya di airborne itu memang meningkat itu karena berbagai macam faktor ya, selain cuaca yang kemarau berkepanjangan ini, juga karena kondisi-kondisi kebakaran hutan, polusi asap yang dari di Kalimantan itu mungkin sampai ke Belitung segala macam, dan tadi kemarau yang panjang membuat kondisi pernapasan kita terganggu, dan yang punya pasien-pasien dengan penyakit yang sudah punya penyakit lama kayak asma, PPOK itu kambuh lagi itu bang.
2: Dena menjelaskan peningkatan jumlah pasien tersebut turut berdampak pada keterisian ruang rambai yang memiliki kapasitas 18 tempat tidur. Saat ini seluruh tempat tidur di ruangan perawatan tersebut terus terisi penuh. Ia menambahkan, selain asap kebakaran hutan, kemarau berkepanjangan juga dapat memperburuk kondisi pernapasan masyarakat. Polusi asap dari kebakaran hutan di wilayah lain, termasuk Kalimantan, juga diduga dapat terbawa hingga ke Belitung. Untuk mengurangi risiko gangguan pernapasan, masyarakat diimbau menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, serta membatasi kegiatan di luar ruangan apabila tidak mendesak. Dena juga mengingatkan masyarakat yang mengalami keluhan pernapasan agar segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan. Pemeriksaan dapat dimulai dari fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk menjalani screening sebelum dirujuk ke rumah sakit apabila diperlukan. Upaya menjaga kondisi fisik dan kebersihan lingkungan dinilai penting untuk membantu mengurangi resiko gangguan pernapasan selama kemarau paparan polusi udara. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arief Juliantoro melaporkan.
0: Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Pendengar, Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual kami di portal berita rri.co.id.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

101 RRI Sungaliat Bangka Belitung. Baru saja kita dengarkan sajian Warta Belajar Sumba bersama Korwil Belajar Sumba pendengar. Dan selanjutnya menemani sore Anda, kami hadir menyapa pendengar dalam sajian lagu-lagu hiburan dan informasi jelang pukul 17 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat.

Baik, pendengar, itu tadi satu lagu yang kita dengarkan bersama. Ada Marion Jula dengan Sesat di Dada, pendengar. Dan ini juga saya hadirkan ya untuk pendengar yang saat sekarang mendengarkan Pro 1 RRI Sungaliat Bangka Belitung. Dan tentunya untuk sore hari ini pendengar saya juga masih lanjut ya dengan ragam informasi yang kami hadirkan untuk menemani pendengar. Dan ini juga tentunya masih kami kutip dari KBRN RRI.co.id mengenai Bareskrim ingatkan ancaman 12 tahun penjara bagi kebakaran pelaku kebakaran hutan dan lahan. Pendengar, Bareskrim Polri mengingatkan masyarakat mengenai ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara bagi pelaku kebakaran hutan dan lahan. Jadi penegakan hukum ini diharapkan menghentikan praktek pembukaan lahan melalui pembakaran yang masih dianggap mudah dan murah. Hal ini disampaikan Kasubdit 3 Diti Peter Bareskrim Polri Kombes Pipit Subiatno. Kepolisian terus menindak pelaku kebakaran hutan dan lahan. Hingga 13 Oktober 2026 sebanyak 223 orang telah ditetapkan sebagai tersangka melalui penanganan perkara di 12 polda, pendengar. Dan Pipit juga menjelaskan jumlah tersangka perorangan ini juga meningkat dibandingkan pendataan sebelumnya yang tercatat sebanyak 196 orang. Penambahan tersangka ini menunjukkan perkembangan penyidikan terhadap berbagai laporan dugaan tindak pidana karhutlah yang ditangani oleh kepolisian. Selain itu, pendengar, secara keseluruhan kepolisian sudah menangani 273 laporan polisi terkait karhutlah yang melibatkan pelaku perorangan di 12 polda. Perkara ini juga mencakup kebakaran lahan seluas 5.157,89 hektar berdasarkan perkembangan penegakan hukum hingga 13 Oktober 2026. Dalam penanganannya, penyidik menerapkan pasal berlapis terhadap para tersangka sesuai dengan dugaan tindak pidana masing-masing. Dan Pipit menyebutkan ketentuan tersebut memuat ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara bagi pelaku yang terbukti bersalah. Sementara itu, penanganan dugaan karhutlah korporasi secara nasional mencakup 98 laporan polisi di 10 polda dan Bareskrim. Jadi luas terbakar yang berkaitan dengan penanganan perkara ini mencapai 25.600,26 hektar, pendengar. Nah, itu ya. Jadi rinciannya, pendengar, untuk Polda Kalimantan Barat ada 33 kasus laporan polisi, di susul Sumatera Selatan 17 laporan, Kalimantan Tengah 14 laporan. Adapun untuk Kalimantan Selatan itu ada 11 laporan dan wilayah lain juga menangani sejumlah perkara terkait dengan karhutlah korporasi, pendengar. Nanti kita lanjutkan kembali masih bersama Pro 1 RRI Sungaliat Bangka Belitung. Kita lanjutkan kembali dengan pilihan lagu hiburan kita ada Samuel Cipta dengan Serba Serbi Mencinta.

0: Aduh, harga sawit turun lagi. Petani bisa jadi was-was nih kalau begini terus.
1: Memang berat, makanya sekarang banyak yang bicara soal hilirisasi sawit.
0: Hilirisasi? Maksudnya apa itu?
1: Kalau sawit cuma dijual sebagai bahan mentah, kita sangat bergantung pada harga pasar. Tapi kalau diolah jadi produk bernilai tambah, manfaat ekonominya lebih besar.
0: Jadi, bukan hanya menjual buah sawitnya?
1: Yep, betul. Semakin banyak yang diolah di dalam negeri, semakin besar peluang usaha dan lapangan kerja yang tercipta.
0: Berarti, hilirisasi ini bisa jadi salah satu jalan agar daerah penghasil sawit lebih kuat menghadapi naik turunnya harga.
1: Tepat sekali.
2: Bagi daerah penghasil sawit seperti Bangka Belitung, hilirisasi membuka peluang nilai tambah dan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Melalui reformasi birokrasi tematik, pemerintah terus mendukung iklim usaha yang produktif dan berdaya saing.

0: Tahukah Anda, setiap tetes air sangat berarti bagi kehidupan. Air yang kita nikmati hari ini bukanlah sumber yang tak terbatas. Jika digunakan secara berlebihan, suatu saat kita bisa merasakan sulitnya mendapatkan air bersih. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran saat tidak digunakan. Gunakan air secukupnya saat mandi, mencuci, maupun menyiram tanaman. Perbaiki keran yang bocor dan manfaatkan kembali air yang masih layak untuk kebutuhan lain.
1: Ayah, kenapa kita harus hemat air?
2: Karena air adalah sumber kehidupan. Kalau kita menghemat air hari ini, kita juga menjaga masa depanmu dan generasi berikutnya.
0: Menghemat air bukan berarti mengurangi kebutuhan, tetapi menggunakan air dengan bijak. Setiap tetes yang kita selamatkan adalah investasi untuk bumi yang lebih baik. Mari jadikan hemat air sebagai kebiasaan, mulai dari rumah, sekolah, tempat kerja, dan dimanapun kita berada.
3: Hemat air hari ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Di negeri ini, setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak, tanpa terkecuali.
1: Bu, Andi pengen sekolah lagi.
2: Ibu juga mau, Nak. Tapi keadaan kita.
0: Kini, harapan itu hadir melalui program prioritas Presiden, Sekolah Rakyat. Program ini membuka akses pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.
2: Andi, Andi, sini, sini. Ibu dengar, sekarang ada sekolah rakyat. Biayanya ditanggung, fasilitasnya juga lengkap.
1: Beneran, Bu? Andi bisa sekolah lagi?
2: Iya, Nak. Kamu bisa belajar, punya cita-cita, dan masa depan yang jauh lebih baik.
0: Sekolah rakyat bukan sekedar tempat belajar. Ini adalah jembatan menuju mimpi. Dengan dukungan pemerintah, setiap anak Indonesia punya kesempatan yang sama untuk maju.
1: Terima kasih, Bu. Andi mau jadi orang sukses.
2: Ibu bangga sama kamu, Nak.
0: Mari dukung sekolah rakyat, karena pendidikan adalah hak semua anak bangsa. Sekolah rakyat dari kita.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Ya, baik pendengar, di sini dulu saya hadirkan lagu-lagu pop Indonesia ya. Dan selanjutnya pendengar menantikan pengajian suci Al-Quran, kami hadirkan untuk pendengar pilihan lagu-lagu religi.

Ya, baik pendengar, hingga di sini dulu saya hadirkan pilihan lagu-lagu hiburan, dan selanjutnya pendengar kami hadirkan pengajian dan suci Al-Quran. Sore hari ini akan ditemani bersama Koriatisma Yunita, bacakan surah Al-Anfal ayat 38 hingga 41. Dirangkaikan dengan kumandang beduk serta azan maghrib bersama Muazzin Rizal Fahru Rozi yang insya Allah berkumandang pada pukul 17 lewat 49 menit.

Baik pendengar, makasih untuk yang saat sekarang masih mendengarkan Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Saat ini pukul 18.48 menit, menantikan warta berita daerah bersama Pro 3 RRI Jakarta. Kami temani Anda dalam rangkaian lagu-lagu hiburan.

0: Baik, peringat Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, selanjutnya kita bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta, dan selanjutnya kita akan dengarkan penyampaian warta berita.
1: Di wilayah Palestina yang diduduki. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 15 Oktober 2026, bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik sejumlah pejabat mulai dari wakil menteri hingga kepala badan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
2: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 9 pejabat mulai dari wakil menteri hingga kepala badan di Istana Negara Jakarta sore tadi. Adapun mereka yang dilantik yaitu Marsikal TNI Yusuf Jauhari sebagai wakil menteri pertahanan, bidang logistik, industri pertahanan dan teknologi. Kedua, Jenderal TNI Richard Tampu Bulon sebagai wakil menteri pertahanan, bidang strategi, doktrin dan pembangunan kekuatan. Tiga, Alim Setiawan Slamet sebagai wakil menteri pertanian. Empat, Maulana Bungaras sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. 5. Letnan Jenderal TNI Kristome Sianturi sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. 6. Profesor Setiawan Putiat Moko sebagai Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. 7. Mayor Jenderal TNI Srianto sebagai Wakil Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. 8. Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Wakil Panglima TNI merangkap Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil. 9. Jenderal TNI Tandio Budi Revita sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Pengambilan sumpah dibacakan oleh Presiden Prabowo Subianto dan diikuti pejabat yang dilantik.
3: Bahwa saya
4: akan setia kepada
3: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
4: tahun 1945,
3: serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan
4: dengan selurus-lurusnya.
3: Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.
2: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Letnan Jenderal TNI Kristome Sianturi, mengatakan fokus pertama usai dilantik adalah mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut secara responsif, integratif, dan kolaboratif.
5: Bahwa saya melihat memang kita sedang menghadapi bencana, baik kebakaran hutan, ada yang banjir, dan semua bencana, erupsi gunung berapi dan sebagainya. Jadi kita akan fokus ke sana. Targetnya as soon as possible, secepat mungkin. Jadi jangan sampai, karena kan rakyat sudah berdampak, gitu ya. Jadi harus segera. Makanya tadi bang, responsif. Responnya itu kan bukan jam, menit. Jadi kita harus itu yang akan kita evaluasi ke depannya, sehingga tidak ada lagi korban-korban yang sia-sia gitu.
2: Hadir dalam pelantikan diantaranya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihsan Mahendra, Wakil Ketua DPR Sufi Dasko Ahmad, dan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah menargetkan sekitar 35.000 koperasi desa kelurahan Merah Putih akan siap beroperasi hingga akhir 2026 dengan melakukan pemantauan langsung terhadap sarana, ketersediaan barang, dan kesiapan pengelola koperasi di sejumlah daerah. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
6: Pemerintah menargetkan sekitar 35.000 koperasi desa atau kelurahan Merah Putih atau KDKMP siap beroperasi hingga akhir 2026. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan dalam rapat koordinasi terbatas percepatan operasionalisasi KDKMP di Jakarta, Rabu 14 Oktober 2026. Dalam keterangannya, Zulkifli menyebut pembentukan koperasi telah diselesaikan dan pemerintah kini mempercepat pembangunan sarana pendukung serta pengisian barang kebutuhan. Barang yang disiapkan meliputi pupuk, gula, minyak goreng, dan gas LPG, termasuk penyiapan penyaluran beras bantuan pangan dan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui koperasi. Untuk memastikan kesiapan operasionalisasi, pemerintah menjadwalkan pemantauan langsung ke sejumlah daerah. Pemantauan dilakukan selama 1 bulan untuk mengevaluasi perkembangan program, memeriksa kesiapan sarana dan mengidentifikasi kendala yang perlu segera ditangani.
7: Saudara-saudara, kita rapat koordinasi ini untuk sekali lagi mempercepat realisasi operasional koperasi desa Merah Putih. Tentu jumlahnya yang besar, sampai tadi Pak Tanio, Pak Wakil Pemerintah ini mengatakan sampai akhir tahun ini kemungkinan malah saya bilang 35.000, kemungkinan jadi 40.000.
6: Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengatakan pemantauan langsung diperlukan untuk memastikan kesiapan operasional KDKMP di daerah. Bima mendapat tugas memantau 4 titik koperasi di Bandung, Jawa Barat untuk memeriksa kesiapan sistem dan sarana pendukung. Pemeriksaan mencakup ketersediaan barang dari badan usaha milik negara, kesiapan manajer, kelayakan bangunan hingga kendaraan operasional. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan operasi tidak hanya memiliki bangunan, tapi juga siap menjalankan kegiatan usaha dan melayani kebutuhan masyarakat.
8: Arahan peninjauan titik tuh apa aja sih Pak? Bapak dapatnya di mana?
9: Ya, saya dapat tugas di Jawa Barat, 4 titik di Bandung. Lihat apakah sistem sudah berjalan, apakah alokasi yang dari BUMN-BUMN sudah di situ, manajernya sudah bertugas, bangunannya layak pakai, kendaraannya sudah siap dan lain-lain.
8: Dikasih kewenangan
9: dengan kesiapan, kita akan bertemu dengan manajernya, kepala desa dan pengurus OSIS.
6: Bima menegaskan pemantauan langsung menjadi bagian dari upaya memastikan seluruh komponen pendukung koperasi siap digunakan. Hasil pemeriksaan di lapangan diharapkan dapat membantu pemerintah mengidentifikasi kekurangan dan mempercepat penyelesaian kendala sebelum koperasi beroperasi secara optimal. Dari Jakarta, Alfred Stutor Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan pemulihan fasilitas kesehatan pasca bencana di 3 provinsi Pulau Sumatera terus dipercepat, di mana seluruh rumah sakit umum daerah dan puskesmas telah kembali beroperasi. Devita Pratiwi melaporkan.
10: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemulihan fasilitas kesehatan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dilakukan melalui koordinasi pemerintah pusat dan daerah. Ia menyebut, masih terdapat 6 puskesmas pembantu yang membutuhkan pembangunan kembali akibat kerusakan yang parah. Ia juga mengapresiasi langkah Kementerian Kesehatan dalam mengembalikan layanan bagi masyarakat yang terdampak. Hal ini ia sampaikan dalam konferensi pers rapat koordinasi perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas kesehatan pasca bencana alam di wilayah Sumatera pada Kamis 15 Oktober 2026.
11: RSUD hampir 100% semua, puskesmas 100%, tinggal 6 pustu. Dan kita sampaikan ini adalah agar masyarakat bisa mengetahui bahwa proses percepatan rehab rekon yang ditarget 3 tahun, 2026, 2027, 2028, ini terus berjalan. Dan selaku Kasatgas juga berkewajiban menyampaikan itu kepada publik dan kemudian juga disampaikan kepada seluruh kepala daerah agar para kepala daerah paham bahwa pemerintah pusat itu bergerak, bukan yang bergerak, jalan.
10: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan seluruh rumah sakit terdampak berhasil kembali beroperasi dalam waktu 1 bulan. Ia menyatakan pemulihan puskesmas diselesaikan dalam waktu 2,5 bulan, sedangkan perbaikan sejumlah puskesmas pembantu masih berlangsung.
12: Oleh karena layanan kesehatan masyarakat kan tidak boleh berhenti, apalagi pada kondisi bencana seperti ini, jadi kita bergerak cepat dan alhamdulillah rumah sakit kita bisa operasikan kembali semuanya dalam waktu 1 bulan. Kenapa rumah sakit ini penting? Karena pada saat bencana yang gawat-gawat memiliki risiko wafat itu harus cepat kita tangani.
10: Kementerian Kesehatan telah menyalurkan anggaran untuk mendukung pemulihan alat kesehatan dan sarana pendukung lainnya. Pemerintah menargetkan pemulihan operasional fasilitas kesehatan berlangsung pada 2026. Sementara, sejumlah pembangunan fisik dilanjutkan hingga 2027. Dari Jakarta, Devita Pratiwi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dalam upaya memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan, para petani didorong untuk mengolah lahan pertanian tanpa metode pembakaran, melainkan dengan membalik jerami menggunakan alat dan mesin untuk menekan potensi kebakaran sekaligus menjaga kesuburan tanah. Diki Munadi melaporkan selengkapnya.
13: Nah, ini jangan membakar, ya. jangan membakar karena nanti akan terpantau oleh teman-teman dari TNI Polri.
14: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui pengolahan lahan pertanian tanpa membakar jerami. Langkah ini dipantau langsung Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Yasono Ropik di Desa Malinta, Kabupaten Banjar. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kalsel Samsi Rahman mengatakan, petani yang telah selesai panen maupun mengalami gagal panen diminta tidak membakar lahan. Sebagai gantinya, pemerintah menyiapkan bantuan pengolahan lahan menggunakan alat dan mesin pertanian seperti traktor roda 2 dan roda 4. Pemerintah menargetkan pengolahan lahan hampir 1.000 hektar dalam sepekan dengan pengerjaan minimal 100 hektar setiap hari. Samsir menegaskan petani tidak boleh lagi membuka dan membersihkan lahan dengan cara membakar karena berpotensi memicu titik api baru.
13: Sudah dipanen tapi masih ada jerami di bawah. Kemudian juga yang belum panen tapi gagal panen, ini jangan membakar ya. Jangan membakar karena nanti akan terpantau oleh teman-teman dari TNI Polri. Nah, kemudian lahan yang ada arahan Pak Wamenko itu akan kita balik. Jadi potensi untuk kebakaran lahan itu hilang. Nah, hari ini kita coba nanti seminggu ke depan itu sekitar hampir 1.000 hektar ya.
14: Sementara itu, Menteri Tani Kecamatan Gambut, Eni Risanti, menjelaskan pembalikan jerami dilakukan menggunakan alsintan dan brigade pangan terutama pada lahan yang belum terbakar. Menurut Eni, langkah tersebut tidak hanya membantu mencegah kebakaran, tetapi juga meringankan biaya petani untuk mempersiapkan musim tanam berikutnya.
15: Jadi ini sudah tepat dengan traktor roda 4 rotari. Jadi kita menggunakan rotari bukan bajak untuk pengolahan lahannya. Jadi lahan ini harus dibalik, jangan sampai dibakar karena musuh alaminya mati. Kemudian mikroorganisme pengurai untuk penyubur tanah itu mati kalau nya terbakar. Jadi kita menyelamatkan musuh alami sekira yang mana untuk meredam hama penyakit juga itu terselamatkan. Jadi tidak ikut terbakar.
14: Selain menekan resiko karhutla, pembalikan jerami juga bermanfaat menjaga keseimbangan ekosistem tanah termasuk organisme pengurai bahan organik dan musuh alami hama tanaman.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menerima bantuan sarana-prasarana seperti alat pemadam kebakaran portable, kemudian selang air dan sumur bor untuk mengatasi meningkatnya kembali kebakaran hutan dan lahan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
16: Tentunya banyak kekurangan karena selama ini ibu yang selalu di lapangan.
17: Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur akan mendapatkan tambahan peralatan untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di wilayah setempat. Wakil Bupati Kota Waringin Timur Irawati mengatakan, tambahan peralatan tersebut diperlukan untuk memperkuat upaya pemadaman mengingat kondisi karhutla yang terjadi saat ini membutuhkan kesiapan personil dan sarana pendukung yang memadai. Menurut Wakil Bupati, peralatan yang dibutuhkan diantaranya mesin pemadam portable dan selang untuk menunjang proses pemadaman di lokasi kebakaran. Dengan adanya tambahan peralatan tersebut, diharapkan petugas dapat lebih maksimal dalam menangani karhutla.
16: Tentunya banyak kekurangan karena selama ini ibu yang selalu di lapangan itu adalah yang sangat diperlukan sekali adalah selang memang di samping ini tidak ada lagi barangnya. Sehingga kami juga saat ini masih kurang, sudah berpesan tapi lewat Banjarmasin karena memang tidak ada penerbangan dan juga mungkin kapal juga agak kurang masuk ke Kabupaten Timur.
17: Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah, Rizka Agustin, mendorong agar upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan dibarengi dengan pengadaan sarana dan prasarana yang memadai. Menurut Rizka, ketersediaan sarana dan prasarana menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kelancaran petugas di lapangan saat melakukan pemadaman karhutla. Dengan peralatan yang memadai, upaya penanganan kebakaran diharapkan dapat dilakukan secara lebih cepat dan efektif.
18: Sekitar penanganan ini bisa cepat ditangani sebagaimana mestinya dan kami pun juga menindaklanjuti pemerintah kabupaten dan provinsi pun juga sudah luar biasa dalam proses penanganan dan memberikan bantuan. Kami pun juga mengapresiasi para relawan yang juga turut membantu, juga dari BPBD.
17: Sebelumnya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memerintahkan penanganan kebakaran hutan dan lahan dengan memprioritaskan kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah. Perintah tersebut disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta Senin lalu sebagai bagian dari upaya penanganan karhutla di 6 provinsi prioritas. Untuk memperkuat upaya pemadaman, dukungan sarana pengelolaan air menjadi salah satu kebutuhan penting di lapangan. Penyediaan hingga 200 sumur dan pompa air di titik-titik strategis diharapkan dapat membantu petugas memperoleh sumber air lebih dekat dengan lokasi kebakaran, mempercepat proses pemadaman serta mendukung pembasahan lahan gambut agar api tidak kembali menyala. Aga Jabijasana melaporkan.
1: Wakil Menteri Keuangan Judah Agung menegaskan, pengelolaan dana haji berbeda dengan mengelola dana investasi biasa yang harus aman dan dipastikan bermanfaat dari sisi finansial serta memberikan keuntungan bagi jamaah haji. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
19: First, governance. Trust must come before everything else. Managing hajj funds.
20: Pengelolaan dana haji harus aman, bernilai tambah bagi jamaah dan berkelanjutan bagi pembiayaan haji saat ini maupun di masa mendatang. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung menyampaikan hal tersebut hari ini dalam Haji Fund Forum, bagian dari kegiatan Indonesia Syariah Economic Festival ISEF 2026 di Jakarta. Menurut Yuda, untuk menjamin pengelolaan dana haji yang berkelanjutan harus memenuhi prinsip tata kelola yang baik, profesional dan bebas dari konflik kepentingan serta pemenuhan kewajiban kepada jamaah lintas generasi. Dari sisi tata kelola atau governance, Yuda Agung menegaskan pentingnya disiplin manajemen risik serta nilai manfaat yang berkelanjutan.
19: First, governance. Trust must come.
20: Pertama, tata kelola. Kepercayaan harus diutamakan di atas segalanya. Mengelola dana haji berbeda dengan mengelola dana investasi biasa. Kita harus disiplin secara finansial, mengelola risiko dengan hati-hati, dan menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan. Namun, tanggung jawab kita lebih dari sekedar kinerja finansial, karena kita mengelola dana dari pihak yang mempercayakannya kepada kita untuk tujuan ibadah. Hal ini menuntut standar akuntabilitas yang tinggi.
19: Standard of accountability.
20: Pada kesempatan yang sama, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menekankan pentingnya menjalin kemitraan untuk mendukung pengelolaan dana haji agar memberikan hasil yang maksimal bagi para jamaah. Untuk itu, kata Muhammad Irfan, harus dibangun ekosistem penyelenggaraan haji yang kuat dengan meningkatkan kapasitas institusi haji, memperluas akses investasi termasuk pemanfaatan teknologi dan digitalisasi.
21: We must also develop economic partnership that create tangible value for people.
20: Kita juga harus mengembangkan kemitraan ekonomi yang memberikan nilai nyata bagi para jamaah, seperti pengadaan penerbangan, akomodasi, catering, dan transportasi. Kita harus menetapkan mekanisme yang transparan, kompetitif, serta berfokus pada kualitas layanan dan efisiensi biaya. Bagi Indonesia, kemitraan adalah sarana untuk membangun ekosistem haji yang lebih kuat.
21: Of building a stronger haji ecosystem.
20: Saat ini dana haji dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH yang jumlahnya mencapai 185,73 triliun per September 2026. Kedepannya pengelolaan dana haji menghadapi tantangan yang tidak ringan berupa ketidakpastian global, dinamika pasar keuangan, biaya haji yang makin tinggi, dan tuntutan transparansi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong perluasan pasar produk pangan dan kuliner Nusantara melalui Pangan Nusa Expo 2026. Eliana Zahra melaporkan.
22: Pasar di dalam negeri besar sekali dan kita punya potensi untuk itu.
23: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong penguatan daya saing dan perluasan akses pasar produk pangan Nusantara melalui Pangan Nusa Expo 2026. Ia optimistis pameran ini menjadi ajang promosi produk pangan dan kuliner Nusantara yang efektif sekaligus membuka peluang untuk memperluas pemasaran produk usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di dalam dan luar negeri. Pangan Nusa 2026 berlangsung bersamaan dengan Trade Expo Indonesia atau TEI ke-41 yang digelar pada 14 hingga 18 Oktober 2026.
22: Pasar di dalam negeri besar sekali dan kita punya potensi untuk itu. Salah satunya adalah pangan. Jadi terima kasih kepada Pangan Nusa yang menjadi bagian dari T yang terus menyelenggarakan dan terus memperkenalkan produk-produk kuliner kita di dalam negeri.
23: Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal S. Sofwan menyampaikan, jumlah peserta Pangan Nusa Expo 2026 meningkat hingga 15% dibandingkan tahun sebelumnya. Pangan Nusa Expo tahun ini juga mengedepankan inklusivitas melalui kafe sunyi yang melibatkan penyandang disabilitas sebagai barista dan pengelola.
0: Pangan Nusa ini kita juga mengundang, salah satunya adalah UKM Kafe Sunyi, Pak Menteri, di mana kafe sunyi ini tidak hanya dimiliki dan barista serta pengurusnya itu di mereka yang bertugas itu adalah mereka yang difabel atau differentiable tunarungu, dan ini kita sponsor mereka, kita berikan mereka tempat di Pangan Nusa ini sehingga Pangan Nusa itu lebih bersifat inklusif dan terbuka ke manapun.
23: Adapun pada pembukaan Pangan Nusa Expo 2026, Menteri Perdagangan turut menyaksikan penandatanganan 10 nota kesepahaman ekspansi kuliner Nusantara ke pasar internasional. Kerjasama mencakup ekspansi 10 merek kuliner Nusantara ke 5 negara, yaitu India, Arab Saudi, Belanda, Malaysia, dan Mesir. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mengatakan pihaknya sangat khawatir dengan serangan Israel yang terus berlanjut serta berdampak terhadap warga sipil dan daerah berpenduduk di wilayah Palestina yang diduduki. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA mengatakan bahwa para mitranya yang bekerja di bidang keselamatan dan keamanan mencatat sejumlah serangan udara Israel serta tembakan artileri, ledakan pembongkaran, tembakan angkatan laut, dan penembakan di seluruh kegubernuran di Gaza. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir meminta pembangunan fasilitas olahraga di daerah dilakukan berdasarkan riset dan kebutuhan masyarakat. Erick menegaskan, pembangunan fasilitas olahraga tidak boleh sekedar berorientasi pada penyediaan infrastruktur, tetapi juga harus direncanakan secara matang agar benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat dan tidak berakhir sebagai sebuah proyek yang mangkrak. Hal itu disampaikan Erick dalam konferensi pers usai Forum Nasional Transformasi Kebijakan Kepemudaan dan Keolahragaan bersama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga di berbagai provinsi yang berlangsung di Jakarta. Erick menjelaskan, Kemenpora mendukung pembangunan fasilitas olahraga di daerah, namun dukungan tersebut perlu diikuti perencanaan yang tepat serta koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kementerian terkait.
3: Ya pasti kalau Kemenpora mendukung, tetapi inilah yang kita harus sinkronisasikan pembangunan fasilitas olahraga di daerah itu harus ada apa? By design, ada risetnya. Ini kebutuhan yang memang harus ya kita laksanakan karena kepentingan daripada masyarakatnya yang membutuhkan. Bukan hanya kita membangun-membangun akhirnya mangkrak yang tidak digunakan.
1: Konsolidasi antara Kemenpora dan diaspora daerah akan dilakukan setahun sekali untuk menyelaraskan program olahraga pusat dan daerah. Erick berharap melalui perencanaan berbasis riset dan koordinasi yang lebih baik, pembangunan fasilitas olahraga dapat menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung kemajuan olahraga nasional.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: 1.
1: Iya, baik pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, selanjutnya menemani Anda kali ini pendengar, kami hadirkan mimbar agama Islam yang akan hadir sesaat lagi, dan tentunya untuk pendengar juga yang di kesempatan malam hari ini masih mantau siaran Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, kali ini kita dengarkan dulu mimbar Islam, tutuplah aib orang lain, maka Allah akan tutup aibmu. Baik, kita hadirkan mimbar Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa aswajihi wa dhuriyatihi wa ahli baitihi ajma'in amma ba'du. Para pendengar RRI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah, berjumpa kembali dengan saya Ustaz Hoiruman Deha dalam acara kesayangan kita, acara yang insya Allah diberkahi oleh Allah, acara yang insya Allah menjadi amal jariah untuk kita semua yang terlibat di dalamnya. Di awal perjumpaan kita ini, mari bersama-sama kita memanjatkan puji syukur kepada Allah, tasliman taufik, hidayah beserta inayahnya kepada kita. Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita kebaikan-kebaikan. Senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita anugerah. Senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita minnah, kebaik pemberian-pemberian. Baik pemberian Allah yang sifatnya zahir pun pemberian Allah yang sifatnya batin. Pemberian Allah yang bersifat zahir, kita diberikan oleh Allah rizki, rumah dan semacamnya. Diberikan oleh Allah kesehatan. Diberikan oleh Allah Ta'ala penghasilan. Dan yang lainnya. Juga pemberian Allah Ta'ala, anugerah Allah Ta'ala yang sifatnya batin pun juga kita jangan sampai lalai untuk mensyukuri. Apa itu yang utama dan paling agung adalah keimanan kita. Keimanan kita ini adalah murni anugerah dari Allah. Dipilih oleh Allah kita untuk dititipkan keimanan yang sangat luar biasa ini. Maka kita bersyukur kepada Allah. Dipilih oleh Allah menerima pemberian titipan yang berupa keimanan ini. Diberikan oleh Allah nikmat batin berupa taufik hidayah, sehingga kita bisa beribadah kepada Allah. Baik ibadah itu yang berupa perintah, sholat, semacamnya, ataupun ibadah itu yang sifatnya larangan, menjauhi kemaksiatan, semuanya itu adalah ibadah. Kita bisa beribadah kepada Allah itu karena diberikan oleh Allah nikmat yang batin, apa? Taufik hidayah. Dan banyak lagi kita bisa mengerjakan kebaikan-kebaikan, bisa beriman kepada Allah, bisa bertafakkur segala macam, itu semuanya adalah tidak lepas daripada pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar RRI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah, oleh karenanya kita berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan sama kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpah ke haribaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang nabi yang datang membawa kasih sayang yang sangat tinggi kepada kita umatnya. Seorang nabi yang datang membawa akhlak untuk kita umatnya. Para pendengar RRI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka oleh karenanya kita mohon kepada Allah agar kita hati ini senantiasa disambungkan kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikan kita hidayah, bisa menjaga sunnah-sunnah Nabi. Diberikan hidayah oleh Allah, nanti meninggal dalam agamanya Rasulullah. Hidup dengan sunnahnya Rasulullah, berkumpul dengan Rasulullah di bawah naungan syafaatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Para pendengar RI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ini adalah manusia. Artinya, yang namanya manusia ini tentu ada dua hal yang ada pada diri kita. Pertama adalah kebaikan, yang kedua adalah aib keburukan. Kita bukan malaikat, yang malaikat itu hanya punya satu, apa? Kebaikan. Tidak punya keburukan-keburukan aib apapun. Kenapa? Karena malaikat ini tidak diberikan nafsu oleh Allah. Kita juga bukan hewan yang di situ enggak ada kebaikan yang muncul darinya. Mohon maaf, kita bukan setan yang juga di situ tidak ada kebaikan yang muncul darinya. Maka oleh karenanya, karena kita manusia, tentu kita ini pasti banyak memiliki aib. Kita ini tidak ada yang sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna selain para nabi dan utusan maksudnya. Tidak ada yang sempurna. Di situ kita ini memiliki aib yang sangat banyak. Oleh karenanya, karena kita ini punya aib yang sangat banyak, maka kita ini usahakan hindari daripada membuka aib sesama. Kita kadang-kadang sangat senang rasanya itu ketika melihat aib orang, kita mau membuka, mau menyebarkan. Lebih-lebih zaman sekarang ini zaman medsos, baik di dunia nyata ataupun media sosial, kita perlu berhati-hati. Kenapa? Allah Ta'ala memperingatkan kepada kita di dalam Al-Quranul Karim, surat An-Nur ayat 19, firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang senang tersebarnya perbuatan buruk keburukan di dalam orang-orang yang beriman, senang ingin menyebarkan perbuatan-perbuatan buruk pada orang lain, senang rasanya menyebarkan aib-aib orang, senang rasanya untuk menuduh keburukan-keburukan orang, pokoknya gawiannya, kegemarannya, dia itu sangat senang sekali ketika jadi pemberita tentang aib orang. Baik, sehingga disebarkan di dalam kehidupan nyata, disampaikan ke sana, disampaikan ke sini. Kenapa? Senang dia itu kalau menyampaikan aib orang. Atau zaman sekarang di medsos, media sosial, kita ini dengan mudahnya memposting, membagikan hal-hal yang sifatnya itu adalah aib orang. Maka kalau itu kita lakukan, kita berhati-hati, diperingatkan oleh Allah, lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah. Lahum azabun alimun, bagi mereka itu azabun alimun, siksa yang pedih, siksa yang menyakitkan, fid dunya, di dunia, wal akhirah, dan di akhirat. Hati-hati, di dunia kita mendapat hukuman, di akhirat pun jika tidak bertobat itu akan mendapat hukuman. Apa hukuman itu? Hukuman itu kalau di dunia, apabila yang kita sebarkan, yang kita beritakan adalah keburukan yang sifatnya seperti tuduhan zina. Orang dituduh berzina. Kita menyebarkan kabar si A ini berzina, si A ini sudah kumpul kebo. Dan kita tidak bisa menghadirkan saksi, maka kita ini kena hukuman namanya haddul khodaf, hukuman karena menuduh orang lain berzina. Dicambuk. Hati-hati, itu di dunia. Wal akhirah, dan juga di akhirat. Di akhirat. Apa di akhirat itu? Ya tentu. Yaitu bin nari. Dengan neraka. Kalau gak bertobat. Nah ini, oleh karenanya kita ini hati-hati. Jangan suka menyebarkan aib orang. Jangan sampai kita ini senang jadi pelaku penyebar hoak. Penyebar aib orang ini hati-hati. Apa yang harus kita lakukan ketika kita melihat orang ini melakukan dosa? Melihat orang lain ini memiliki aib, kita rahasiakan. Kita tutup aib itu. Jangan suka kita yang menyebarkan jadi tukang berita, jadi wartawan. Wartawan aib orang. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah, mestinya kita kalau ada aib orang, melihat orang itu beraib, melakukan dosa, melakukan keburukan, simpen, rahasiakan, tutup. Kenapa? Karena kalau orang suka menutup aib orang, oleh Allah, aibnya, keburukannya akan ditutup juga. Artinya, ketika kita suka menutup aib orang, kita suka menghindar daripada ghibah umpama, maka orang lain itu akan oleh Allah diberikan suatu kemampuan, diberikan suatu kebisaan menutup aib kita. Kita melihat si A nih berbuat dosa, si A ini berbuat aib. Kita tahu, kita tutup, kita rahasiakan, kita pura-pura tidak tahu ketika ditanya oleh orang. Maka kalau itu kita lakukan, orang-orang itu akan diberi kemampuan oleh Allah untuk menutup aib kita. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, kata beliau, anin Nabi, dari Nabi SAW, Nabi bersabda, qala, la yasturu abdun abdan fid dunya illa satarahu Allahu yawmal qiyamah. Tidaklah seseorang hamba menutup aib hamba yang lain di dunia. Di dunia kita lihat, kita tutup. Oh, ada orang si A itu berbuat aib, berbuat dosa. Kita pura-pura tidak tahu. Kita memang diperintahkan untuk amar ma'ruf. Kita diperintahkan untuk menasehati. Tapi jangan disebarkan. Itu bedanya, harus kita fahami. Kita di saat ada orang melakukan kemaksiatan, melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, kita diwajibkan untuk menasehati. Kita diwajibkan untuk amar ma'ruf nahi mungkar, baik dengan tangan, dengan lisan, atau ingkar dengan hati. Tetapi kita itu dilarang untuk menyebarkan. Hati-hati. Dilarang kita untuk menyebarkan. Maka orang yang suka merahasiakan aib orang itu, illa satarahullahu yawmal qiyamah. Maka di hari kiamat, kecuali Allah menutup aibnya di hari kiamat, akan ditutup juga oleh Allah keburukan-keburukannya nanti di akhirat. Keburukan-keburukannya juga akan ditutup oleh Allah di hari kiamat. Bagaimana caranya? Di dalam kitab Dalilul Falihin, yang dimaksud Allah menutup aib orang itu di akhirat adalah yang pertama, imma bi'amiyam huwa dhambuhu. Allah menghapus dosanya. Wala yas'aluhu anhu, tidak ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosanya dihapus. Dosa kita dihapus sehingga tidak ditanya lagi. Tuh, yang pertama. Maksud yang nomor dua, aw yas'aluhu anhu min ghairi ayyudli'a alaihi ahadan minal khalqi. Yang nomor dua, tetap ditanya oleh Allah. Dosa-dosa kita nih, tetapi secara rahasia. Mun bahasa kita, secara empat mata gitu. Tidak di depan orang-orang banyak, tidak di depan makhluk-makhluknya yang lain. Oleh karenanya, kita ini jangan sampai kita ini suka menyebar, karena menyebar aib kita tutup agar kita nanti di akhirat aib kita juga ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ditampakkan nanti aib kita oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Dan juga menyimpan rahasia itu tidak hanya berlaku untuk rahasia orang. Rahasia kita sendiri pun rahasiakan. Aib kita sendiri pun rahasiakan. Aib kita kadang-kadang dicerita sama orang lain. Aib kita sendiri pun itu harus dirahasiakan. Bukan hanya aib orang lain yang harus kita rahasiakan, harus kita simpen tutup ini. Aib kita juga. Allah sangat tidak senang ketika ada orang membicarakan aibnya sendiri kepada orang lain. Allah itu tidak senang. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan, hadis sahih, muttafaq alaih, hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim atas kesahihannya. Dari sahabat Abu Hurairah juga. Beliau Abu Hurairah itu berkata, "Sami'tu Rasulullah yaqul." Aku mendengar Rasulullah itu yaqulu bersabda, "Kullu ummati mu'afan illal muhajirin." Kata Nabi, sabda Nabi, "Kullu ummati mu'afan illal muhajirin." Tiap-tiap umatku itu mu'afan, dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimaafkan oleh Allah sehingga dijaga oleh Allah, ditutupi oleh Allah taala. Seluruh umatku itu dimaafkan oleh Allah. Seluruh umatku itu dijaga oleh Allah kecuali mujahir. Siapa mujahir itu? Orang yang terang-terangan menerangkan maksiatnya, menjelaskan maksiatnya. Wa inna minal mujahirah, di antara orang mujahir ini, ayyamalar rajulu bil laili amalan summa yusbihu wa qad satarahu Allahu alaihi. Fayaqulu ya fulan amiltul bariha kadza wa kadza wa qad bada yasturuhu rabbu wa yusbihu yakshifu satrallahi anhu. Muttafaqun alaih. Di antara orang yang mujahir, orang yang menampakkan dosa-dosanya ini, keburukannya adalah orang yang dia di waktu malam, yang dia di waktu malam mengerjakan dosa, dan sampai subuh dia ditutup dosanya oleh Allah, dan di waktu pagi Allah tutup dosanya, aibnya ditutup. Ada orang berzina misalkan malam hari, oleh Allah lagi dimaafkan oleh Allah, maksudnya dimaafkan bukan dosanya, artinya ditolerir oleh Allah, dirahasiakan, ditutup aibnya oleh Allah, ditutup aibnya oleh Allah, nggak ada yang tahu. Minum, gak ada yang tahu, Allah cuma yang tahu. Gak sholat misalkan, gak ada yang tahu, cuma dia dengan Allah. Gak ada yang, udah ditutup oleh Allah dengan rapat, ditutup oleh Allah dengan rapi. Tapi ketika sampai siang oleh Allah tutup, tapi dia menceritakan kepada orang-orang. Apa? Wahai ya fulan, wah mun bahasa kita ya, bahasa kita di Bangka, cek. Wah semalam ini gawat gua apa? Ku bezina he sampai 3 cewek. Umpama ku semalam mabuk. Orang enggak ada yang tahu dosa kita, tapi kita yang menceritakan. Nah, ini orang yang paling enggak disuka oleh Allah taala. Oleh Allah sudah dibantu, ditutup aibnya, malah dibuka sendiri. Hati-hati. Sudah ditutup aibnya oleh Allah, malah dibuka. Oleh karenanya, mari kita bersama-sama rahasiakan aib orang, tutup aib orang pun aib yang ada dalam diri sendiri. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, semoga kita ini menjadi orang yang selalu menjaga kehormatan orang lain. Adapun ada orang berbuat maksiat, kita tidak usah menyebarkan kemana-mana, kita cukup doakan supaya dia dapat hidayah. Dan kita tetap misalnya nasihati, kita marma'ruf, cuma jangan sampai menghina dia. Nah, ini yang bisa kita sampaikan. Yang saya sampaikan ini adalah saya mengambil di dalam kitab Riyadus Solihin bersama syarahnya Dalilul Falihin. Semoga manfaat untuk diri saya sendiri khususnya dan untuk kita semua pada umumnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinash shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1.
1: Iya, baik pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, baru saja kita dengarkan mimbar agama Islam bersama Ustadz Hairuman Deha dengan judul Tutuplah aib saudaramu maka Allah akan menutup aibmu. Dan pastikan Anda bisa mendengarkan kembali mimbar Islam setiap Kamis malam. Selanjutnya pendengar, menemani Anda malam hari ini saya hadirkan pilihan lagu-lagu hiburan jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan sekaligus saya Novi pamit undur diri dari udara. Selain ini nanti ada rekan saya yang lain, ada rekan Ica yang bakal menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Siang itu, Oki dan Gilang mengunjungi sebuah bazar UMKM yang digelar dalam rangka peringatan hari jadi kabupaten tempat mereka tinggal. Berbagai produk kerajinan lokal terlihat dijajakan oleh para pelaku usaha peserta bazar.
1: Lang, tingo, banyak ge kerajinan lucu kayak gemes di sini. Ada tas, gantungan kunci, hiasan rumah, sampai tempat pensil ge ade.
2: Ao ge, bagus. Tapi mohon maaf kok, ku biasanya lebih senang beli barang bermerek terkenal. Menurutku kualitasnya lebih terjamin.
1: Belum tentu lang, produk lokal ge pasti punya kualitas bagus loh. Yo, kita coba tingok lu.
2: Ao lah, tapi jangan lama-lama yo. Ku cuma nak nganti kabai.
3: Selamat siang, Dek. Yo, ditengok-tengok lu barang yang kita jual nih. Semua produk di stane hasil kerajinan warga kampung kita bayi ya.
1: Wah, Bi, tas yang ku pegang nih bagus, sok. Bahannya terbuat dari apa ya, Bi?
3: Tasnya dibuat dari bahan yang kita ulah kayak rangkai sendiri, Dek. Prosesnya cukup lama, soalnya sebagian besar agak digawe manual.
2: Manual? Jadi si kok barang nih pacak dibuat bahari-hari?
3: Ya tergantung produk, Dek. Ada yang selesai dalam sehari, ada lah yang butuh berapa hari. Ya kita harus teliti biar hasilnya rapi dan juga kuat.
1: Berarti tiap produk nih punya cerita masing-masing, Obi?
3: Ayo, Dek. Bahkan beberapa desainer kita buat berdasarkan ciri khas daerah kayak ide para pengrajinnya diwe, Dek.
2: Tapi, Bi, men boleh jujur nih. Ngapa harganya kadang lebih mahal daripada pabrik?
3: Ya, soalnya proses pembuatannya lain, Dek. Produk kerajinannya dibuat pakai keterampilan kayak waktu. Selain bahan, harganya termasuk tenaga para pengrajinnya.
1: Nah, itulah yang sering kita lupa. Kita selama ini ningok barang ngebayi, tapi gak ningok proses dibalik ke.
2: Masuk akal, loh.
3: Kita sebagai pelaku UMKM tentu berharap masyarakat nak beri kesempatan kayak produk lokal. Dan harus beli banyak-banyak. Beli sikap produk bayi lah ngebantu benar.
2: Men kita beli, manfaatnya emangnya sebesar itu, Bi?
3: Oh tentu, Dek. Dari hasil penjualannya, kita pacak beli bahan lagi. Pacak mayar pengrajinnya, kayak ngembangkan usaha. Men penjualan naik, kita juga pacak buka kesempatan kerja kayak warga lain, nah.
1: Jadi sebenarnya sikap pembelian ge paca ikut menggerakkan banyak orang, Bi?
3: Iya, apegi men pembeli nak bantu promosi produk kita kayak kawan apeda, kayak keluarga. Nambah lagi, toh.
2: Men macam tuh, selain meli, kita ge paca bantu promosi lah, oh.
3: Bener, Dek. Misalnya dengan ngeposting produknya di media sosial. Apeda ngerekomendasikannya kayak orang-orang lain.
1: Lang, tadi KTK cuma nganti ku bayi. Sekarang kak yang banyak tanya.
2: Oke, soalnya menarik ge ternyata. Ku baru tahu men di sekitar kita ini banyak pengrajin yang pacak menghasilkan produk sebagus nih.
1: Terus kada meli da?
2: Nak, ku nak meli gantungan kunci nih. Pacak ke oleh-oleh ke adikku.
3: Wah, makasih ya Dek. Semoga seneng kayak produk eh.
2: Oh, awak Bi. Men kelak ku foto kayak posting buat promosi di media sosial, jadi dak?
3: Jadi, Dek. Kita justru senang makin banyak orang yang kenal kayak produk kita, Nek.
0: Oki dan Gilang pun membawa pulang produk kerajinan lokal pilihan mereka. Bagi mereka, barang yang dibeli bukan sekadar barang, tetapi juga bentuk penghargaan terhadap kreativitas dan kerja keras para pengrajin.
1: Lang, ternyata cara kita dukung UMKM ini tidak harus dengan cara yang besar, Ok.
2: Oh, benar. Kita pacak mulai dari hal sederhana, macam milih produk lokal, beli sesuai kebutuhan, kayak mengenalkannya ke orang lain.
3: Dan bagi kita, dukungan masyarakat jadi semangat kayak terus berkarya, kayak mengembangkan usaha.
0: Kerajinan lokal adalah bagian dari kekuatan ekonomi masyarakat. Di balik sebuah kerajinan, ada tangan-tangan terampil, kreativitas, dan harapan untuk kehidupan yang lebih baik.
1: Yo, jangan ragu dengan produk lokal kita.
2: Karena beli produk lokal, artinya kita ikut ngedukung pengrajinan.
3: Yuk, terus berkarya, karena karya lokal adalah kebanggaan kita semua.
0: Mari dukung UMKM kerajinan lokal. Mulai dari kita, mulai dari pilihan kita, dan mulai dari karya-karya yang ada di sekitar kita.

0: 1.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ben, udah dikerjain belum laporan kemarin?
3: Santai, kan besok deadline-nya.
2: Ben, file laporan kemarin disimpan di mana?
3: Ya, ntar. Sore nanti ku selesaikan.
2: Ben, laporanmu udah ditanyain Pak Taka loh.
3: Hah? Serius? Kena marah lagi nih pasti.
4: Jangan tunggu deadline baru bekerja. Atur waktu dari awal agar pekerjaan selesai tanpa drama.

0: dan inspirasi.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Dari Pro 1.9. Kementerian Lingkungan Hidup memperketat pengawasan terhadap perusahaan pemegang konsesi di Sumatera Selatan. Bahkan hal ini juga dilakukan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan, terutama untuk kawasan ekosistem gambut, pendengar. Selain itu, KLH juga telah berkoordinasi dengan 43 perusahaan swasta pemegang konsesi di wilayah terdampak karhutla di Sumsel. Bahkan pemerintahan juga mendorong perusahaan-perusahaan tersebut berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur pembasahan gambut. Selain itu juga, melibatkan perusahaan, pemerintahan juga mendorong partisipasi pemerintahan daerah dan masyarakat setempat, yaitu memastikan infrastruktur mitigasi karhutla bisa dikelola secara berkelanjutan. Di sisi lain, KLH menegaskan pengawasan terhadap kepatuhan perusahaan dalam menjalankan kewajiban pengelolaan lingkungan, dan pemerintahan juga memperkuat penindakan terhadap pihak-pihak yang terindikasi melanggar ketentuan hukum terkait karhutla, pendengar.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah Anda, setiap tetes air sangat berarti bagi kehidupan. Air yang kita nikmati hari ini bukanlah sumber yang tak terbatas. Jika digunakan secara berlebihan, suatu saat kita bisa merasakan sulitnya mendapatkan air bersih. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran saat tidak digunakan. Gunakan air secukupnya saat mandi, mencuci, maupun menyiram tanaman. Perbaiki keran yang bocor dan manfaatkan kembali air yang masih layak untuk kebutuhan lain.
1: Ayah, kenapa kita harus hemat air?
2: Karena air adalah sumber kehidupan. Kalau kita menghemat air hari ini, kita juga menjaga masa depanmu dan generasi berikutnya.
0: Menghemat air bukan berarti mengurangi kebutuhan, tetapi menggunakan air dengan bijak. Setiap tetes yang kita selamatkan adalah investasi untuk bumi yang lebih baik. Mari jadikan hemat air sebagai kebiasaan, mulai dari rumah, sekolah, tempat kerja, dan dimanapun kita berada.
3: Hemat air hari ini, selamatkan kehidupan esok hari.
0: Pesan ini dipersembahkan sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian sumber daya air. Mari bersama menjaga air, karena setiap tetesnya sangat berharga.
4: Esensi buku Mindset, The New Psychology of Success, karya Carol S. Dweck. Buku ini menceritakan mengenai cara seseorang memandang kemampuan dan kecerdasannya sangat mempengaruhi keberhasilan yang dapat dicapai. Carol S. Dweck membagi pola pikir manusia menjadi dua, yaitu yang pertama, fixed mindset atau pola pikir tetap. Orang dengan fixed mindset percaya bahwa kecerdasan, bakat, dan kemampuan merupakan sesuatu yang relatif tetap. Karena itu, mereka cenderung takut gagal, menghindari tantangan, dan mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan. Mereka juga sering menganggap kegagalan sebagai bukti bahwa dirinya tidak cukup pintar atau tidak berbakat. Yang kedua, growth mindset atau pola pikir bertumbuh. Sebaliknya, orang dengan growth mindset percaya bahwa kemampuan dapat dikembangkan melalui proses belajar, latihan, kerja keras, strategi yang tepat, serta evaluasi dari kesalahan. Mereka melihat tantangan sebagai kesempatan untuk berkembang dan kegagalan sebagai bagian dari proses menuju keberhasilan. Pesan utama buku ini adalah kesuksesan tidak hanya ditentukan oleh bakat, tetapi juga oleh cara seseorang merespon tantangan dan kegagalan. Buku ini mengajarkan bahwa seseorang tidak harus menjadi yang paling pintar atau paling berbakat sejak awal. Yang lebih penting adalah memiliki kemauan untuk terus belajar dan berkembang. Kata belum menjadi salah satu gagasan penting dalam growth mindset. Misalnya, daripada mengatakan saya tidak bisa, seseorang dapat mengatakan saya belum bisa, tetapi saya bisa belajar. Nilai yang dapat diterapkan adalah jangan takut menghadapi tantangan. Jangan menganggap kegagalan sebagai akhir. Fokus pada proses, bukan hanya hasil. Terus belajar dan mengembangkan kemampuan. Terbuka terhadap kritik dan masukan. Jangan membandingkan diri secara berlebihan dengan orang lain. Percaya bahwa kemampuan dapat berkembang melalui usaha dan pembelajaran. Kesimpulan. Secara sederhana, esensi buku Mindset adalah mengubah cara pandang terhadap kemampuan diri. Carol S. Dweck ingin menunjukkan bahwa orang yang percaya dirinya masih dapat berkembang akan lebih berani mencoba, lebih tahan menghadapi kegagalan, dan memiliki peluang lebih besar untuk mencapai keberhasilan. Bukan tentang seberapa hebat kita saat ini, tetapi seberapa mau kita berkembang untuk menjadi lebih baik. Sekian esensi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 101.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, kembali lagi juga informasi kami hadirkan untuk Anda dan masih kami mengutip dari rri.co.id. Ya, kali ini juga informasinya pendengar, di mana juga wabah Ebola di Kongo ini meluas hingga ada 4.381 orang yang meninggal. Wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo terus meluas ke wilayah baru. Bahkan WHO melaporkan jumlah kasus terkonfirmasi hingga 9.066 kasus, termasuk 4.381 kematian. Wabah tersebut menyebar ke 7 provinsi, dan selain itu juga di mana ada pun Provinsi Basweli menjadi wilayah teranyar terdampak virus Ebola tersebut. Dengan penambahan wabah tersebut, jumlah zona kesehatan terdampak mencapai 65 zona sejak awal wabah. WHO juga melaporkan bahwa penularan masih bervariasi di sejumlah wilayah. Selain itu juga, untuk sementara penularan dalam jumlah signifikan terus berlangsung di daerah Kivu Utara dan Haut Ulele, pendengar. Selain itu juga, pada Kamis 15 Oktober 2006 yang kami kutip dari Anandolu, bahwa angka tersebut mencapai 60%, dan dia menjelaskan dalam beberapa pekan terakhir, sepertiga dari seluruh kasus baru masih berupa kematian di masyarakat.

The Four Way Pets merupakan buku karya trio penulis ternama Hector Garcia, Frances Morales, dan Shashita Oror. Buku ini diterbitkan pada tahun 2023 dan hadir sebagai panduan untuk menemukan kehidupan yang lebih seimbang, bahagia, serta penuh makna di tengah kesibukan dunia modern. Melalui buku ini, para penulis mengangkat kebijaksanaan kuno India dan menerjemahkannya ke dalam konteks kehidupan masa kini. Pembaca diajak untuk memahami bagaimana menjalani hidup secara lebih sadar, tidak hanya mengejar kesuksesan materi, tetapi juga ketenangan batin dan tujuan hidup yang sejati. Konsep utama dalam buku ini adalah Purusartha, yaitu 4 tujuan utama kehidupan manusia menurut tradisi spiritual India. Pertama, Dharma, yaitu tujuan dan kewajiban hidup atau apa yang dibutuhkan dunia dari diri kita. Kedua, Kama, yaitu keinginan, kebahagiaan, dan hal-hal yang kita cintai dalam hidup. Ketiga, Artha, yaitu kemandirian dan kesejahteraan materi sebagai penumpang kehidupan. Dan terakhir adalah Moksa, yaitu pencapaian kebebasan batin dan realisasi diri yang paling sejati. Buku ini tidak hanya membahas filosofi kehidupan, tetapi juga menghadirkan langkah-langkah praktis untuk menerapkan 4 prinsip tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Pembaca diajak untuk menyeimbangkan antara kesuksesan materi, kebahagiaan pribadi, tanggung jawab sosial, dan ketenangan spiritual. The Four Way Pets menjadi bacaan inspiratif bagi siapa saja yang sedang mencari arah dan makna hidup. Buku ini membantu pembaca menyelaraskan tindakan sehari-hari dengan tujuan hidup yang lebih tinggi, sehingga mampu meraih kebahagiaan dan kesuksesan yang lebih otentik.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar di manapun Anda berada dan kembali lagi informasi kami hadirkan untuk Anda, masih kami kutip dari rri.co.id. Ya pendengar, kali ini juga Pertamina bantu warga terdampak kebakaran di Bangka Selatan. Ya, kebakaran yang terjadi di Dusun Serdang, Desa Jelutung 2 di Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan mengakibatkan 305 unit rumah dan sekitar 50 gedung mal terbakar serta berdampak pada lebih dari 400 kepala keluarga. Untuk membantu memenuhi kebutuhan warga pasca kebakaran, Pertamina juga menyalurkan bantuan logistik dan penyediaan layanan pemeriksaan kesehatan gratis. Bantuan logistik disalurkan meliputi beras, air minum, kebutuhan bayi dan balita, serta perlengkapan kebersihan diri bagi perempuan dan laki-laki, handuk serta kantong sampah. Selain itu juga, di mana seluruh bantuan disalurkan di Dapur Umum Dinas Sosial Provinsi Bangka Belitung, Dapur Umum Brimopolda Kepon Bangka Belitung yang berada di Desa Serdang, Kabupaten Bangka Selatan.

Persada, program hiburan bagi para pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat. Hadir setiap hari dari jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Anda bisa request, salam sapa, dan berinteraksi dengan penyiar melalui telepon 0717943001, WA atau SMS 0811717911 atau live chat di RRI Digital. Pro Persada, 100%

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ungkapan rasa melalui nada. Senandung malam dalam acara Ruang Rindu. Ruang Rindu.

0: Baik, mendengar. Nah, itu dia ya. Ada Sinetos karena ngepompong persahabatan. Saya mau tanya nih sama pendengar ya. Udah bersahabat ya. Yang paling lama ada enggak yang di atas 10 tahun ya atau bahkan di atas 15 tahun ya? Boleh pendengar ya bergabung bersama kami di Ruang Rindu dan kita akan hadirkan lagu-lagu kesayangan Anda tentunya di kesempatan malam hari ini. Persahabatan Anda dengan sahabat-sahabat gitu ya. Kan pasti banyak yang sahabatnya gitu ataupun teman-teman yang paling lama persahabatannya itu berapa tahun ya? Apakah ada yang lebih dari 10 tahun? Adakah yang lebih dari 15 tahun bahkan ya? Dan masih terjalin komunikasi nih sampai sekarang ya, enggak terputus nih komunikasinya. Silakan mendengar ya, bergabung bersama kami di 94301 ataupun di 0811 717 9111 ya, persahabatan yang paling lama dan tidak putus komunikasi ya. Boleh sampaikan ya bersama kami di kesempatan malam hari ini di Ruang Rindu hingga pukul 11 malam. Ya, karena kalau persahabatan itu kadang-kadang putus ya, putus karena jarak misalnya. Terus juga ya ada juga yang beda pula, bukan beda pula sih, beda negara sih kadang-kadang yang lebih sulit ya. Tapi kalau zaman sekarang enggak begitu sulit lah ya. Karena komunikasi udah mudah banget gitu. Tapi kalau dulu tuh agak cukup sulit ya. Bahkan dia kan terputus juga dikarenakan statusnya. Mungkin dulunya berkeluarga, dulunya enggak berkeluarga. Terus pas sudah berkeluarga tuh jadi agak renggang, jarang ketemu gitu ya. Terus mungkin ada juga yang terputus komunikasi karena posisi kontaknya hilang. Nah, ini juga kadang-kadang ada nih ya. Oke, baik, kali ini kita ke line WhatsApp dulu. Sudah ada yang bergabung. Halo, selamat malam.
1: Malam, Ruang Rindu, Ruang Murug Rindu Memori lewat lagu.
0: Oke, silakan ya, Pak Ahmad Irwan.
1: Pokoknya Mak Rindu ke penyiarnya, Sema.
0: Malah-alah. Oke, Bang Pak Ahmad Irwan, persahabatan paling lama dan tidak putus komunikasi ada nggak?
1: Ya, ada juga sampai saat ini juga masih ada itu kan.
0: Berapa lama tuh jatuhnya?
1: Persahabatan lama sampai saat ini tidak komunikasi, ada teman sampai saat ini juga masih tetap komunikasi, ada itu kan.
0: Udah berapa tahun tuh?
1: Cuman ya ada persahabatan yang putus komunikasi ada, banyak juga gitu kan seperti itu.
0: Berapa tahun nih
1: ada
0: yang paling lama?
1: Asal jangan pertemanan ada unsur-unsur yang lain itu aja. Tapi terutama dengan lawan jenis, terutama mak gitu kan, gitu aja.
0: Enggak, tapi yang paling lama deh berapa lama nih?
1: Paling lama sekitar 15 tahun.
0: Wow, sampai sekarang.
1: Ya iya, ada masih sampai sekarang juga komunikasi. Bahkan juga curhat kebetulan sama Duda sama saya itu kan.
0: Aduh, luar
1: jadi curhat terus kan kita ngobrol sama dia.
0: Oke, siaplah kalau begitu. Lanjutnya mau lagunya apa?
1: Saatnya lagi udah 3 hari Mbak Nur nggak enak badan, batuk terus aduh. Batuk pilek terus menempel terus pilek bersin, makanya untuk sementara ini kopi rokok sementara dipending dulu karena batuk. Okay, terus jadi rasa gudah gulana teh karena kurang sehat badan, gudah gulana teh bukan gudah gulana karena apa-apa gitu kan gitu aja. Okay. Lagunya tahun berapa nih, tahun berapa?
0: 90 ke atas boleh. Sambil aku cari
1: ke ya, atas lagu ini aja lah, kasih tak sampai aja
0: dari
1: Padi.
0: Oke, siap buat siapa nih?
1: Pertama-tama saya kirimkan buat Bude Sumi yang saya lagi nggak sehat dari Bude Sumi juga, semoga cepat sembuh dari suara juga sampai hampir nggak bersuara gitu kan, lagi sakit, bukan cepat sembuh ya Bude ya. Juga buat Bu Yulia, ada Bu Kori juga, Bang Alek, sama Bang Niko, ada juga Baria, kemudian Barindu, ada Nenek Galau, kemudian Putra Sambas, Putra Banten, Bang Jul, Pak Ijar, Bang Irwan, Bang Jante, sama Bang Romlan, Pak Jadin, buat Pak Rambeklana, Pak Rambeklana juga tak lupa ya, semoga sehat. Kemudian buat Bang Leman, ada juga siapa lagi, atau Ian, atau Bel Tiba, pokoknya semua para atau buat Pak Bang Yota, ada Pak Kusmana, kemudian ada juga buat siapa lagi, buat semuanya aja lah, terutama saya kirim salam buat guru-guru kita semua yang biasa memberikan acara mutiara pagi ya. Di antara ada Pak Haji Jaja, Pak Haji Saiful, Pak Dokter Ega, Pak Ustaz Kamal dan semuanya juga lah. Semoga beliau dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
1: Ilmu yang diamalkan tersebut mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Itu Mbak Nur ya.
0: Amin.
1: Itu mudah-mudahan sehat semua.
0: Siap.
1: Mudah-mudahan dengan adanya ikutan acara dengan adanya bisa ada sahabat Nur mudah-mudahan jadi terapi saya jadi sembuh.
0: Ya. Batuk
1: saya, kan ya?
0: Yalah,
1: karena mungkin bangun bisa disebut juga sebagai obat yang paling ampuh untuk mengobati atau kurang sehatnya saya ya.
0: Ada aja, oke deh.
1: Bukan gitu, bukan merayu, bukan gombal nih, mah kenyataan aja seperti itu. Karena salah satunya bisa jadi terapi juga gitu bang ya.
0: Oke lah, itu aja ya.
1: Jakarta Jalan Keramat kan. Naik roda dari Belawan, wanita lebih terhormat, jangan tergoda gombalnya Irwan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke itu dia Pak Ahmad Irwan ya. Yang pengen denger lagunya Padi. Wah, 15 tahun ternyata ya persahabatan sampai sekarang juga nih masih berkomunikasi. Luar biasa banget nih ya. Ya, dan untuk Anda juga pendengar ya dipersilakan juga bergabung bersama kami persahabatan Anda yang paling lama dan tidak putus komunikasi ya. Di mana ke mana ya alias sahabatnya di mana terus tuh kalaupun kemana jalan-jalan kemana mungkin karena masih reunian kita masih sering ketemu ya silakan bergabung bersama kami di kesempatan malam hari ini. Baik kita ke WhatsApp kembali di line teleponnya dari Reza Agustian. Selamat malam.
2: Selamat malam Mbak.
0: Iya selamat itu. Malam Bang Reza.
2: Iya betul.
0: Gimana sehat?
2: Sehat Mbak. Begitu.
0: Alhamdulillah. Iya.
2: Oke. Okay. Iya, luar biasa.
0: Luar biasa ya. Oke, okay, Bang Reza langsung aja nih aku tanya ya. Punya sahabat yang lumayan cukup lama?
2: Ada, Mbak.
0: Berapa
2: dari lama? Dari tahun 2013 ya kami kenal ya waktu itu gitu, Mbak.
0: Sampai sekarang?
2: Sampai sekarang, Mbak.
0: Luar biasa banget.
2: Walaupun gini ya, kami ketemu di mana itu ya? Ini kenang-kenangan aja ya Mbak ya, di lomba waktu itu apa antar disabilitas itu Mbak. Iya.
0: Oke.
2: Netra sama netra. Jadi netra kami berteman ya. Itu. Iya, Mbak.
0: Oke, luar biasa banget dan sampai sekarang masih komunikasi ya?
2: Masih Mbak, masih.
0: Waduh, luar masih. Biasa banget deh ya. Oke deh kalau
2: saya pikir ini satu teman dari mana itu ya? Catur ya.
0: Oh, sama-sama.
2: Tapi enggak catur, udah ya? Lama kami udah putus. Ya, udah putus
0: kenapa juga ilang komunikasi. Kontaknya? Ilang kontaknya.
2: Iya.
0: Oh, berapa iya, tahun iya, nih ilang udah ilang kontaknya?
2: Ya, Mas, udah lama ya, Mbak ya.
0: Ada 5 tahun lebih mungkin? Lebih kali ya?
2: Sudah, Pak.
0: Oke deh, Bang Reza mau lagunya apa nih?
2: Ini bebas ya, Mbak ya?
0: Bebas, Indonesia mancanegara boleh.
2: Kalau
0: malam ya?
2: Itu. Oh.
0: Ya, kalau malam.
2: Ini mancanegara boleh.
0: Mancanegara boleh kalau malam. Kalau yang proper sada itu full 100% Indonesia, lagu-lagu Indonesia. Kalau malam.
2: Ya, oke. Siap. Ini apa? Katy Perry
0: yang?
2: Roar gitu.
0: Oke, siap buat siapa
2: iya,
0: aja nih?
2: Iya, siap. Salam-salamnya untuk Bude Sumi yang pertama ya. Ibu Kori ya, Pak Alek. Pak Ramadan, Pak Sultan, Pak Erwan. Ada dua ya soalnya ya.
0: Okay.
2: Ibu Rindu ada dua juga. Gak tahu juga. Mana Ibu Julia, Ibu Ria, Ibu Aduh saya ini. Saya lupa ini.
0: Semuanya di absen lah ya dari
2: Reza. Lah ya, semuanya lah. Okay, semuanya lah. Jaga persahabatan aja lah di udara begitu. Sudah siap. Selesai.
0: Oke deh, makasih ya.
2: Iya. Oke, Mbak. Siap begitu. Sama sini.
0: Yuk, selamat malam,
2: Mbak gitu ya.
0: Yuk.
2: Iya.
0: Oke, baik pendengar tadi Bang Reza ya. Waduh, ternyata nih ada temannya lumayan cukup lama tapi terputus komunikasi ya. Nomornya hilang seperti itu ya. Siapa tahu dengar kan sahabatnya gitu kan. Jadi nanti bisa saling tukar nomor handphone ya. Ya, dan kalau gitu pendengar, kita akan hadirkan dulu beberapa koleksi musik menemani Anda, dan kali ini saya akan hadirkan dulu Padi dengan Kasih Tak Sampai.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Esensi buku, hidup sederhana, hadir di sini dan saat ini, karya Desi Anwar. Buku ini berisi tentang perenungan, pengamatan, serta pemikiran yang dihimpun oleh penulisnya, yaitu Desi Anwar. Buku ini menuliskan pengalaman hidup, kenangan masa kecil, pandangan hidup, serta kehidupan sehari-hari. Sebagai manusia yang penuh dengan rutinitas, kadang kita jarang mensyukuri alam sebagai nikmat Tuhan. Menyisihkan waktu untuk duduk dan beristirahat sejenak, mengembangkan sikap gembira dan berpikir positif, serta memelihara kesehatan jiwa maupun raga. Selain itu, sebagai aktivitas lain, sekilas tampak sederhana dari luar, namun sulit kita capai, karena kita jarang untuk menyempatkan diri. Padahal, aktivitas-aktivitas itulah yang sebenarnya bisa membantu kita untuk merasa puas dan membuat kita belajar untuk lebih memaknai kehidupan. Sebagai manusia, kita kerap membuat hidup yang sederhana menjadi rumit. Bahkan kita mengisi hidup dengan bayang-bayang harapan, rasa cemas, serta ketakutan. Terkadang kita membiarkan diri kita dibayang-bayangi masa lalu. Seringkali kita membiarkan diri kita mencemaskan masa depan, dan kita mengabaikan masa sekarang. Selama ini kita hanya mencari kepuasan dan kebahagiaan melalui hal yang bersifat kebendaan dan mengorbankan hal-hal kecil yang cukup berarti di sekitar kita. Pendengar, ada review juga dari Yosef Budi Kurniawan, yaitu mahasiswa S1 Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan tahun 2019. Beliau mengatakan bahwa buku ini disampaikan dengan bahasa yang tertata, cukup baku, tetapi sangat mudah dimengerti. Buku ini mengajak pembacanya untuk belajar merenungi makna kebahagiaan hidup. Kebahagiaan hidup sebagai sebenarnya sederhana dan dapat muncul dari hal-hal yang ada di sekeliling kita. Desi Anwar mencoba mengubah persepsi masyarakat yang luas tentang makna hidup bahagia yang selama ini dianggap hanya berasal dari hal-hal yang bersifat materialistis. Sekian esensi buku.

Baik, mendengar di mana pun Anda berada. Kali ini juga kita akan ke WhatsApp-nya dulu nih yang udah bergabung bersama kami. Ada Bung Jun Arif, selamat malam. Malam juga ruang rindu. Ketika hujan datang, bisik seorang sahabat sungguh berarti kala sahabatnya terhimpit lirih menyembuhkan luka seribu. Persahabatan dari kecil dengan seseorang, komunikasi hanya lewat Facebook dan WA. Kelihatannya sih ceria, tapi setelah sekian tahun tak bersua, ternyata keadaannya sudah struk. Ya ampun, bahkan rumah tangganya juga sudah berantakan. Tak ada yang bisa mengalahkan takdirnya, Mbak. Salam buat Mbak Ica, Pak Irwan, Pak Ramadan, Mbak Rindu, sehat selalu ya. Maria, Julia, Ria, Bu Kori, dan semuanya aja. Mbak Ica juga semoga bisa jadi sahabat. Lagunya Tomorrow dari Europe. Oke. Kalau saya ini nyebutnya Tomorrow dari Suruput. Kalau dulu itu ya. Oke deh, nanti kita akan hadirkan yang lagunya untuk Bung Jun Arif ya. Oke, lanjut lagi. Di sini ada siapa lagi? Kita bacain lagi nih. Jeng. Sebentar, mana tadi WhatsApp-nya ya? Oke, ada Mbak Julia nih. Assalamualaikum Mbak Ica, waalaikumsalam. Ini Julia di RY. Persahabatan paling lama dan tetap komunikasi ketika masih TK pun ada Mbak, udah 30 tahun. Wih, keren. Aku TK ada gak ya? Kayaknya gak ada aku TK. TK tuh udah gak ada banget. Tapi ngeliat di medsos sih, tapi kalau komunikasi kayaknya udah jarang banget ya kalau TK nih ya. Tapi kalau SD, ada SD ya. Tetap jadi sahabat yang setia. Request lagunya Kisah Kasih di Sekolah dari Marsyanda. Oke, salamnya buat siapanya Ibu. Ibu Kori, Bang Alex, Ahmad Irwan, Irwan Kang Ahmad Irwan Bandung, Reza Budi Sumi, Jamila, Ria Jante, Pak Ramadan Leman, Rindu Irwan Air Kantung, Niko spesialnya buat Putra Sambas dan keluarganya, semoga sehat selalu, dan buat baiknya semoga sehat selalu bersama keluarga, amin. Makasih Mbak Julia. Weh, keren ini dari TK. Masih ada. Aduh, luar biasa banget. Kalau saya TK tuh gak ada, SD lah ya. Yang paling lama banget. Karena kalau TK nih, waduh, lupa-lupa ingat pula teman-temannya ya. Oke deh, kalau gitu pendengar ya, untuk Anda kali ini kita akan hadirkan kembali koleksi musiknya. Kali ini mintanya dulu Bung Jun Arif, kita hadirkan untuk pendengar.

în inspirații. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Esensi buku Broken String, Aureli Moremans. Pernahkah kita mengira bahwa perhatian adalah bukti cinta? Padahal, tanpa disadari, perhatian itu justru menjadi awal dari sebuah manipulasi. Inilah salah satu pesan penting dari buku Broken Strings, Kepingan Masa Muda Yang Patah, karya Aureli Moremans. Buku ini merupakan kisah pengalaman hidup Aureli yang mengangkat persoalan grooming, yaitu proses manipulasi yang dilakukan seseorang untuk membangun kepercayaan dan kedekatan dengan korban, sebelum perlahan-lahan mengeksploitasi atau mengendalikannya. Melalui kisahnya, kita diajak memahami bahwa grooming tidak selalu dimulai dengan ancaman atau kekerasan. Terkadang, semuanya berawal dari perhatian berlebihan, kata-kata manis, janji, dan perasaan seolah-olah kita adalah orang yang paling istimewa. Namun seiring waktu, perhatian itu bisa berubah menjadi kontrol. Korban mulai dijauhkan dari orang-orang terdekat, dibuat merasa bersalah, bahkan kehilangan kepercayaan terhadap penilaian dirinya sendiri. Yang membuat situasi ini semakin rumit, korban belum tentu menyadari bahwa dirinya sedang dimanipulasi. Mereka bisa merasa takut, bingung, atau justru menyalahkan diri sendiri. Melalui Broken Strings, kita belajar bahwa korban tidak pantas disalahkan atas manipulasi yang dialaminya. Tanggung jawab tetap berada pada orang yang melakukan manipulasi dan mengeksploitasi kepercayaan korban. Buku ini juga mengingatkan kita, khususnya orang tua dan orang-orang terdekat, untuk lebih peka terhadap perubahan perilaku anak dan remaja. Bangun komunikasi yang terbuka, dengarkan tanpa menghakimi, dan ciptakan ruang aman agar mereka berani bercerita ketika mengalami sesuatu yang membuat mereka tidak nyaman. Pendengar, pelajaran terpenting dari Broken Strings adalah bahwa cinta yang sehat tidak membutuhkan manipulasi, tidak merampas kebebasan, dan tidak membuat seseorang kehilangan jati dirinya. Kita berhak mendapatkan kasih sayang yang menghormati batasan, menjaga martabat, dan memberikan rasa aman. Sebab menjadi korban bukanlah sebuah kesalahan, dan meminta pertolongan bukanlah tanda kelemahan, melainkan langkah berani untuk memulihkan diri. Anda telah menyimak esensi buku Broken Strings, karya Aureli Moremans. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk lebih mengenali manipulasi, melindungi anak-anak, dan berani membangun hubungan yang sehat.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, baik pendengar, masih di Ruang Rindu di kesempatan malam hari ini. Ya, dan untuk Anda juga di kesempatan malam hari ini masih panjang kebersamaannya hingga pukul 11 malam ya, dan masih dengan topik persahabatan paling lama ya. Terus juga masih kabar komunikasi ya, atau sudah putus nih komunikasinya ya, karena mungkin kehilangan kontak ya juga pendengar. Untuk Anda yang udah tidur, selamat tidur. Besok hari Jumat ya, yang masih bekerja jangan lupa pasang alarmnya, jangan sampai telat bangun. Untuk pendengar besok yang baru jadi dapat libur, selamat libur. Tapi untuk pendengar yang lagi sakit nih, cepat sehat ya. Yang lagi sehat, jaga kesehatan, tetap menggunakan masker ya. Ini kabut asap nih masih ada ya, terutama untuk perjalanan, baik itu Pangkal Pinang, Sungai Lat, ataupun bahkan sebaliknya, masih lumayan cukup tebal ya menurut saya. Belum lagi juga antrean kendaraan ya, untuk mendapatkan bahan bakar minyak kendaraan. Pendengar ini jujur di Sungai Lat dan Pangkal Pinang masih sama-sama ngantri. Tapi mungkin kalau menurut saya lebih panjangan di Sungai Lat ya untuk mengantri namanya itu apa, bahan bakar minyak ini. Jujur kalau menurut saya sih lebih panjangan di kita ya di Sungai Lat. Untuk pendengar mungkin yang berjuang nih ya setiap kerja, karena mungkin tiap pulang kerja tetap harus ngisi BBM gitu ya, walaupun isi full tapi tetap harus diisi lagi pulangnya, tetap semangat mengantrinya ya. Semoga selalu disehatkan, selalu diberikan rezekinya pendengar. Baik, kali ini juga kita akan hadirkan kembali beberapa koleksi musik untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat untuk pendengar yang lagi malam hari ini mungkin lagi ngumpul juga nih sama teman-temannya ataupun warganya nih sambil sis kamling, semangat 45 ya, dan tetap jaga, kalau ngantuk ngopi dulu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Esensi buku Salah Asuhan, karya Abdul Muiz. Salah Asuhan adalah novel klasik Indonesia yang lahir dari kegelisahan zaman kolonial. Abdul Muiz tidak sekedar menulis kisah cinta atau konflik pribadi, tetapi menghadirkan potret masyarakat pribumi yang sedang belajar mengenal dunia modern. Melalui tokoh Hanafi, pembaca diajak masuk ke ruang batin seorang anak bangsa yang percaya bahwa kemajuan hanya bisa dicapai dengan meniru Barat sepenuhnya. Hanafi tumbuh dengan pendidikan Barat yang membuatnya cerdas, terdidik, dan merasa berbeda dari lingkungannya. Perbedaan itu pelan-pelan berubah menjadi jarak. Ia mulai memandang adat dan budaya sendiri sebagai sesuatu yang memalukan dan ketinggalan zaman. Di titik ini, konflik batin Hanafi mulai terbentuk. Ia ingin diakui sebagai bagian dari dunia modern, tetapi justru semakin jauh dari jati dirinya. Ketika Hanafi menikahi Kore Dubuse, perempuan keturunan Eropa yang ia cintai, ia berharap pernikahan itu menjadi jembatan menuju kehidupan yang ia impikan. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Hubungan mereka memperlihatkan batas sosial yang tidak terlihat, namun sangat terasa. Hanafi tidak sepenuhnya diterima oleh dunia Barat, dan pada saat yang sama, telah kehilangan tempat di dunia asalnya. Melalui kehancuran hidup Hanafi, Abdul Muiz menyampaikan kritik tajam tentang westernisasi tanpa pemahaman nilai, pendidikan, dan modernitas. Menurut novel ini, seharusnya memperkaya cara berpikir, bukan memutus hubungan seseorang dengan akar budayanya. Salah Asuhan menegaskan bahwa kemajuan tanpa jati diri hanya akan melahirkan keterasingan. Meski ditulis puluhan tahun lalu, Salah Asuhan terasa sangat dekat dengan kehidupan hari ini. Di tengah arus globalisasi dan budaya populer, buku ini mengingatkan bahwa menjadi modern bukan soal menyerupai orang lain, tetapi tentang menemukan keseimbangan antara membuka diri pada dunia dan tetap berdiri kokoh sebagai diri sendiri.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Ya, mendengar dengan kita memiliki sahabat ya, dan bahkan persahabatannya ini lumayan terjalin cukup lama. Ternyata ini juga salah satunya adalah bisa memberikan berbagai manfaat emosional, psikolog, dan fisik yang berharga ya bagi kehidupan seseorang. Dan bahkan juga pendengar, biasanya dengan sahabat ini kita bisa memberikan zona nyaman emosional, karena teman lama ini lebih mengenal sisi terbaik kita dan terburuk kita ya. Jadi kita tuh gak perlu pura-pura menjaga citra kita di depan mereka. Selain itu juga, dengan memiliki sahabat, setidaknya hubungan yang langgeng ini bisa membantu mengurangi tingkat stres, kecemasan, bahkan resiko depresi. Nah, selain itu juga pendengar ya, dengan kita memiliki sahabat juga ini bisa memicu hormon kebahagiaan. Misalnya nih, kayak nostalgia, candaan lama, atau bahkan ketawa tulus ya sama teman lama. Ini juga secara nggak langsung ya bisa memicu hormon dopamin dan oksitosin yang membuat hati lebih tenang, pendengar. Nah, tentunya dengan koneksi yang lumayan cukup lama, ini juga bisa memberikan rasa memiliki dan melindungi dari perasaan yang terisolasi. Selain itu, ada juga beberapa manfaat lagi ya, jika kita memiliki sahabat yang lumayan cukup lama. Nanti kita akan hadirkan informasinya untuk Anda. Baik, kali ini kembali lagi, beberapa koleksi musik akan saya hadirkan untuk Anda. Kali ini juga ada miliknya dari Michael Jackson, pendengar ya. Dan kali ini dengan judulnya Heal the World.

0: Iya, pendengar, tentunya juga masih ada nih manfaatnya kita memiliki sahabat yang lumayan cukup lama ya. Karena juga ternyata memiliki lingkaran sosial yang kuat, ini juga ternyata terbukti nih untuk penurunan resiko jantung, demensia, dan resiko kematian dini, pendengar. Iya, dan bahkan juga pendengar, ya di malam hari ini juga sudah ada yang bergabung nih lewat WhatsApp-nya. Kita ke line WhatsApp dulu, ada siapa ini, ada Bung Herlanda ya. Halo, selamat malam.
1: Malam, Mbak.
0: Waduh, lagi ngapain nih? Masih menjaga warungnya kah?
1: Lagi jaga warung.
0: Jaga warung ya. Oke deh, lanjut nih Bung Hendra ya. Pertemanan yang paling lama nih, berapa lama nih Bung Hendra?
1: Pertemanan paling lama paling 10 tahun.
0: Masih berkomunikasi sampai sekarang?
1: Masih.
0: Masih, alhamdulillah.
1: Tahun emang.
0: Waduh, masih suka ketemu apa cuma lewat telepon aja?
1: Telepon karena dia udah jauh dari Mbak.
0: Alhamdulillah ya, masih berteman dan masih komunikasi ya. Oke deh Bang Hendra, mau lagunya apa nih?
1: Lagu pop kok.
0: Pop boleh.
1: Lagu apa ya? Lagu pop malamnya.
0: Apa? Sok.
1: Lagu Angsa Putih apa?
0: Angsa Putih dari siapa?
1: Nirwana.
0: Oke, siap. Salam sapanya boleh.
1: Semuanya pokok salam kompak selalu lah. Mat istirahat bila.
0: Waduh, ini kayaknya lagi bikin apa nih? Empe-empe atau apa nih? Bulat-bulat.
1: Ondel-ondel.
0: Oh, ondel-ondel.
1: Ondel sagu, Mbak. Cilor.
0: Oh, cilor. Weh, semangat banget. Apa tadi? Angkasa yang apa judulnya?
1: Angsa Putih.
0: Oh, Angsa Putih judulnya apa? Ininya, penyanyinya.
1: Nirwana, Nirwana Band.
0: Angsa Putih. Oke, salam sapanya boleh.
1: Laudeh tadi salam semua namko.
0: Oh,
1: salam kompak selalu.
0: Nyari aman ya buat semuanya aja pokoknya ya. Oke deh, makasih ya. Semangat nih lagi apa? Nyil apa lagi ngebuletin ya.
1: Bantu ya. Nih, mikirin benar ya.
0: Bantu doa aja Oyu O. Semoga cepat selesai. Oke deh, semangat terus ya. Semoga banyak rezekinya ya. Laris manis, happy weekend.
1: Amin. Menu malam Jumat.
0: Oh, mie goreng. Ada-ada aja.
1: Oke, Mbak.
0: Yo, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Wih, luar biasa banget ya. Niat banget nih langsung video call ya. Aduh, lagi enggak apa namanya tuh lagi ngeondelin ya tadi ya untuk bikin chiller, semangat ya para pejuang cuan ya. Mungkin juga sama nih kayak Bang Herlanda, mungkin ya lagi nyiapin bahan-bahannya buat besok jualan ya. Semangat, semoga penuh rezekinya, semoga besok dibanyakin yang belanjanya ya. Baik, kalau gitu pendengar, kita akan hadirkan beberapa koleksi musik kembali untuk Anda di malam hari ini, masih di Ruang Rindu.

informasi dan inspirasi. Satu.

informasi dan inspirasi. Satu.

101, kanal informasi dan inspirasi. Bro 1.

0: informasi dan inspirasi. Satu.
1: Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat ya. Dan pendengar tentunya juga di kesempatan malam hari ini, saya ucapkan terima kasih banyak nih untuk pendengar yang sudah bergabung ya di malam hari ini. Untuk pendengar yang baru saja juga mendengarkan kita di malam hari ini ya, masih kita akan hadirkan beberapa lagu-lagu untuk Anda hingga pukul 12 malam nanti. Selamat tidur ya, selamat beristirahat. Dan saya ingatkan kembali untuk Anda tetap jaga persahabatannya ya. Mudah-mudahan kalau yang hilang kontak bisa ketemu lagi ya di media sosialnya. Dan untuk pendengar yang masih terus nih bersahabat dengan temannya sampai sekarang ya, semoga langgeng terus pendengar. Ya, dan pendengar, untuk mengakhiri perjumpaan kita kali ini juga saya akan hadirkan satu koleksi musiknya dari Christina Aguilera dengan Reflection. Yang tentunya juga ini salah satu soundtrack ya film dari Mulan.

101, kanal informasi dan inspirasi. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

101, kanal informasi dan inspirasi. Bro 1.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

informasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, tentunya juga informasi kembali lagi kami hadirkan untuk Anda pendengar. Polsek Pangkalan Baru mengamankan seorang pria berisinya inisial SA yang diduga sengaja membakar lahan semak belukar di Jalan Taib, Kelurahan Dul, Kecamatan Pangkalan Baru, Bangka Tengah. Akibatnya lahan seluas hampir 1 hektar terbakar pada 14 Oktober sore. Kapolsek juga mengatakan bahwa di mana terduga memang pelaku diamankan di lokasi kejadian saat petugas bersama tim pemadam kebakaran dan masyarakat tengah berupaya memadamkan api. Selain itu juga AKP Ferry berharap peran aktif masyarakat untuk melapor bila melihat indikasi sengaja membakar lahan di wilayahnya. Ya, selain itu juga informasinya pendengar, ini terkait juga job fair yang tentunya juga digelar di Pangkal Pinang, bahwa ternyata Wakil Wali Kota Pangkal Pinang, Desi, mengatakan bahwa saat penutupan job fair 2026 yang berlangsung 14 hingga 15 Oktober bertempat di ISB Atma Luhur, bahwa berdasarkan data yang disampaikan ada 214 orang yang mendaftar mencari kerja di dalam Pangkal Pinang Job Fair 2026. Bahkan 58,9% merupakan perempuan dan 41,1% adalah laki-laki pendengar. Sementara itu juga 52,3% pelamar merupakan lulusan D4 dan S1. Bahkan Desi juga mengharapkan kegiatan tersebut bisa membantu menekan angka pengangguran di Kota Pangkal Pinang. Diketahui bahwa tingkat pengangguran terbuka ataupun TPT 2025 tercatat ada 5,73% dan turun dibandingkan 2024 yaitu mencapai 5,97% pendengar.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, seiring dengan terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh rapat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya, terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kita berjumpa kembali pada Bangka Belitung pagi ini bersama saya Taufan Libero, dan pendengar kami telah menyiapkan berbagai program informasi dan juga lagu untuk menemani Anda pagi hari ini sampai dengan nanti berakhir di Bangka Belitung pagi, berakhir pada pukul 10 pagi. Dan pendengar, sesaat lagi kita juga akan menghadirkan kembali program kita di setiap pagi, yakni Mutiara Pagi. Dan sebelum memulai Mutiara Pagi hari ini, kami hadirkan terlebih dahulu pendengar kilau Pancasila dan lantunan ayat suci Al-Quran. Tetaplah bersama kami di kanal informasi dan inspirasi Pro 1 RRI Sungai Liat.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila

0: menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila.

0: Saatnya kita ikuti interaktif kajian Islami Mutiara Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kita, berjumpa kembali di program kita di setiap pagi, mengawali kita di pagi hari, yakni Mutiara Pagi. Dan pendengar, di Mutiara Pagi edisi hari ini, Jumat 16 Oktober 2026, saat ini sudah hadir terhubung narasumber pagi hari ini, insya Allah ya, yakni Ustadz Haji Kamal Abdul Rashid MPD. Dan topik kita pagi hari ini pendengar, yakni sebab bangga diri. Dan sebelum kita mulai, kita sapa dulu ya Ustadz pagi hari ini. Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana kabarnya hari ini Pak Ustadz?
2: Alhamdulillah sehat baik.
1: Alhamdulillah. Dan bersama saya Taufan, biar pendengar akan langsung kita mulai ya tausiah kita pagi hari ini. Silakan Pak Ustadz, dapat langsung dimulai.
2: Baik, makasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamda yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'adimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala habibika wa rasulika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta fa'adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bihulukin hasanin. Amma ba'd, Bapak Ibu, saudara-saudari pendengar RRI dimanapun Anda berada yang berbahagia, alhamdulillah terus dan terus kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, terkhusus di pagi yang istimewa ini yang merupakan hari Sayyidul Ayyam, di mana hari ini adalah merupakan tuannya hari-hari, penghulunya hari-hari dalam satu minggu. Kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat-nikmat yang lainnya yang tidak bisa kita hitung. Mudah-mudahan seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita mampu menjadikan diri kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga seluruh kenikmatan yang Allah berikan kepada kita betul-betul kita gunakan sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya untuk mengabdikan diri kepada Allah dalam bingkai ibadah. Yang kedua, mari kita senandungkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi, karena dengan perjuangan beliau, bimbingan beliau, kita mendapatkan petunjuk sehingga kita meyakini bahwa agama Islam ini adalah agama yang sempurna, agama yang memberikan jaminan kepada pemeluk-pemeluknya kebahagiaan, baik kebahagiaan di dunia yang sementara ini maupun kebahagiaan di akhirat yang selama-lamanya. Salawat dan salam juga mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan kepada keluarga beliau, sahabatnya, dan juga seluruh umat Islam hingga akhir zaman nanti. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat beliau di akhirat nanti. Bapak Ibu pendengar RRI Sungai Liat dimanapun Anda berada yang berbahagia, saat ini kita akan berbicara tentang ujub, ya, ujub yaitu bangga diri. Ujub ini adalah merupakan penyakit yang sangat mematikan. Ujub ini adalah satu penyakit yang memang dampaknya pada kehidupan beragama, bahkan pada tatanan kehidupan sosial itu sangat-sangat dahsyat sekali. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ujub ini adalah penyakit yang halus yang ada dalam hati manusia, akan tetapi bisa meruntuhkan amal-amal soleh yang telah dilakukan oleh seorang hamba. Penyebab secara umum, sebelum kita merinci apa sih yang menyebabkan seseorang itu ujub atau berbangga diri, dalam artian dia merasa lebih baik dari orang lain, lebih banyak ilmunya, lebih banyak hartanya, lebih banyak macam-macam, dia menganggap dirinya lebih baik dari orang lain, yang kemudian nanti kalau diwujudkan kepada perbuatan, dia bisa jatuh kepada kesombongan yang juga satu penyakit yang sangat mematikan. Jadi pada umumnya orang yang bangga terhadap dirinya ini lupa bahwa seluruh kenikmatan yang ia miliki, artinya seluruh kelebihan apapun itu bentuknya, itu bersumber dan datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia lupa bahwa hakikat manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mimma immahin. Ya, tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang penciptaan manusia, ya, di dalam penciptaan manusia itu yang kemudian dimulai dari Nabi Adam alaihissalam, Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan ini di dalam surat As-Sajdah, yang alhamdulillah kita rutin membacanya setiap sholat subuh di rakaat pertama surat As-Sajdah itu, yang itu menguatkan kepada kita semuanya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan asal muasal diciptakan manusia yang awalnya adalah Nabi Adam, kemudian beranak pinak atau keturunan-keturunannya juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Adam sendiri diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari tanah, yang kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat As-Sajdah itu, ya, keturunan Nabi Adam itu mimma immahin. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan keturunan Nabi Adam alaihissalam itu dari setetes air yang mahin, yang sangat hina sekali. Nabi Adam memang diciptakan oleh Allah dari tanah, yang kemudian keturunannya dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diciptakan atau berasal dari mimma immahin, dari air yang sangat hina sekali, yaitu dari mani. Bapak Ibu pendengar RRI Sungai Liat dimanapun Anda berada yang berbahagia, jadi tidak ada yang harus dibanggakan, tidak ada yang dibanggakan dalam diri manusia itu yang menyebabkan kita merasa lebih baik dari orang lain, bahkan akan nanti meremehkan orang lain dengan kebanggaan, dengan ujub yang kita miliki itu. Padahal kalau kita ingat sekali lagi, dari penciptaan manusia saja kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berasal dari air, bukan air yang jernih, bukan air yang suci, akan tetapi dari air yang sangat hina sekali. Bapak Ibu pendengar RRI Sungai Liat dimanapun Anda berada yang berbahagia, jadi seseorang yang ujub itu lupa bahwa dirinya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari air yang hina itu, yang kemudian juga dia lupa bahwa seluruh kenikmatan yang Allah berikan kepadanya itu bersumber dari Allah. Dia lupa bahwa dia bisa berbicara itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia punya ilmu, yang ilmunya apapun yang ia bisa kerjakan dengan ilmu yang dimilikinya itu tetap itu sedikit, hanya sedikit ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita rinci satu persatu penyebab seseorang itu bangga diri, sampai dia mengatakan bahwa saya lebih pandai dari orang lain, yang kemudian dia tidak mau tatkala diberi saran, ya, dia meremehkan, yang sekali lagi nanti jatuh kepada kesombongan karena ujub ini adanya di dalam hati seseorang. Kan tetapi kalau sombong itu sudah dipraktekkan pada hal-hal yang zahir. Yang pertama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penyebab ujub bagi seseorang itu yang melanda orang itu, orang yang tatkala dia diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seseorang itu bisa mengerjakan sesuatu dengan ilmunya, ya kemudian dia merasa takjub dengan dirinya. Ya, ilmu apa saja, bisa ilmu-ilmu keduniaan atau bahkan ilmu agama sekalipun bisa membuat seseorang itu bangga diri, bisa seseorang itu ujub. Dia merasa ilmunya lebih tinggi dari orang lain. Dia merasa kalau tidak ada saya gak akan bisa seperti ini. Ini karena sumbangan ide dan pikiran saya. Itu sudah, kalau ada orang yang seperti itu, berarti dia sudah ujub dengan ilmu yang dimilikinya. Padahal ketahuilah kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Seberapapun ilmu yang kalian miliki, tidaklah aku beri ilmu kalian kecuali hanya sedikit saja. Apalagi bila dibandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak berlebihan kalau ada pepatah mengatakan, "Di atas langit ada langit." Artinya sebanyak apapun ilmu kita itu, ada yang lebih banyak lagi ilmunya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah seseorang itu dengan ilmu yang dimilikinya semakin tawaddu. Makanya seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Mas'ud, selalu mengatakan, "Al-ilmu, ilmu itu hakikatnya laisal ilmu bikasratil hadis," kata beliau, "walakin al-ilma bil khasyah." Pada hakikatnya ilmu itu, orang dikatakan berilmu itu bukan karena pandainya berbicara, bukan karena dia bisa mengerjakan ini dan itu, akan tetapi hakikatnya orang berilmu itu manakala dia merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti semakin tinggi ilmu seseorang, maka dia dikatakan berilmu kalau ilmu yang dimilikinya itu menambah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ilmu yang tidak menambah rasa takut kepada Allah, ilmu yang tidak menambah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak akan bermanfaat bagi dirinya sendiri dan bagi orang lain, bahkan akan menjadi malapetaka dan kehancuran bagi dirinya. Lihatlah kemudian iblis laknatullah yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia merasa lebih baik dari Nabi Adam alaihissalam. Kemudian lahirlah sifat sombong yang tatkala diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Adam sebagai bentuk penghormatan, dia enggan. Karena apa? Dirinya merasa lebih baik, dirinya merasa lebih pandai, dirinya merasa lebih hebat. Inilah kemudian ujub yang melahirkan takabur, meremehkan orang lain, menolak kebenaran. Jadi karena ilmu, sadarilah sekali lagi bahwa kita bisa berbicara, kita bisa menjelaskan ini dan itu, itu pada hakikatnya semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita selalu mengatakan la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya upaya, tidak ada kekuatan kecuali kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadi zikir harian yang harusnya selalu membasahi lidah kita, membasahi bibir kita, agar senantiasa kita sadar bahwa yang kita miliki, ilmu yang kita miliki itu pada hakikatnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sedikit sekali waktu atau sebentar saja kalau Allah ingin mencabut ilmu yang ada pada diri kita. Jadi ilmu itu harusnya membawa rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan malah sebaliknya. Akan tetapi sekali lagi penyebab seseorang ini bangga diri yang pertama adalah karena dia merasa punya ilmu sehingga meremehkan orang lain. Ya. Ini tidak terkecuali ilmu agama juga bisa menyebabkan seseorang ini bisa ujub dan bahkan jatuh kepada kesombongan itu. Karena dia mungkin lulusan pondok pesantren, dia lulusan luar negeri, sehingga dia tidak mau menerima kebenaran yang disampaikan oleh orang. Dia tidak mau menerima kebenaran dari orang yang mungkin dia anggap lebih rendah ilmunya, ya, lebih rendah sekolahnya, dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian yang kedua yang menyebabkan seseorang itu bangga diri dengan amal dan ibadah yang ia kerjakan. Dengan tahajud yang rajin, dia menganggap saya ini lebih baik dari dia karena dia tidak pernah sholat tahajud. Saya ini lebih baik dari dia karena saya sholat berjamaah, dia tidak pernah sholat berjamaah. Saya ini lebih baik dari dia karena saya lebih banyak infak dan sodakohnya, dia tidak pernah. Kemudian siapa yang menjamin bahwa apa yang kita kerjakan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Hal yang menunjukkan bahwa setiap amal soleh itu belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu melazimi doa, khususnya setiap habis salat subuh beliau selalu berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Penghujung doa yang diharapkan dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa 'amalan mutaqabbala, ya Allah, jadikanlah setiap amal soleh yang aku kerjakan ini amal soleh yang engkau terima. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal solehnya jelas dan tentu diterima. Ini sebagai penguat dan motivasi kepada umatnya bahwa jangan pernah ujub dengan amal soleh yang dikerjakan sehingga merasa lebih baik dari orang lain. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, seberapa banyak ibadah yang kita lakukan itu harusnya kita bahkan merasa khawatir, ya, kalau kita ini tidak diterima amal solehnya, sebagaimana yang dipraktikkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam Al-Qur'an mereka itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qulubuhum wajillatun, ya, hati-hati mereka selalu bergetar dan menangis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibunda Aisyah tatkala turun ayat ini bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah mereka yang mempunyai rasa takut bergetar hatinya itu karena kemaksiatan yang mereka lakukan? Apakah karena mereka minum khamr? Apakah mereka karena mereka berzina kemudian hati mereka bergetar dan takut kepada Allah? Jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la wahai bint as-Siddiq, tidak wahai putri Abu Bakar As-Siddiq, bukan mereka. Bahkan mereka itu adalah orang-orang yang sholatnya luar biasa, tahajudnya luar biasa, baca Al-Qur'annya luar biasa. Akan tetapi di hati mereka itu selalu dipenuhi rasa takut kepada Allah. Jangan-jangan amal soleh yang ia kerjakan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga setiap mereka selesai beramal soleh, hati mereka bergetar. Hati mereka takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menetes mata mereka dengan air mata karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sampai amal solehnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada dalam sejarah orang yang bertakwa, yang tentu orang yang bertakwa itu orang yang banyak amal solehnya, orang yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada sejarahnya mereka bangga dengan amal soleh yang dia kerjakan sehingga meremehkan orang lain, menganggap orang lain lebih rendah darinya, menganggap orang lain lebih hina darinya, bahkan sampai meremehkan dan menolak kebenaran yang disampaikan oleh orang lain. Jadi ibadah yang kita lakukan itu bisa menyebabkan kita menjadi ujub dan sombong, manakala kita tidak menyadari. Bahkan kalau ibadah yang kita lakukan itu sesungguhnya Allah telah memampukan kita, sesungguhnya itu bukan karena kekuatan kita, tapi karena kekuatan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Doa dan zikir yang kita lazimi setiap habis subuh juga kita selalu mengatakan, ya, bahkan setiap habis sholat fardu kita selalu mengatakan, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantu, tolong kami ya Allah. Ya Allah, bantu, tolong kami ya Allah, ala zikrika. Tolong kami untuk bisa mengingat-Mu. Karena pada hakikatnya kita tidak akan pernah bisa beribadah tanpa bantuan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak pantas ibadah-ibadah yang kita lakukan membuat kita bangga diri. Kemudian selanjutnya, penyebab bangga diri itu adalah karena kita merasa lebih mulia nasabnya, karena kita mungkin keturunan pejabat, karena mungkin kita keturunan bangsawan dan seterusnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, padahal Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, inna akramakum indallahi atqakum. Ya, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak membedakan kita ini keturunan siapa. Maka kita tidak boleh bangga yang sampai kita meremehkan orang lain, menganggap diri kita karena keturunan kita itu kita keturunan raja, keturunan pejabat, kemudian kita merasa lebih baik dari orang lain. Allah sudah menegaskan ya bahwa yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah yang paling bertakwa. Ini mungkin sekedar pengantar kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita terhindar dari sifat ujub itu.
1: Oke, baik. Dan pendengar, itulah pembuka dari Ustadz Haji Kamal Abdul Rashid MPD mengenai topik kita pagi hari ini ya pendengar, mengenai sebab bangga diri. Dan tadi sudah dijelaskan ya bahwasanya bagaimana sifat-sifat negatif mengenai diri kita sendiri dalam berbangga diri, sehingga dapat menimbulkan dampak yang negatif juga terhadap diri kita. Dan kami mengundang Anda pendengar untuk berpartisipasi pada program Mutiara pagi hari ini. Anda dapat bergabung bersama kami pendengar di nomor 0717943001, kemudian di WhatsApp di 0811717911. Dan sekali lagi pendengar, kami undang Anda untuk bergabung melalui nomor telepon di 0717943001, kemudian di WhatsApp di 0811717911. Dan satu pertanyaan ini pendengar, kami masih kumpulkan ya, masih kami nantikan untuk Anda bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Sungai Liat. Dan tadi sudah sedikit kita mereview ya pendengar, bahwasanya kita sebagai manusia itu tidak boleh merasa lebih baik dari orang lain, tidak boleh merasa ibadahnya lebih baik atau merendahkan orang lain atas apa yang dimiliki pada diri kita sendiri. Dan juga berkaitan nasab tadi ya, sempat disinggung juga oleh Ustadz tadi, bahwasanya kita tidak boleh merendahkan orang lain, tidak boleh merasa tinggi diri karena nasab atau darah keturunan yang ada pada diri kita. Dan tentu hal-hal tersebut ya juga menjelaskan atau memberikan inti bahwasanya manusia ini dilahirkan atau dimunculkan di dunia ini dalam posisi yang setara di mata Tuhan, di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang membedakannya hanyalah iman dan takwanya, seperti itu ya. Tetapi penjelasan dari Ustaz tadi, walaupun kita ibadah kita sekuat apapun, sebaik apapun itu, kita tidak boleh merasa lebih baik atau merasa lebih tinggi daripada orang lain. Karena itu sifat-sifat yang negatif, dan tentunya itu harus dihindari karena itu dapat menjadikan dosa untuk diri kita sendiri dan memberikan hal-hal, menjadikan hal-hal negatif. Dan pendengar, ada satu orang yang bergabung ya melalui WhatsApp. Ini Pak Ustadz, ada Manda dari Sungai Liat bertanya, izin Pak Ustadz, saya mau bertanya, bagaimana tanda-tanda diri kita itu sudah meninggi atau sudah merasa lebih baik? Mungkin banyak dari diri kita ini tidak menyadari bahwasanya kita sudah bersikap merasa lebih baik atau merasa lebih tinggi daripada orang lain. Bagaimana cara kita memahami tanda-tandanya tersebut? Itu pertanyaannya Pak Ustadz.
2: Baik, makasih Bang. Jadi tadi saya sebutkan bahwa ujub ini adalah merupakan penyakit hati yang sangat halus sekali ya, halus sekali. Kadang-kadang memang kita tidak menyadari bahwa kita sudah jatuh kepada ujub itu. Jadi kalau kita itu sudah dalam hati kita itu sudah kita merasa lebih baik dari orang lain ya, dengan apapun yang kita miliki, mungkin ilmu, mungkin kemudian amal soleh, kemudian juga mungkin harta yang kita miliki atau yang saya sebutkan tadi, karena kita, karena apa namanya, keturunan atau nasab yang kita miliki itu sudah kita merasa bahwa kita lebih baik, itu berarti kita sudah jatuh kepada ujub itu ya. Nanti kalau sudah kita sampai kepada meremehkan perasaan lebih baik yang ada pada diri kita itu kemudian wujud dalam meremehkan orang lain, itu sudah termasuk kepada kesombongan. Dan ingat bahwa sombong itu tidak akan pernah masuk surga. Orang yang di dalam dirinya, dalam hatinya itu ada sedikit saja sifat sombong. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yadkhulul jannata man fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr." Tidak akan pernah masuk surga orang yang di dalam dirinya itu ada sifat sombong. Ya, jadi memang sekali lagi ujub ini adalah penyakit hati yang sangat halus sekali. Ya, tapi kita bisa memproteksi diri kita ya, mewaspadai jangan sampai kemudian ada sifat ini pada diri kita atau penyakit ini pada hati kita, maka jangan pernah kita merasa lebih baik dari orang lain. Karena amal soleh, misalkan amal soleh yang kita lakukan itu mungkin sholat kita, baca Al-Quran kita, sholat tahajud kita, itu tidak ada yang menjamin bahwa itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bahkan kita juga sangat khawatir sekali bahkan seseorang itu masuk surga bukan karena amal solehnya. Karena amal soleh itu bila ditimbang dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak apapun, tidak ada artinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah bertanya kepada penduduk surga dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah bertanya, kamu dimasukkan ke dalam surga itu karena apa? Kemudian orang itu menjawab, saya dimasukkan surga karena amal soleh saya, sudah beribu-ribu tahun saya beribadah kepada Allah. Kemudian Allah menyuruh menimbang satu biji mata saja, ditimbang dengan seluruh amal soleh yang ia lakukan beribu-ribu tahun itu. Tatkala ditimbang, tetap lebih berat satu biji mata dari amal soleh yang dikerjakan oleh seseorang beribu-ribu tahun itu. Maka jangan sampai kita, jangan pernah kita merasa lebih baik dari orang lain. Itu intinya adalah bagaimana agar hilang, kita hilangkan perasaan kita lebih baik dari orang lain. Bahkan para ulama salafus soleh itu selalu mengatakan kepada kita, kalau kamu bertemu dengan orang yang lebih muda dari kamu, jauh lebih muda dari kamu, ya maka kamu harus mengatakan dia lebih baik daripada saya, karena dia tidak banyak kemaksiatan yang dia lakukan, dia masih kecil, maka tidak pantas untuk diremehkan karena dia lebih baik dari saya. Kenapa lebih baik? Karena dosa yang dia lakukan lebih sedikit dari dosa yang pernah saya lakukan. Kalau ketemu orang yang lebih tua, ya, kalau ketemu orang yang lebih tua, maka dia mengatakan orang ini lebih baik, sudah lebih banyak pengalamannya daripada saya baru sedikit, lebih banyak sudah menjalani kehidupannya, lebih banyak istilahnya makan asam garamnya itu, maka dia mengatakan orang tua ini lebih baik dari aku. Ini adalah ajaran para salafus salih terdahulu. Bahkan kalau kita melihat orang yang melakukan dosa, tetap kita mengatakan orang itu lebih baik dari saya, karena dia mungkin akan bertaubat dan tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan saya belum bertaubat, atau mungkin taubat saya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi selalu dia mengedepankan bahwa dirinya itu tidak lebih baik dari orang lain, sehingga dia tidak akan pernah meremehkan orang lain. Karena apa? Karena dia tidak pernah merasa lebih baik dari orang lain. Orang lain selalu dimuliakan apapun kedudukannya, ya, entah itu sebagai pemimpin, entah itu sebagai rakyat biasa, orang kaya atau miskin, di hatinya, di matanya, orang itu selalu lebih mulia darinya, orang itu selalu lebih baik daripada dirinya. Jadi untuk mendeteksi penyakit itu ada pada diri kita, berarti apa? Kalau di hati kita itu sudah ada perasaan lebih baik dari orang lain, ya berarti kita sudah terjangkiti penyakit ujub ini. Wallahu a'lam bishawab.
3: Oke, baik. Dan pendengar, sudah dijawab tadi ya Mbak Manda pertanyaannya mengenai cara mengetahui sifat-sifat atau sifat-sifat ujub ya, merasa tinggi diri. Dan kami masih menantikan Anda pendengar untuk berpartisipasi bersama kami dalam program Mutiara Pagi hari ini. Dan kami nantikan terus ya pendengar untuk Anda dapat berpartisipasi. Anda dapat menghubungi nomor WhatsApp kami di 0811 717 9111, dan di nomor telepon 0717 9301. Dan sudah ada yang bergabung melalui telepon WhatsApp, ada Kang Ahmad Irwan. Ini silakan Kang Ahmad Irwan, dapat disampaikan pertanyaannya.
4: Assalamualaikum Pak Ustadz Kamal. Ini kan
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Begini Pak, sebetulnya ini penasaran pertanyaan. Kemarin saya memberikan pertanyaan tapi habis waktunya kan, tentang masalah jarah. Biasa Pak, sama Pak Ustadz Kamal. Sekarang kan kemarin Pak Haji Jaja ya, membahas masalah jarah kubur. Nah sekarang begini Pak, kan banyak mungkin tradisinya untuk di Pulau Jawa pada khususnya, apalagi yang bulan Maulid itu kan, sampai tempat makam-makam keramat itu dianggap keramat tuh, sampai dikunjungi itu kan. Nah itu secara itu seperti itu kan, tujuan jarah memang bagus kalau tujuannya kita mendoakan kepada almarhum. Tapi kan kebanyakan disalahgunakan Pak. Nah ini makam ini keramat nih, bekal ini bekal itu yang sebagainya. Sehingga di sini aja lah, sampai ke Madura dikejar, kemanapun ke Banten juga dikejar. Itu kan tujuannya apa? Bahkan yang mendoakan kan istilahnya bukan tambang dari mati pun juga. Bagaimana menurut Pak Ustadz Kamal tentang masalah jarah kubur makam pahlawan yang sudah meninggal itu banyak disalahgunakan? Nah bagaimana mohon besar. Jadi seolah-olah kebanyakan minta jodoh, meridian karir dan lain sebagainya. Itu bagaimana? Saya kemarin sebetulnya pengen penasaran ya. Jadi sama juga lah dasar hukum saya, posisi agama juga saya bisa membahas masalah bagaimana tentang masalah jarak. Ini masyarakat juga sudah menjadi tradisi, banyak disalahgunakan. Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan silakan Pak Ustaz dapat dijawab.
2: Jadi ini bertanya tentang bagaimana ziarah kubur ya.
3: Oke.
2: Kita awali dengan apa yang pernah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya rahimahullah. Beliau menyebutkan hadis yang isinya itu Rasulullah bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha." Kata beliau, dahulu saya melarang kalian ziarah kubur, tapi sekarang memperbolehkan, maka berziarahlah kepada kubur itu, berziarah kubur. Fa innaha tadzakkarukum al-akhirah, karena sesungguhnya ziarah kubur itu ya itu akan mengingatkan kalian kepada akhirat. Kemudian juga di hadis yang lain Rasulullah mengatakan fazuruha fa innaha tadzkurul maut, ziarahlah kuburan karena itu mengingatkan kematian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi ziarah kubur ini adalah sesuatu yang sunnah bahkan, karena ini adalah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita berziarah kubur itu. Khususnya ya kubur orang tua kita, mungkin juga tadi kuburnya orang-orang soleh, agar kita bisa mengambil ibrah, pelajaran. Ya, tujuan ziarah kubur itu bukan meminta keberkahan, menganggap kuburan ini mempunyai keramat, bisa mendatangkan rezeki, bisa mendatangkan keselamatan dan lain sebagainya. Bukan itu tujuannya. Akan tetapi ziarah kubur itu adalah untuk mengambil ibrah. Yang pertama, bahwa kita juga akan meninggal sebagaimana dia. Apalagi kalau mungkin kita tahu dia itu siapa. Ya mungkin bapak dan ibu kita. Ya, kita mengetahui ibu kita mungkin dulu orang yang hebat. Ya, orang yang punya ini, orang yang dihormati. Bapak kita juga mungkin dulu bupati, orang yang dihormati, tapi sekarang sudah tidak ada lagi, sekarang sudah ada dalam kubur. Kita bisa mengambil ibrah bahwa sehebat apapun kita saat ini, tetap nanti juga kembalinya ke kubur itu. Ya, sebanyak apapun harta yang kita miliki, tetap tidak ada yang dibanggakan, tidak ada yang apa namanya dibawa sampai ikut dikuburkan, itu tidak ada. Itu adalah mengambil, tadi itu mengambil ibrah. Ya. Kemudian juga ya, berdoa. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bahkan satu doa, dan boleh juga doa-doa yang lain. Ya, tatkala masuk ke kuburan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sebuah doa, assalamualaikum ya ahlad diyar, atau dalam redaksi yang lain itu ya ahlal kubur. Yaghfirullahu lana wa lakum wa inna insyaallah bikum lahikun. Ya. Semoga keselamatan bagimu wahai penduduk kubur. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita dan kalian, mengampuni kami dan kalian. Insyaallah kami akan berjumpa dengan kalian. Ini adalah doa-doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah yang diajarkan kepada kita. Ya, kalau tadi ada orang yang berziarah mungkin untuk meminta keberkahan dan seterusnya, ya, sungguh itu di luar ilmu yang kami miliki. Kan tetapi ziarah yang dimaksudkan, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah ziarah yang untuk mengingatkan kita kematian, untuk mengingatkan kita kepada akhirat, dan juga untuk mendoakan siapa yang ada di dalam kubur itu. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu. Jadi kalau kita kemudian berziarah ke makam pahlawan, ya, itu juga diperbolehkan. Karena apa? Pada saat itu kita mengingat ya, orang yang telah berjuang membebaskan dan memerdekakan bangsa dan negara yang kita cintai ini dari kejamnya penjajah waktu itu. Mereka-mereka yang ada di Taman Pahlawan itu sungguh besar jasanya yang memang patut kita ingat. Hanya mungkin kita setiap upacara hari Senin khususnya, dan hari-hari besar Indonesia Hari Pahlawan, ya, kita mengheningkan cipta. Artinya kita mengingat sembari kita berdoa ya untuk mereka para pahlawan bangsa ini yang telah mengorbankan keringatnya, yang telah mengorbankan buah pikirannya, bahkan mengorbankan darah dan nyawanya ya untuk Indonesia yang kita cintai ini, sehingga Indonesia ini terbebas dari penjajahan yang hakiki itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi boleh-boleh saja kita, bahkan ziarah kubur itu adalah merupakan sunnah yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. tidak terkecuali kuburannya siapa, bahkan kepada taman makam pahlawan, kita berziarah ke makam-makam pahlawan, itu adalah sesuatu yang memang dianjurkan dalam agama Islam. Tadi itu tujuannya untuk mengingat, yang mengenang bahwa kita akan mati, kita akan juga akan mati. Itu sebagaimana mungkin kalau kita berziarah ke makam pahlawan, juga kita selain mengenang jasanya itu, kita mengatakan dia dulu jenderal, dia dulu punya keberanian, gagah berani, tapi akhirnya juga mati. Artinya walaupun kita pangkatnya apa, jabatan kita apa, kekuatan yang kita miliki itu apa, bahkan presiden sekalipun tetap akan mati. Ya inilah yang harus membuat kita ingat terhadap akhirat. Karena mereka-mereka juga yang mohon maaf tadi yang kita banggakan itu, ya presiden, kemudian pahlawan, jenderal, tapi akhirnya mati juga. Yang pada hakikatnya semuanya nanti akan menghadap kepada Allah, mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat di muka bumi ini. Ya, jadi tujuan kubur itu adalah untuk mengingat kematian, untuk mengingat akhirat, ya mengenang jasa-jasanya. Mungkin kita berziarah ke orang-orang soleh, ya jasanya, ya mungkin para makamnya para orang-orang soleh yang telah berjasa menyebarkan agama Islam. Ya kita juga berpikir, merenung di sana, mengenang jasa itu, yang kemudian kita buka sejarahnya apa yang beliau lakukan, sehingga kita juga termotivasi untuk melakukan apa yang beliau lakukan di dalam menyebarkan agama Islam ini. Misalkan kita berziarah ke makam-makam wali-wali Songo itu yang kita yakini kebenarannya, wali itu ada, ya wali Songo itu ada yang menyebarkan agama Islam, ya kita mengambil ibrah, kita mempelajari apa yang beliau kerjakan, mengambil ibrah di sana, ya. Dan bahkan kita juga tadi mengatakan bahwa sehebat apapun dia ini dulu ulama yang mungkin pada saat hidupnya punya karomah, punya keajaiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada masa hidupnya, tapi toh juga akhirnya akan mati, akhirnya juga akan meninggal dunia, yang juga akan menghadap kepada Allah, akan mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukannya di dunia ini. Itu jadi boleh saja kita berziarah kemana saja, mungkin kita berziarah sampai ke tadi yang disebutkan ke Madura, mungkin ke Cirebon, mungkin ke Kudus dan lain sebagainya, tapi tidak lain tujuannya adalah untuk mengambil ibrah, mengambil pelajaran, dan bahkan mengingat kematian. Ya karena mungkin kita kalau di rumah ya kurang khusyuk, tidak mengingat kematian itu, maka Rasulullah menyuruh kita ke kuburan, ya menyuruh kita berziarah, karena mungkin di rumah kita terlena dengan kemegahan yang kita punyai, harta yang kita miliki, anak-anak yang kita bangga-banggakan itu, ya makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh untuk mengingat mati itu, untuk mengingat akhirat itu, pergilah ke kuburan. Ya itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Wallahu a'lam bishawab.
3: Oke baik, dan pendengar tidak terasa ya kebersamaan kita dalam program Mutiara Pagi hari ini akan segera berakhir. Dan sebagai penutup, mungkin Pak Ustadz bisa sampaikan apa kesimpulan dan pesan yang bisa disampaikan pada pagi hari ini. Silakan Pak Ustadz.
2: Bapak Ibu pendengar RRI Sungai Liat dimanapun Anda berada yang berbahagia. Jadi penyakit ujub ini adalah penyakit yang sangat halus sekali, yang kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa hati kita itu sudah terjangkiti penyakit ujub. Oleh karenanya, untuk itu semuanya, agar supaya kita tidak terhindar dari penyakit ujub itu, bahwa selalulah kita menyadari bahwa apa yang kita miliki ini adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang ada pada diri kita itu ilmu yang diberikan oleh Allah, yang kapan saja Allah bisa mencabutnya. Na'udzubillah min dalik, mungkin kita kemudian lumpuh, mungkin kita kemudian juga idiot jadi idiot, kemudian mungkin macam-macam yang Allah Subhanahu wa taala punya berbagai macam cara untuk mencabut ilmu seseorang itu. Na'udzubillahi min dzalik wa iyadzubillah. Maka sadarlah bahwa kalau kita memiliki ilmu itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga tatkala kita memiliki ilmu, kita bersyukur kepada Allah, yang kemudian lebih takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Harusnya setiap ilmu apapun yang kita miliki, baik itu ilmu dunia, mungkin kita pandai di dalam sains dan teknologi, ya mungkin kita pandai di bidang merancang bangunan, jadi arsitek mungkin dan seterusnya, itu harusnya menambah takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ilmu yang kita miliki itu nanti juga akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa ilmu itu? Ilmu yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah sudah diamalkan? Begitu juga dengan harta yang kita miliki, pada hakikatnya kita lahir ke dunia ini, ya, lahir ke dunia ini tidak membawa apa-apa. Tidak seorang pun lahir ke dunia ini dalam keadaan pakai busana. Tidak seorang pun lahir ke dunia ini sudah memakai mahkota. Jadi keberhasilan yang kita miliki sampai kita memiliki harta, memiliki tahta, itu adalah pada hakikatnya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Allah memberikan kedudukan kepada orang yang dikehendakinya, karena pada hakikatnya tadi siapapun yang lahir itu tidak memiliki apa-apa. Jadi tidak mungkin kita itu kalau merasa bahwa harta yang kita miliki, tahta yang kita miliki itu dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita bangga kepada diri kita karena diri kita ini tidak ada apa-apanya. Kemudian yang terakhir, ya, mungkin ada orang yang merasa lebih baik dari orang lain karena dia itu keturunan terhormat, mungkin anak pejabat, ya, mungkin keturunan bangsawan dan seterusnya. Ingatlah pada awal penciptaan manusia ini, ya, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebabnya ada air yang hina itu, mimma immahin. Allah sendiri yang mengatakan air itu sangat hina sekali. Siapapun dia, tidak peduli dia keturunan ulama, kiai, tidak peduli dia keturunan ningrat, bangsawan, raja, ya, mungkin pejabat, semuanya itu berawal dari apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, mimma immahin itu dari air yang sangat hina sekali itu. Kemudian apa yang kita banggakan kalau saja hasil awal penciptaan kita ini dari air yang hina itu? Kemudian apa yang harus kita banggakan sehingga kita meremehkan orang lain itu? Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita menyadari bahwa semua kenikmatan itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua juga, kita jangan pernah melupakan dosa-dosa yang pernah kita perbuat, ya, karena biasanya orang yang merasa lebih baik dari orang lain itu dia menyembunyikan dosa, dia menyembunyikan kesalahan, sehingga kalau ada orang lain berbuat maksiat, kemudian dia mungkin seakan-akan luar biasa, wah, orang itu hina dan seterusnya. Memang kita tidak boleh berbuat maksiat, kita tidak membenarkan kemaksiatan yang dilakukan oleh orang lain itu, tapi jangan pernah kita menghina mereka, karena ada dosa-dosa besar juga yang kita sembunyikan, yang Allah tutup, orang lain tidak tahu betapa banyak dosa yang kita sembunyikan, betapa banyak dosa yang kita lakukan. Maka kalau kita menyadari bahwa berapa banyak dosa yang kita lakukan, kita tidak akan pernah menghina, bahkan mencela orang yang berbuat dosa itu, sampai kita mengatakan saya lebih baik dari dia. Sekali lagi, ini bukan membenarkan kemaksiatan dan dosa yang dilakukan oleh orang lain, akan tetapi harusnya pada saat yang sama kalau kita melihat orang yang bermaksiat itu, kita introspeksi, kita juga pernah melakukan kemaksiatan mungkin lebih besar dari itu. Jadi itu yang harus kita lakukan. Sadarlah bahwa kita ini tidak baik, bahwa kita ini belum baik, akan berusaha menjadi orang yang baik. Ya, kita ini banyak berbuat kesalahan dan dosa. Maka kalau kita menyadari itu, kita tidak akan menganggap lebih baik dari orang lain. Ini yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, mudah-mudahan kita terhindar dari sifat ujub itu, yang nanti puncaknya kepada kesombongan. Dan kalau kesombongan sudah ada pada diri kita, Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata man fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan pernah masuk surga orang yang sedikit saja di dalam hatinya ada rasa sombong. Na'udzubillah min dzalik wal iyadzu billah.
3: Baik, dan pendengar, demikianlah program Mutiara pagi hari ini. Dan pendengar, terima kasih untuk Anda mendengarkan dan juga berpartisipasi. Dan juga terima kasih kepada Ustadz Kamal Abdul Rashid yang hadir melalui studio mini di Masjid Agung Sungai Liat. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita berjumpa kembali di Mutiara pagi selanjutnya.

0: Indonesia Barat.
1: Tambang seperti emas segala macam itu merupakan material yang strategis. Sebagai komponen pendukung, dia bertindak sebagai barang benda material berada di hulu.
2: Potensi hujan terhampir merata di wilayah Kabupaten. Potensi hujan ringan berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Pasaman Barat.

Dan RI lakukan asistensi potensi sarana prasarana laut dan udara sebagai komponen pendukung pertahanan negara di Kepulauan Bangka Belitung. BMKG Bangka Belitung memprediksi hujan ringan hingga sedang terjadi pada 15 sampai dengan 17 Oktober 2026. Pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah edisi hari ini, Jumat 16 Oktober 2026, bersama saya Taufan Libero.

0: Di informasi pertama, pendengar, Kementerian Pertahanan atau Kemenhan RI melakukan asistensi potensi sarana prasarana laut dan udara sebagai komponen pendukung pertahanan negara di Kepulauan Bangka Belitung. Debi Nirwandi melaporkan.
1: Ini merupakan program kegiatan kita dari Kementerian Pertahanan, khususnya Direktorat.
2: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia atau Kemenhan RI menegaskan kekayaan sumber daya alam atau SDA Kepulauan Bangka Belitung, khususnya tambang timah, memiliki peran strategis sebagai material komponen pendukung pertahanan negara. Direktur Sumber Daya Alam dan Buatan DAB Dirjen Potensi Pertahanan Kemenhan Brigjen TNI Wirawan Yen Wartono menjelaskan timah merupakan komoditas hulu yang sangat vital apabila diolah, dimurnikan, dan diproduksi menjadi barang setengah jadi atau produk hilir. Komoditas ini dapat diklasifikasi sebagai bahan baku pembuat alat peralatan pertahanan dan keamanan atau alpahanka.
3: Tambang seperti timah segala macam itu merupakan material yang strategis. Tentunya sebagai komponen pendukung dia bertindak sebagai barang benda material berada di hulu. Ketika diolah, dimurnikan, kemudian diproduksi, dia menjadi bahan baku yang bisa mendukung pembuatan alat pertahanan, alpahankam, alat peralatan pertahanan keamanan. Nah, itu sudah bisa dimasukkan. Karena sumber daya komponen pendukung kan termasuk sumber daya alam. Nah, mana yang bisa menjadi masuk sebagai komponen pendukung? Itu sudah ada alurnya. Ketika dia produksinya dia sebagai prosesnya dia menjadi sebuah barang setengah jadi.
2: Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Bangka Belitung, Ferry Aprianto, menyatakan Pemprov Babel menyebut baik serta mendukung penuh langkah Kemenhan RI dalam melakukan asistensi potensi sarana dan prasarana komponen pendukung pertahanan di daerah.
4: Pemerintah Provinsi Bangka Belitung pada prinsipnya sangat menyambut baik ya apa yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia melalui asistensi terkait dengan potensi sarana-prasarana untuk komponen pendukung untuk pertahanan negara di Provinsi Bangka Belitung. Ada beberapa yang tadi yang harus kita laksanakan sebagai tugas atau fungsi dari pemerintah daerah, dan itu akan kita koordinasikan lebih lanjut dengan pihak terkait, terutama TNI yang ada di wilayah Provinsi Bangka Belitung. Ada hal yang kita sampaikan tadi terkait dengan potensi yang ada di wilayah Provinsi Bangka Belitung.
2: Lebih lanjut, Ferry juga menyoroti beberapa poin penting yang menjadi fokus tindak lanjut Pemprov bersama jajaran TNI dan kementerian terkait, diantaranya sektor pelabuhan, sektor ketahanan pangan, serta infrastruktur kesehatan. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Sumber daya alam timah Bangka Belitung berpotensi dikembangkan menjadi peralatan pertahanan dan keamanan. Kembali, Debi Nirwandi melaporkan.
1: Ini merupakan program kegiatan kita dari Kementerian Pertahanan, khususnya Direktorat Sumber Daya Alam dan Buatan untuk program.
2: Kementerian Pertahanan RI melalui Direktorat Sumber Daya Alam dan Buatan atau SDAB Dirjen Potensi Pertahanan menggelar rapat koordinasi terkait asistensi potensi sarana prasarana laut dan udara sebagai komponen pendukung pertahanan negara di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Direktur Sumber Daya Alam dan Buatan SDAB Dirjen Pothan Kemenhan RI Brigjen TNI Wirawan Yen Wartono mengatakan kegiatan asistensi ini bertujuan untuk membentuk komponen pendukung guna memperkuat sistem pertahanan negara. Menurutnya, pemerintah daerah memegang peran yang sangat vital sebagai simpul awal dalam menghadapi, dalam menghimpun dan menyiapkan sumber daya nasional di daerah. Ia menjelaskan proses

0: Dudukan komponen ini melalui tahapan yang sistematis.
1: Ini merupakan program kegiatan kita dari Kementerian Pertahanan, khususnya Direktorat Sumber Daya Alam dan Kehutanan untuk program kegiatan 2026, yaitu kegiatan asistensi potensi pertahanan dalam rangka membentuk komponen pendukung bagi pertahanan negara. Di sini saya sebenarnya kita harus menyamakan persepsi dulu. Apa sih sebenarnya komponen pendukung? Bagaimana keterlibatan pemerintah daerah beserta seluruh komponen yang ada di wilayah? Apa sih keterlibatan teman-teman dari wilayah termasuk pemerintah daerah?
0: Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Bangka Belitung, Peri Aprianto, mengatakan jajaran Pemprov Babel menyambut baik serta mendukung penuh program asistensi sarana dan prasarana pertahanan negara yang diinisiasi oleh Kemenhan RI tersebut.
2: Pemerintah Provinsi Bangka Belitung pada prinsipnya sangat menyambut baik ya apa yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia melalui asistensi terkait dengan potensi sarana prasarana untuk komponen pendukung untuk pertahanan negara di Provinsi Bangka Belitung. Ada beberapa yang tadi yang harus kita laksanakan sebagai tugas ataupun fungsi dari pemerintah daerah, dan itu akan kita koordinasikan lebih lanjut dengan pihak terkait, terutama TNI yang ada di wilayah Provinsi Bangka Belitung. Ada hal yang kita sampaikan tadi terkait dengan potensi yang ada di wilayah Provinsi Bangka Belitung.
0: Lebih lanjut, Peri juga menyoroti beberapa poin penting yang menjadi fokus tindak lanjut Pemprov bersama jajaran TNI dan kementerian terkait, diantaranya sektor pelabuhan, sektor ketahanan pangan, serta infrastruktur kesehatan. Dari Pangkal Pinang, Deby Nirwandi, RRI.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Bangka Belitung memprediksi hujan ringan hingga sedang terjadi pada 15 sampai dengan 17 Oktober 2026. Bustomi Ahmad melaporkan.
4: Potensi hujan terhampir merata.
5: Wilayah Bangka Belitung berpotensi mengalami hujan ringan hingga sedang serta peringatan angin kencang periode sore hingga malam hari pada 15 hingga 17 Oktober 2026. Kondisi ini dipengaruhi fenomena pertemuan angin yang mendukung pertumbuhan awan hujan. Selain itu, faktor lokal berpotensi meningkatkan pertumbuhan awan dengan intensitas ringan hingga sedang. Perakirawan Stasiun Meteorologi Kelas 1 Depati Amir Pangkal Pinang, Slamet Supriyadi menyampaikan, kondisi hujan ringan diprediksi terjadi pada 15 dan 17 Oktober, sedangkan potensi hujan tinggi terjadi pada 16 Oktober.
4: Perakiran cuaca wilayah Bangka Belitung berpotensi terjadi hujan. Potensi hujan terhampir merata di wilayah Bangka Belitung. Potensi hujan ringan berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Belitung, dan Belitung Timur.
5: Meskipun terjadi hujan, kondisi kering dan ancaman karhutla masih berpotensi terjadi khususnya di wilayah dengan curah hujan rendah dan kondisi tutupan lahan yang semakin kering. Pihaknya mencatat kondisi atmosfer dipengaruhi fenomena El Nino dengan intensitas dengan sangat kuat memasuki dasarian 2 Oktober 2026. Menurutnya, berdasarkan prediksi pada periode ini, hujan hanya terjadi karena faktor lokal, sedangkan potensi musim hujan akan mulai terjadi pada awal November mendatang. Sementara PLT Kasatpol PP Kota Pangkal Pinang, Romi, menyampaikan, kebakaran hutan dan lahan di wilayah tersebut masih terjadi dengan intensitas 5 hingga 6 kasus.
6: Belum terjadi penurunan, masih ada lah kebakaran ini. Tapi lagi-lagi kan cepat koordinasi kita dengan pihak-pihak kepolisian, TNI, AD, kemudian yang lain-lain. Alhamdulillah masih bisa kita tanggulangi sampai hari ini. Kalau untuk intensitas berkisar di 5 sampai 6 kejadian.
5: Pihaknya bersama unsur terkait melakukan penanganan di lapangan. Masyarakat diminta berperan aktif mencegah dengan tidak membakar sampah atau membuka lahan secara sembarangan. Bustami Ahmad melaporkan.
3: Pendengar, saat ini Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah yang diproduksi RRI Sungai Liat dan juga disiarkan RRI SP Belitung. Di informasi lainnya, mendengar, sebanyak 139 unit Rusunawa Pangkal Pinang mulai terisi. Pemerintah kota dorong perbaikan. Selengkapnya Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
7: Di 139 terisi ya, kurang lebih ya. persisnya nanti kita lihat, tapi kira-kira seperti
8: itu. Sebanyak 139 unit rumah susun sederhana sewa atau rusunawa di Kota Pangkal Pinang saat ini telah terisi. Sementara itu sejumlah unit lainnya masih membutuhkan perawatan dan perbaikan sebelum dapat ditempati masyarakat. Pemerintah Kota Pangkal Pinang melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Perkim terus mendorong upaya perbaikan agar hunian yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal. Kepala Dinas Perkim Kota Pangkal Pinang, Barholmi Suwarto, mengatakan, rusunawa masih menjadi pilihan hunian yang diminati masyarakat. Hal itu terlihat dari banyaknya warga yang berharap mendapatkan kesempatan untuk tinggal di rumah susun tersebut.
7: Di 139, yang terisi ya, kurang lebih ya. Persisnya nanti kita lihat, tapi kira-kira seperti itu, 139 yang terisi. Ya, sementara hunian lain itu masih belum memungkinkan untuk dihuni. Jadi mungkin perlu perawatan, perlu perbaikan ke depan. Maka kita berharap tahun depan nanti di 2027 adalah perbaikan untuk ruang-ruang hunian itu.
8: Menurut Suwarto, tingginya minat masyarakat tersebut belum sepenuhnya dapat terakomodasi karena tidak semua unit rusunawa saat ini berada dalam kondisi yang memungkinkan untuk dihuni. Dengan adanya perbaikan, diharapkan lebih banyak unit dapat kembali digunakan sehingga masyarakat yang masih menunggu kesempatan memperoleh hunian dapat terakomodasi. Ya, berharap upaya tersebut dapat membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat terhadap hunian yang layak, sekaligus mengoptimalkan kapasitas rusunawa yang telah tersedia. Di sisi lain, pemerintah Kota Pangkal Pinang telah berkoordinasi dengan Balai Sumatera, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP untuk membahas kondisi rusunawa yang serta kebutuhan pengembangan hunian di daerah tersebut. Ia menyebut koordinasi tersebut dilakukan untuk menyampaikan kebutuhan Kota Pangkal Pinang kepada pemerintah pusat, baik dalam bentuk dukungan perbaikan bangunan maupun peluang pembangunan rusunawa baru. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ahmad Zakwan memimpin pengurus daerah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia atau IPHI Kabupaten Bangka periode 2026-2031. Berikut laporan Ratna Agusari.
9: Melalui organisasi IPHI,
10: Ahmad Zakwan resmi memimpin pengurus daerah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, PD IPHI Kabupaten Bangka periode 2026-2031. Pelantikan kepengurusan baru ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat persaudaraan alumni jemaah haji serta meningkatkan peran organisasi dalam mendukung kemaslahatan umat. Bupati Bangka Ferry Insani menuturkan IPHI memiliki kedudukan penting sebagai wadah yang menghimpun sekaligus memperkuat persaudaraan para alumni jemaah haji. Menurutnya keberadaan IPHI harus diarahkan pada pelaksanaan tugas dan program organisasi yang terencana, terukur, serta berkelanjutan agar dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
11: Haji ini sebetulnya atribusi yang meskipun gelar haji itu hanya ada di Indonesia, tapi paling tidak berhaji itu paling tidak, Pak, memang sikap cara kita menjadi bijak lah. Dia bisa jadi pemimpin atau menjadi tokoh yang informal, tapi didengarkan pendapatnya dalam segala urusan ukhuwah Islamiyah itu. Itulah fungsinya orang berhaji. Jadi haji itu bukan hanya kita ibadah, iya Pak, bukan hanya kita bertenteng dengan gelar haji. Saya juga dipasang gelar haji, kadang-kadang itu sebagai kontrol diri lah Pak Saiful ya.
10: Ferry berharap kepengurusan PDIPHI Kabupaten Bangka periode 2026-2031 mampu membawa organisasi menjadi semakin kuat, solid, dan bermanfaat bagi kemaslahatan umat. Sementara Ketua Zakwan menyebutkan pihaknya siap berkontribusi bagi daerah.
9: Melalui organisasi IPHI menuju ridho Allah Subhanahu wa taala, akan bekerja seoptimal mungkin, berkontribusi dan berkhidmat meridhoi setiap langkah dan pengorbanan kita.
10: Dalam kepengurusan tersebut, Ahmad Zakwan menjabat sebagai ketua didampingi Sopiandi sebagai wakil ketua 1 dan Mur Mahudi sebagai wakil ketua 2. Sementara posisi sekretaris dijabat Tego, wakil sekretaris Giapul Prabunga dan bendahara Hajijah. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia atau FPPI Kabupaten Belitung Timur periode 2026-2031 resmi dikukuhkan. Septria Ningsih, RRI, ESP, Belitung.
12: Saya sudah utamakan, saya prioritaskan OPD itu harus 30% perempuan.
13: Itu Pengurus Dewan Pimpinan Cabang DPC Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia FPPI Kabupaten Belitung Timur periode 2026-2031 resmi dikukuhkan oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah DPD FPPI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Zubaida. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Belitung Timur Kamarudin Muten mendorong keterwakilan perempuan di politik, birokrasi, ekonomi, serta bidang-bidang lainnya. Diungkapkan Bupati bahwa Pemkab Belitung Timur sudah membuktikan peningkatan peran perempuan, termasuk dalam komposisi kepemimpinan di lingkungan of organisasi perangkat daerah. Ia menyebut sejak awal menjabat, dirinya memprioritaskan keterwakilan perempuan sebesar 30% di OPD. Terkait pelantikan pengurus FPPI, Bupati ingin pengurus yang baru dilantik dapat menjalankan tugas sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab organisasi.
12: Dari awal saya sudah sampaikan, saya begitu dilantik, saya sudah utamakan, saya prioritaskan OPD itu harus 30% perempuan. Itu artinya saya sudah ini. Dan saya juga dorong kepada seluruh partai politik, kalau 2029 harus ada yang mewakili perempuan. Kalau sekarang kan 25, semua cowok kan? Nah, yang akan dan 2029, saya akan dorong supaya ada perempuan yang mewakili di Dewas.
13: Selain itu juga Bupati menyoroti peran perempuan dalam menggerakkan UMKM. Menurutnya penguatan usaha perempuan dapat membantu meningkatkan perekonomian keluarga dan menciptakan kehidupan rumah tangga yang lebih baik. Dari Mangat Belitung Timur, Septriani, CRRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Belitung akan menggelar Karnaval Bhinneka Tunggal Ika pada 24 Oktober 2026. Selengkapnya Arif Juliantoro melaporkan.
14: Kegiatannya bersifat budaya tapi itu mempersatukan. Kemudian Bhinneka Tunggal Ika itu ya artinya berbeda-beda tapi tetap satu juga.
3: Pemerintah Kabupaten Belitung akan menggelar Karnaval Bhinneka Tunggal Ika pada Sabtu 24 Oktober 2026 di Kecamatan Tanjung Pandan. Kegiatan ini menjadi upaya memperkuat persatuan masyarakat sekaligus mengangkat keberagaman budaya sebagai daya tarik wisata. Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Belitung, Haris Haryono mengatakan karnaval tersebut melibatkan berbagai kelompok masyarakat dengan latar budaya dan agama yang berbeda. Hingga saat ini sebanyak 71 kelompok telah terdaftar untuk mengikuti kegiatan tersebut. Peserta berasal dari kategori sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas dan umum, termasuk unsur Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB, kerukunan suku serta organisasi keagamaan. Dalam pelaksanaannya, peserta akan berjalan kaki sambil menampilkan kreasi budaya. Panitia memperbolehkan peserta membawa trofi, patung, gerobak atau miniatur, tetapi tidak mengizinkan penggunaan kendaraan hias seperti sepeda hias maupun motor hias.
14: Memang kita nih dari Kesbangpol itu memang pikirnya karena kegiatan kita ini kan terkait untuk mempersatukan ya. Ya walaupun kegiatannya bersifat budaya tapi itu mempersatukan. Kemudian Bhinneka Tunggal Ika itu ya artinya kan berbeda-beda tapi tetap satu juga. Mereka dari beberapa kelompok, dari kelompok agama, dari beberapa masyarakat ya. Itu kita namanya bersatu lah bersama-sama. Apalagi kita kan Belitung ini kan negara tujuan apa? Daerah tujuan wisata juga ya. Nah, jadi unsur-unsur budaya itu harus kita kedepankan juga. Terkait dengan tugas kita juga di Kesbangpol itu.
3: Haris menambahkan persiapan kegiatan telah dibahas melalui sejumlah rapat sejak 4 Juli 2026. Panitia masih akan melaksanakan rapat teknis untuk mematangkan pembagian tugas di lapangan dan komponen penilaian peserta. Melalui kegiatan itu, pemerintah Kabupaten Belitung berharap keberagaman budaya dapat menjadi sarana mempererat kerukunan masyarakat sekaligus memberikan daya tarik tambahan bagi sektor pariwisata daerah. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan. Informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah edisi hari ini 16 Oktober 2026. Update terus informasi Anda pendengar di rri.co.id. Sekian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung dan selamat pagi.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: Pro 1.

Selamat pagi pendengar, kembali berjumpa bersama saya Taufik Libero pada Bangka Belitung pagi ya. Tadi baru saja kita dengarkan juga warta berita daerah, dan selanjutnya pendengar kami hadirkan kembali informasi di ruang dengar Anda dari rri.co.id. Balai Konservasi Jambi pastikan 5 gajah latih sehat di tengah karhutla. Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Jambi memastikan 5 gajah latih dalam keadaan sehat di tengah kebakaran hutan. 5 gajah itu saat ini berada di Pusat Informasi Konservasi Gajah atau PIKG, Desa Muara Sekalo, Kabupaten Tebo, Jambi. Kepastian itu diperoleh melalui pemantauan kesehatan secara berkala, dan petugas memeriksa kondisi fisik dan pengambilan sampel darah untuk mendeteksi potensi penyakit pada satwa dilindungi tersebut. Gajah latih atau gajah jina adalah gajah yang dididik oleh pawang untuk melakukan berbagai kegiatan membantu manusia. Kegiatan gajah latih antara lain adalah melakukan kegiatan konservasi, mitigasi konflik satwa hingga patroli hutan. Dalam mitigasi konflik misalnya, gajah latih mampu membantu untuk menggiring kawanan gajah liar yang berada di area pemukiman. Gajah latih juga bisa melakukan patroli di berbagai lokasi, khususnya menjaga koridor atau lintasan yang biasa dilalui gajah liar. Kepala BKSDA Jambi Himawan Sasongko di Jambi, Kamis 15 Oktober 2026 mengatakan, pemeriksaan sampel darah dilakukan untuk mendeteksi kemungkinan penyakit menular. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium sejauh ini, tidak ditemukan indikasi penyakit infeksi pada 5 gajah tersebut. Selain pemeriksaan laboratorium, tim dokter hewan BKSDA Jambi juga melakukan pemantauan kondisi fisik gajah secara visual. Pemeriksaan meliputi kesehatan mulut, mata, belalai, serta bagian tubuh lainnya untuk memastikan kondisi satwa tetap terjaga. Jumlah populasi gajah di Provinsi Jambi diperkirakan sebanyak 120 ekor dan mereka adalah gajah jenis gajah Sumatera. Jumlah gajah di seluruh Indonesia diperkirakan sebanyak 1.300 hingga 1.700 individu. Jumlah ini menurun jika dibandingkan dengan perkiraan jumlah gajah tahun 1980-an, yaitu sebanyak 2.800 hingga 4.800 individu. Populasi gajah terkonsentrasi di lebih dari 20 kantong populasi yang terbentang dari Aceh hingga Lampung. Habitat gajah terus terusik karena kegiatan manusia termasuk adanya karhutla. Sementara itu BKSDA Jambi juga menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai satwa liar yang diduga terdampak karhutla. Salah satu laporan yang diterima berkaitan dengan temuan cakar beruang madu di kawasan Kabupaten Muaro, Jambi. Berdasarkan data Satuan Tugas Karhutla Provinsi Jambi, luas lahan yang terbakar di wilayah tersebut telah mencapai 4.356 hektar. BKSDA Jambi juga terus melakukan pemantauan terhadap satwa dalam penangkaran maupun menindaklanjuti laporan di tengah ancaman karhutla.

0: aku mendadak buyang ya.
1: Gempa, gempa, gempa.
2: Iya, ini gempa.
1: Buruan, buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Di, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
3: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
2: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
5: Pendengar Anda masih bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi Pro 1 RRI Sungai Liat. Petani semangka bertahan di tengah kekeringan bubble. Kebun semangka milik Sri Atun di Desa Pohin, Kecamatan Pemali, tetap menghasilkan panen di tengah kondisi kering di Bangka Belitung. Sekitar 2 ton semangka dipanen dalam satu periode. Sri Atun mengatakan kondisi cuaca menjadi tantangan dalam perawatan tanaman. Kebutuhan air tetap dijaga hingga masa panen. Ia mengatakan saat ini memang kondisi cukup kering, tapi mereka tetap berusaha menjaga tanaman sampai bisa ditanam. Panen dengan hasil sekitar 2 ton, ujar Sri Atun pada Rabu 14 Oktober 2026. Semangka hasil panen dijual langsung ke kebun di maksud kami semangka hasil panen disalurkan langsung dari kebun dengan harga Rp4.000 per kilogram. Pembeli datang ke lokasi untuk memilih buah yang diinginkan. Salah satu pembeli, Dewi, mengatakan harga semangka masih terjangkau. Panen sekitar 2 ton dengan harga Rp4.000 per kilogram berpotensi menghasilkan omset kotor sekitar Rp8 juta. Nilai tersebut belum dikurangi biaya produksi, perawatan, tenaga kerja, serta kebutuhan air. Panen semangka di Desa Pohin menjadi salah satu aktivitas pertanian hortikultura yang tetap berlangsung saat kondisi cuaca kering.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Presiden, kita diharapkan untuk bisa mengelola gambut agar nanti ketika terjadi musim kemarau yang ekstrim, kebakaran bisa ditekan.
2: Kami akan sampai dan menjelaskan kegiatan dan pendidikan yang KPK Pak Ezra Jawa Tengah.
0: Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau BPGMN Satyawan Pidatmoko akan memfokuskan pemulihan gambut usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. KPK membenarkan telah melakukan operasi tangkap tangan di wilayah Klaten, Jawa Tengah. Sementara dari internasional, militer Iran menegaskan bahwa seluruh pelayanan kapal yang melintasi perairan Selat Hormuz harus berkoordinasi kepada angkatan bersenjata Iran. Inilah warta berita.